0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtau imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
2: rezeki suami bakal sempit.
1: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, gak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang gak baik pernyanya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, "Pak, tolong aku kasih uang sekian ini." Nuntut terus, tapi akhlaknya gak baik. Harus bercermin, gara-gara kamulah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadabburi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi khalaqakum fa

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
0: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
2: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
0: pukul 1 siang. Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
2: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
0: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar ya di kesempatan pagi hari ini. Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali ya di kesempatan pagi hari ini, kembali menemani Anda di serangkaian program Info Kita Pagi, kesempatan pagi hari ini. Yang insya Allah pendengar Radio Kita FM, kita hadirkan informasi-informasi dan berita baik untuk Anda pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Kita hadirkan pendengar di informasi pertama, perkiraan cuaca di wilayah kota Cirebon dan sekitarnya. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, cuaca di kota Cirebon pada hari ini Sabtu ya, pendengar Radio Kita FM, 9 Mei 2026 diperkirakan berlangsung cukup dinamis dengan potensi hujan ringan yang terjadi pada sore hingga malam hari. Berdasarkan informasi perkiraan cuaca, suhu udara di wilayah kota Cirebon ya berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara yang relatif tinggi. Sejak pagi hari, cuaca diperkirakan cenderung cerah berawan dan masih cukup mendukung aktivitas masyarakat, baik di sektor pendidikan, perdagangan maupun transportasi. Namun demikian pendengar, memasuki siang hingga sore hari, awan tebal diprediksi mulai terbentuk ya di sejumlah kawasan kota Cirebon. Kondisi tersebut pendengar Radio Kita FM berpotensi memicu turunnya hujan ringan dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi, tetapi cukup membuat jalanan menjadi basah dan licin ya. Oleh sebab itu masyarakat diimbau untuk tetap waspada, terkhususnya bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 agar lebih berhati-hati saat berkendara. Selain itu pendengar Radio Kita FM, warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan ya, bagi para pendengar Radio Kita FM yang memiliki aktivitas di luar ruangan, disarankan untuk menyiapkan perlengkapan seperti payung ya atau mungkin jas hujan guna mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Memasuki malam hari, pendengar Radio Kita FM, suhu udara diperkirakan mulai menurun dan kondisi udara terasa lebih sejuk. Apabila hujan turun, pendengar Radio Kita FM lebih awal ya, suasana malam di kota Cirebon diprediksi akan terasa lebih segar dan nyaman. Pendengar dimanapun Anda berada, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini, terutama bagi nelayan dan pengguna jasa transportasi yang beraktivitas di wilayah pesisir Cirebon dan sekitarnya. Demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, informasi perkiraan cuaca kota Cirebon untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, siapkan perlengkapan hujan saat beraktivitas, dan terus mendengarkan Radio Kita FM untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Tetap bersama kami di Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: قدواتٌ نبوية.
4: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: A'udzu billahi

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insyaallah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi. Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini. memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa. Melalui berbagai program akademik dan non-akademik, siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qurani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Terima kasih pemirsa dan pendengar radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di Info Kita Pagi. Baik, kita ajarkan pendengar radio Kita FM ya di informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Cirebon gerak cepat tangani KLB campak di 4 kecamatan. Ribuan balita jadi sasaran imunisasi massal. Sebagaimana dilansir dari radarcirebon.com, mendengar radio Kita FM ya, pemerintah Kabupaten Cirebon bergerak cepat menangani kejadian luar biasa atau KLB campak yang terjadi di sejumlah wilayah. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menetapkan 4 kecamatan sebagai wilayah kejadian luar biasa atau KLB campak. Keempat wilayah tersebut yakni Kecamatan Mundu, Sumber, Greget, dan Ciwaringin. Penetapan status ini pendengar Radio Kita FM ya dilakukan menyusul meningkatnya jumlah kasus campak yang ditemukan dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Kecamatan Mundu tercatat memiliki 29 kasus suspek dengan 2 kasus positif. Sementara Kecamatan Sumber terjadi 24 kasus suspek dengan 5 kasus positif. Kemudian Kecamatan Greget mencatat 33 kasus suspek dengan 7 kasus positif, dan Kecamatan Ciwaringin terdapat 33 kasus suspek dengan 9 kasus positif campak. Hingga saat ini pendengar belum terdapat laporan korban meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Ya, sebagai langkah penanganan, pendengar Radio Kita FM, pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kesehatan melaksanakan Outbreak Response Immunization atau ORI. Yaitu imunisasi massal yang menyasar anak usia 9 hingga 59 bulan. Program imunisasi tersebut dimulai sejak awal Mei 2026 dan ditargetkan menjangkau lebih dari 12.000 anak balita di sejumlah wilayah terdampak maupun daerah penyangga. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaini, pendengar ya, menyampaikan bahwa langkah cepat dilakukan guna memutus rantai penularan campak sekaligus meningkatkan kekebalan kelompok di masyarakat. Selain 4 kecamatan yang telah berstatus KLB, pemerintah juga memperluas pelaksanaan imunisasi ke sejumlah kecamatan lain sebagai langkah antisipasi. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga menghimbau masyarakat agar tidak ragu membawa anak-anak mereka mengikuti imunisasi campak. Selain vaksinasi, masyarakat diminta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala campak seperti demam tinggi, ruam merah pada kulit, batuk pilek, dan mata merah. Mendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, demikian informasi untuk Anda ya. Pemerintah berharap langkah imunisasi massal ini dapat menekan penyebaran campak dan melindungi kesehatan anak-anak di Kabupaten Cirebon. Mendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, kita melihatkan di informasi selanjutnya. Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Haji dan Umrah berhasil menggagalkan keberangkatan puluhan warga negara Indonesia yang diduga hendak menunaikan ibadah haji secara ilegal melalui sejumlah bandara internasional di Indonesia. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyebut sebanyak 80 warga negara Indonesia dicegah keberangkatannya karena diduga akan menjalankan ibadah haji tanpa menggunakan visa haji resmi. Penindakan dilakukan melalui pengawasan ketat di sejumlah pintu keberangkatan internasional dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Rizka Anungnata menegaskan bahwa pemerintah Arab Saudi pada musim haji tahun ini hanya memperboleh jamaah masuk menggunakan visa haji resmi. Karena ini, pendengar Radio Kita FM, pemerintah Indonesia berhak bersama pihak imigrasi dan kepolisian ya membentuk satuan tugas khusus guna mencegah praktik keberangkatan haji non-prosedural. Dari hasil pengawasan di 14 bandara internasional, sebanyak 57 calon jamaah terdeteksi di Bandara Soekarno-Hatta, 15 orang di Bandara Juanda Surabaya, 5 orang di Bandara Kuala Namu Medan, dan 3 orang di Bandara Yogyakarta International Airport. Selain itu, aparat juga menemukan puluhan kasus baru yang masih dalam proses pendalaman. Pemerintah mengungkapkan bahwa para calon jamaah ilegal menggunakan berbagai modus agar dapat berangkat ke tanah suci, salah satunya dengan memanfaatkan visa non-haji dan penerbangan transit melalui negara lain seperti Malaysia maupun Singapura sebelum menuju Arab Saudi. Satuan Satgas Haji ya, pendengar, juga menyampaikan bahwa praktik haji ilegal sangat berisiko bagi masyarakat. Selain berpotensi mengalami kerugian finansial, jemaah yang nekat menggunakan jalur tidak resmi dapat dikenakan sanksi hukum, deportasi, hingga larangan masuk Arab Saudi selama beberapa tahun. Sebelumnya, pendengar Radio Kita FM, Kementerian Haji dan Umroh juga menerima laporan adanya 10 warga negara Indonesia yang ditangkap otoritas Arab Saudi karena diduga terlibat praktik haji ilegal. Pemerintah Indonesia menegaskan mendukung penuh kebijakan Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji yang wajib menggunakan izin resmi. Mendengar Radio Kita FM, di manapun Anda berada, masyarakat juga dihimbau ya untuk tidak mudah tergiur tawaran haji cepat tanpa antri maupun paket perjalanan yang tidak memiliki izin resmi. Pemerintah meminta masyarakat memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan sesuai ketentuan agar ibadah haji dapat berjalan aman, tertib, dan nyaman. Demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, informasi yang telah kami hadirkan semoga bermanfaat. Insya Allah kita hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Info Kita Pagi.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
4: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.

0: Allah telah menanamkan di dalam jiwa kita kecintaan kepada harta.
1: Allah menjelaskan kepada kita.
2: النساء والبنين والقناطير

0: itu sesuatu yang sudah dicintakan kepada kita. Itu kesenangan kehidupan dunia. Tapi di sisi Allah, ada tempat kembali yang baik. Lihatlah orang terkaya di dunia ini. Kemana dia bawa hartanya? Dia tinggal. Dia tinggal selama-lamanya di muka bumi ini. Di negeri ini, kita sering membaca 10 orang terkaya. 1 fulan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua hartanya ditinggal. Hati-hati dengan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu. Silakan bekerja, silakan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia. Karena kita nggak lama tinggal di dunia.
1: Yuk dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
0: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri ketika suami datang seperti Khadijah. Ketika Nabi datang, yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, dari mana engkau? Ngapain aja? Kata dia. Ada apa? Coba cerita sama aku. Tidak ada. Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa? Mau yang panas atau yang dingin ya? Kemudian dia tidak bertanya sama sekali, engkau dari mana?
2: Suami selalu ingin pulang ke rumah, jemaah.

0: 3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Terus pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, setelah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini, yang insyaallah pendengar Radio Kita FM ya, kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih sudah stay tune ya di info kita pagi. Dan alhamdulillah satu persatu informasi telah kami hadirkan pendengar Radio Kita FM. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa pendengar Radio Kita FM, insyaallah jam 9 pagi nanti ada kajian bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Thoharo LC Hafidz Ta'ala ya. Jadi pantengin di channel YouTube kami UMT atau Ustaz Muhammad Thoharo, atau di frekuensi 94,3 meniti ilmu menata hati. Kita akhiri, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda mengikuti info kita. Info kita.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
2: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
2: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, berwala fikum.
0: 94,3 Kita FM.
3: Tilawah Al-Quran disiarkan.
4: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz ini kalau saya mati nanti siapa yang jaga anak saya, siapa yang menafkahinya. Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. asuransi, terutama asuransi yang komersial, untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10.000 tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan, judi, gambling, gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga, sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, "Sudah, ikuti saja saya. Jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid." Akhirnya suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan mau pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, "Wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka." Kata Nabi Musa, "Kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya?" Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh, rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balig, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu, Pak, kapan dia belum baligh. Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, "Hei nak, mana zakatnya? Saya anak yatim." Nah, itu salah. Yatim itu anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Kalau sudah baligh tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu Saudara Saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang saleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang saleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh, keturunan ketujuhmu yang saleh, yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan, jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesolehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
5: In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
6: Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian.
5: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
6: Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam. Ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, beri ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Dan demikianlah namanya ujian beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian.

0: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan. Sebaik tanya bisa menjadi pintu hidayah.
1: Jadi ketika kita bermaksiat, maka Allah akan membuat istri kita tidak patuh kepada kita. Itu sangat mungkin.
0: Secuil jawaban bisa menjadi penyejuk hati.
2: Kalau ingin nasihat, menasehati istrinya, jangan di depan anak-anak, jangan. Jangan di depan orang, jangan. Ketika semua anak-anak sudah tidur ya, di kamar berduaan, katakan kepada istrinya, "Dek, gak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dirimu di muka bumi ini." Masya Allah.
0: Ensiklopedi Nasihat, program spesial berisi cuplikan tanya jawab pilihan bersama para ustaz, membahas persoalan hidup dan ibadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, disajikan kembali secara singkat, padat dan syarat hikmah. Ensiklopedi Nasihat, dengarkan setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga 8.30 pagi, hanya di radio kita 94,3 FM Cirebon, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program Ensiklopedi Nasihat, cuplikan tanya jawab dan interaktif.
3: Dari Mama Bagas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru belajar mendalami sunnah Ustaz. Saya mau bertanya, saya anak dari hasil hamil di luar pernikahan. Dan pada saat saya menikah, ibu dan bapak saya sudah menyerahkan wali nikahnya kepada wali hakim. Alhamdulillah. Tapi dalam pernikahan saya, wali hakimnya masih menyebut binti bapak biologi saya. Bagaimana hukumnya untuk mohon penjelasan? Ruwet ini. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Tapi insya Allah gak ada yang ruwet. Dalam masalah penasaban anak di luar nikah, ya, penasaban anak di luar nikah. Jadi memang dalam masalah penasaban, penasaban itu penggunaan binti, ya, dan penggunaan bin kepada ayah biologisnya ini. Nah, penasaban namanya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah anak di luar nikah itu boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya ini, yaitu laki-laki yang menghamili ibunya, lalu lahirlah nih anak, boleh gak dia dinasabkan kepada dia, laki ini? Nah, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, kebanyakan para ulama mengatakan tidak boleh dinasabkan. Kenapa? Karena dia bukan ayahnya. Karena faktor perzinaan, tidak ada kaitan keterikatan di antara keduanya, ya, tidak boleh dinasabkan. Kemudian yang kedua mengatakan boleh dinasabkan. Dengan dalih apa mereka? Dengan dalih berpijak pada satu, tidak ada dalil yang tegas akan pelarangan penasaban. Tidak ada dalil yang sahih. Kemudian mereka yang kedua berdalil dengan dalil maslahat. Ini untuk kemaslahatan, kebaikan sosial masyarakat. Nah, ini perselisihan pendapat para ulama. Apa konsekuensi hukum dari sini? Konsekuensi hukumnya adalah, sepertinya Mama Bagas ini faham. Konsekuensi hukumnya, bagi para ulama yang melarang penasaban, berarti jika dia anak cewek, maka laki-laki biologis ini tidak bisa menjadi wali. Makanya Mama Bagas ini kayaknya ngerti. Dia gak akan bisa jadi wali. Kemudian yang kedua konsekuensinya, jika si laki biologis ini wafat, maka anak yang di luar nikah ini tidak akan dapat warisan satu rupiah pun. Tapi mahram gak dengan laki-laki ini? Kalau urusan mahram-mahram. Loh, kok bisa? Karena laki-laki ini menikahi ibunya yang melahirkan dia. Ketika dia menikahi ibunya, dan sudah bergaul, berhubungan intim, maka anak ini jadi mahram. Seperti layaknya seorang laki-laki menikahi janda punya anak cewek, atau seorang perempuan menikahi duda punya anak laki-laki. Apakah anak dari si janda ini, perempuan ini, anak perempuan dari si janda, mahram bagi laki-laki ini? Dia mahram, jamaah. Kapan? Kalau sudah akad nikah dan kalau sudah digauli ini ibunya, si janda ini. Maka anak yang dia bawa jadi mahram. Tapi si laki ini tidak bisa jadi wali buat anak ini karena bukan bapaknya asli. Mudeng ya, semoga mudeng jamaah ya. Ya. Nah ini konsekuensi hukum. Tapi bagi mereka yang mengatakan boleh dinasabkan karena kemaslahatan, berarti laki-laki ini bisa jadi wali dan dia dapat warisan. Pendapat yang diambil adalah pendapat yang kedua. Berarti boleh dinasabkan kepada sang ayah biologis ini. Apa dalilnya? Karena tidak ada dasar hukum sama sekali dalam masalah ini. Tidak ada dasar, tidak ada dalilnya. Semua para ulama berpijak pada ta'lilat, pada ijtihad mereka masing-masing. Tidak ada dalil yang jelas. Kemudian kemaslahatan lebih dominan. Coba bayangkan kalau ini anak di luar nikah, ketika mau nikah, tahu-tahu takut taunya dia anak dari si fulan dan fulane, ini ayahnya, ini mamanya. Ketika dia mau nikah, orang tuanya bilang, "Nak, sebetulnya kamu anak di luar nikah, papamu ini enggak bisa jadi wali." Apa yang terjadi? Kiamat. Nanti kalau papa meninggal, kamu enggak dapat warisan sesen. Oh, perang dunia ketiga. Sehingga mengatakan boleh dinasabkan. Jadi ibu tidak ada masalah sih bagi ibu. Ya, wallahu a'lam.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Izin bertanya Ustaz, apakah perbedaan antara qanaah dan menyerah terhadap keadaan Ustaz? Jazakumullahu khairan.
5: Menyerah terhadap keadaan berarti putus asa, sehingga dia nggak mau usaha. Nggak mau usaha bagaimana Pak? Misalnya dia menginginkan sesuatu, kemudian dia diam saja, putus asa. Buat apa saya kerja, buat apa saya ini, buat apa saya ini. Dan ini tercela, karena satu-satunya yang bisa mewujudkan akibat tanpa harus mencari sebab hanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun maka jadilah. Itulah mencari sebab. Sehingga kalau orang sakit lalu dia pengin sehat, maka silakan dia mencari sebab untuk sehat. Kalau dia pengin dapat duit, maka dia harus bekerja. Dia harus ini. Kalau pengen pintar, ya dia harus belajar. Kalau pengen ini, dia harus mencari sebabnya. Sehingga bagian dari hikmah Allah, manusia diajari untuk mencari sebab dalam rangka mendapatkan akibat. Itulah bagian dari hikmah Allah. Selanjutnya, ketika seorang hamba sudah melakukan seperti itu, maka berarti sang hamba ini dia menyadari kekurangannya. Saya nggak bisa punya kekuatan kun fayakun. Dah. Setelah itu dapat hasil. Apapun hasilnya disyukuri. Apapun hasilnya bagi dia inilah pemberian dari Allah. Dan saya mencukupkan diri dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Nah, qanaah di posisi hasil. Putus asa terjadi pada saat orang tidak mau mencari sebab, menyerah dengan keadaan dalam arti dia putus asa di posisi ini. Terkadang ada orang yang menyerah dengan keadaan tapi ngumpat. Buat apa kerja? Toh nanti kalau Allah takdirkan kaya kan pasti jadi kaya. Buat apa sih berobat? Udah capek aku berobat. Kayaknya enggak ada hasil. Udah. Saya nyerah aja kepada keadaan. Tapi dia jengkel, dia ngumpat. Kenapa saya sakit kayak gini? Apa dosa saya? Nah, berarti di posisi dia nyerah kepada keadaan, di saat yang sama dia gak kona'ah. Dan ada juga sebaliknya, dia mungkin dari sisi hasil bisa menerima, tapi dia malas untuk mencari sebab, padahal dia punya tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Misalnya, boleh gak Pak seorang suami berprinsip gak usah kerja berlebihan, gak usah kerja terlalu banyak, sedapatnya berapa itu yang kita makan. Tapi membuat dia jadi meremehkan terhadap tugas dan tanggung jawabnya mencari nafkah sampai menelantarkan istri dan anaknya. Kemana suaminya? Lagi kemana ya? Ke masjid-masjid 3 hari, 40 hari. Terus istrinya, ya cuman ditinggali duit sekian, kurang, akhirnya ngutang. Saya sempat mendapatkan seperti itu. Jadi sampai istrinya itu curhat, dan mau gak mau pokoknya harus ridho, hanya segitu. Nah terus suaminya, ya itu, pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Berapa lama? Selama 40 hari, selama sekian bulan, dalam posisi bekal nafkah yang ditinggalkan untuk istrinya kurang. Lalu istrinya dimotivasi, didoktrin, pokoknya harus kona'ah. Iya, kona'ah itu betul. Cuman kalau sampai kurang ngutang, ini yang salah siapa? Loh, tapi kan ini jalan dakwah. Betul, jalan dakwah. Kalau jalan dakwah, serius jalan dakwah, seharusnya yang pertama kali adalah dia mendakwai dirinya sendiri. Kewajiban dia tidak dia tunaikan. Tunaikan kewajibanmu, baru kau bicara menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Dan bagian dari kewajiban adalah menafkahi keluarga, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kafa bil mar'i isman ayudayi amayyakut." Cukuplah seseorang berdosa ketika dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Wallahu a'lam.
4: Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustaz.
5: Barakallah.
4: Mohon nasihatnya Ustaz, dengan adanya kasus kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga yang diamanahi anak-anak balita seperti daycare dan sebagainya, apakah dalam hal ini, dalam hal syariat Islam, itu yang bertanggung jawab terhadap hal ini adalah orang tuanya, Ustaz? Jazakumullah khairan.
5: Ya, kita tidak menyalahkan orang yang menitipkan anaknya kepada orang lain. Dan ini yang disebut, kalau dulu ada budaya istirdo, menyerahkan anaknya ke orang lain untuk disusui, seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau beberapa kali diserahkan ke orang lain, dan itu budaya Arab ya. Memang budaya di tempat kita seperti ini nampaknya jarang, tapi seperti ini boleh. Al-Quran membenarkan, wa in tastardi'u auladakum, apabila kalian melakukan akad istirdo untuk anak-anak kalian. Jadi sampai ada istilah akad istirdo, yaitu menitipkan anak untuk disusui oleh orang lain. Tastardi'u, seperti di surat Al-Baqarah ayat 233. Di mana Allah Ta'ala membolehkan seseorang memberikan anaknya atau menyerahkan anaknya ke orang lain untuk disusui. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum." Apabila kalian ingin untuk menyusukan anak kalian. Menyusukan maksudnya menyerahkan anaknya ke orang lain untuk disusui. "Fala junaha 'alaikum," tidak ada dosa bagi kalian. "Idza sallamtum," apabila kalian telah menyerahkan, "ma'ataitum," apa yang harusnya kalian berikan, maksudnya upah, "bil ma'ruf," dengan cara yang wajar. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak melarang bayi itu dirawat oleh orang lain. Al-Quran membolehkan itu. Ya, kalaupun ada pelanggaran, ini pelanggaran oknum. Tapi menyerahkan anak ke orang lain untuk dididik oleh orang lain atau dititipkan ke orang lain tidak menjadi dilarang gara-gara keberadaan oknum tadi. Ya, sama halnya misalnya ada oknum di lembaga pendidikan, di pesantren, atau di lembaga pendidikan umum sampai membuat anak didik itu cedera misalnya, itu kan pelanggaran. Dulu apa namanya, IPDN atau apa ya, sekarang kayaknya sudah ditutup, yang sampai ditendang-tendangi dadanya oleh senior sehingga junior diminta untuk baris, ditendang perutnya, ada yang sampai mati. Dan kasus Mapala misalnya, di sebagian kampus sampai mati 3 orang dalam waktu yang sama karena kekerasan. Apakah kemudian ini akan menjadi satu masalah bagi lembaga pendidikan? Dalam arti lembaga pendidikan kita bisa sebut gagal, selanjutnya anak kembalikan ke orang tua masing-masing. Kita tidak akan mengatakan demikian. Ini evaluasi gitu ya. Evaluasi yang kemudian mengajarkan kepada kita, ya kalau menitipkan anak, titipkan kepada yang amanah, yang hati-hati dalam merawat anak dan seterusnya. Dan alhamdulillah aparat penegak hukum sudah memberikan hukuman bagi yang bersangkutan, dan ya kita tinggal mengikuti proses hukum selanjutnya. Wallahu ta'ala alam.
4: Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya seorang ASN, tetapi akhir-akhir ini terpikirkan untuk resign Ustaz, menjadi ibu rumah tangga. Apakah dengan demikian saya tidak qanaah terhadap nikmat Allah ya Ustaz? Karena kalau saya resign itu ibu saya akan kecewa dan bersedih. Bagaimana caranya agar hal ini tidak terjadi? Tetapi suami sebenarnya tidak mempermasalahkan saya resign. Jazakumullah khairan.
5: Ya, pertama kita pahamkan dulu atau kita luruskan dulu ya model pemahaman kayak tadi. Kamu udah dapat kerjaan, kenapa resign? Enggak bersyukur. Nah, kalimat ini belum tentu benar ya. Kalimat ini belum tentu benar. Kalau dengan melepas kerjaan disebut enggak syukur, ini konsepnya dari mana? Lo kan dia tidak menghargai nikmat dapat kerja, sehingga dia lepaskan. Apakah kemudian melepaskan kerja itu berarti sama dengan menolak nikmat Allah? Karena nikmat Allah datang dari manapun. Dan ini berangkat dari pemahaman orang bahwasanya sumber rezeki adalah tempat kerja. Itu satu hal yang keliru. Allah kasih rezeki kepada hambanya dari arah manapun yang bisa dijangkau oleh hamba, dan bukan tempat kerja. Maka jangan sampai ketergantungan kepada tempat kerja itu berlebihan. Boleh saja orang berkarir di tempat kerjanya ya, tapi jangan sampai menganggap bahwasanya tempat kerjanya inilah sumber rezeki dia. Sebab sumber rezeki di alam ini untuk para hamba diletakkan oleh Allah di banyak tempat sesuai yang Allah kehendaki. Nah, selanjutnya kalau resign apakah jadi tidak qanaah? Tidak qanaah dalam arti pengen yang lebih. Kalau itu terjadi, bolehlah kita sebut tidak qanaah. Kenapa kamu resign dari ASN? Oh, saya pengen kerja di yang lebih bonafit misalnya. Resign dari apa? Resign dari ASN, pengen jadi karyawan BUMN. Resign dari BUMN, pengen jadi karyawan di Persero misalnya, atau yang lain. Nah, ini kan bukan karena tidak, ini mungkin yang seperti ini bisa kita sebut dia enggak qanaah. Dia tinggalkan yang bawah, dia cari yang atas. Obsesinya selalu seperti itu, pengen selalu naik. Ya, mungkin bisa kita sebut enggak qanaah. Tapi kalau kasusnya dia resign karena mau merawat anak, resign karena pengen lebih banyak fokus di rumah sehingga bisa menjadi ibu rumah tangga yang ya beraktivitas di rumah, insya Allah ini bukan resign karena tidak terima dengan apa yang ada. Cuman ada pertimbangan yang lain. Ini tadi baru sebatas meluruskan pemahaman kalau resign berarti tidak qanaah. Ini enggak ada hubungannya. Hanya saja berkaitan dengan masalah resign, mungkin ada pertimbangan. Salah satunya yang tadi disebutkan, orang tuanya kecewa berat. Nah, kami khawatirkan saat di posisi orang tua Anda kecewa berat, membuat mereka jadi enggak ridho dengan anaknya, dan nanti akan menimbulkan masalah yang lebih jauh. Untuk itu mungkin perlu dipertimbangkan dulu. Dan kalaupun misalnya resign, andaikan tanpa sepengetahuan orang tua bisa dilakukan, sebaiknya jadikan itu sebagai pilihan. Tapi kalau gak bisa, Pak, orang tua saya ngecek terus misalnya, apalagi tinggal bersama, ya sudah, sebaiknya Anda tunggu. Namun dengan kondisi Anda harus memperhatikan adab-adab sebagai wanita karir, seperti di buku yang tadi kami sajikan. Di daftar isi itu ada pembahasan tentang wanita karir, mungkin Anda bisa merujuk ke situ agar jangan sampai melakukan pelanggaran. Wallahu a'lam.
0: Baru saja Anda mengikuti program Ensiklopedi Nasihat. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
2: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu. Contoh, wallah Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan, selalu minta sama istri Ustaz. Ana harapannya Ustaz, bangun tidur, udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus, ya kayak gitu. Alhamdulillah, antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi, jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusi. Kalau enggak, cerai. Iya, ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga, jemaah. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka enggak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah, saya nerimo. Itu intinya, jemaah.
6: Overthinking itu kan karena kekhawatiran pada sesuatu, yang ini biasanya pada masa depan. Ini dalam bahasa Arabnya disebut ham. Kesedihan itu ada 3 macam dalam istilah bahasa Arab ya.
7: Ada namanya yang masa lalu itu hazan, ada yang saat ini gham, ada yang akan datang ham.
6: Semuanya ini kadang jadi kurang bermanfaat bagi kita, dikarenakan buat waktu banyak memikirkan terus, buat waktu overthinking terus gitu.
7: Maka solusinya di antaranya, terutama yang ham tadi, pahami takdir dengan baik.
6: Segala sesuatu tetap Allah takdirkan. Jadi enggak usah khawatir dengan masa akan datang.
7: Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh.
6: Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja. Sudah, kejadiannya kan nanti. Maka kecemasan enggak perlu. Oh, nanti kayak gini gimana? Sudah, tawakal saja. Serahkan semuanya pada Allah.
7: Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu dengan hal manfaat.
6: Datang cemas lagi, ah sudah saya cari ini kegiatan, oh, ini ngaji ini. Maka waktu habis untuk hal yang bermanfaat, tidak banyak mikir lagi di sini.
7: Kemudian yang berikutnya, kuatkan iman, terutama terkait dengan perihal takdir.
6: Ingat janji-janji Allah, Allah akan tolong orang yang susah ketika dia banyak memohon, Allah akan kabulkan permintaannya ketika dia berdoa, dan seterusnya.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.

0: ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurban. Karena itu kita ingin memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita?
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Di setiap suara yang mengudara,
6: sedekah tidak mengurangi,
5: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
6: Sedekahun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
5: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
3: kita
5: hati kembali.
3: Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
5: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
6: Al-Baji mengatakan balzada atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
1: Hartanya semakin bertambah-tambah.
7: Pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat.
8: Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu takkan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah. Pasrahlah dengan ketentuan hidupmu yang ada. Lanjutkan saja. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
9: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah la taqnatu

0: Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah. Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
1: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dan rahmat Allah dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya?
2: Itulah dia Allah.
0: Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah diampuni hamba-hambanya itu, yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.
3: Maka usahakan kalau di rumah ibu-ibu ini, demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kalau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga, di kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu, dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya, pegawai pajak atau apa, tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan situ. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh. Di kantor aja gak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.

0: kita meniti ilmu.
1: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943. 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
4: Allah murka dengan riba. Ya.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'zanu biharbin minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Sudah ditarik paksa oleh debt collector dari pihak leasing.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakil riba wa mukilahu.
3: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
0: Wa katibahu.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa syahidai hilah.
0: Wa kala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
0: Untuk Allah melaknat pemakan harta riba.
3: Laknat adalah diusir, dijauhkan
0: dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba,
3: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
0: Itu yang paling ringan.
7: Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dzulqa'dah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat, namun kekuatan terbesar mereka ada pada birrul qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati. Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah, karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Itu kekuatan terbesar Nabi kita SAW dan para sahabat beliau. Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas, karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum, sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amal-amal zahir, walaupun amal zahir itu sangat penting, amalan hati ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan, hanya berharap kepada Rabbul Alamin. Sabar, inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin.

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
3: Bertakwalah kepada Allah agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
2: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
3: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
2: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
3: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
2: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

barang yang berguna. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dan pemirsa TV Sunnah di mana saja Anda berada, dan juga pemirsa di channel UMT Ustadz Muhammad Thoharot, di kesempatan pagi hari ini kita akan hadirkan ke tengah ruang dengar Anda satu buah program acara Majelis Duha, di mana kita akan bersama narasumber kita, yakni Ustadz Muhammad Dhar LC Hafidhullah Ta'ala, di setiap hari Sabtu pagi pukul 9 hingga pukul 10, yang tentunya kita akan simak rangkaian nasihat ya, ataupun tausiah, yang tentunya semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Satu judul yang sangat menarik dan perlu kita simak bersama terkait dengan keutamaan berinfak di jalan Allah. Tentunya semoga bisa menjadi nasihat dan motivasi untuk kita semuanya bersemangat ya dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan tentunya hadirkan ya di kesempatan pagi hari ini untuk sesi materi terlebih dulu. Alhamdulillah Ustadz Muhammad Thoharot LC pun saat ini sudah hadir di studio. Seperti biasanya nanti kita akan simak terlebih dulu materi, dan juga untuk sesi tanya jawabnya silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0852 10943 943. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja mempersilahkan kepada narasumber kita Ustadz Muhammad Thoharot LC Hafidhullah untuk bisa menyampaikan materinya. Kepada Ustadz kami persilakan.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Terlebih dahulu saya sapa para pendengar sekalian dan pemirsa dengan penghormatan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita semua ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan surga-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberitahukan kepada kita para hamba-Nya yang beriman tentang amalan yang sekiranya bisa mengangkat derajat kemuliaan kita di sisi Allah, dan juga bahkan bisa memasuki surga-Nya, yaitu berinfak di jalan Allah, bersedekah, wakaf, infak di jalan yang Allah ridai dan Allah cintai. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat yang ke-261-nya, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum, masal, perumpamaan, permisalan, alladzina, orang-orang yang yunfiqun, mereka menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang Allah ridai dan Allah cintai, karena mengharapkan semata ridha Allah Subhanahu wa taala dan rahmat-Nya. Kamathali habbah, kata Allah, seperti layaknya sebuah biji, yang mana satu biji tersebut ambatat, menumbuhkan sab'a sanabil, sebanyak 7 tangkai. Jadi Allah mengumpamakan orang yang berinfak di jalan Allah bagaikan sebuah biji yang tumbuh kemudian mengeluarkan sebanyak 7 tangkai, fi kulli sumbulah, pada setiap tangkainya ada mi'atu habbah, mengeluarkan 100 biji. Masing-masing tangkai yang ada 7 tadi mengeluarkan 100 biji. Maka tentu di sini ada penambahan, tadinya 1 biji menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100 biji. Berarti 7 kali 100 sama dengan 700 biji. Setiap kita bersedekah di jalan Allah, ikhlas karena Allah, berinfak, wakaf, bersedekah di jalan yang Allah ridai dan Allah cintai, maka paling tidak pahalanya mendapatkan 700 kali lipat. Bahkan lebih daripada itu, Allah menjanjikan pula di kalimat berikutnya, wallahu yudhaifu, dan Allah akan melipat gandakan lebih daripada itu, liman yasha, bagi siapa orang yang Allah kehendaki. Artinya semakin ikhlas, semakin mereka betul-betul menginfakkannya sesuai dengan di jalan yang Allah ridai dan Allah cintai, di samping mereka paling tidak mendapatkan 700 kali lipat pahalanya, bahkan bisa kemungkinan lagi lebih daripada itu, Allah lipatkan pahalanya bagi siapa yang Allah kehendaki. Tentu Allah Maha tahu siapa-siapa orang yang luar biasa dalam bersedekahnya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Jangan khawatir, sekalipun tidak ada orang yang tahu kalau kita ini bersedekah, maka pasti Allah akan membalasi dari karunia-Nya, dari kemahakayaan-Nya, dengan balasan yang berlipat ganda. Saudara sekalian, banyak orang tertipu dengan tawaran investasi di dunia ini. Manakala ada orang menawarkan investasi, nanti kalau misalnya investnya 1 juta, maka sebulannya mendapatkan 100 ribu keuntungannya. Jadi akan dapat keuntungan 100 ribu setiap bulan misalnya. Banyak orang yang ikut berinvest karena ingin mengejar keuntungan tadi yang dijanjikan, walaupun pada akhirnya ternyata mereka tertipu karena investasinya, karena yakni yang menjanjikannya adalah ilegal atau bodong, ya. Maka disitulah banyak manusia yang menyesal. Ini Allah yang Maha benar, yang pasti benar, pasti akan menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, sungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan Allah pasti, dan Allah Maha kuasa untuk membalas sedekah para hamba-Nya. Allah menjanjikan, misalnya 1 juta kita berinfak, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, menjadi 700 juta. Coba kita bayangkan, 1 juta menjadi 700 juta, hampir 1 miliar. Masa kita tidak tertarik dengan tawaran dari Allah yang maha kaya ini, yang maha benar janjinya? Masih ragu dengan janji Allah? Sangat keterlaluan sekali andai kata kita mengaku dirinya orang beriman, kemudian masih tidak percaya sama Allah, sehingga berat rasanya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, bagaimana kita lihat kehidupan para pendahulu kita, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, para pendahulu kita, orang-orang yang soleh dari kalangan sahabat Nabi yang mulia, baik kaum muhajirin maupun kaum ansar. Mereka sangat berlomba, sangat bersemangat, bahkan lebih mengutamakan untuk bersedekah daripada untuk dirinya sendiri. Lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, kata Allah, "Walladzina tabawwa'ud dar," dan orang-orang yang mereka menyiapkan tempat tinggal, tentu bagi saudaranya yang hijrah ke Madinah dari Mekah, dari kalangan muhajirin, dan tentu yang dimaksudkan orang-orang di sini adalah kaum Ansar yang tinggal di kota Madinah. Mereka menyiapkan rumah-rumah tempat tinggal bagi saudaranya yang hijrah ke Madinah. Wal iman, dan juga mereka betul-betul sudah beriman, ya, menjadi orang yang beriman. Min qablihim, dari sebelum kedatangan mereka, para muhajirin tersebut, sehingga yuhibbuna, mereka sangat mencintai, man hajaru ilaihim, orang-orang yang hijrah ke Madinah, hijrah kepada mereka di Madinah dari Mekah, sangat mencintainya. Wala yajidun, dan mereka tidak mendapati, fi sudurihim, di dalam dada-dada mereka, di dalam hati-hati mereka, hajatan, yaitu tendensi kebutuhan apapun. Gak ada tendensi apapun, ya, mimma utu, dari apa yang mereka berikan untuk saudaranya, yang mereka infakkan, yang mereka sedekahkan untuk menolong saudaranya kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah dari Mekah. Bahkan wayusirun, dan mereka lebih mementingkan, lebih mengutamakan, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Walau kana bim khasasa, sekalipun mereka sendiri sangat fakir, sangat miskin, sangat membutuhkan sesuatu yang dia, yang mereka berikan tersebut, namun mereka rela, ikhlas mengutamakan untuk diberikan kepada saudaranya daripada dirinya sendiri. Maka Allah janjikan, wa may yuqashshu nafsihi, barang siapa orangnya yang dijaga, diselamatkan dari kekikiran jiwanya, artinya mereka tidak bakhil, tidak kikir, bahkan mereka menjadi orang yang sangat dermawan. Walaupun mereka orang miskin, orang fakir, tapi rela menginfakkan hartanya demi menolong saudara-saudaranya, walaupun mereka sendiri sangat fakir. Ini suatu hal yang luar biasa. Maka Allah janjikan, barang siapa orang yang dermawan, fa'ula'ika, maka mereka-mereka itu, kata Allah, humul muflihun, mereka adalah orang yang beruntung, yaitu akan masuk surga, ya, selamat dari azab api neraka. Itulah orang yang beruntung dengan keberuntungan yang hakiki, yang sebenarnya. Luar biasa apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang ikhlas dalam berinfak, bersedekah, ataupun wakaf ya, demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Saudara sekalian, sedangkan harta kita ini tidak akan kita bawa mati, tidak akan bisa menyertai kita di alam kubur, kecuali harta yang kita infakkan di jalan Allah. Kita sedekahkan di jalan Allah, maka amal itulah yang akan setia menemani kita di alam kubur. Sedangkan harta yang kita tinggalkan, yang kita peras keringat banting tulang untuk mendapatkannya dan mengumpulkannya, dikala kita mati, maka harta peninggalan kita akan menjadi hak warisan, yakni ahli waris kita. Mereka lah yang menikmatinya, bukan kita. Tentu rugi sekali. Yang capek kita, yang susah payah kita untuk dapat harta, sedangkan yang menikmati adalah bukan kita. Maka saudara sekalian, orang yang berpikir sehat, ya, ngapain ya kita bersusah payah, ya, sedangkan yang menikmati adalah orang lain. Maka kita pasti akan ingin yang menikmati adalah kita sendiri. Maka infakkanlah harta kita di jalan Allah. Pasti kita akan merasakan dan menikmati harta yang kita infakkan tadi. Adapun yang tidak kita infakkan, bisa saja milik pencuri kalau dicuri, milik perampok kalau dirampok, atau milik api kalau terbakar, atau tadi menjadi milik ahli waris. Rugi sekali. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Demikian wallahu taala alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini di program acara Majelis Duha, yakni bersama Ustaz Muhammad Tahir Elsi dalam judul Keutamaan Berinfak di Jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga memotivasi dan inspirasi kita untuk bersemangatnya dalam kebaikan, ya, terutama berinfak dan bersedekah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita akan rehat sejenak, ya, untuk beberapa insert ataupun informasi berikut ini. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu tetap bersama kami masih di Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz dan masih di program Majelis Duha.
2: Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
4: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
5: Iya, Kak.
4: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
5: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
4: Kemana ya?
5: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
4: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
5: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
6: canceling infak dakwah, canceling tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik canceling infak dakwah. Dapatkan cancelingnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231-488-728. Silakan hubungi 0877-2999-9923.
4: Dede, sebentar, Dek.
5: Kenapa, Kak?
4: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?
7: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi gimana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'talil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam, salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf min Allah, wa syaraf min Allah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siang banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa min hatun anil ithmi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafaz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafad yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, Anda dari sini ketahui, maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia menuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja, sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan anak gak hilang tat." "Lu kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang tat? Saya gak punya hafalan tat."
8: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955.
9: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
10: Ara'aitalladzi yukadzdzibu,
11: tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
10: Fadzalikal ladzi yadhul yatim,
11: itulah orang yang membalik anak yatim.
10: Wala yahuddu ala ta'amil miskin,
11: dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
10: Fawailul lil mukhallin,
11: maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain gak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh, namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang Dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan ya. Lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Baiklah, pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Yang tentunya di kesempatan program Majelis Duha ini, ya kita masih bersama dengan Ustadz Muhammad Tohar LC Hafidhullah Ta'ala, di mana tadi Ustadz telah menyampaikan satu materi yang sangat penting, yang tentunya insyaAllah Ta'ala sangat memotivasi kita, tentang keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah pendengar dan pemirsa, kita akan hadirkan berikut ini sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung dan bertanya, silakan di 0852 10 943 943. Baiklah, untuk yang pertama ya, kita akan hadirkan terlebih dulu ya, satu pertanyaan yang mendasar namun ini cukup penting ya, dan diketahui, dan mungkin barangkali ada juga yang belum memahami tentang apa sih per ustadz perbedaan antara infak, sedekah dan zakat ya dalam pandangan syariat ya, sama-sama mengeluarkan harta, nah apakah ini berbeda ustadz katanya. Terima kasih atas jawabannya.
1: Umum sedekah, infak dan zakat itu semakna atau sama, karena infak juga ada infak sunnah, ada infak wajib. Nah, infak wajib disebut dengan zakat. Begitu juga sedekah, ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib, dan sedekah wajib disebut pula dengan zakat. Seperti Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah olehmu dari harta mereka, yaitu shadaqah. Ahli tafsir sepakat makna shadaqah di ayat ini adalah zakat, yaitu shadaqah wajib yang wajib mereka keluarkan, yang disebut dengan istilah zakat. Tapi dalam ayat Quran disebut dengan sedekah. Begitu pula infak, nafkah. Ada nafkah atau infak yang sunnah, ada nafkah atau infak yang wajib. Seperti kita menafkahi anak dan istri kita, itu infak yang wajib. Dan begitu pula tentu zakat pun bisa disebut dengan juga infak. Oleh karena itu, sedekah dan infak ada yang sunnah dan ada yang wajib, dan yang wajib baik sedekah wajib atau infak wajib kemudian disebut dengan istilah zakat. Jadi kalau zakat itu sudah lebih spesifik, karena untuk infak ada yang tidak wajib, yang sunnah. Untuk sedekah juga demikian, ada yang tidak wajib atau sunnah. Sedangkan zakat sudah pasti itu adalah hal yang wajib. Demikian Allah Ta'ala.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga semakin jelas ya terkait dengan apa sih perbedaan infak, sedekah dan juga zakat ya. Baik, untuk yang berikutnya ya Ustaz, ini mungkin kadang kita sering kali heran ya dengan diri kita sendiri ya, terkait dengan bahwa seringkali ngeluh dengan kebutuhan di zaman sekarang ini ya, tapi seringkali pula kita itu sering menurutkan keinginan-keinginan kita walaupun sebenarnya bukan menjadi satu kebutuhan. Sementara ketika tadi ada perintah berinfak, bersedekah, tapi rasa-rasanya sulit seperti itu ya, ataupun mengeluarkan entah seberapa gitu ya, tapi untuk kebutuhan yang sifatnya di dalam konteks duniawi itu kita mudah gitu, dan mungkin terasa oh iya ini perlu nih, ini perlu gitu. Nah ini agar balance seperti itu saat dia terkait dengan kita juga harus mengeluarkan harta kita nih gitu untuk infak dan sedekah. Ini gimana Ustaz agar hati kita tuh mudah gitu dan ya gampang gitu untuk berbuat kebaikan, ini bagaimana Ustaz nasihatnya?
1: Iya memang betul sekali tadi, tidak mudah kita berinfak secara khusus misalnya, atau khususnya masalah infak, dan pada umumnya amal-amal kebaikan apapun yang kita harus kerjakan, ibadah-ibadah yang harus kita lakukan juga memang tidak mudah. Kenapa? Karena selalu saja dihalang-halangi dan dirintangi oleh syaitan. Selalu dibisik-bisikkan ke telinga kita oleh syaitan agar kita jangan melakukan amal-amal kebaikan, termasuk juga agar jangan sampai kita bersedekah atau berinfak. Jadi di sana ada faktor pengaruh dari syaitan. Itu yang menjadikan kita berat untuk melakukan amal kebaikan apapun. Sedekah berat, sholat berat, puasa berat, dan berbuat kebaikan yang lain pun merasa berat. Itu karena faktor syaitan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 268. Surat Al-Baqarah ayat 268 kata Allah, "Asyaitanu ya'idukumul faqra." Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Artinya kalau kita infak, kalau kita mau sedekah, setan yang bisikin di telinga kita, jangan. Jangan infak, jangan sedekah, nanti kamu akan fakir, akan menjadi miskin, hartamu akan terkuras, akan berkurang, jadi kamu nanti akan fakir, miskin. Padahal Nabi kita bersabda, mana qasal mal bi apa min sedekah. Tidak akan harta itu berkurang dengan sebab kita bersedekah. Justru harta kita akan bertambah. Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut manakala kita mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum kata Allah. Sungguh jika kalian mensyukuri nikmat Allah, pasti aku akan menambahkan nikmat itu. Tidak mungkin berkurang ya, dengan sebab kita bersedekah. Harta pasti akan terus bertambah. Allah kasih tambahan dan tambahan ya, keberkahannya. Nah, jadi memang setan bisik-bisiki kita seperti itu. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian untuk berbuat dosa yang keji.

0: dia keluarkan. Ya seperti kita lihat, Masya Allah, banyak orang yang untuk sedekah ke fakir miskin itu berat, tapi untuk apa, membeli apa, petasan ya, petasan atau apa itu yang ada bunga-bunganya itu apa namanya?
1: Kembang api.
0: Kembang api ya, kembang api yang harganya sangat mahal, tapi mereka rela ya menghabiskan hartanya untuk menyalakan kembang api ataupun petasan-petasan. Ini bukti, ini contoh betapa setan sangat kuat pengaruhnya dalam menggoda manusia dan menghalangi manusia dari amal kebaikan. Wallahu ya'idukum, sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian maghfiratan, yaitu ampunan dari segala dosa, manakala kalian berinfak, kalian bersedekah, Allah menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Ditambah lagi wa maghfiratan minhu, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, ditambah lagi wa fadla, dan Allah pun menjanjikan akan memberikan karunia dan pengganti yang lebih baik dari apa yang kalian infakkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan apa saja kata Allah yang kalian infakkan, maka pasti Dia Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik lagi. Allah akan ngasih karunia. Dan janji Allah pasti benar, sedangkan janji setan itu menipu dia. Ya. Dia tidak benar janjinya, tidak akan menepati janjinya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha menepati janji. Tapi ternyata banyak di antara kita yang lebih percaya kepada janjinya setan daripada percaya kepada janjinya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang nanti banyak dari kita yang akan menyesal di kemudian hari. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui apa yang kita lakukan, dan akan membalas perbuatan yang kita lakukan di akhirat nanti. Saudara sekalian, Allah maha kaya. Allah maha kaya, maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Kurang apa? Kenapa kita tidak yakin, tidak percaya dengan janji Allah? Malah lebih yakinnya kepada janjinya setan yang pasti akan menjerumuskan dan membinasakan kita. Karena setan itu adalah musuh kita yang nyata. Nah, di sini jadi bahan renungan bagi kita. Jangan sampai kita merasa berat untuk berinfak, untuk bersedekah. Percayalah dengan janji Allah. Jangan mau dibisiki oleh setan. Ya. Berinfak sebelum datang ajal kematian kepada kita. Demikian Allah Ta'ala alam. Dan bagaimana supaya kita semangat untuk berinfak, ya kita harus meningkatkan iman. Caranya, ya kita harus rajin duduk di majlis ilmu, duduk di pengajian-pengajian. Kata Allah di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Apabila dibacakan kepada mereka, tentu oleh orang lain, yaitu oleh guru-guru kita, dibacakan ayatuhu, ayat-ayatnya Allah itu Al-Qur'an, apalagi dijelaskan makna dan tafsirnya, zadatum imana, akan menambahkan kepada mereka keimanan. Orang yang imannya bertambah pasti akan semangat infaknya pun bertambah pula, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ketaatan-ketaatan yang lainnya pun pasti akan semangat dan terus bertambah semangatnya. Itu kalau iman seseorang bertambah. Dan untuk menambah iman, kita harus rajin duduk di majlis-majlis ilmu, di pengajian-pengajian. Demikian Allah Ta'ala.
1: Baik, terima kasih.

0: sesuai data jawabannya. Nah, terkait dengan ketika berinfak Ustaz, apakah benar kita jangan pilih-pilih ya, ataupun dalam berinfak ya tetap kita harus melihat mungkin kepada siapa ya, baik itu orang ataupun lembaga. Nah, ini terkait hal tersebut bagaimana Ustaz?
1: Ya, memang betul juga ya, kita harus cermat ya, kira-kira lembaga mana atau orang siapa yang kita prioritaskan ya, skala prioritas mana yang lebih kita dulukan ya, untuk kita bantu, kita tolong ya. Karena ya mohon maaf, barangkali saja ada ya modus-modus yang tidak kita inginkan ya. Makanya kita harus cermat di sini ya. Ya, nanti dengan kita cermat dan insya Allah kita pun ikhlas ya dalam berinfak ya, karena lembaga itu sangatlah amanah dan insya Allah membawa maslahat bagi umat. Nah, itu yang perlu kita prioritaskan, walaupun ya tetap kita dapat pahala andai kata pun infak dan sedekah kita kemudian dimanipulasi misalnya, atau itu adalah ada modus ya penipuan misalnya, kita infak di sana ya, walaupun diselewengkan tetap kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi kita bersabda innamal a'malu binniyat, biasanya amalan itu tergantung daripada niatnya. Kita niatnya untuk sedekah, ingin mencari ridha Allah ya di jalan yang Allah cintai dan Allah ridai, kemudian ternyata sedekah kita ini disalahgunakan, maka kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir ya, jangan sampai kemudian kita merasa sedih ya, merasa rugi karena infak kita ternyata diselewengkan. Jangan ya, walaupun tetap kita harus cermat tadi ya, harus cermat. Tapi andai kata pun Allah takdirkan qadarullah ternyata seperti itu, kita tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dari apa yang kita niatkan. Demikian wallahu taala.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Nah, ini juga minta motivasinya Ustaz ya, terkait dengan apakah membantu operasional seperti radio dakwah ya, ataupun media dakwah yang lain itu termasuk infak fisabilillah, karena terkadang ada juga yang bilang di zaman sekarang katanya emang siapa yang dengerin radio katanya gitu, mungkin dengerin radio tuh sedikit gitu, walaupun sebenarnya contoh radio kita saat ini sudah multi platform seperti itu, ada di internet nih tayangan Ustad aja di channel YouTube gitu sedia, jadi tidak hanya di radio yang mungkin sekarang sudah sedikit mungkin ya yang punya radio gitu, mungkin yang di kendaraan alhamdulillah gitu ya bisa mendengarkan. Nah, terkait hal ini bagaimana Ustaz agar memotivasi kaum muslimin juga mau gitu untuk ikut andil dalam membantu operasional dari radio ataupun media dakwah ini Ustaz?
1: Iya. Yeah. Saya teringat ada kawan yang memberitahukan bahwa ada seorang donatur dari Arab Saudi, donatur sangat besar, ratusan juta. Dia ingin mendirikan radio untuk siaran dakwah gitu. Yeah. Ya tentu harganya ratusan juta radio itu. Kemudian teman saya itu istilahnya pepahit ya, Syekh, nanti kalau andai kata radio ini tidak berkembang dakwahnya, alias mungkin juga barangkali bangkrut, kata si teman saya. Bagaimana saya? Apa kata saya? Demi Allah, ya walaupun hanya satu orang yang dapat hidayah dengan melalui radio yang saya danai ini, itu jauh lebih berharga daripada ya uang yang saya kasihkan untuk beli radio. Kenapa? Karena Nabi bersabda la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am, rawahul Bukhari. Sungguh ya, apabila Allah menghendaki ya dengan sebab dakwah kamu seseorang mendapatkan hidayah, maka itu jauh ya, lebih baik daripada kamu mendapatkan unta merah. Kita tahu unta merah itu harta yang paling dicintai oleh orang Arab saat itu. Artinya mereka walaupun ratusan juta mereka apa istilahnya donatur ini dia korbankan hanya untuk mendapatkan satu orang yang dapat hidayah, masya Allah, yang dapat pencerahan, sudah bahagia sekali. Lalu kenapa kita tidak membackup, tidak mendukung biaya operasional yakni media dakwah kita, radio kita, radio dakwah kita 94,3 FM dan juga TV Sunnah yang yakni sudah bahkan ribuan ya, ribuan subscribernya ya. Ya, luar biasa. Sudah lebih daripada 10.000 saat itu kita dapatkan subscriber di radio dan TV kita. Belum lagi ya, saya punya channel khusus UMT, padahal baru ya kita aktifkan UMT ini, tapi sudah hampir 300 subscribernya. Lebih daripada satu orang dapat hidayah, insya Allah. Ya, mereka tercerahkan, mereka masya Allah mendapatkan terus tambahan ilmu, wah luar biasa, ya luar biasa. Sumber istilahnya sebab hidayah sampai kepada banyak umat manusia. Bahagia sekali orang yang ikut membackup, mendukung ya aksesnya media dakwah kita ini. Demikian wallahu taala.
0: Ya Ustaz, mungkin ada sekilas tentang pengalaman Ustaz ya ini di akhir-akhir terkait, mungkin Ustaz kan sudah dakwah sekian lama sedia di majelis-majelis yang tentunya dulu mungkin tidak ada yang meliput Satya, tidak ada yang nge-shoot gitu Satya, tidak tampil di YouTube gitu. Yang mungkin yang menerima manfaatnya yang hadir saja gitu, yang gak hadir ya entah gitu, gak bisa dengerin gitu. Nah, tapi sekarang kan dengan adanya media, ceramahnya Ustaz bisa, udahlah saya tadi gak sempat lihat live-nya misalkan, nanti aja rekamannya, nah itu mungkin salah satunya dari sisi da'i gitu Satya, Ustaz seorang da'i. Bagaimana Ustaz dengan kehadiran media dakwah ini Ustaz?
1: Ya sangat luar biasa sekali membantunya ya, masya Allah. Banyak orang-orang merasa senang, alhamdulillah ya. Walaupun mereka tidak hadir langsung di majelis, tapi mereka turut menyimak dakwah yang saya sampaikan. Dan terus terang perkembangan dakwah sunnah saat ini begitu cepat ya, tersebar di seantero ya. Di seantero negeri kita, terutama untuk kita di wilayah 3 Cirebon, alhamdulillah ya sudah begitu sangat ya familiar dengan dakwah sunnah ini. Belum lagi tentu mendunia karena media masa itu bisa disaksikan di seluruh dunia. Jadi jangan merasa rugi ya, jangan pesimis, andai kata kita turut serta dalam mendukung dakwah sunnah ini. Demikian wallahu taala.
0: Baik, ya mungkin terakhir Ustaz ya. Apa Ustaz pesan yang paling penting ya Ustaz untuk umat Islam hari ini yang berkaitan dengan tema kita kali ini, tentunya agar terus semangat ya membantu agama Allah ya, terutama tentu melalui harta Ustaz ya yang kita miliki ini Ustaz, silakan.
1: Iya, kalau tadi menyimak dengan khusyuk tentang keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah ya, dan apa yang Allah janjikan untuknya, maka pasti kita akan gak akan berpikir panjang lagi karena kita sudah yakin dengan janji Allah ya. Jangan sampai malah kebalik ya, kita malah tertipu dengan manusia menjanjikan nanti keuntungannya sekian dan sekian, andai kata invest tahu-taunya bodong, tahu-taunya penipuan. Nah ini sudah jelas Allah yang ya menawarkan kepada kita, silakan invest akhirat, silakan infak di jalan Allah, di jalannya Allah ridai dan Allah cintai, maka pahalanya akan demikian berlipat ganda dan bahkan surga sudah menanti. Lalu kita masih berat, masih berpikir panjang, nanti, tentu celaka sekali, rugi sekali, ya. Makanya sangat luar biasa para pendahulu kita, para sahabat Nabi yang mulia, kaum Muhajirin dan Ansor, mereka itu orang yang sangat berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, kata Allah. Maka berlombalah kalian semua dalam kebaikan. Enggak ada para sahabat Nabi yang leha-leha, nyantai-nyantai dalam berbuat kebaikan. Bahkan tadi, sekalipun orang miskin, tapi lebih mengutamakan menolong saudaranya yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini luar biasa. Makanya enggak heran Allah menjanjikan surga untuk mereka. Demikian Allah Ta'ala.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dan juga nasihat-nasihat ya, serta kesimpulan akhir yang tentunya ini menjadi satu penyemangat bagi kita semuanya, sangat memotivasi dan menginspirasi kita ya untuk jangan ragu lagi ya. Dan kita harus yakin tentang janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, keutamaan yang Allah berikan ya kepada para hambanya yang senantiasa bersemangat ya dalam berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian ya, semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang ya ataupun hamba-hamba yang senantiasa bersemangat dalam kebaikan ya, terutama berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Jangan ragu ya untuk apapun, mungkin flyer donasi, informasi-informasi ajakan kebaikan, peluang kebaikan tentang membantu entah itu media dakwah, mungkin pondok yatim ya, pondok tahfid dan yang lain-lainnya. Nah, ini mari ya kita tentu raih ya keutamaan tersebut dengan membantu dari peluang-peluang kebaikan tersebut. Demikian untuk program acara Majelis Duha di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya pukul 9 pagi di setiap hari Sabtu bersama Ustadz Muhammad Thohir Elsi Hafidhullah Ta'ala. Kita tutup di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar man.
3: Iya bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
3: Iya bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup, masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
3: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup, masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
3: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ibu-ibu dengerin ya. Dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya. Pikirannya gak kemana-mana. Karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah. Mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik. Sampai rumah gak dilayani sama istri. Kadang-kala ada suami pulang ke rumah, ketuk pintu, "Assalamualaikum." Yang buka pembantu, "Mana ibu?" "Tidak ada. Yang ada saya di rumah, bapak." Waduh, syaitan hadza. Maka bahaya yang seperti itu. Oleh karena itu masalah ranjang, tolong kalau suaminya manggil, nurut sama suami. Oh capek, lelah, ini itu. Perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami. Iya. Tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan. Tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah, sampaikan kepada suami, "Bang, maaf bang, aku capek bang." Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
3: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple. Dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
4: Cuman kita yang
3: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat, Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27.

عاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat. Ketika mereka melihat neraka, kita terlalu yakin. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum. Mereka tinggalkan. Mereka tidak peduli. Mereka cuek. Mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan, yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang berat.

0: للحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.

0: 104,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Ahadithu Syahri Dzulhijjah wa Ayyam at-Tasyriq Ahkam wa Adab karya Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masuk membahas hadis yang keempat di bawah judul Fadlul Hajji wa ma yanbaghi lil haji an yattasifa bihi. Keutamaan ibadah haji dan perkara yang harus atau wajib ada pada seseorang yang akan menunaikan ibadah haji, ya, sifat-sifat yang harus ada pada seseorang yang akan menunaikan ibadah haji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayawmi waladathu ummu. Siapa yang berhaji kemudian dia tidak melakukan amalan rafath dan tidak melakukan amalan kefasikan, niscaya dia akan diampuni dosanya, disucikan, diputihkan, sehingga dia kembali, ya, dari dosa-dosanya, ya, terlepas dari dosa-dosanya, terbebas dari dosa-dosanya, dia putih bersih kayaumi waladathu ummu, seakan-akan dia berada di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Kita tahu seorang yang baru dilahirkan dia putih bersih tanpa dosa sedikit pun. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin li Muslimin, dalam sebuah lafaz riwayat Muslim disebutkan, man ata hadzal baita, siapa yang mendatangi Baitullah, falam yarfuth walam yafsuk, dan dia tidak melakukan rafas dan kefasikan, raja'a kama waladathu ummu, niscaya dia kembali dalam keadaan putih bersih sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini terdapat dalil tentang keutamaan ibadah haji dan pahalanya yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang melakukan ibadah haji, jika hajinya mabrur dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya semua dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia suci dari kotoran dosa, putih bersih seperti kondisi seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dia lahir di atas fitrah tanpa dosa sedikit pun. Namun itu jika dia mewujudkan dua persyaratan yang disebutkan di dalam hadis ini. Al-awwal qawluhu falam yarfuth, dia tidak melakukan rafath. Apa itu rafath? Rafath adalah dzikrul jima'i wa dawa'ihi, menyebut al-jima', al-jima' adalah hubungan suami istri atau perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada jima, ya, ucapan-ucapan yang porno, ucapan-ucapan yang bisa membangkitkan syahwat, imma itlaqan wa imma fi hadratin nisa, termasuk jika ucapan-ucapan seperti itu diucapkan begitu saja atau dia mengucapkan di hadapan wanita, bil ifdha'i ilaihinna bi jima'in atau mubasharatin li syahwah, ya, dengan berbicara perkara-perkara terkait jima kepada wanita termasuk kepada pasangan atau hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syahwat, kebangkitnya syahwat. Ini yang dimaksud dengan rafath. Nah, seorang yang ingin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus menghindarkan perbuatan ini. jangan ada rafath. Kemudian al-wasfu tsani wa lam yafsuq. Ini syarat yang kedua, disifatkan melalui ungkapan Nabi SAW, wa lam yafsuq, dia tidak melakukan perbuatan fasik, perbuatan kefasikan. Yang dimaksud adalah wa lam yakhruj an ta'atillahi ta'ala bi fi'lil ma'asi. Dia tidak keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kemaksiatan, dosa-dosa. Wa minha mahdhuratul ihram. Termasuk di antaranya adalah perkara-perkara yang dilarang dilakukan oleh orang-orang yang berihram. Seperti misalkan berdebat, bersengketa, adu mulut, dan yang lainnya yang merupakan larangan-larangan bagi orang yang ihram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Siapa yang menunaikan kewajiban ibadah haji, maka hendaklah dia jangan mengucapkan atau melakukan perkara yang rafath, ya. Jangan ada kefasikan, jangan melakukan perbuatan maksiat, jangan berdebat dalam ibadah hajinya. Kenapa hal-hal ini dilarang? Li'anna dhalika yukhrijul hajj 'anil hikmati minhu. Karena rafath, kefasikan, berdebat pada perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, itu menjadikan ibadah haji itu keluar dari hikmah atau tujuan ibadah haji itu sendiri, yaitu al-khushu'u lillah, kekhusyuan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ishtighali bi dzikrihi wa du'aihi, dan juga sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Seorang yang melakukan ibadah haji telah tengah berada dalam kondisi berihram, maka dia seharusnya dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, berdoa, dan menundukkan diri serta khusyuk dalam ibadahnya. Sementara perkara-perkara tadi, ucapan porno, ya, berdebat pada perkara-perkara yang tidak faedahnya, kemudian melakukan dosa, itu bertentangan dengan hal itu semua, ya, bertentangan dengan kehusuan kepada Allah dalam ibadah, berzikir, dan berdoa. Intinya, seorang yang melakukan ibadah haji dan termasuk juga umrah, ketika dia berihram, dia harus berupaya menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang dianggap sepele dan remeh oleh kebanyakan manusia, ya, dosa-dosa yang dianggap sepele. Terlebih seseorang yang sedang melakukan ibadah haji atau umrah, dia sedang berada di tanah haram, di bulan haram untuk orang yang berhaji misalkan, di bulan haram, dan dia sedang dalam keadaan berihram. Semua kondisi ini, ya, menjadikan perkara dosa sekecil apapun itu menjadi berat, menjadi dahsyat, karena kehormatan tempat yaitu al-haram, ya, kehormatan bulan yaitu bulan haram, bulan Dzulhijjah, di mana seseorang melakukan ibadah haji di situ, dan kehormatan situasi dan kondisi di mana seseorang sedang menggunakan ihram, dia sudah mengucapkan lafaz untuk masuk ke dalam nusuk atau ibadah haji atau umrah. Kemudian perkara berikutnya yang harus diketahui agar ibadah haji seseorang itu sempurna, dia harus mengetahui hukum-hukum terkait ibadah haji, ya, sifat-sifat haji sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lita'khudhu manasikakum au khudhu 'anni manasikakum." Ambillah tata cara ibadah haji kalian dan termasuk ibadah umrah kalian dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja di sini mengharuskan kita berilmu tentang tata cara ibadah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa diwujudkan dengan bertanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ulama terkait perkara-perkara, termasuk perkara haji, hukum-hukum yang terkait haji atau umroh. Bertanyalah jika kalian tidak mengetahui. Bisa dengan cara membaca kitab-kitab para ulama atau buku-buku para ulama yang telah diterjemahkan terkait ibadah haji dan umroh misalkan. Atau bisa juga dengan melaksanakan ibadah haji bersama orang yang berilmu. Tidak sedikit di antara manusia yang melakukan ibadah haji atau umroh, mereka jatuh dalam kekeliruan. Ya, kekeliruan terkait misalkan sifat ihram, bagaimana tata cara tawaf, bagaimana harus melakukan sa'i, dan yang lainnya dari manasik-manasik haji dan umrah. Itu disebabkan karena pertama, al-jahlu bi ahkamil manasik, kejahilan atau ketidaktahuan tentang hukum-hukum manasik. Yang kedua, adamu su'ali ahli al-ilmi al-mawthuqi bi'ilmihim wa wara'ihim, tidak bertanya kepada ulama yang terpercaya, terpercaya akan keilmuan dan kewaraannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, su'alu man laysa min ahli al-ilmi. Kalaupun mereka bertanya, mereka bertanya kepada yang bukan ahlinya, bukan ulama tentang syariat. Kemudian yang keempat, taqlidun nasi, ya. Taqlidun nasi ba'dhum ba'dha. Taklid atau mengekor, hanya sekedar ikut-ikutan manusia, ya, tanpa melihat kepada dalil, dalil-dalil syarat tentang ibadah haji atau umrah. Jadi murni hanya ikut-ikutan. Ini juga sumber kesalahan. Kita harus berilmu tentang hal ini, karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari, al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu wajib sebelum kita berucap dan berbuat. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di setiap doa orang tua selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih,

0: Masyarakat mereka beranggapan bahwa kurban itu amal ibadah seumur hidup. Makanya ada istilah kurban untuk dalam sebuah keluarga ya. Kepala rumah tangga, seorang ayah membeli seekor kambing. Tahun ini kurban atas nama ayah. Tahun besok kurban atas nama ibu. Tahun besok kurban atas nama anak pertama. Anak kedua. Kalau anaknya tiga, tahun berikutnya anak ketiga. Sehingga dia 5 tahun berturut-turut berkorban. Setelah itu gak pernah kurban. Dalam waktu yang lama rata kurban. Ketika diajak, ayo pak kurban pak, aku wis tahu, saya sudah pernah. Dia beralasan bahwasanya dia sudah pernah berkorban, sehingga dia tidak lagi mau berkorban. Ya meskipun bapak sudah pernah berkorban, sekarang korban lagi. Karena korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Alasan ini berlaku kalau amal ibadah itu seumur hidup. Pak, jenengan sudah akikoh belum? Sudah. Mbok akikoh lagi, Pak? Sudah pernah. Berarti enggak perlu akikoh lagi. Karena ini amal ibadah seumur hidup. Tapi kalau kurban, dia amal ibadah yang sifatnya tahunan. Sehingga kemarin sudah berkurban, besok atau tahun ini kurban lagi, besok lagi berkurban lagi, dan begitu seterusnya. Sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bisa melihat kesimpulan ini dari firman Allah di surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Karena itu kerjakanlah salat ikhlas karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Menurut beberapa ahli tafsir di kalangan ulama tabi'in seperti Qatadah, Atha' bin Abi Rabbah dan Ikrimah yang beliau adalah muridnya Ibnu Abbas, makna perintah salat dalam ayat ini adalah salat Id dan makna perintah menyembelih adalah menyembelih kurban. Artinya begini, Allah perintahkan kerjakanlah salat Id dan sembelihlah kurban. Sebagaimana salat Id dikerjakan setiap tahun sekali, kurban juga dikerjakan setiap tahun sekali. Sehingga amal ibadah ini bukan amal ibadah seumur hidup, tapi amal ibadah setiap tahun. Yang kedua, yang mampu harus berkurban. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami. Tempat sholat kita apalah? Tempat sholat kita adalah masjid. Nabi SAW seolah-olah mengusir sebagian di antara umatnya yang mereka punya kemampuan tapi tidak melaksanakan kurban, enggak usah dekat-dekat dengan masjid. Padahal masjid adalah rumah kaum muslimin, rumah kedua bagi kaum muslimin. Kalau ada anak yang nakal, gak pernah pulang, saking jengkelnya orang tuanya, karena dia gak pernah pulang, lalu orang tuanya bilang, sudahlah kamu gak usah pulang sekalian. Kira-kira anaknya makin bahagia atau makin susah? Seneng apa senep? Eh? Seneng ya? Makin seneng gak? Ya sekalian saja kan gak pernah pulang, malah gak boleh pulang. Makin seneng atau tidak? Dia mesti sedih. Kenapa dia sedih? Karena kalimat ini menunjukkan hukuman dari orang tua, bukan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena itulah hadis ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa berkorban bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Meskipun ada juga yang berpendapat kurban itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun apapun itu, kalau kita masih punya kemampuan, sebisa mungkin jangan tinggalkan berkorban.
1: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya. Nah, hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita

0: itu dengerin.
1: SD juga seperti itu. SMP akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapaknya. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu senang kalau anak-anak telepon. Kadang-kadang anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita, baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
2: Kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata Iqra, bacalah. Kemudian kata Nabi, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku. Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, kalla fallahi abshir la yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasdukul hadis, engkau suka jujur berkata, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Engkau membantu orang yang kesusahan, engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. Wa taqrid dhaif, engkau suka menjamu tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik, ya, tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik, di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jazaa' min jinsil amal, ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang, orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
3: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrain."
2: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya? Ya,

0: Wahai putraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu.
3: Wah, radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
4: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
5: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Edlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089 661 943 943.

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها

السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه

0: Ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
3: Apabila kita ingin mengirimkan uang kepada orang tua kita, atau membantu saudara-saudara kita, atau berinfak kepada orang miskin yang membutuhkan, maka agar semuanya bernilai pahala harus dengan rezeki yang halal. Karena Allah tidak menerima kecuali yang halal. Jangankan sedekah pada orang lain, sedekah yang kita berikan kepada keluarga kita, anak istri kita, bahkan yang kita makan sendiri, yang kita pergunakan bagi diri kita sendiri, maka itu pun akan menjadi pahala apabila kita dapatkan dengan cara yang halal. Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah seseorang dia memperoleh penghasilan yang lebih baik penghasilan tersebut daripada rezeki yang dia peroleh dengan hasil jerih payahnya sendiri. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa saja yang seseorang infakkan, baik itu bagi dirinya sendiri, dia makan bagi dirinya sendiri, ataupun dia berikan kepada istrinya, atau kepada anaknya, atau bahkan kepada pembantunya, maka semua itu akan bernilai sedekah. Namun sebaliknya, apabila rezeki tersebut tidak berasal dari halal, apabila rezeki tersebut haram, maka segala amal jerih payah kita, usaha kita yang kita lakukan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik, kecuali yang halal. Dan Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna 'alim. Wahai para rasul, makanlah yang halal dan beramallah amal saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah dari harta yang halal yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Nabi SAW mengisahkan, menceritakan tentang kisah seorang laki-laki. Dia melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang lama, dalam kondisi yang compang-camping, penuh dengan debu. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan dia berdoa, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Namun apa yang terjadi? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dan dia tumbuh dari harta yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan terjawab? Padahal orang tersebut dalam keadaan kondisi yang sangat mungkin untuk dijawab doanya. Dia dalam keadaan musafir, yang doa musafir tidak akan ditolak. Dia dalam keadaan sangat membutuhkan, yang doanya tidak akan ditolak. Bahkan dia mengangkat kedua tangannya, padahal Allah malu apabila tidak menjawab doa orang yang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Dan dia bahkan bertawassul dengan nama Allah Asmaul Husna, ya Rabbi, ya Rabbi, yang Allah pasti akan menjawab doa orang yang memanggilnya dengan namanya. Namun semua itu tidak bermanfaat, semua itu tertolak. Karena apa? Karena rezeki yang haram.
4: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli

0: Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan dan beliau mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fisabilis syaitan. Namun jika dia bekerja karena riya' dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya dan sombong disebut oleh Nabi SAW bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok, untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok, Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

0: kode.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: يَشْعُرُونَ.
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

0: Fir'aun.
1: Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
1: Wa

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: syakirin.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: Qala

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
0: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Oh.

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."
1: Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
0: Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun.
0: Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.
1: Yeah.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Wa'in.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

0: يعلمون ويحسبون أنهم مهتدون.
1: Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

0: إنه لا يحب المسرفين.
1: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

0: وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Faman

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, diserukan kepada mereka. Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu. Karena apa yang telah kamu

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami, itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu, itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

0: وهم يطمعون.
1: Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu."
1: أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ.
0: Itulah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati."

0: Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rizki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.
1: الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

0: بآياتنا يجحدون.
1: Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: لا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikan berkata, sungguh, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu. Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam.
0: Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin.
1: Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya, hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: tahun.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat."

0: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam.
1: Ubalighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat.

Maka mereka mendustakannya. Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

0: Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Oh,

0: Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: في الخلق بسطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.
0: قالوا أجئتنا لنعبد الله

0: Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar."
1: Qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab.

Ia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya, kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih."

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

0: bangun.
1: Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya.
0: Qalalladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun.
1: Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai.
0: Fa'aq

0: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul."
1: Fa'aqadathumur rajifatu fa'asbahu fi darihim jathimin.
0: Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.
1: Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin.
0: Kemudian dia Saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat."

Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?"

0: Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ.
0: Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya, termasuk orang-orang yang tertinggal.
1: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.

Dan kepada penduduk Madian kami utus Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik.

0: Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syu'aib berkata, "Wahai Syu'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syu'aib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami? Kendatipun kami tidak suka."
1: Qadif

Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu, setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Orang-orang yang mendustakan Syu'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syu'aib, itulah orang-orang yang rugi.

Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?"

Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu. Melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri.

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi, ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

0: Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun?
0: Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain?

Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi.

0: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran.

0: أولئك يطبع الله على قلوب الكافرين.
1: Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir.
0: وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ.
1: Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik.

0: Setelah mereka, kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.
1: Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin.
0: Dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sungguh, aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam.
1: Haqiqun ala an la aqula ala Allahi illa al-haqqa.

Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersamaku.

0: Dia Fir'aun menjawab, "Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah kalau kamu termasuk orang-orang yang benar."
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, "Orang ini benar-benar pesihir yang pandai."
1: يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ.
0: Yang hendak mengusir kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, "Maka apa saran kamu?"
1: Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin.
0: Pemuka-pemuka itu menjawab, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para pesihir."
1: Ya'tuka bikulli sahirin 'alim.
0: Agar mereka membawa semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Wa ja'a as-saharatu fir'aun qalu inna lana la'ajran in kunna nahnu al-ghalibin.
0: Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?"
1: Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku."

0: Mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu, atau kami yang melemparkan?"
1: Qala alqu, falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wajau bisihrin azim.
0: Dia, Musa, menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat, menakjubkan.

0: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maka terbuktilah kebenaran, dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. Maka mereka dikalahkan di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan para pesihir itu serta merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam,
1: Rabbi Musa wa Harun,
0: yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini."

0: أَجْمَعِينَ.
1: Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua.
0: Qalu inna ila rabbina munqalibun.
1: Mereka para pesihir menjawab, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami, ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu."

Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka, dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka.

0: Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
3: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
2: pukul 1 siang. Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
3: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
2: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.
4: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
2: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan siang hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan siang hari ini, kembali menemani Anda di serangkaian program Info Kita Siang. Insya Allah kita akan hadirkan pendengar informasi-informasi dan berita baik ya untuk Anda mendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Informasi pertama, pendengar Radio Kita FM, datang dari layanan konsumsi haji yang menghadirkan menu Nusantara. Sebagaimana dilansir dari radarcirebon.com, pemerintah memperkuat kualitas layanan konsumsi bagi jemaah jelang puncak ibadah haji di Mekah, Arab Saudi, 1447 Hijriah atau bertepatan pada tahun ini 2026. Layanan konsumsi menjadi salah satu aspek penting karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan kondisi kesehatan jemaah. Untuk itu, pendengar Radio Kita FM, Kementerian Haji dan Umroh ya, Kemenhaj, melalui panitia penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH Arab Saudi bertemu dengan pihak dapur penyedia konsumsi di Madinah. Kemenhaj berkomitmen meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia, termasuk menghadirkan makanan bercita rasa Nusantara agar jemaah merasa nyaman selama menjalankan ibadah di tanah suci. Ia pun juga mengatakan, pendengar Radio Kita FM, kualitas konsumsi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan, tetapi juga konsistensi pelayanan, kedistribusian, serta kualitas kemitraan antara penyalur dan pihak dapur. Oleh karena itu, koordinasi dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala selama operasional haji berlangsung. Melalui peningkatan koordinasi tersebut, PPIH Arab Saudi berharap ya pendengar Radio Kita FM, kualitas layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia dapat terus meningkatkan selama musim Haji tahun 1447 berlangsung. Demikian mendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, informasi pertama ya di info kita siang, semoga bermanfaat dan insya Allah kita hadirkan di informasi lainnya. Tetap bersama kami di info kita siang.
5: Koma 3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
6: Tidak proporsional dalam berakhlak mulia. Selama ini dia bisa begitu sopan kepada orang yang tidak dia kenal, atau dengan teman-temannya di kantor, atau teman sepermainan. Dia bisa begitu sopan kepada orang-orang itu, tapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi yang akhirnya kemudian ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Kata dia, pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Gak kenal, kesenggol, langsung cepat-cepat mengucapkan apa? Minta maaf. Sangat sopan sekali. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda begitu saya sampai di rumah. Pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya ketika saya sedang asyik nelfon dengan kolega saya dengan bahasa yang terbaik. Tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati, hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi." dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada, teman-teman FB ku, teman-teman Facebook ku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun. Aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal. Anakku, bapak menyesal. karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh Bapak, tidak apa-apa, aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku, dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur, istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku." Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. "Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku. Keluarga yang kita tinggalkan, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka."
5: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Terus pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di Info Kita Siang. Kembali kita hadirkan pendengar Radio Kita FM di informasi selanjutnya. Ya, petani Kuningan lawan hama penggerek batang ya, pendengar Radio Kita FM dengan sistem berbasis ekosistem. Kita simak informasi lengkapnya sebagaimana dilansir dari kabarcerbon.com. Pemerintah Kabupaten Kuningan memperkuat strategi pengamanan produksi padi musim tanam atau MT 2026 melalui gerakan pengendalian atau gerdal hama penggerek batang berbasis ekosistem. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan potensi kehilangan hasil panen akibat serangan hama yang mulai meningkat di sejumlah wilayah persawahan. Kegiatan pengendalian dilaksanakan di areal pesawahan kelompok tani Kalimati, Desa Cipakem, Kecamatan Maleber belum lama ini dengan cakupan lahan mencapai 20 hektar tanaman padi yang menjadi sasaran pengendalian terdiri dari varietas Impari, Ciharang, serta varietas lokal berusia 21 hingga 35 hari setelah tanam. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan pendengar Radio Kita FM, intensitas serangan penggerek batang tercatat berkisar antara 10 hingga 18%. Kondisi tersebut dinilai memerlukan langkah cepat dan terukur agar serangan tidak meluas dan mengganggu produktivitas pertanian. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Katan ya, Kabupaten Kuningan, Wahyu Hidayah turun langsung memimpin kegiatan bersama Kepala Beach Proteksi Tanaman Pangan Yudi Prayudi, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ya atau POPT, Penyuluh Pertanian serta para petani setempat. Kegiatan itu juga pendengar Radio Kita FM dihadiri Camat Maleber Haji Diding Wahyudin dan Kepala Desa Cipakem Uci Sanusi sebagai bentuk dukungan pemerintah wilayah terhadap pengamanan produksi pertanian. Ia menjelaskan pendengar Radio Kita FM bahwa petani didorong untuk mengedepankan pengamatan rutin ya, menjaga keseimbangan ekosistem serta memanfaatkan musuh alami sebagai lini pertahanan utama sebelum dilakukan intervensi kimia. Demikian pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, informasi yang telah kami hadirkan semoga bermanfaat. Ya baik, pendengar Radio Kita FM, kita beralih informasi lainnya, masih di segmen hidup sehat ya pendengar. Makanan menambah berat badan ya, bukan yang sekedar berlemak. Kita simak informasi selengkapnya sebagaimana dilansir dari alodokter.com. Dalam memilih makanan penambah berat badan, kandungan nutrisi di dalam makanan juga harus diperhatikan. Hal ini pendengar dimaksudkan agar tubuh Anda tetap mendapatkan asupan nutrisi yang cukup selama proses menaikkan berat badan. Berikut pendengar Radio Kita FM beberapa contoh makanan penambah berat badan yang tinggi kandungan nutrisi. Yang pertama ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan pendengar Radio Kita FM ya bisa menjadi salah satu cemilan atau makanan sehat untuk menambah berat badan. Di dalam satu genggam kacang mengandung sekitar 100 kalori, 7 gram protein, 2 genggam serat dan 2 gram serat dan 18 gram lemak tak jenuh. Sehingga wajar pendengar jika mengkonsumsi 2 genggaman kacang sehari, Anda bisa mendapatkan kalori yang lebih banyak selain dikonsumsi langsung. Kacang-kacangan juga bisa dijadikan sebagai selai pada roti. Kemudian ada alpukat pendengar Radio Kita FM ya. Selain kacang, buah alpukat juga bisa menjadi pilihan makanan penambah berat badan. Mengkonsumsi alpukat berukuran besar ya dapat memberikan sekitar 200 hingga 300 kalori kepada tubuh. Dan tidak hanya itu, alpukat juga menyediakan vitamin, serat, mineral, dan lemak yang baik bagi tubuh. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, berikutnya yaitu kentang ya. Kentang adalah sumber karbohidrat dan kalori. Bagi Anda yang ingin menaikkan berat badan, pendengar Radio Kita FM, dengan waktu yang singkat ya, maka cobalah mengkonsumsi makanan kentang ini. Dengan mengkonsumsi kentang, dan Anda bisa memperoleh setidaknya 159 kalori. Selain kentang ya, beberapa makanan lain seperti jagung, ubi jalar, labu, dan biji gandum. Kemudian mendengar Radio Kita FM, ada daging ayam, daging sapi, daging ikan, dan telur ya, merupakan makanan penambah berat badan yang tinggi protein. Kemudian ada susu yang meningkatkan asupan kalori tubuh, dapat dilakukan dengan mengkonsumsi susu setiap harinya. Tidak hanya kalori, susu dan produk olahannya seperti keju dan yogurt juga mengandung nutrisi penting lain ya, seperti protein, kalsium, vitamin, serta mineral. Anda bisa mengkonsumsinya di pagi hari ataupun malam hari ya pendengar. Dengan begitu kalori dalam tubuh bertambah dan bisa menaikkan berat badan. Ya, demikian pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada, informasi-informasi yang telah kami hadirkan semoga bermanfaat. Pada akhirnya saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan sekali terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti info kita.
2: Info kita.
3: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda hadir Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.

أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي

0: lama lagi, tidak akan lama lagi. Karena Allah telah mengatakan akhirat itu sudah sangat dekat. Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh. Akhirat kita ini sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat.
1: Hanya syaitan
0: dan tipu muslihatnya.
1: Hanya iblis
0: dan bala tentaranya yang membisikkan kepada Anda, akhirat masih lama, santai saja. Akhirat masih jauh, enjoy saja. Ketika Anda mengira akhirat masih jauh, Anda bertabrakan 180 derajat dengan kitabullah azza wa jalla yang mengatakan akhirat sudah sangat dekat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij,
2: innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba.
0: Mereka mengira kiamat itu masih lama, masih jauh. Wa narahu qariba. Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat. Berarti kalau Anda mengatakannya jauh, Anda bertabrakan dengan Al-Qur'an kalam ilahi. Dan Anda bertabrakan dengan Rasul Anda sendiri, Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Karena Rasul Anda mengatakan, bu'istu ana wassa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini. Dan sudah berlalu 1400 tahun lebih. Orang yang merasa bahwa akhirat sudah dekat akan melakukan persiapan karena akhirat akan segera tiba. Dan orang yang merasa akhirat masih jauh, dia akan santai.

0: andai santainya hanya untuk dunia yang sifatnya mubah, itu sudah cukup baginya untuk rugi. Apatah lagi santainya itu membuat dia enjoy di atas maksiat. Dan tak ada keinginan untuk bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan, berbenah diri, berbenah hati, memohon keridhaan ilahi dan ampunannya, bersiap-siap untuk menghadap kematian. Ya akhi, bagaimana mungkin antum mengatakan akhirat masih jauh? Antum umat episode terakhir. Dan sudah berjalan 1400 tahun umat episode yang terakhir. Tak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dia merupakan episode yang terakhir sangat dekat dengan masa akhir. Maka lakukanlah persiapan.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
3: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
4: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
6: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل رب

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekahul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun hati kembali.
2: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: 94,3 Kita FM.
5: Tilawah Al-Quran disiarkan.
6: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mankana zawajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanan minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi. Waliyazubillah, ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan namim, mengadu domba, mengadu domba.
7: Bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
8: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop, gak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu, kalau gitu kan enak hati itu, ayem rasanya, gak ada saring suudon ya.
7: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, namimah itu haliqah, namimah itu tukang cukur. La aqulu yahluqu asy'ar wa innama aqulu yahluqu ad-din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
9: Lihat bila betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan, dan lain sebagainya.
8: Jangan kita ini ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
9: Jaga lisan.
10: Sudahlah, seperti itu rumah tangga gitu.
11: Ada kekurangan, emang nggak bisa lah antum berharap rumah tangga antum seperti surga, nggak bisa.
12: Anak kepingin Ustaz, sakinah, mawaddah, rahmah.
10: Iya, kita ingin semuanya kayak gitu. Baru buka pintu, ribut, ya Allah, tutup lagi. Anak berangkat kerja lagi, ya Ustaz. Seperti itu rumah tangga. Yang kadang kala cinta itu mulai redup karena bertambahnya umur atau kelakuan yang tidak menyenangkan hati, bahkan suka melukai hati. Kadang kala jadi redup cinta itu. Tapi sudah, di rumah tangga itu. Antum kalau punya rumah bocor, apa antum pindah langsung? Bocor. Bismillah pindah. Duh, tunggu dulu lah. Rumah onok tikus eh. Aduh, na'udzubillah ini banyak tikus. Pindah lu tunggu. Tikus ini ditangkap. Iya, kan antum tahu. Yang bikin gak enak di rumah itu adalah tikus. Jangan dikasih makan tikus. Karena orang tahu di rumahnya ada tikus, dikasih makan. Tambah banyak tikus. Maka bagaimana ditangkap tadi? Jangan serta-merta.
13: بسم الله الرحمن الرحيم

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, yang pertama kali minum dari telaga orang-orang miskin, yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin, yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunusu thiyaban asy'utsu ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwaabus sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima, kenapa? Saking miskinnya. Wala yankihuna mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya. Kenapa? Kalau ngelamar ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga, tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, ya dukhulu al-jannah al-fukara fukara ummati qabla al-aghniya binisri amin. Aukah makalah Nabi SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Sebelum orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Orang kaya hisapnya panjang, sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Orang miskin mana dia, apa yang mau dihisap ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul. Ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Ya. Orang kaya masya Allah HP-nya ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, yang sudah dia lihat di HP-nya banyak sekali, hisapnya panjang, sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi karena hisapnya panjang maka mereka terlambat masuk surga. Bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam, ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak, berinfak, anfiku, anfiku, banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah. Banyak orang mudah, jiwa tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta banyak kesempatan, setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya. Ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ya menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anha. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita, jangan. Ya. Tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahullahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimu. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah, dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahullahul mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua orang yang Allah kasih dia harta, ya, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama dunya li arba'ati anfar." Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta, ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah sallam, "Ni'mal mal salih li rajulis salih." Ni'mal mal salih li rajulis salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang saleh. Ya, jadi kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hadir Subhanahu wa taala, nah orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah, tapi hisapnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisap ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin, meskipun masuk surganya terlambat.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Tilawah indah
1: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
4: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Kapan terakhir kali antum nih minjek kaki ibu antum?
6: Kapan terakhir kali antum nih minjek kaki ibu antum?
5: Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak kaki ibu kita itu, gendong kita. Datang sama ibu, pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang. Berangkat ke kampungnya cuma apa? Mau pijit kaki ibu, pijit. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'atuhu kurha. Ia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu dan kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Kita darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada kedua. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض

0: لو يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Allah mengingatkan ketika aku kecil, sehingga anak ini terus ingat aku kecil. Di depan orang tuaku, aku kecil. Kama rabbayani saghira. Soalnya kalau dia merasa sudah besar, oh enggak, anak kuliah bayar sendiri ustaz, enggak dibayarin orang tua. Anak udah kerja sejak SMP, anak capek, lelah. Baik, ketika engkau kecil, siapa yang merawat? Yo, anak ini dirawat sama bibi ustaz, bukan sama orang tua. Baik, siapa yang ngandung engkau? Bibimu? Ya enggak lah, ibu lah yang ngandung. Karena ada sebagian anak yang benci sama orang tua, yang tidak mau berbakti sama orang tuanya, karena merasa anak ketika kecil ustaz udah ditinggal sama orang tua. Aba ibu anak udah merantau ke Malaysia, anak dititipin ke nenek. Akhirnya dia berpikir dia gak perlu berbakti sama orang tuanya. Allah ingatkan, ibumu ngandung engkau 9 bulan, melahirkanmu. Hamalat hukurhan wa wada'at hukurhan. Hamilnya susah, melahirkannya susah. Kemudian kau berpikir aku gak perlu berbakti sama orang tua. Wajib berbakti sama orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu loh dengan apa yang berada di diri kalian.
2: Wa wassayna al-insana.

Kalau ingin disayang oleh anak waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka sebelum datang hari kita menyesal, karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua. Ketika kita sudah tua.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz, ini kalau saya mati nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial. Untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling. Gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga. Sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua, orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah, ikuti saja saya, jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan mau pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, wahai Khadir guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka. Kata Nabi Musa, kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya? Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh, rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balik, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu, Pak, kapan dia belum baligh. Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, hei nak, mana zakatnya, saya anak yatim. Nah itu salah. Yatim itu anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Kalau sudah baligh tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu Saudara Saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang soleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang soleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh keturunan ketujuhmu yang saleh yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesolehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.

0: jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitu.

0: lah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup, masa buat korban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program korban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
0: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup, masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat.
1: Betul, korban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakalofikum.
2: 94,3 Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.

Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadaku petunjuk." Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana halnya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasi asaddu balaan, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

0: Kemarin usaha saya didatengin sensus ekonomi loh.
1: Oh, iya ta? Aman gak tuh data usaha kita?
0: Insya Allah aman. Katanya data itu buat program dan kebijakan pemerintah, dan itu dijamin kerahasiaannya.
1: Sing bener sih. Emangnya manfaatnya apa sih buat kita?
0: Banyak dong. Hasilnya bisa jadi gambaran peluang usaha ke depan. Bantu pemerintah bikin program, mendukung usaha kita juga.
1: Wah, kalau gitu saya juga mau dong kalau didata.
0: Nah iya, yang penting jawab dengan jujur dan jawab selengkap-lengkapnya.
2: Mari sukseskan sensus ekonomi 2026.
0: Data akurat,
1: usaha kuat,
0: ekonomi maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cirebon bekerjasama dengan Radio Kita FM.

0: Indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan.

0: fil adl.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا.
1: 94.3 Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
4: Bertakwalah kepada Allah agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
3: Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida."
4: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
3: Apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
4: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
3: Bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.
5: Ikhwatul iman rahimakumullah. Kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dakhaltu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Fakultu, kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tusalli jalisan, ma asabaka?" Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
2: Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
1: Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ju' ya Abu Hurairah. Lapar wahai Abu Hurairah. Al-ju' ya Abu Hurairah. Saya lapar wahai Abu Hurairah. Beliau enggak kuat untuk bangun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis. Fabaka itu. Faqala, "La tabki ya Abu Hurairah." Kemudian beliau mengatakan, "Kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah. Fa inna shiddatal hisab yawmal qiyamah la tusibul ja'i'a idza ihtasaba fi darid dunya." Karena kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan dihadapi oleh mereka yang pernah lapar ketika di dunia. Pernah Anda merasakan lapar sampai enggak bisa bangun? Kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa sampai enggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit. Sehingga beliau ketika salat duduk. Kita masya Allah semua kebutuhan pangan tidak ada yang kurang. Bahkan sampai pun ketika kita puasa menjelang berbuka belum terasa lapar. Karena puasa kita cuma mindah jam makan saja. Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu maghrib. Secara kuantitas sama, 3 kali dalam sehari. Cuman waktunya yang berbeda. Tayyib. Hadis ini merupakan bukti bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. Sehingga ketika Anda ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumal qiyamah, kerasnya hisab di hari kiamat.
3: Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallahu warrazzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah. Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.

0: indah di lawan indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ana membaca hasil penelitian dari seorang non-muslim. Ana lupa di Perancis sana kalau nggak salah, di Eropa sana. Dia bertahun-tahun meneliti tentang urusan rumah tangga. Ternyata 69% dari pertikaian, perselisihan yang terjadi di antara suami istri itu nggak ada solusinya. Ketika ana membaca, ya ini penelitian, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Tapi dia melakukan penelitian itu selama 30 tahun gitu. Dan sampelnya banyak sekali. Kemudian ana ingat dengan hadis Nabi SAW. Khuliqatil mar'atu min dila. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awja ma fi dila'i a'la. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Kalau engkau ingin meluruskan dia, engkau akan ceraikan dia. Tapi kalau enggak, ya dia tetap bengkok. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi jangan berpikir setelah antum menikah 30 tahun, alhamdulillah Ustaz, sekarang istri ana lurus Ustaz. Enggak percaya ana sama antum. Enggak percaya. Memang ternyata memang ada yang tidak bisa diselesaikan. Terus bagaimana caranya? Nabi sudah memberikan solusi sallallahu alaihi wasallam. Fastamti wa fihinnal iwa. Engkau bersenang-senanglah dengan dia dengan keyakinan dia bengkok. Hati jangan berpikir dia akan berubah jadi lurus. Enggak. Ada yang memang enggak bisa, jemaah.
2: Cicak adalah hewan yang banyak berada di sekitar kita. Maka menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah kotoran cicak itu najis atau tidak. Karena hal tersebut sering kita dapati di berbagai tempat termasuk tempat salat. Sebelum membahas mengenai kotoran cicak, perlu diketahui dahulu mengenai bahasan hewan yang tidak mengalir darahnya. Para ulama membahas mengenai status bangkai dan kotoran hewan yang tidak mengalir darahnya atau yang tidak memiliki pembuluh darah tidaklah najis. Di antara dalil yang digunakan dalam masalah ini adalah sabda Nabi SAW. Apabila lalat hinggap di minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia menenggelamkannya. Kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit. Dan pada sayap lainnya terdapat obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian juga hadis tentang ikan dan belalang. Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah tersebut adalah hati atau liver dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jumhur ulama mengkiaskan atau menganalogikan semua binatang yang tidak memiliki pembuluh darah seperti belalang, ikan, dan lalat termasuk hewan yang bangkai dan kotorannya tidak najis. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juga menjelaskan bahwa hewan yang darahnya tidak mengalir, bagian tubuhnya itu suci. Begitu pula kotorannya. Nah, setelah mengetahui bahwa hewan yang tidak mengalir darahnya itu suci bagian tubuhnya dan semua yang keluar dari tubuhnya, maka sekarang yang menjadi masalah adalah apakah cicak termasuk hewan yang mengalir darahnya atau tidak? Karena darah cicak itu sedikit dan alirannya kecil. Sehingga para ulama berbeda ijtihad dalam hal ini. Ada pendapat ulama yang menganggap bahwa cicak termasuk hewan yang darahnya mengalir dan cicak haram dimakan sehingga kotorannya najis. Al-Mardawi Al-Hambali dalam Al-Insaf menyatakan bahwa yang sahih dalam pendapat madhab, cicak termasuk hewan yang darahnya mengalir. Sama halnya seperti ular. Hal ini juga didukung oleh Encyclopedia Britannica, sebuah ensiklopedia umum berbahasa Inggris yang menyajikan tulisan-tulisan informatif yang akurat dan terpercaya, yang memaparkan fakta bahwa cicak memiliki jantung dan sistem peredaran darah yang tertutup sebagaimana hewan-hewan yang memiliki darah mengalir pada umumnya. Tetapi ingat, mengenai status kotoran cicak ini, para ulama pun berbeda pendapat. Sebagaimana An-Nawawi mengatakan, untuk cicak, mayoritas ulama menegaskan dia termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah yang mengalir. Nah, kesimpulannya, jika Anda menguatkan pendapat bahwa cicak termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah mengalir, maka bangkai dan kotoran cicak tidak najis. Sebaliknya, jika Anda berkeyakinan bahwa cicak memiliki darah merah mengalir, maka kotorannya najis. Meskipun banyak ulama berpendapat bahwa najis yang sangat sedikit dan yang menempel di badan dari binatang yang sulit untuk dihindari seperti cicak termasuk najis yang ma'fu atau dimaafkan atau boleh tidak dicuci. Jika Anda mau berhati-hati dengan tetap menghindari kotoran cicak pada baju dan tempat sholat, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam.
3: Sesabar-sabar kita, tapi apakah semua harus kita pendam sendiri? Apalagi sebagai seorang suami yang selalu menghadapi ujian yang kompleks, tapi ingin juga berbagi atau curhat ke istri. Namun kadang terhalang pikiran kalau biar aja seorang kepala keluarga harus menanggung bebannya, jangan dibagi-bagi agar istri pun tidak stres. Apakah emang harus tanggung sendiri atau dibagi-bagi? Syukur. Ya, laki-laki tidak bercerita. Tapi bengang-bengong di minimarket gitu. Adapun curhat ke istri, diperbolehkan. Jika istrinya nggak tambah stres. Bayangkan, ketika Nabi SAW menghadapi kejadian yang nggak pernah beliau alami sebelumnya. Beliau dapat wahyu, lalu beliau turun dari Gua Hiro. Yang dicari pertama kali itu siapa? Istri beliau. Beliau cerita dengan Khadijah. Antum ketika shock di kantor, sosok yang paling antum cari pertama kali siapa?
4: Istri.
3: Dari sekian ini, yang bilang istri cuma 3 orang. Tapi sosok pertama yang dicari, istri. Kita enggak. Kita kalau ada masalah pelik di kantor, yang kita cari apa? Angin. Cari angin itu loh. Padahal kipas angin 3 di rumah. Cari angin sana, cari angin sini.
5: Kalau ibu ingin menjadi pendengar yang baik ketika suami ada masalah, persiapkan mental lah. Sebagaimana Khadijah.
3: Dan bagaimana Khadijah ketika Nabi SAW menceritakan apa yang beliau baru alami. Begitu Nabi SAW sampai diselimutin, dibuat hangat dulu suasana, sampai tenang. Itu Khadijah radhiyallahu ta'ala. Stres enggak, insecure enggak, anxiety enggak. Nah kalau istri kita panikan, gampang stres, lebih stres dia nanti dibanding kita, ya memang opsinya gak bisa cerita sama istri untuk jangka waktu ini ya. Gak ada pendengar yang lebih baik, lebih sejati, lebih hebat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar.
5: Sampaikan keluh kesah kita kepada Rabbul Alamin, curahkanlah kepada Rabbul Alamin, minta kepada Allah, Allah Maha Mendengar.
3: Udu'uni astajib lakum, minta kepada Kau akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Jika hambaku bertanya tentang diri, katakan aku dekat, aku kabulkan doa yang mereka minta. Allah enggak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah sia-siakan hamba-hambanya, jemaah.
6: Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bihatainil ayatain. Nabi alaihi salatu wasallam membaca dua ayat diangkat keras suaranya. Beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum."
7: إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت
6: وتضع كل ذات حمل حملها
7: وتضع كل ذات حمل حملها
6: وترى الناس سكارى

0: إن عذاب الله شديد. Beliau membacakan firman Allah, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang berat, yang dahsyat. Pada hari itu kalian akan melihat seorang wanita yang menyusui akan meninggalkan anak yang dia susui. Seorang ibu yang hamil akan menggugurkan anaknya. Ada yang mati dalam kondisi hamil, dibangkitkan dalam kondisi hamil dia. Sehingga pada hari itu yang anak-anak dibangkitkan dalam kondisi dia anak-anak pada waktu hari itu. Maka disebutkan yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana anak-anak bisa beruban pada waktu itu. Wa taran nasa sukara, orang pada waktu hari itu seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka enggak mabuk sebenarnya. Kenapa? Azab Allah pedih.
1: Azab Allah pedih.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: A'udzu billahi minasy

0: Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Doa dan zikir petang.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

0: ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Bismillah.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Robku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu. Allah.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim.

Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota,
TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtahu imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
5: rezeki suami bakal sempit.
4: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, enggak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang enggak baik perangainya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, "Pak, tolong aku kasih uang sekian ini." Nuntut terus tapi akhlaknya enggak baik. Harus bercermin, gara-gara kamu lah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadaburi.

Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lanjutkan pada buku kita teman-teman sekalian, 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah, lengkap dengan penjelasan dan penjabaran praktisnya. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan masuk hadis ke-12. Dan hadis ini berbicara tentang karakter wanita yang ke-12, yaitu menyelamatkan diri dari api neraka ya. Jadi kita akan jelaskan panjang lebar apa sebab daripada penyampaian hadis ini. Kita dengar dulu hadisnya dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kumtu ala babil jannah, fakana ammatu man dakhala hal masakin, wa ashabul jaddi mahbusun, ghaira anna ashaban nari kad umira bihim ilan nar. Wa kumtu ala babil nari, faida ammatu man dakhala hal nisa." Aku berdiri, kata Nabi SAW, di depan pintu surga. Maka kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin. Dan orang-orang kaya tertahan dalam kurung karena lama dihisab. Tapi para penghuni neraka dari mereka telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Dan aku berdiri di depan neraka. Ternyata kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah kaum wanita. Hadis diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain, maksudnya Bukhari dan Muslim. Bukhari sebutkan di nomor 5196, Muslim nomor 2736. Tentu juga di sini disebutkan, Imam Ahmad juga menyebutkan di 5 halaman 205 sampai 209. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di tempat yang lain, itu jilid 1 halaman 234, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain. Baik, seperti biasa teman-teman, saya akan coba bacakan apa yang ditulis oleh penulis dulu di sini. Penjelasannya, kata beliau, pendek saja dijelaskan. Ibnu Hajar berkata rahimahullah dalam Fathul Bari, maksudnya syarah Sahih Bukhari, mengutip keterangan Imam Qurtubi rahimahullah, sungguhnya kaum wanita menjadi penghuni surga yang paling sedikit karena sangat mudah dikalahkan oleh hawa nafsu dan lebih condong terhadap gemerlapnya perhiasan dunia dan berpaling dari kehidupan akhirat disebabkan akal mereka yang kurang, dalam kurung lebih mengedepankan emosi dan perasaan dan cepat tertipu daya. Juga dikatakan kata ashabul jadd bermakna orang-orang kaya, dan kata mahbusun bermakna tercegah masuk ke surga bersama orang-orang miskin disebabkan adanya perhitungan terhadap harta mereka, dan tampak peristiwa itu terjadi pada kantara atau setelah melintasi jembatan As-Sirat. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari juz 11 halaman 420. Baik, sebelum kita jauh panjang lebar syarahnya teman-teman sekalian, saya ingin secara global menyebutkan tentang masalah hadis ini. Mutiara yang pertama adalah tentang masalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang belum pernah beliau hadapi sebelumnya, seperti kisah umat-umat sebelum kita, dan apa yang sedang terjadi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang akan terjadi nanti ya, termasuk masalah dibangkitkan dari kubur di mahsyar hari hisab, tentang masalah haud telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, tentang masalah beliau berdiri di sirat yang dibentangkan di atas neraka, jalan yang dilewati oleh semua orang-orang beriman yang menuju ke surga nantinya, dan ada yang jatuh, ada yang selamat. Kemudian juga tentang surga, beliau jelaskan semua panjang lebar dari tanah pasirnya sampai ke bangunannya yang mewah, penghuni-penghuninya, derajat-derajatnya dan segala macam. Kemudian juga dengan neraka beliau sudah panjang lebar jelaskan tentang jumlah pintunya, jenis-jenis siksaannya dan segala macam. Dan khusus neraka dan surga ini sudah pernah kita jabarkan di bedah buku Rasulullah SAW, cerita tentang surga dan neraka. Dan sekarang sedang ada pengulangan di Senin sore, jam 4 sore waktu Indonesia Barat, tentang masalah neraka. Semoga Allah selamatkan kita tentunya. Kemudian teman-teman sekalian, ini adalah mujizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW, dan beliau menggambarkan tentang bagaimana beliau pernah berdiri di depan surga, atau bisa saja yang terjadi nanti di hari kiamat ya, tapi sudah disampaikan dari sekarang. Beliau mengatakan, maka mayoritas yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin. Maksudnya adalah yang masuk awalnya, ya, yang lebih dahulu masuk. Ya. Kemudian juga, dan orang-orang kaya masih tertahan karena ada hisab mereka atau masih ada penghisaban. Dan di sini perlu digarisbawahi, Ibnu Hajar sudah menjelaskan tadi yang kita paparkan ya, atau yang apa yang kita bacakan tadi dari Ibnu Hajar, menjelaskan bahwasanya ini dimaksud adalah di kantara. Apa itu kantara? Sebuah tempat yang ada di depan surga setelah melalui semua timbangan amal. Jadi nanti umat Islam, semua umat orang-orang yang beriman yang akan masuk ke dalam surga, mereka sebelum masuk ke surga, pas di depan pintu surga, pintu gerbang, kita semua akan berkumpul insyaAllah. Lalu di situ Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan semua yang masih tersisa dari masalah-masalah dunia. Misalnya, ada orang pernah cerai di dunia, ada orang punya masalah, Allah hilangkan dulu semua itu, baru kemudian mereka masuk ke dalam surga. Nah, orang-orang miskin, mereka tidak punya banyak masalah di masalah hitungan uang, gitu kan? Kalau orang kaya punya, tentu masalah yang lain seperti misalnya punya masalah ribut, pernah ghibah sama orang, pernah fitnah. Ini semua orang kaya miskin bisa lalui. Tapi khusus harta hanya ada pada orang kaya. Orang miskin tidak punya itu. Jadi semua apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari bisa terjadi pada orang miskin dan orang kaya. Tapi khusus masalah harta, orang miskin tidak punya, orang kaya punya. Oleh karena itu orang kaya tertahan. Tapi bukan berarti orang kaya terlambat atau mendapatkan derajat yang diberikan daripada orang miskin. Bukan seperti itu ya. Dan di sini sekali lagi yang dimaksud adalah bagaimana mereka sudah ada di kantara. Jadi sudah pasti semuanya masuk ke dalam surga, hanya orang miskin didahulukan. Karena orang-orang yang masih tertahan, ada mungkin pernah tertahan harta sama si fulan, mungkin juga pada saat ditimbangan amal ada saling tuntut-menuntut. Misal contoh, Muslim A sama Muslim B, dua-dua orang kaya, pernah menjadi partner bisnis. Kemudian pada saat mereka di dunia tentunya, pada saat mereka menuju ke akhirat, maka si A misalnya punya modal pernah ditaruh kepada si B tidak kembalikan, apakah itu dengan cara sengaja ataupun dia lupa. Kemudian ditimbangan amal, hal yang tuntutlah, misal 100 juta rupiah, nilainya misalnya 100 pahala, ini contoh saja, maka diambillah pahalanya si B 100 diberikan, atau sehingga dengan 100 juta itu diberikan kepada si A. Misal pahala si B 1000, 100 sudah diambil oleh si A karena ada harta dia si A yang tidak dikembalikan pasal di dunia. Namun setelah diambil 100 pun dari si B, ternyata sisa 900 pahala, dosanya cuma 100, berarti si B juga masuk ke dalam surga. Di sini seperti masih ada hal yang mengganjal di hati karena si A sempat menuntut si B walaupun sama-sama masuk ke dalam surga. Nah ini contoh, ini semua teman-teman akan ada pembersihan dulu. Jadi tidak ada nanti orang yang masuk ke dalam surga sementara hatinya masih ada sifat dendam, oh ini pernah dulu nipu saya, oh ini pernah olo gini, padahal sama-sama sudah masuk ke dalam surga, udah gak ada lagi. Termasuk suami istri yang bercerai, sudah gak ada lagi, ini nikah sama si fulan, kembali ini nikah sama si fulana, udah gak ada lagi saling benci pada saat itu. Semuanya orang masuk ke dalam surga itu dalam kondisi hatinya bersih ya. Kata Nabi SAW, saat yang masuk ke dalam surga, maka wajahnya seperti Yusuf, tampannya luar biasa, hatinya seperti Ayub, luar biasa bersih, suci, gitu kan. Jadi gak ada dendam, gak ada penyesalan dan segala macam. Posturnya seperti Adam, 60 siku ke langit. Jadi yang dimaksud adalah kantara, ya. Jadi bukan dimaksud di sini adalah hisab yang awal, yang timbangan amal, bukan itu. Makanya Ibnu Hajar menekankan di sini adalah di kantara, di depan pintu surga. Orang semua yang neraka sudah masuk ke neraka, tinggal mereka saja yang mau masuk surga. Seperti orang yang lagi antri untuk masuk ke dalam surga. Orang-orang miskin sama orang kaya tadi saya bilang hampir sama. Hal-hal yang lain dari selain daripada harta, seperti misalnya ghibah, gunjing dan fitnah dan segala macam, bisa saja terjadi bagi orang kaya orang miskin. Tapi orang kaya punya hal yang tidak dimiliki orang miskin, yaitu hartanya. Makanya mereka masih menyelesaikan untuk saling membersihkan sehingga masuk surga sudah tidak ada lagi ya dendam dalam hati mereka. Jadi bukan sekali lagi timbangan amal yang menentukan masuk surga atau masuk neraka, karena mereka sudah pasti masuk ke dalam surga di kantara itu. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Hajar tadi rahimahullah dalam Fathul Bari juz 11 halaman 420. Saya ulangi lagi, kata beliau ya, dikatakan di sini bahwasanya ashabul jid itu bermakna orang-orang yang kaya, dan kata mahbusun artinya tercegah masuk dalam surga bersama orang-orang miskin disebabkan adalah perhitungan terhadap harta mereka, dan tampaknya peristiwa itu terjadi pada kantara dalam kurung setelah melintasi jembatan as-sirat. Jembatan sirat yang dibentangkan dari neraka itu setelah timbangan amal. Jadi tidak ada hubungannya lagi. Bukan berarti setelah orang kaya dihisab sini masuk neraka lagi, enggak ada lagi. Mereka tinggal masuk ke dalam surga hanya karena pembersihan ya hati dan sisa-sisa yang masih tadi saya kasih contoh, mungkin di timbangan amal mereka sempat saling tuntut-menuntut, itu saja. Jadi banyak orang salah paham dengan hadis ini. Mereka menganggap kalau begitu lebih baik jadi orang miskin saja. Ini keliru ini. Bukan begitu memahaminya. Di sini Allah SWT menyebutkan nulisan Nabi Muhammad SAW untuk memperlihatkan kalau orang miskin lebih mudah mereka masuk ke dalam surga dari kantoranya, bukan dari timbangan amalnya. Karena banyak juga orang miskin yang masuk ke dalam neraka. Banyak juga orang miskin yang masuk dalam neraka. Gitu kan? Berapa banyak pengikut-pengikut pemimpin yang zalim, ya, seperti pengikut para Fir'aun yang memang kufur kepada Nabi Musa, dari sana Nabi Musa AS, mereka masuk neraka, mereka orang miskin. Banyak sekali pengikut kaum-kaum, pengikutnya kaum Lut yang melakukan homoseksual, banyak orang miskin di antara mereka. Ya, kaum Hud, ya, kaumnya Nabi kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, banyak orang miskin di antara mereka, tapi kufur kepada Allah, masuk ke dalam neraka. Nah, jadi di sini hanya orang-orang beriman, miskin dan kaya yang pada saat memasuk surga, mereka masih pembersihan dulu, itu yang dimaksudkan. Sementara kalau kita lihat riwayat-riwayat yang lain, banyak menjelaskan tentang keutamaan orang yang memiliki harta. Orang yang memiliki harta, bagaimana Nabi SAW memuji mereka yang berinfak pada saat jihad, waktu Uthman bin Affan berinfak harta, dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan di hadis ke-11, bagaimana kisah Abu Dahda, ya, menyumbang, Abu Talha, ya, dan banyak, termasuk Uthman bin Affan, Abu Bakar, Umar, mereka menyumbang luar biasa harta mereka. Tapi mereka termasuk pemimpin di surga. Kalau yang difahami adalah keutamaan orang miskin saja, maka semua sahabat akan berusaha jadi miskin. Bahkan Sa'ad ibn Mu'ad atau Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah SWT khusus minta agar diberikan kekayaan supaya dia bisa mulia masuk surga dengan hartanya itu. Dan hampir semua ayat jihad berbunyi, ya, Allah suruh berjihad dengan Allah bi amwalikum wa anfusikum, harta kalian dan jiwa kalian, harta disebutkan. Dan Nabi SAW memuji

sahabat, seorang sahabat yang kaya raya, dan Nabi SAW mengatakan, nikmat malus salih biadi abdi salih. Sungguh nikmat sekali harta yang salih, harta yang halal dan banyak di tangannya orang yang salih. Juga dalam hadis lain kata Nabi SAW, puncak nikmat Allah pada seorang hamba adalah di rumah yang luas, ya, di jasad yang sehat, di tunggangan yang layak. Nabi SAW suruh itu. Nabi SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pada saat beliau mau meninggal dunia, beliau, sebenarnya belum meninggal pada saat, tapi sakit keras di Mekah. Dan beliau sempat hidup sampai di zaman Umar bin Khattab, bahkan beliau RA yang memimpin pasukan muslim menyerang Persia gitu kan. Pada saat itu beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya mau wasiatkan harta saya, setengahnya saya mau kasih jalan Allah. Kata Nabi SAW, jangan. Karena dia bilang, saya cuma punya satu anak perempuan, jadi harta untuk apa banyak-banyak buat anak perempuan. Lalu dia mengatakan, kalau gitu sepertiga ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sepertiga boleh, tapi masih banyak itu. Ya. Kau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi kaya, ya, tidak mengemis pada orang lebih baik daripada mereka mengemis-ngemis ya, kepada orang lain. Kenapa Nabi SAW mengingatkan itu? Kenapa? Berarti kan kita nggak mungkin mewariskan sesuatu yang banyak kecuali kita kaya kan gitu. Jadi memang perlu difahami dalil ini dengan benar. Karena banyak orang yang keliru dalam masalah ini sehingga menyebutkan ya keutamaan orang miskin tapi seakan-akan lebih baik umat Islam semuanya miskin. Ini keliru ini, gitu kan? Bukan seperti itu. Nabi SAW waktu menikah dengan Khadijah, berapa maharnya? 20 ekor unta. Mungkin sekarang laki-laki tidak ada yang memberikan mahar 20 ekor unta. Nabi SAW seorang pedagang, bahkan beliau berdagang alaihi salatu wassalam dari umur 21 tahun sampai 40 tahun, 19 tahun jadi pengusaha. Beliau setelah menjumpatkan diri Nabi baru beliau fokus gitu menjadi mengurus negara. Itu permintaan istrinya Khadijah radhiyallahu anha agar beliau fokus untuk berdakwah. Aisyah mengatakan, Abu Bakar adalah atjar Quraisy, seorang saudagar Quraisy yang paling unggul, hatta dakhala fil imara, sampai dia masuk ya menjadi pemimpin khalifah, baru beliau meninggalkan bisnisnya karena sibuk dengan mengatur umur atau perkara-perkara kaum muslimin sebagai pemimpin negara pada saat itu. Jadi perlu difahami masalah ini. Di sini maksudnya adalah lebih dulu masuk ke dalam surga bagi orang miskin karena mereka di kantarahnya, bukan lagi di timbangan amal untuk lebih dulu masuk. Sementara orang kaya masih menyelesaikan dan Allahu a'lam berapa lama, mungkin hanya beberapa detik, beberapa saat, kita tidak tahu karena dikatakan Allah itu sari'ul hisab. Allah itu cepat sekali hisabnya. Ya. Kita enggak pernah temukan ada ayat yang mengatakan Allah itu lama hisabnya, enggak. Selalu ada innallah sari'ul hisab. Allah itu cepat hisabnya. Sangat cepat ya mengeksekusi semua itu dengan sekian miliar hambanya pun dalam beberapa saat Allah Subhanahu wa taala sudah menyelesaikan semua itu karena Allah kalau ingin kun fayakun, jadi maka jadilah semua itu. Jadi ini pahami dalam masalah hadis ini juga termasuk masalah mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah kita jelaskan mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita, adalah kaum mati, dan ini jadi saksi bahasan kita nantinya. Mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Baik, kita akan coba masuk lebih dalam syarahnya teman-teman sekalian, dan kita akan lebih banyak fokus membahas selain daripada poin-poin yang saya paparkan tadi, khususnya poin yang ketiga yang akan kita lebih fokusnya, mutiara yang ketiga tadi atau syarah yang ketiga tentang masalah kenapa mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Karena di sini kita bahas tentang karakter wanita muslim ya, pembentukan karakter mereka. Kita sudah, walau mujizat Nabi SAW itu sudah ada bahasan sendiri, dan Anda bisa kembali ke ceramah kami judulnya Rasulullah, Aku Mencintaimu. Tabligh Akbar di kota Makassar pada saat itu kita sudah jelaskan banyak sekali mujizat Nabi Muhammad SAW. Ya, di antaranya informasi tentang apa yang akan terjadi di masa depan, itu juga termasuk informasi. Itu mujizat. Kemudian juga tentang masalah kenapa tadi orang miskin atau bagaimana memahami orang miskin dan orang kaya dalam pemahaman Islam. Ya. Dan bagaimana memahami hadis ini kalau mereka bukan lagi di masalah timbangan amal tapi pada saat akan masuk ke dalam surga. Tinggal teman-teman sekalian masalah neraka. Dan kenapa penghuninya mayoritasnya adalah kaum wanita. Ini akan kita jelaskan panjang lebar insyaallah biidznillahi taala, karena kita berharap ini bisa menjadi pelajaran penting bagi setiap muslimah. Ada cukup banyak pendapat para ulama tentang masalah kenapa wanita menjadi banyak penghuni neraka ya. Tetapi ada sebuah hadis, nanti akan kita paparkan lebih banyak hadisnya. Hadis ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita kenapanya, dan umumnya ulama memilih hadis ini sebagai jawabannya. Kalau ada

bertanya kenapa muslim yang paling banyak masuk ke dalam neraka, maka yang paling pertama diangkat adalah hadis ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 1052. Yang bunyinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, araitun nara falam ara manzaran kal yawmi qat afdha'a wa ra'aitu akthara ahliha an-nisa. Artinya, aku diperlihatkan neraka dan aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang sangat mengerikan. Maksudnya Nabi SAW lagi di dunia, tapi Allah lihatkan neraka itu. Dan luar biasa Nabi melihatnya, sangat seram, ya. Gelap, panas, ya, dan segala macam, ya, hiruk-piruknya neraka. Dan beliau mengatakan, dan aku diperlihatkan paling banyak penghuninya neraka adalah wanita. Qalu bima ya Rasulullah. Maka orang-orang pada bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Kenapa mayoritas penghuninya neraka? Jadi ini jawabannya, gitu kan? Salah satu jawabannya, nanti akan ada beberapa poin yang kita bisa sebutkan sebab kenapa mereka menjadi mayoritas penghuni neraka. Qala bikufrihinna. Kata Nabi SAW, karena kekufuran mereka. Maka qila yakfurna billah. Maka para sahabat mengatakan, apakah para wanita kufur kepada Allah? Qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Bukan, kata Nabi SAW, tapi mereka kufur terhadap pasangannya, suaminya. Maksudnya adalah mengingkari kebaikannya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kulluh atau kulluhu thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat. Kata beliau, bukan karena kekufuran kepada Allah, tapi karena kufur kepada pasangan. Maksudnya adalah mengingkari kebaikan-kebaikannya. Lalu Nabi berikan contoh, ini bagi wanita ahli neraka. Tentu harapannya jangan muslimah, terutama yang mengikuti acara kita ini, melakukan ini. Kata Nabi SAW, jika Anda sebagai suami berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat Anda sedikit saja punya kejelekan di mata dia, maka dia akan mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Dan ini adalah hadis yang menjadi jawaban utama diangkat oleh para ulama kenapa wanita paling banyak menjadi penghuni neraka. Juga tentu ada hadis-hadis penguat yang lain, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga nomor 304. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar waktu sholat Idul Adha atau Idul Fitri, salah satunya, kata beliau, dan melewati para wanita, lalu kemudian beliau bersabda, wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kalian. Maka sebagian sahabiat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kami? Apa sebabnya? Apa perbuatan kami yang membuat ada di golongan kami yang harus masuk neraka? Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalian sering mengumpat, gosip, dan mengingkari pasangan, mengingkari kebaikannya. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian, ya, dibandingkan, ya, atau aku tidak pernah melihat ada orang yang kekurangan akal dibandingkan kalian. Mereka bertanya, apa kekurangan agama dan akal kami, wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, bukankah persaksian atau syahadah dalam bahasa Arab, seorang wanita itu separuh dari persaksian orang laki-laki? Mereka menjawab, iya. Lalu beliau melanjutkan, itu adalah kekurangan akalnya. Bukankah kaum wanita itu haid, tidak sholat dan tidak puasa? Mereka menjawab, iya. Kata Nabi SAW, itu adalah kekurangan agamanya. Itu adalah kekurangan agamanya. Jadi, dari dua buah hadis ini akan kita kuatkan dengan hadis yang lain, teman-teman sekalian. Ternyata yang dimaksudkan dari hadis yang kita bahas, poin nomor 12, mayoritas penghuni neraka adalah wanita karena masalah ini. Baik, kita coba rincikan dulu. Bagi wanita yang belum menikah, maka dia wajib bakti sama kedua orang tuanya, dan walinya adalah ayahnya. Berarti kasusnya adalah patuh pada ayahnya ini. Bagaimana dia menghormati ayahnya, bagaimana dia mematuhi ayahnya. Ya. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, ibumu, ibumu, ibumu adalah pelayanan. Bagaimana kita mendahului ibu dalam pelayanan. Misalnya ibu minta diambilin air, ayah juga minta diambilin air, kita dahulukan ibu kita. Tapi dalam penisbatan nama,
walaupun ayahnya kufur, walaupun ayahnya itu orang jahat, ya, tetap tidak boleh dihapus penisbatan nama. Walaupun ibu yang hamil 9 bulan kemana-mana dibawa perutnya, ke kamar mandi, ke tempat tidur, susah payah, sebagai Allah gambarkan dalam Al-Quran, tetap nisbat nama kepada ayah. Begitu juga pernikahan seorang anak perempuan, walinya adalah ayahnya, walaupun ibunya setuju 1000 kali, kalau ayah tidak setuju, batal. Bahkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengangkat sebuah hadis dan beliau masukkan kategori dosa besar, sabda Nabi SAW, siapa yang jangan kalian benci ayah kalian, karena siapa yang benci ayah maka dia telah kufur, ya. Jadi ini makna kufurnya adalah sama semakna sini bagi wanita yang belum menikah. Bagi wanita yang sudah menikah, maka kufur yang tadi Nabi SAW sebutkan, ya, seperti tadi membenci, ya, tidak patuh, itu pindah pada suami. Pindah pada suami, ya. Jadi setelah menikah, bagi wanita, wahai muslimah, dengarkan baik-baik, suamimu adalah pintu surgamu. Tidak ada pintu surga yang luar biasa mudahnya dibandingkan suami. Oleh karena itu syaitan akan merusak, ya, akhlak seorang muslimah, karakternya di muamalah dengan suaminya. Ini nomor satu, ya, bagi seorang muslimah. Begitu Anda sudah menerima pernikahan seseorang, wali Anda sudah mengatakan, ya, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, dan si laki-laki sudah mengatakan saya terima nikahnya, sah secara syar'i, maka semua ketundukan Anda, kehormatan Anda pindah kepada suami. Gak boleh keluar rumah tanpa izin suami, ya. Tidak boleh masukkan siapapun ke rumah tanpa izin suami. Tidak boleh membuatnya marah, ya. Gak boleh merusak ridoannya. Ini semua sabda-sabda Nabi SAW. Bukan saya bicara karena saya seorang laki-laki, tapi Anda sebagai seorang muslimah wajib memahami masalah itu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, tidak ada seorang istri pun yang membuat suaminya marah. Marahin. Kecuali yang di langit, Allah akan marah padanya sampai dia buat suaminya ridho. Bagaimana bisa Anda merasa tenang, ya, kalau membaca hadis ini dan Anda mengatakan tidak masalah membuat suami marah. Biarin aja dia marah. Cuek, tinggalin kamarnya. Tidak mau layani makannya, tidak mau layani biologisnya. Sedikit-sedikit marah pulang ke rumah, sedikit-sedikit minta cerai. Ini semua jauh dari karakter seorang muslimah. Demi Allah teman-teman, ini perusakan dari syaitan. Seorang wanita muslimah akan selalu merendah depan suaminya. Akan selalu berterima kasih. Akan selalu hidupnya apa yang harus didahulukan suaminya. Makankah, minumkah, tidurkah, menawarkan dirinya, menemaninya pada saat mau keluar. Semuanya hidupnya untuk suaminya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadahnya di rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya. Khusus untuk mengurus rumah suaminya, anak-anak suaminya, melambutnya pada saat pulang. Hidupnya untuk laki-laki ini. Ya. Jadi saya sarankan setiap muslimah, pada saat Anda sudah menikah, maka kemas baik-baik suami Anda itu. Tidak usah lihat paras wajahnya, tidak usah lihat lagi fisiknya, tidak usah lihat lagi jabatannya, hartanya. Dia adalah kunci surgamu, wahai muslimah. Dia adalah kunci surgamu. Tidak ada yang lain. Ini luar biasa ini. Bagaimana Allah SWT menggantungkan itu bagi setiap muslim. Dan sebaliknya, kufur terhadap suami, kebaikan suami akan menjadi penyebab masuk neraka. Ini hati-hati. Dan kita ada di sini teman-teman, bagaimana akhlaknya para sahabiat Nabi. Mereka bukan ngambek pada Nabi SAW karena Nabi sampaikan yang paling banyak penghuni neraka di antara kalian. Mereka langsung menerima itu. Dan mereka menanyakan kira-kira apa sebabnya. Kenapa para sahabat bertanya dalam hadis ini? Sebabnya, karena mereka tidak mau termasuk itu. Anda pun pada siang ini belajar melalui kami, dan kami sampaikan agar Anda terhindar dari ancaman ini teman-teman sekalian. Hati-hati sekalian, ya. Jangan mudah sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit buang muka dari suami. Haram dalam Islam, tidak boleh, ya. Jadi ini perlu digarisbawahi tentunya. Bagaimana para sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kami? Kata Nabi SAW, karena kalian banyak mengumpat, suka gosip. Kalau udah kumpul perempuan-perempuan, bahkan saya dapatkan informasi dari beberapa, ya, ummahat kita, dalam majlis ilmu pun mereka gak luput dari gosipin orang. Sudah berjilbab, sudah bercadar, tapi kerjanya gosipin orang. Ini dosa besar, menggunjing orang. Tapi sepertinya tidak terhiasi, tidak indah majlis seorang wanita, atau sosok wanita kecuali harus gosipin orang. Kenapa harus seperti ini? Ya. Majlis ilmu pun seperti itu. Apalagi di rumahnya. Gak lepas dari bahasan tentang tetangga, tentang si fulan, tentang si fulan. Sibuk ngikutin medsos. Dari artis ini ke artis ini. Kenapa ini? Sibuk. Semua dihafal tentang rumah tangga orang lain. Nama pembantunya, nama suaminya. Nikah sama siapa, selingkuh sama siapa. Untuk apa semua ini? Dan ini subhanallah yang paling banyak terjerumus adalah para wanita. Ya. Sibuk mengumpat orang lain. Bagaimana Anda bisa minta maaf dengan orang-orang yang sudah Anda ghibah itu?
Bisakah anda ketemu dia untuk minta maaf? Kalaupun bisa ketemu, belum tentu dimaafkan. Kenapa harus membuka setiap hari makan daging saudara muslim? Dan yang kedua tadi sini dalam hadis yang kedua disebutkan tentang masalah kufur terhadap suami. Semua kebaikan suami bisa hilang. Sampai Nabi SAW kasih gambaran dalam hadis. Kalau kamu hai suami berbuat baik 1 tahun 365 hari, tiap hari makan, minum, tidur, semua diberikan kebutuhan oleh suaminya, biologisnya terpenuhi, segala macam hal, bahkan mungkin banyak suami masya Allah keluarganya istri minta tolong dibantu segala macam, la haula wala quwata illa billah. Mungkin hari pertama di tahun kedua ada satu yang hal dia mungkin dia pesan sesuatu suaminya lupa, mungkin ada sesuatu yang membuat dia kecewa, sudah cukup membuat dia melupakan, mengatakan saya tidak pernah lihat kebaikan dari kamu selamanya. Dan ini yang membuat mereka dicap menjadi ahli neraka. Teman-teman sekalian, tidak usah ambil tugas malaikat. Banyak di antara muslim masih sibuk dengan itu. Sibuk bagaimana mengawasi suaminya lagi buat apa, lagi kerja sama siapa, lagi jalan sama siapa. Ada malaikat, ada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk menghakimi sesuatu yang secara zahir, yang kelihatan. Ya kan gitu. Saya membahasakan pada istri saya tidak akan menghabiskan waktu untuk mengurus semua apa yang berhubungan dengan kamu. Enggak mungkin saya habiskan waktu. Saya juga punya waktu untuk berdakwah, untuk berbisnis, untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lain. Yang nyata depan mata salah saya akan ingatkan. Yang tidak nyata saya tidak akan korek-korek. Itu tugas kamu punya Tuhan Allah SWT. Kamu punya malaikat yang mendampingi kamu untuk mencatat amal-amal tersebut. Maka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu saya sebagai suami punya tanggung jawab. Saya bisa meriksa handphonenya. Saya bisa lakukan karena saya suami akan diminta tanggung jawab oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin akan, kalian akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya akan diminta pertanggungjawabannya hari kiamat. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Nah, akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang istri bertanggung jawab terhadap harta atau rumah suami dan anak-anak suaminya. Dan yang akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Jadi istri tidak dituntut ke suaminya, tapi suami punya tanggung jawab. Gitu kan? Bagaimana anda seorang istri tidak punya kewajiban untuk itu, tapi sibuk. Suami masuk kamar mandi, sibuk periksa handphone, ngomong sama siapa. Sibuk dengan alamnya, su'gon sana sini, sangka sana sini. Kalau anda mau tidak ada masalah, nikah sama laki-laki yang soleh dari awal. Ya memang hidupnya baik. Kalau anda dasarnya nikah sama playboy, ya wajar anda dapat banyak perselingkuhan. Itu salah anda kenapa melangkah seperti itu. Laki-laki mukmin yang kenal Tuhannya, yang kalau azan ke masjid, sholat, mereka puasa, mereka ibadah, mereka sedekah, mereka takut kepada Tuhannya. Tidak usah, tidak ada perlu dikhawatirkan. Dia bukan takut pada anda, dia takut sama Tuhannya. Dan mencari laki-laki muslim yang baik seperti ini di masjid. Bukan di diskotik, bukan di karaoke. Oh ini orang baik, ini senyum, ini ramah, cukup dianggap orang soleh. Nggak ada soleh di diskotik itu, di bar. Bagaimana caranya? Akhirnya berjalan rumah tangganya ribut, selalu bertengkar, karena dianggap ini laki-laki tidak baik. Tentu tidak baik, anda dapat dari sumber mana. Tapi kalau laki-laki yang ngajar di pesantren, orang soleh, imam masjid, banyak muadzin, banyak orang-orang soleh. Bahkan Allah mengatakan, walaupun mereka miskin, Allah bisa kayakan. Tapi banyak orang tidak paham masalah ini. Sibuk. Selalu nonton dari sinetron ini ke sinetron ini. Akhirnya lihatlah, banggalah dengan laki-laki orang non-muslim dari negara ini, dari negara itu. Akhirnya berharap begitu ada penampilan seperti itu, makanya juga berharap. Ini keliru ini semua. Bukan begitu cara memilih pasangan. Makanya Nabi SAW ingatkan, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَ وَخُلُقَ فَزَوِّجُوا. Kalau datang kepada kalian yang kalian ridho agama dan akhlaknya, nikahkan dia. Karena itu yang terbaik. Bukan kaya, bukan tampannya, tapi agama dan akhlaknya. Kalau tidak, kata Nabi SAW, illam tafalu takun fitnatu fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan, maka akan terjadi fitnah besar dan kerusakan di muka bumi. Karena orang akan rusak rumah tangganya, akan ribut karena hanya memilih harta dan juga postur tubuh. Kalau ada yang bergabung, alhamdulillah, seorang tampan, seorang kaya, seorang soleh, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka yang didahulukan adalah masalah agama ini. Lalu Nabi SAW menjelaskan juga di sini, ya, karena kalian juga, kata Nabi SAW di sini, memiliki kekurangan agama dan kekurangan akal. Kekurangan akal maksudnya adalah wanita seringkali buru-buru mendahulukan akal, perasaannya daripada akalnya. Sehingga kalau dia mau sesuatu, dia harus mendahulukan perasaannya. Pokoknya bagaimana mendapatkan walaupun harus, ya, resikonya besar. Ribut sama suami, ceraikan saya, tinggalkan rumah. Padahal ini efeknya bahaya. Tinggalin rumah, berarti gak ada lagi suaminya, gak ada kebutuhan biologisnya, gak ada lagi pendamping hidupnya, ya anak-anak akan terbengkalai. Pemikiran pendek.
Pikiran dia yang penting sekarang saya harus jalan, menunjukkan kemahahebatannya untuk bisa tinggalkan rumah. Ini salah. Meninggalkan ranjang suami saja, kata Nabi SAW, istri manapun yang meninggalkan ranjang suaminya akan dilaknat oleh Allah sampai pagi, dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Laknat ini maksudnya dia minta agar diangkat berkah hidupnya. Biar ibu tidur di kamar mewah, di sebelah kamar suami, pakai AC segala macam, marmer lantainya, ranjangnya mahal, gak bisa tidur. Mungkin teman-teman yang pernah melakukannya akan menyadari masalah itu. Tidak bisa tidur, karena itu dilaknat, diangkat berkah hidupnya. Kalau ridhonya suami, walaupun subhanallah banyak orang-orang kita yang miskin, hidup mungkin cuma di kos-kosan, ranjang cuma satu, bahkan tidak ranjang, cuma kasur, mungkin cuma pakai kipas angin, kepanasan, tapi karena ridho suami ada, tenang tuh hidupnya, mereka tentram. Berapa banyak orang miskin begitu bahagia, ya. Dan saya sarankan teman-teman sekalian, semua muslimah yang selalu menemukan hatinya tidak tenang, selalu ada kesedihan, masalah tidak berhenti, kalau Anda sudah punya suami, minta keridhaan suami. Minta keridhaan suami, karena ridho suami ini kunci segalanya bagi setiap muslimah. Nabi SAW ingatkan itu, dan buktinya Allah sebagai pencipta lebih mengetahui wanita. Allah mengatakan, bukankah persaksian kalian harus dua orang baru sama dengan satu laki-laki? Karena biasa sering lupa, ya kan? Maka para sahabat mengatakan iya. Lalu yang kurang agamanya apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bukankah kalian punya haid? Jadi kalau haid berarti tidak sholat kan? Kata mereka iya, kata Nabi SAW itu kekurangan agama. Gitu kan? Jadi jelas sekali bagaimana penyampaian Nabi alaihissalatu wassalam. Riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim nomor 885. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat, dia mengatakan, saya menyaksikan sholat id bersama Rasulullah SAW, beliau memulai dengan sholat sebelum khutbah, tanpa azan dan iqamah. Kemudian berdiri bersandar kepada Bilal dan memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan menganjurkan kepada ketaatan kepada Allah dan menasihati manusia serta mengingatkannya. Kemudian beliau berjalan mendatangi para wanita secara khusus dan memberikan nasihat kepada mereka dan mengingatkan, sambil beliau bersabda, bersedekahlah para wanita karena kebanyakan dari kalian itu menjadi bara api neraka jahanam. Maka ada wanita bangsawan dan kedua pipinya berwarna merah berdiri bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kamu semua seringkali mengadu dan mengkufuri suami. Gosipin suami ini nomor satu, bahan keburukan yang disampaikan semua pada teman-temannya, pada kerabatnya. Jadi banyak terjadi seperti itu ya. Berkata Jabir, maka para wanita memulai bersedekah dan melemparkan gelang, giwang dan juga cincin ke pakaian Bilal. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, disebutkan oleh para ulama, dalil yang sangat jelas bagaimana Nabi SAW peduli dan menyampaikan kepada para wanita agar hati-hati terhadap kufur ya kepada suami. Dan ini penting sekali teman-teman sekalian, yang harus digarisbawahi luar biasa bagaimana bahayanya seorang muslimah yang kufur kepada suaminya. Ini hal yang mungkin banyak dilalaikan oleh banyak muslimah. Saya ingin berbagi, dan ini sudah pernah saya sampaikan kalau di awal-awal materi kita dulu. Sebelum membedah buku ini, kita sempat membedah juga 70 kekeliruan wanita. Di antaranya itu merusak hubungan baik dengan suami ya. Kalau Anda masih ingat, saya ingatkan kembali. Sekarang kita bicara secara umum. Mayoritasnya wanita lah ya. Mereka kan kalau setelah nikah dibiayai oleh suaminya. Bahkan suami wajib menafkahinya. Kata Nabi SAW, kafa lil mar'i itsman an yutayya ma yaqutu. Sungguh sangat berat dosanya orang yang membengkalikan apa yang telah wajib dia nafkahi, maksudnya suami terhadap istri dan anaknya. Jadi Anda wajib diberikan nafkah, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi, semua suami yang biayai semampu dia tentunya. Baik. Sekarang ibu-ibu, kalau Anda misalnya jalan di sebuah jalan, kemudian Anda temukan pada saat itu hujan lebat. Terjadi hujan lebat. Anda kehujanan sekarang. Lalu kemudian pada saat Anda lagi kehujanan, ada seseorang yang Anda kebetulan lewat depan rumahnya, memberikan isyarat, bu masuk sini bu, silakan berlindung. Lalu ibu buru-buru masuk karena diberikan izin. Ibu masuk lalu ibu berdiri di terasnya, hanya untuk supaya tidak kena hujan dan menunggu sampai hujan rendah. Sekarang kalau misalnya ibu tunggu reda hujan kemudian ibu pergi habis itu, kira-kira ibu pada saat setiap lewat di rumah depan rumah itu, ibu mengenang nggak kebaikan orang? Banyak orang yang saya tanya, termasuk saya pernah tanya kepada istri saya pun, jawabannya tentu saja, karena orang itu sudah baik
ya, minimal membuat tidak kena hujan pada saat itu. Maka mungkin setiap kali lewat ibu akan mengatakan, oh ini rumah ini dulu yang pernah saya bernaung hujan. Mungkin akan terus terulang-ulang penyampaian itu. Baik, bagaimana kalau yang punya rumah misalnya memberikan Anda minuman teh hangat, pisang goreng, mengajak ngobrol dan segala macam. Anggaplah wanita dengan wanita misalnya. Maka tentu Anda akan selalu mengenang lebih jauh lagi karena Anda, oh saya pernah dikasih makanan, mungkin Anda pulang ke rumah, Anda kirimkan makanan, mungkin terjadi persahabatan dengan dia. Kan begitu. Ini rasional aja teman-teman sekalian. Ibu-ibu tolong perhatikan baik-baik. Bagaimana dengan suami yang sudah sekian tahun ibu setiap lapar tinggal makan, setiap haus tinggal minum. Berapa kali musim hujan berlalu di negara kita ini sampai 3 bulan, 4 bulan biasanya di Oktober, November, Desember ya. Ini semua yang akhirnya berbiasanya musim hujan ya gitu. Yang ibu tidak kena hujan ya. Tidak basah, rumahnya nyaman. Mau makan tinggal masuk dapur, kulkas semuanya penuh, mau minum ada, pembantu ada, supir ada, mobil ada, tidak kepanasan, ada AC, kamar mandi semua kebutuhan, sabun, sampo semuanya ada. Dan itu berlaku tahunan. Ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Subhanallah, kita temukan kadang-kadang dengan kecewa sedikit sama suaminya langsung. Seakan-akan semua itu dilupakan. Seakan-akan itu ya, itu terserah, itu kan kewajiban kamu. Dengan tidak sopan santun. Berapa banyak muslimah yang tidak bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Suaminya bekerja setengah mati dalam satu bulan 30 hari banting tulang cari nafkah hanya untuk membiayai dia. Dan kami kaum laki-laki ini subhanallah, mungkin saya sama teman-teman laki-laki sepakat, kami kalau bekerja, dan saya pun melakukan itu, kita bekerja misalnya sudah ngumpulin harta dan kita tahu misalnya kebutuhan rumah tangga berapa, misalnya yang dibutuhkan sekian, lalu kita memberikan kepada istri misalnya, lalu punya istri sama anak, subhanallah, mereka yang kita yang bekerja, mereka yang menghabiskan. Tapi pada saat kita melihat istri sedang makan, memakai pakaian, habis mandi, memakai fasilitas kamar mandi, tidak kepanasan di rumah, anak-anak juga begitu, ada kepuasan tersendiri. Kita semangat lagi untuk bekerja. Begitu luar biasa perjuangan seorang laki-laki. Tapi kenapa ini semua dilawan dengan kekufuran? Dengan sedikit kecewa sudah semuanya hilang. Kenang kebaikan orang. Itu yang syariat perintahkan. Dan kalau Anda bertolak belakang dengan ini, maka secara otomatis ya, Anda akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan sini, termasuk menghuni neraka, gitu kan. Kalau Anda mengatakan, lalu bagaimana kalau suaminya yang jahat? Nah itu kita bahas materi yang berbeda. Kenapa Anda nikah sama laki-laki jahat? Agama sudah suruh menikah sama laki-laki baik. Kalau masalahnya adalah masalah teknis, teknis misalnya Anda biasa rapi, suami tidak rapi. Anda berharap setiap habis mandi handuk sudah digantung, tapi suami taruh geletakin misalnya di atas ranjang. Dia taruh sepatu sembarangan kalau datang. Masalah teknis, lupa, kadang-kadang masuk rumah lupa cuci tangan. Mau mendekat sama Anda, dia belum mandi. Teknis, semua itu teknis lapangan. Orang terbiasa dengan 20-30 tahun dengan sesuatu. Ajarin, ajak dia, supaya sama-sama rangkul dia dengan baik-baik. Ya. Puji dia, bahkan boleh berbohong dalam memuji pasangan. Anda bisa mengatakan, Masya Allah, belum mandi ya sudah ganteng, bagaimana kalau sudah mandi? Mungkin dengan itu dia pergi mandi. Gitu kan? Tidak perlu Anda menghinanya dan segala macam. Karena dia juga punya tugas dari luar, capek, cari nafkah dan segala macam. Kan gitu. Jadi bisa dengan cara-cara. Tapi kalau memang sudah sampai pada tingkat kejahatan, misalnya mabuk-mabukan, tidak sholat, ya, diingatkan tidak mau dengar. Ini Syekh Utsaimin pun sudah mengeluarkan fatwa. Boleh seorang muslimah mengajukan khulu, perceraian. Jangan Anda bertahan dengan laki-laki yang tidak mau baik. Karena Anda boleh

Misalnya juga banyak muslimah tidak menjaga diri. Ini juga menjadi penyebab mereka bisa menjerumuskan diri pada kemaksiatan ya. Nah, jadi selain tadi mengumpat, itu yang pertama tadi tidak memberikan hak suami atau kufur terhadap kebaikan suami. Kemudian yang kedua tadi mengumpat, gosip ya. Kemudian yang ketiga ini tidak menjaga diri atau tidak menutup aurat. Ini juga menjadi penyebab-penyebab banyak disebutkan wanita muslim masuk ke dalam neraka ya. Karena subhanallah, beda antara laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan itu sudah tampil dengan kecantikannya, dengan seksinya, dengan segala macam istilah-istilah ini, memamer aurat di luar sana, subhanallah, ini lebih mudah perzinahan tersebar dibandingkan kalau laki-laki. Kalau kapan perempuan tidak mau, tidak terjadi perzinahan itu. Sulit sekali, kecuali dengan cara memerkosa, mungkin itu. Tapi kalau sudah wanita yang mau, walaupun wanita itu jelek, bisa saja terjadi. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan wanita itu keluar, ya, diikuti oleh syaitan. Syaitan, dalam hadis dikatakan, istashrafah syaitan. Istashraf itu diberikan gambaran oleh sebagian ulama hadis seperti orang kalau lihat benda jauh, kemudian dia letakkan jari-jari telapak tangannya di atas keningnya untuk bisa melihat. Maka syaitan melakukan itu kalau wanita sedang keluar dari rumahnya. Syaitan memang menggudahnya ini, ya. Oleh karena itu harus hati-hati, dan Allah SWT larang untuk memamerkan aurat, ya. Dan ini menjadi penyebab banyak sekali pelanggan-pelanggan. Makanya anda lihat kasus perzinahan dari mana? Pelacur-pelacur kan, ya. Jarang ada laki-laki yang menjadi pelacur, ada di beberapa negara tapi jarang. Umumnya semua wanita. Jadi dikatakan wanita penghibur, ya, wanita pelacur. Kenapa mereka ini, ya? Itu termasuk hal yang kelihatan, ya, yang nampak gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian juga seringnya meminta cerai dari suami. Ini dibahas bab khusus sama para ulama. Ya. Tadi ada dalil yang belum saya sampaikan, yang bunyinya ayyu mamra'atin sa'ala zawjaha talakan fi ghairi ba'sin fi ghairi ma ba'sin fa haramu alaihi raihatul jannah. Ya. Istri manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada udur, maka haram baginya mencium bau surga. Ya. Oleh karena itu teman-teman, saya kuatkan kembali, harus hati-hati dengan masalah suami ini. Ingat hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau istri atau wanita itu sholat lima waktunya, tidak disebutkan sholat sunnahnya, wa shamat syahraha, dia berpuasa Ramadan penuh, tidak disebutkan puasa sunnahnya, wa hafidat farjaha, dia menjaga kesucian kemaluannya, tidak selingkuh, wa ata'at zawjaha, dan dia patuh selalu pada suaminya, selama bukan yang haram, qila laha dkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga manapun, dari pintu manapun yang kau inginkan. Hadis sahih riwayatkan Ahmad, jadi satu, halaman 191. Ya. Kemudian tadi juga masalah membuka aurat itu ada dalil ya. Mungkin saya lupa sampaikan tadi, sabda Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 2128, simfani min ahlin nar lam arahuma, ada dua golongan ahli neraka yang dua-duanya aku belum pernah lihat. Maksudnya di zaman Nabi SAW tidak nampak oleh beliau. Qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar. Ada satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi. Yang ribu Nabi Hannas, yang memukul, dipakai untuk pukul-pukul orang. Kemudian yang kedua ini saksi bahasan kita, wanisa'un kasiyatun ariyatun mumilatin ma'ilat rusuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa nariha la yujadu min masrati kada wa kada. Yang kedua adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang karena tipisnya, karena ketatnya. Kemudian mereka berlenggak-lenggok dan condong, ya. Maksudnya menarik perhatian, gitu kan. Tempat mereka atau rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya tercium dari jarak sejauh ini dan itu. Juga yang terakhir teman-teman sekalian, ini bisa masuk dalam penyebabnya adalah masalah penisbatan nama kepada selain ayah.
Ya, tadi kita sudah bahas juga tentang pentingnya patuh pada suami ya, itu penting.

0: sekali itu poin yang pertama yang menjadi bahasan kita. Tapi bukan berarti ketaatan itu dilakukan pada kemaksiatan kepada Allah SWT, tidak boleh. Seperti diantaranya mengubah nasab. Jadi ada orang banyak setelah menikah sama seorang laki-laki, dia mencintainya, mencintai suaminya, lalu dia hapus nasab ayahnya, ini gak boleh. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan hadis ini hadis sahih tentunya. Kata Nabi SAW, man idda'a ila ghairi abihi lam yarih raihatal jannah. Siapa yang menisbatkan nama kepada selain ayahnya maka tidak akan mencium bau surga. Wa nariha la yujadu min qadri 70 ama au masirati 70 ama. Dan surga dapat dicium dari jarak 70 tahun. Qala wa man kadzaba alayya mutamilan falyatabawwa maqadan minan nar, dan siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja maka dia akan pilih tempatnya di dalam api neraka. Di dalam api neraka. Jadi jelas sekali teman-teman sekalian, tidak boleh mengubah nasab. Ya, saya temukan di Indonesia ada kasus malah dia sempat sampai mengganti akte lahirnya, gitu kan, ke suaminya dan dihapus nasab ayahnya, tidak boleh. Ya, jadi walaupun ayah kita orang kafir, tetap juga tidak boleh kita menghapus nasabnya. Tapi saksi bahasan kita teman-teman adalah yang paling utama tentang muamalah dengan suami. Mulai sekarang lihat suami adalah figur yang betul-betul Allah datangkan di depan hidup, di dalam hidup Anda untuk Anda masuk ke dalam surga melalui dia. Cukup berbakti semasa dia hidup. Bersabar terhadap cobaan-cobaannya, ya. Dan Anda berdoa kepada Allah SWT supaya Anda bisa meraih ridho Allah SWT melalui suami tadi. Allahu a'lam.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kami sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, berwala fikum. Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali sih siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
2: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
3: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
4: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
5: Kemarin usaha saya didatengin sensus ekonomi loh.
3: Oh, iya ta. Aman gak tuh data usaha kita?
5: Insya Allah aman. Katanya data itu buat program dan kebijakan pemerintah, dan itu dijamin kerahasiaannya.
3: Sing bener sih. Emangnya manfaatnya apa sih buat kita?
5: Banyak dong. Hasilnya bisa jadi gambaran peluang usaha ke depan. Bantu pemerintah bikin program, mendukung usaha kita juga.
3: Wah, kalau gitu saya juga mau dong kalau didata.
5: Nah iya, yang penting jawab dengan jujur dan jawab selengkap-lengkapnya.
6: Mari sukseskan sensus ekonomi 2026.
5: Data akurat,
3: usaha kuat,
5: ekonomi maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cirebon bekerjasama dengan Radio Kita FM.

0: Nabi SAW menyuruh untuk bekerja dan tidak minta-minta. Contoh kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang terbaik, tidak ada makanan yang terbaik min an yakula min amali yadih. Tidak ada makanan yang paling halal, yang terbaik yang kita makan kecuali dari upah pekerjaan kita, dari hasil pekerjaan kita. Wa inna Daud alaihissalam kana yakulu min amali yadih. Dan bahkan Nabi Daud alaihissalam dahulu bekerja dengan makan dari hasil kerjaannya sendiri. Di situ Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Bekerja sendiri, dan kalau bisa kita makan dari hasil kerja kita sendiri, tidak minta-minta kepada orang lain. Dan ini juga motivasi dari Nabi SAW untuk bekerja. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW mengatakan la ayyah tatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Kata Nabi SAW Sahih Bukhari, lebih baik salah seorang dari kalian mengambil seikat kayu, kemudian dia pikul di pundaknya, kemudian dia jual, daripada dia minta-minta kepada orang lain, dikasih atau tidak dikasih. Ini pekerjaan ngambil kayu bakar, ngambil di hutan, kemudian jualan, sepertinya kerjaan rendah, tapi kata Nabi itu lebih baik seorang melakukan demikian daripada dia minta-minta kepada orang lain dan berharap kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh seorang untuk bisa kerja. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, man yakfuluni Allah yas'ala ahadan atakafallahu bil jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku, dia tidak minta-minta kepada orang lain, maka aku akan menjamin baginya surga. Ya, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena semakin orang tidak minta bantuan kepada orang lain, semakin kuat harapannya kepada Allah, semakin tinggi tawakalnya. Kenapa? Dia tidak terbiasa minta-minta kepada orang lain. Dia terbiasa selalu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Nabi pernah mengambil baiat kepada para sahabat, Allah yas'aluna nasa syai'an. Jangan kalian minta kepada orang lain. Sebagian sahabat baiat kepada Nabi demikian. Sampai-sampai ketika dia naik kuda atau naik onta, kemudian cemetinya jatuh, ya, pecutnya jatuh, dia tidak suruh orang turun ambilkan. Dia berhenti, dia turun, dia ambil sendiri. Baru kemudian dia naik lagi di atas tunggangannya. Kenapa? Untuk melatih diri tidak biasa minta kepada orang lain. Ya beda kalau bos suruh anak buahnya. Tapi maksudnya sesama kawan, usahakan untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Ya. Oleh karenanya perkataan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia berkata, ihtaj ila nasi, ihtaj ila man syi'ta, fa innaka takun asirahu. Butuhlah engkau kepada siapapun, maka kau akan jadi tawanannya. Itu semakin banyak utang budi, akhirnya kita menjadi tawanan dia. Kemudian kata Ibn Taimiyah, wastagni amman syi'ta takun nazirahu. Dan cukupkah engkau tidak butuh kepada orang lain, maka kau akan menjadi seimbang dengannya. Kemudian, wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan menjadi amirnya. Ya. Ini perkataan Ibn Taimiyah luar biasa. Nah, kalau kau ingin jadi tawanan orang, selalu butuh kepada dia. Utang budi banyak-banyak kepada dia. Jadi kau tawanan dia. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau kau tidak butuh dengan dia, kau jadi berimbang dengan dia. Tapi kalau kau sering kasih dia, justru kau menjadi amirnya, jadi pemimpinnya. Ya, karena kadang kita dalam bergaul, ya, kita punya kawan-kawan, ya, kita berusaha tidak minta-minta. Kalau dia bantu kita, alhamdulillah. Tapi jangan suka biasakan diri kita untuk minta-minta kepada orang lain. Seringlah kita meminta kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan tidak meminta kepada orang lain. Karena semakin kita tidak minta kepada orang lain, maka tawakal kita semakin tinggi. Tauhid kita semakin apa? Semakin tinggi. Bukan berarti tidak boleh. Boleh, ya. Boleh, tetapi tidak disukai.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah, ya dek?
3: Iya kak.
2: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
3: Hah? Didonasikan kemana kak?
2: Kemana ya?
3: Aku mau ambil aja uang kembaliannya kak, soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
2: Emangnya apa itu dek, kenceleng infak dakwah?
3: Ya kayak celengan gitu kak, untuk tabungan saya di akhirat nanti.
4: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
2: Dede sebentar dek.
3: Kenapa kak?
2: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
5: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Supaya dibantu. Gimana kabar? Baik. Cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Gimana kabar? Baik. Cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dan Mujamul Awsat, Nabi bersabda dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim Nabi bersabda wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas ini. Kecil, gelas kecil. Beras. Enggak ada yang lain. Enggak ada. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup. Banyak orang yang lebih susah daripada Maka Nabi suruh melihat kepada siapa? Melihat kepada yang bawah, bukan melihat yang atas orang kaya, bukan. Kata Nabi, "Undur ila man huwa asfala minkum." Wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihat kepada yang bawah kamu, jangan lihat yang bawah kamu, jangan lihat yang atas. Jangan lihat yang atas, lihat yang bawah. Jangan lihat yang atas, lihat yang bawah. Supaya kamu enggak menganggap remeh nikmat Allah. Jadi jangan lihat yang atas, kata Nabi, lihat yang bawah. Maka kalau ada kekurangan sedikit dari harta itu, jangan kita keluhkan kepada manusia. Karena yang memberikan rezeki siapa? Minta kepada Allah, adukan semuanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena yang mau mendengar keluhan kita hanya siapa? Hanya Allah saja. Yang mendatangkan manfaat kepada kita siapa? Allah. Yang menolak bahaya hanya Allah. Yakin.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insyaAllah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ

0: Kalau ingin disayang oleh anak waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka sebelum datang hari kita menyesal, karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua, ketika kita sudah tua.
1: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
2: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadaku petunjuk." Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana hanya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasi asaddu balaan, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim.

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

Indah di Lawa Indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nabi alaihissalam mengajarkan kepada kita doa ingat hutang sebelum tidur. Kenapa? Karena kalau antum mati meninggalkan hutang, nggak selesai urusan antum. Nggak selesai. Maka antum perlu ingat hutang. Kalau perlu tulis wasiat. Kalau punya utang, mungkin anak-anaknya pada nggak tahu. Hanya antum yang tahu, tulis wasiat. Bapak punya utang sama fulan. Bapak punya utang sama fulan. Kenapa? Karena orang yang mati syahid, semua dosanya diampuni, kecuali hutang. Ini berkaitan dengan kematian. An Suhail mengatakan, kana Abu Saleh ya'muruna. Abu Saleh ini nyuruh kita, kalau kita mau tidur, agar kita miring ke kanan, kemudian baca doa. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Ya Allah, Rabb pemilik langit yang 7 lapis, pemilik bumi, pemilik arsh yang besar, wa rabba kulli syai, engkau Rabbnya segala sesuatu, faliqal habbi wan nawa, engkau yang membelah biji. Kita lihat beras itu atau jagung itu atau apa saja terbelah kemudian muncul. Antum kalau melihat biji apa? Biji durian. Dia tidak akan tumbuh kecuali terbelah dahulu. Siapa yang membuat dia terbelah? Allah faliqal habbi wan nawa. Nawa itu kurma. Antum kalau lihat kurma itu keras. Beda sama biji rambutan. Masih bisa digoreng biji rambutan. Tapi biji kurma itu keras. Allah yang membelahnya kemudian muncul tunas. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrat wal injil wal furqan. Engkau yang menurunkan Taurat, yang menurunkan Injil dan menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Qur'anul Karim. Lalu dia mengatakan, a'udzu bika min syarri kulli syai. Anta akhidun binasiyatihi. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau yang memegang ubun-ubunnya dia. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai. Allah, engkau lah yang awal, tidak ada yang sebelummu. Engkau lah akhir yang tidak ada sesudahmu. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai. Engkau yang zahir, tidak ada yang di atasmu sesuatu pun. Wa antal batin falaysa dunaka syai. Engkau lah al-batin, yang di bawahmu tidak ada sesuatu pun. Lalu apa isi doanya? Ini tawassul, jemaah. Tawassul dengan nama Allah dan sifatnya. Setelah itu doanya, iqdi annad-dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, bayarin utang-utang kami, ya Allah. Lunasi utang hamba, ya Allah. Dan berikan kepada kami karuniamu supaya kami jauh dari kefakiran. Minta sama Allah. Lalu silakan antum tidur. Disebutkan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan hari hadis ini secara marfu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Iqdi annad-dain wa aghnina minal faqr. Doa. Hari esok ya sudah terserah Allah. Yang penting kita sudah memohon dan berdoa.
1: Hasriyan ala mauqi' nida'il Islam. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: قدوات نبوية. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
2: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
3: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kita ingin Indonesia menjadi negeri yang dicintai Allah, negeri yang thayyibah dan diampuni oleh Allah Jalla Jalal.
1: Bangsa yang gemah ripah Loh Jinawi, tata tentrem Kertora Harjo. Bangsa yang baldatun, thayyibatun, warobun ghafur.
2: Bangsa yang baldatun, thayyibatun, warobun ghafur.
3: Ya amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum.
4: Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya.
5: Kepada Allah dan taatlah kepada
4: ulil amri di antara kalian.
5: Ulil amri di antara kalian.
6: Taat, komitmen kepada Amirul Mukminin dalam perkara yang ma'ruf, tidak memberontak, tidak keluar darinya selama dia adalah mukmin, selama dia adalah mukmin.
7: Taati ia sekalipun ia telah memukul punggungmu dan mengambil hartamu.
8: Jadi mentaati pemerintah umum dalam hal yang ma'ruf. Kenapa harus taat kepada pemerintah? Supaya jangan terjadi pertikaian dan perpecahan umat.
4: Wasami wa ta'a, mendengar dan taat kepada ulil amri.
9: Mendengar dan taat kepada ulil amri.
4: Yang wajib kita untuk mendengar dan taat, karena yang perintahkan yang pertama Allah dalam Al-Qur'an, yang kedua Rasulullah, Rasulullah sallallahu
3: alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum.
10: Allah mengatakan, menyebutkan tiga. Pertama, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Ya, dan taat kepada Allah adalah mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa ati'ur rasul, dan adalah kalian taat kepada Rasul, yaitu di dalam sunnah beliau. Jelas, ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, Allah menambahkan, wa ulil amri minkum. Ulul amri, ulu itu artinya adalah yang memiliki, yang memegang. Al-amri artinya adalah urusan. Dan urusan di sini mencakup urusan dunia maupun urusan agama. Karena al-amr urusan ada dua, dunia dan juga agama. Ulul amri ditafsirkan oleh para sahabat. Ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri, mereka adalah penguasa. Karena mereka yang memegang urusan dunia kita, pendidikan, ekonomi, keamanan dan seterusnya. Ya. Kemudian ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri di sini adalah para ulama. Karena mereka memegang urusan agama kita. Ya, tentang ibadah, mereka yang jelaskan akidah, mereka yang jelaskan, ya. Dan Ibnu Katsir beliau menjamak, menggabungkan dua pendapat ini. Bahasanya ulul amri mencakup dua golongan ini. Yang pertama

0: meniti ilmu, menata hati.
1: Sesabar-sabar kita, tapi apakah semua harus kita pendam sendiri? Apalagi sebagai seorang suami yang selalu menghadapi ujian yang kompleks, tapi ingin juga berbagi atau curhat ke istri. Namun kadang terhalang pikiran kalau biar aja seorang kepala keluarga harus menanggung bebannya, jangan dibagi-bagi agar istri pun tidak stres. Apakah emang harus tanggung sendiri atau dibagi-bagi? Syukur. Ya, laki-laki tidak bercerita. Tapi bengang-bengong di minimarket gitu ya. Adapun curhat ke istri diperbolehkan jika istrinya nggak tambah stres. Bayangkan ketika Nabi SAW menghadapi kejadian yang gak pernah beliau alami sebelumnya. Beliau dapat wahyu, lalu beliau turun dari Gua Hiro. Yang dicari pertama kali itu siapa? Istri beliau. Beliau cerita dengan Khadijah. Antum ketika shock di kantor, sosok yang paling antum cari pertama kali siapa?
2: Istri.
1: Dari sekian ini, yang bilang istri cuma 3 orang. Nabi SAW pertama kali dicari, istri. Kita enggak. Kita kalau ada masalah pelik di kantor, yang kita cari apa? Angin. Cari angin itu loh. Padahal kipas angin 3 di rumah. Cari angin sana, cari angin sini.
3: Kalau ibu ingin menjadi pendengar yang baik ketika suami ada masalah, persiapkan mental lah. Sebagaimana Khadijah.
1: Dan bagaimana Khadijah ketika Nabi SAW menceritakan apa yang beliau baru alami. Begitu Nabi SAW sampai diselimutin, dibuat hangat dulu suasana, sampai tenang. Itu Khadijah radhiyallahu ta'ala. Stres enggak, insecure enggak, anxiety enggak. Nah kalau istri kita panikan, gampang stres, lebih stres dia nanti dibanding kita, ya memang opsinya gak bisa cerita sama istri untuk jangka waktu ini ya. Gak ada pendengar yang lebih baik, lebih sejati, lebih hebat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar.
3: Sampaikan keluh kesah kita kepada Rabbul Alamin. Curahkanlah kepada Rabbul Alamin. Minta kepada Allah, Allah Maha Mendengar.
1: Udu'uni astajib lakum. Minta kepada Engkau akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Jika hambaku bertanya tentang diri, katakan aku dekat. Aku kabulkan doa yang mereka minta. Allah enggak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah sia-siakan hamba-hambanya, jemaah.
4: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
5: Ah, iya benar, Man.
4: Iya, Bang, biar enak laporannya.
5: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
4: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
5: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
4: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
5: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
4: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
5: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma 1/3 atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
4: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
5: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
4: Aduh, jadi malu.
5: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
4: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
5: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.

0: Tilawah indah, tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kapan terakhir kali kita membuka Al-Quranul Karim? Kapan terakhir kali kita membuka lembaran Kitabullah, memahami maknanya dan kemudian mengamalkannya?
2: Memahami maknanya dan kemudian mengamalkannya.

0: Kalau saja aku turunkan Al-Quran ini di atas gunung, niscaya engkau akan melihat gunung tersebut akan tunduk dan hancur lebur karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah perumpamaan yang Allah gambarkan pada manusia agar mereka berpikir.
1: Maka barang siapa yang semakin dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi seorang yang semakin spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sesungguhnya ni Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Itu Quran. Tapi ternyata kita jarang membaca Al-Quranul Karim. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali pada saat kematian. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali di saat sakit dan harus diruqyah dengan Al-Quranul Karim. Sebagian di antara kita tidak pernah melihat Al-Quran kecuali hiasan di dinding. Padahal Al-Quran Allah turunkan hudan linnas.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Qur'an mengangkat sebagian kaum dan Allah menghinakan merendahkan sebagian kaum juga karena mereka meninggalkan Al-Qur'an. Saya bacakan tentunya perkataan Al-Khattabi. Dia berkata, "Ja'a fil athar anna 'adada ayil Qur'an 'ala qadri darajatil jannah." Bahwasanya jumlah ayat Al-Qur'an sama dengan jumlah derajat surga. "Yuqalu lil qari' irqa fid daraj 'ala qadri ma kunta taqra'u min ayil Qur'an." Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, naiklah engkau di derajat surga sebagaimana tatkala kau baca dari ayat-ayat Al-Quran. Faman istaufa qira'ata jami'il Quran istaula ala aqsa darajil jannah. Barang siapa yang menghafal, menguasai seluruh ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan sampai pada puncak derajat surga. Waman qara'a juz'an minha kana ruqiyuhu fid daraj ala qadri dzalik. Barang siapa yang hanya menghafal satu juz, maka surganya pun sesuai dengan derajat tersebut. Fayakunu muntaha thawabi inda muntahal qira'ah. Maka jadilah puncak dari pahala yang dia peroleh sesuai dengan puncak qira'at yang dia baca. Sungguhnya Al-Quran adalah pembelamu atau akan menjadi bumerang bagimu pada hari kiamat kelak.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Buat para wanita, kadangkala tidak sedikit wanita yang cemburu sama suaminya ketika berbakti sama kedua orang tuanya. Pernah datang seorang menjumpai Abu Darda, kalau enggak salah. Dia mengatakan, "Ya Abu Darda, inna ummi amaratni an utalliqa imra'ati. Ibuku nyuruh aku menyeraikan istriku. Ibuku memerintahkan kepada aku agar aku mentolak istriku." Apa kata sahabat ini? "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Al-walid awsatu abwabil jannah.'" Orang tua tuh, ibu tuh pintu surga yang paling indah. "Fa in syi'ta fahfad dzalikal bab aw adhihu." Kalau engkau mau, engkau jaga itu pintu. Engkau jaga itu pintu. Atau engkau abaikan itu pintu. Maka para wanita, ana nasihatin para lelaki awalan. Antum yang sudah menikah, ketahuilah antum adalah pemimpin di dalam rumah, bukan istri antum. Kewajiban antum adalah memberikan hak-hak istri antum. Berikan nafkah kepada dia. Berikan perhatian kepada dia. Berikan perlindungan kepada dia. Berikan cinta kepada dia. Tapi jangan lupa, antum punya kewajiban berbakti kepada bapak ibu antum. Istri, kasih nasihat dia untuk membantu antum berbakti kepada ayah ibu antum. Gak perlu istri tahu berapa jumlah uang suami. Gak ada, jemaah. Memang ada aturan, aturan yang dibuat oleh manusia yang mengatakan kalau suami menikah dengan istri, hartanya suami jadi milik istri. Hartanya istri jadi milik suami. Ini sama mengadopsi dari aturan-aturan yang ada di luar sana. Sehingga bagaimana seorang kita, anak mau berbakti kita, sama ibunya?
1: Duduk dulu, duduk.
0: Jamaah. Jadi aturan ini penuh dengan kedzaliman. Ketika harta suami jadi milik istri, padahal sang suami punya ayah dan ibu yang dia punya kewajiban untuk berbakti. Dengan aturan seperti ini, seorang suami kalau mau beli tanah buat ibunya harus ada tanda tangan istrinya. Kalau mau memberikan hadiah buat ibunya harus izin sama istrinya. Ibu-ibu ngasih izin enggak? Diam semuanya. Jangan usah. Karena dia merasa itu milik dia. Padahal tetap harta suami milik suami, harta istri juga enggak boleh diambil sama suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ke rumahnya Maimunah. Lalu dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa engkau tahu aku sudah membebaskan budakku? Aku sudah membebaskan budak perempuanku." Lalu apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi menentang apa yang dilakukan oleh Maimunah? "Kenapa engkau gak minta izin sama aku? Aku suamimu." Enggak. Itu punya Maimunah, harta itu. Engkau memberikan kepada siapa fadl? Hanya Rasulullah SAW mengarahkan Maimunah. Kalau engkau kasihkan kepada saudara-saudara ibumu, itu akan lebih mulia. Begitu pula para suami, kalau mau ngasih orang tuanya, gak perlu istri tahu. Kesian orang tua kalau antum ngasih, istri antum ngeliat. Juga kesian istri kita kadangkala ketika dia melihat kita ngasih orang tua kita, hatinya seperti teriris-iris. Wallahi jamaah, ketika ana di pesantren, ana masih ingat cerita khatib Jumat pada waktu itu. Enggak tahu dia cerita dapat dari mana. Dia ceritakan di atas mimbar Jumat bahwasanya ada seorang wanita yang datang ke toko anaknya. Biasa dia datang minta duit sama anaknya. Jangan sampai ibu kita minta duit sama kita, jemaah. Jangan sampai antum yang seharusnya berikan kepada ibu antum, kepada bapak antum, tanpa meminta. Ini ibu biasa datang ke toko anaknya, ngomong, nak, ibu mau belanja ini, nak. Sang anak biasa ngambilkan duit. Antum tahu sistem toko dulu, di belakangnya timbangan itu ada? Biasa ada laci ya, di situ kasih duit. Setelah berulang kali, suatu hari dia mau kasih ibunya, ada istrinya di toko, dipegang tangannya suaminya. Enak banget kau kasih-kasih terus ibu, jadi kebiasaan dia minta-minta. Sang suami gak jadi ngasih ibunya. Ibunya sedih pulang. Suatu saat ketika dia dalam perjalanan dagang, ada perampok. Dan orang ini termasuk yang dipotong tangannya oleh perampok itu. Ketika mau diselamatkan sama teman-temannya, gak perlu, kata. Tangan ini pantas dipotong, kata dia. Karena anak pernah durhaka sama ibu anaknya. Hati-hati. Istri bantu suaminya untuk masuk surga lewat ibunya. Dan surga serta neraka seorang wanita setelah menikah adalah suaminya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

0: indah di laut indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Orang yang dengki itu orang yang tidak bahagia di muka bumi. Orang yang paling sempit hatinya. Perbuatan dengki itu akan menghapuskan amalnya.
2: La tahasadu, jangan kalian saling hasad.
3: Hasad artinya seseorang tidak senang, tidak menyukai kalau orang lain tersebut mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan untuk hilangnya atau lenyapnya kenikmatan yang diterima oleh orang lain tadi. Itulah yang dimaksud dengan hasad.

0: Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami iri, hasad, dengki kepada orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.
1: Maka setiap kita harus waspada. Setiap kali ada rasa tidak suka kepada saudaranya karena suatu nikmat, maka langsung hentikan.
0: Para nabi, para rasul, para wali, mereka bahagia ketika kaum mukminin mendapatkan nikmat, sedih ketika mereka mendapatkan musibah. Itulah perilakunya para nabi, para rasul, para wali.
2: Indah ajaran Islam ini. Tidak hasad, tidak dengki.
3: Berbahagialah orang yang jiwanya bersih dan terhindar dari sifat hasad.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Di setiap doa orang tua selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah. Memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
2: Ada seorang yang soleh dulu, beliau wafat di tahun 104 Hijriah. Sebagian ulama ada yang memasukkannya sebagai sahabatnya Abdullah bin Abbas, artinya dia dari kalangan tabi'in. Ada juga yang mengkategorikan dia masuk dalam sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Allahu a'lam, seperti itu kurang lebih yang kami pernah dapatkan. Yang jelas orang ini sangat terkenal sabarnya dan syukurnya. Dua hal ini berkat sekali pada diri dia. Coba kita dengarkan kisahnya. Al-Auza'i menyebutkan tentang kisah Abi Kilabah ini. Dia mengatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Orang ini seorang mujahid. Dia pernah mau ikut perang di masa itu dan dia menjadikan target ikut pasukan muslimin di wilayah Mesir. Dia bilang, sementara saya pergi ke lokasi peperangan jihad, saya melewatin sebuah kemah di sebuah tempat yang sangat terkucil di padang pasir. Saya lewat kemah itu seperti tidak terurus. Kemudian saya mendekati kemah itu sendirian dia, dan dia bilang, saya mendengar dari dalam kemah itu ada suara liri kecil yang mengatakan, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan bagaimana Engkau telah memberikan aku kelebihan dari hamba-hambamu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya masuk ke dalam kemah, saya temukan orang yang sedang ucapin itu, kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, putus ya, dan mata serta telinganya sudah sangat lemah, sudah sangat tua, tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, luar biasa fisiknya cacat, telinganya sudah tidak terlalu kuat mendengar, matanya pun sudah rabun, tapi dia masih bisa bilang, ya Allah mudahkan aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan aku juga bersyukur atas Engkau mendahulukan aku dari banyak makhluk yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya penasaran, saya mau tahu kenapa orang ini ucapin nikmat. Saya lalu dekati dia, saya mengatakan setelah ucapin salam, tadi saya dengar Anda membaca doa ini, dalam kondisi seperti ini, tolong jelaskan ke saya, nikmat Allah yang mana yang Anda syukuri. Saya ini orang puntung tangannya, puntung kakinya, sendirian di kemah di padang pasir, gitu kan, sudah tua sekali, mungkin untuk ngurus dirinya sendiri, cari makanan itu udah gak bisa, tapi dia masih bisa bersyukur. Maka kata dia, kata Abi Kilaba ini, waktu itu di awal kisah tidak disebutin namanya ya, tapi saya sebutin nama dia supaya jelas saja siapa figur yang sedang kita bahas. Maka dia pun mengatakan, jangan kau ucapkan itu, kata orang yang sedang ini. Sungguh lisanku yang terus bisa berzikir kepada Allah ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit membakarku, atau Allah datangkan gunung yang menimpahku, atau Allah tenggelamkan aku di lautan, tetap aku akan bersyukur kepadanya. Orang ini makin penasaran gitu. Si Abdullah bin Muhammad makin penasaran, ini orang siapa? Kok bisa pemikirannya begini? Ini tidak mungkin kecuali orang yang imannya sangat kuat dalam hatinya. Maka sebelum dia bertanya lebih jauh, rupanya orang yang tua ini mengatakan, saya sebagaimana kau lihat keadaan saya, tidak bisa saya urus diri saya sendiri. Saya memiliki seorang anak, ada anak saya satu orang, dialah yang memberikan saya makan kalau saya lapar, menyuapi maksudnya dia yang siapin, dia memberikan minum kalau saya dahaga, dia mengurus kebutuhanku karena saya sudah tidak mampu. Tapi anak itu sudah 3 hari nggak saya lihat, nggak ada di sini. Tolong kamu cari di sini. Maka kata Abdullah bin Muhammad, saya berkata pada orang tersebut, sungguh menolong orang seperti kamu lebih pantas gitu. Saya pasti akan tolong cari gitu ya. Dan seorang Muslim kalau memenuhi kebutuhan saudaranya Muslim, maka itu adalah amal yang paling besar pahalanya, termasuk yang besar pahalanya. Kata Abdullah bin Muhammad, saya pun keluar dari kemah, saya keliling-keliling cari mana ini anaknya, karena di padang pasir ini pasti tidak banyak orang gitu, bukan di kota, di desa yang mungkin masih banyak orang. Dia bilang, sampai saya temukan ada satu gundukan tanah pasir, lagi ada singa-singa ya mengurumuni satu tempat. Begitu saya lihat, ternyata ada satu anak muda di situ, dan saya yakin itu adalah anaknya dia. Maka saya bingung gimana caranya menyampaikan berita ini kepada orang tadi, tapi saya harus sampaikan. Kemudian dia pulang masuk ke kemah itu. Begitu orang tua ini merasakan kedatangannya, lalu dia tanya, bukankah kamu tadi yang datang? Dia bilang iya. Lalu kata, bagaimana beritanya, bagaimana tentang anak saya? Maka kata Abdullah bin Muhammad, kamu sudah tahu tentang kisah Nabi Allah Ayyub. Nabi Ayyub ini nabi yang terkenal dengan kesabarannya gitu ya, sampai ada istilah sabar Ayyub ya, sabarlah seperti Nabi Ayyub. Soalnya sabarnya luar biasa gitu. 20 tahun diuji dengan penyakit, ditinggalkan oleh kaumnya segala macam, dia bersabar. Meninggal anaknya 12 orang laki-laki, semuanya meninggal di satu waktu dengan rubuhnya bangunan, semua peternakan dia kena hama gitu kan, perkebunannya semua habis ya. Intinya tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba ditinggalkan oleh kaumnya, kena penyakit lagi yang bisa menular, orang semua meninggalkan, tapi dia bersabar. Kata Abdullah bin Muhammad kepada Abi Kilaba ini, orang tua ini, apa kamu tahu tentang kisah Nabi Ayyub? Dia bilang iya. Bagaimana orangnya? Kata Abi Kilaba, dia orang yang bersabar, bersyukur kepada Allah. Maka kata Abdullah bin Muhammad, apakah Anda tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengujinya dengan penyakit, anaknya wafatkan, hartanya dihilangkan? Iya, saya tahu semuanya. Lalu bagaimana keadaan Ayyub? Kata Abi Kilaba, dia bersyukur, dia bersabar. Lalu bagaimana penilaian Tuhannya? Tuhannya memujinya sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur. Maka Abi Kilaba mengatakan, saya ingin segera mendapatkan berita tentang anak saya. Apakah kau dapat informasi? Dia bilang, sungguhnya tadi waktu saya keluar, saya lihat anak kamu di atas gundukan tanah dan sudah dimangsa oleh singa-singa. Maka tiba-tiba kata Abi Abdullah bin Muhammad, Abi Kilabah mengatakan, alhamdulillah, dalam kondisi itu ya, alhamdulillah yang telah memberikan aku keturunan yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia bilang begitu. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, dia pun menarik nafas dalam, kemudian meninggal dunia. Meninggal si Abi Kilabah ini. Kata Abdullah bin Muhammad, saya bingung gimana caranya ngurus orang ini nih. Saya sendirian, gak ada persiapan untuk bungkus kain kafan, segala macam. Dia bilang, saya keluar dari kemah, saya coba mencari ada gak orang lewat. Tidak disengaja, lewat 4 orang. Takdir Allah SWT begitu, berkuda, dan dari pakaian mereka, sepertinya mereka ini di masa itu ya, pejabat-pejabat kerajaan. Lewat. Kemudian dia bilang, saya kasih isyarat, mereka mampir. Lalu mereka bertanya, ada urusan apa? Ada masalah apa kamu? Dia ceritakan, dia bilang, saya ceritakan begini, saya sedang mau pergi berjihad, saya mampir di kemah, itu kemahnya sana. Terus saya masuk, saya temukan orang tua, itu diceritakan sampai full, sampai anaknya meninggal, dan dia pun meninggal dunia. Bisa bantu saya? Kata mereka berempat, coba tunjukkan kami di mana jenazahnya. Dan waktu sampai di kemah, singkap wajahnya, karena wajahnya sudah ditutup oleh Abdullah bin Muhammad. Coba singkap wajahnya, disingkap wajahnya. Waktu disingkap wajahnya, tiba-tiba 4 orang ini mencium-ciumi wajah orang tersebut. Dalam riwayat ini disebutkan, dicium wajahnya, dicium tangannya, sambil 4 orang ini mengatakan, sungguh mata yang tidak pernah melihat dosa, sungguh tangan yang selalu tidak pernah menyentuh yang haram, begitu dipuji. Lalu kata Abdullah bin Muhammad, semoga Allah merahmati kalian. Siapa orang ini? Kata mereka berempat, kamu tidak kenal orang ini siapa? Ini adalah Abi Kilabah. Orang ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim di kota Basra karena ilmunya sangat dalam agama. Lalu dia melarikan diri ke negeri Syam sampai ke Mesir, mengucil. Dan sudah lama kami cari orang ini karena dia diminta untuk menjadi hakim karena ilmunya luas. Tapi dia melarikan diri karena dia tidak mau dihisab sama Allah hari kiamat. Dan orang ini adalah orang yang sangat luar biasa ya, secara iman dan ilmu. Maka kata Abdullah bin Muhammad, kami pun akhirnya menguburkannya, mensolatinya, kemudian kami berpisah. Kata Abdullah bin Muhammad, setelah saya tiba di tempat peperangan, di lokasi muslimin, malam hari saya tidur. Waktu saya tertidur, saya mimpi melihat Abi Kilabah. Dalam kondisi dia di surga, dia menggunakan pakaian-pakaian surga, wajahnya sudah berubah jadi muda, sehat, cacat tubuhnya sudah tidak cacat lagi, sempurna. Lalu saya bertanya dalam mimpi, dan dalam mimpi orang tidak bisa ngatur gitu. Dia bilang, saya tanya, bukankah kamu yang saya temuin di kemah itu? Kata Abi Kilabah, iya. Lalu apa yang Allah balas? Dia bilang, seperti kamu lihat. Ketahuilah, sesungguhnya Allah memiliki derajat-derajat di surga, tidak dikasih kecuali orang yang sabar dan syukur. Lalu kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, nanti itu akan disebutkan di poin setelahnya ya, di surah Az-Zumar di poin nomor 26 nanti ya. Innamay yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, ini pelajaran penting gitu ya, bahwasanya memang orang kalau bersabar, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya benar. Di antaranya ungkapan malaikat yang kita dapatkan karena kesabaran kita.

0: selalu tampil berbeda. Wa idza ra'aitahum, kata Allah, kalau engkau melihat orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum. Gayanya jangan ditanya, kayak orang paling Islam, jemaah. Wa iyaqulu tasma' lihum, kalau ngomong engkau akan dengar omongan dia. Dia pandai bersilat lidah, pandai membuat orang lain itu puas dengan apa yang disampaikan. Tapi Allah mendustakan mereka, bohong.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu.
2: Wah, radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
2: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
3: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
4: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
5: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Islam adalah agama yang bersih dan suci. Islam adalah agama yang bersih dan suci. Kita disuruh selalu membersihkan diri kita. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW pada saat melewati, ada dua buah kuburan berlewati, beliau mengatakan, sesungguhnya kedua pemilik kuburan yang sedang saya lewatin ini sedang diazab, dan mereka diazab oleh suatu dosa yang banyak orang anggap itu dosa biasa. Tapi ketahuilah, kedua dosa ini besar. Jadi ini menjadi penyebab disiksanya mereka berdua di kuburan. Banyak orang anggap remeh. Salah seorang di antara mereka, salah satunya disiksa kenapa? Karena dia tidak membersihkan dirinya dari buang air kecil. Kencing tuh. Ceboknya enggak benar, ya. Tidak bersih, tidak menyelesaikan tetesan akhirnya, maka menjadi penyebab azab kubur. Dan ternyata itu termasuk bagian dari dosa besar. Nabi SAW menganjurkan disunnahkan kencing laki-laki atau perempuan dalam kondisi duduk. Duduk ini memastikan seluruh urat saraf yang tertuju ke kemaluan dia tidak akan tegang dan akan memudahkan dia untuk tidak ya terpercik atau kena dari kencingnya, sehingga menjadi penyebab najis. Dan kalau dia sholat tidak diterima. Kalau tidak mampu dia berdiri, maka dia pastikan tidak ada percikan yang mengenai ke tubuhnya karena akan berpengaruh kepada sholatnya. Tidak boleh kencing sembarangan. Ini sering saya lihat banyak supir-supir taksi kita, atau mungkin supir angkot, atau siapa saja kadang-kadang kebelet kencing, dia mampirnya ke pinggir jalan lalu kencing sembarangan. Banyak sekali orang yang kesurupan, ya, kemasukan jin justru karena kencing sembarangan. Belum lagi kalau ada air yang dia pakai cebok, apakah akan bersih, suci? Maka ini termasuk menjadi penyebab azab kubur. Jadi nggak boleh dimain-maini. Termasuk celana yang dia masuk, kalau dia tidak cebok bersih, maka akan bermasalah. Kata ulama harus diperhatikan karena ini sangat berpengaruh dengan azab kuburnya.
1: 94,3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati.

0: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Ini ayat ada di surat Talak. Ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, itu di surat At-Talaq. Dan memang sedang berbicara tentang perceraian. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Karena sebagian perempuan ketika diceraikan, Ustaz, gimana anak Ustaz ya? Anak ini hanya ibu rumah tangga Ustaz. Anak ini enggak punya apa-apa Ustaz. Anak enggak dikasih apa-apa sama suami. Mungkin memang engkau ditakdirkan cerai supaya engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi selama hidup ini engkau bergantung sama suami, bersandar sama suami, lupa sama Allah pemberi rizki. Maka tadi, yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selama ini kau berpikir suami kerja gaji lah. Berapa banyak rezeki yang kita dapatkan dari arah yang tidak disangka-sangka?
1: Wa ka'ay

0: ولو ألقى معاذيره ولو ألقى معاذيره.
1: بل الإنسان على نفسه بصيرة. Kata Allah, justru manusia basirah, dia tahu persis tentang dirinya, dia akan menjadi saksi atas dirinya. Dan benar-benar persaksian dia tahu dengan detail.
0: Walau alqa ma'adhira.
1: Meskipun dia akan menyampaikan uzur-uzur dia di hadapan Allah. Allah tanya, kenapa kau begini? Ya Allah, saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini. Dia ngomong, menyampaikan hujah-hujah dia. Dia berjidal melawan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dirinya. Setelah dia selesai berjidal, ternyata tangannya, kakinya membantah dia.
2: Tangannya, kakinya
1: menjadi saksi. Sementara lisannya berjidal untuk membela dia, Allah tutup lisannya, Allah biarkan kulitnya berbicara, tangannya berbicara. Anggota tubuh manusia akan menjadi saksi atas perbuatannya. Walau alqama adzirah, meskipun dia ajukan argumentasi dia, alibi-alibinya untuk menyelamatkan dia. Dan mereka akan mengatakan demikian pada hari kiamat kelak. Di antaranya mereka berkata, ma ja'ana min basyir wala nadzir. Tidak ada datang rasul kepada kami. Bohong. Kulitnya akan berkata, bohong. Kakinya akan berkata, bohong. Bohong. Mereka akan diingkari oleh kulit-kulit mereka, oleh kaki-kaki mereka, oleh tangan-tangan mereka. Mereka juga berjidal, kata mereka, haula'i adalluna. Ya Allah, kami dulu tersesat. Ini karena ini, orang-orang ini ngajak-ngajak kami dulu. Kami mau berhijrah, enggak jadi, ditahan-tahan. Akhirnya hijrah kepada musik-musik. Hijrah kepada maksiat, hijrah kepada zina, hijrah kepada riba. Mereka yang sesatkan kami, ya Allah, siksalah mereka. Tidak ada alasan, kata Allah.
2: Tidak ada alasan, kata Allah.
1: Semua hujah, argumentasi yang mereka sampaikan kepada Allah pada hari tersebut, tidak ada nilainya. Manusia, anggota tubuhnya tahu betul tentang apa yang dia lakukan.

0: arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut kami tutup mulut-mulut mereka sudah enggak bisa ngomong lagi. Maka mulailah ngomong tangan, kaki-kaki. Kemudian menjadi saksi atas perbuatan mereka. Yauma tashhadu alaihim ansinatuhum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun. Kulit-kulit mereka, bahkan lisan mereka akhirnya bersaksi pula dengan apa yang mereka lakukan. Tangan mereka, kaki mereka, semuanya berbicara menjadi saksi atas maksiat yang mereka lakukan. Maka tidak ada manfaatnya uzur-uzur yang mereka sampaikan. Walau alqama azirah, meskipun sang manusia menyampaikan dalil-dalil dia, argumentasi dia pada hari kiamat di persidangan Allah, tidak bermanfaat.
1: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: ولو ألقى معاذيره ولو ألقى معاذيره.
1: بل الإنسان على نفسه بصيرة. Kata Allah, justru manusia basirah, dia tahu persis tentang dirinya, dia akan menjadi saksi atas dirinya. Dan benar-benar persaksian dia tahu dengan detail.
0: Walau alqa ma'adhir.
1: Meskipun dia akan menyampaikan uzur-uzur dia di hadapan Allah. Allah tanya, kenapa kau begini? Ya Allah, saya dulu begini. Dia ngomong, menyampaikan hujah-hujah dia. Dia berjidal melawan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dirinya. Setelah dia selesai berjidal, ternyata tangannya, kakinya membantah dia.
2: Tangannya, kakinya
1: menjadi saksi. Sementara lisannya berjidal untuk membela dia, Allah tutup lisannya, Allah biarkan kulitnya berbicara, tangannya berbicara. Anggota tubuh manusia akan menjadi saksi atas perbuatannya. Walau alqa ma'adhirah, meskipun dia ajukan argumentasi dia, alibi-alibinya untuk menyelamatkan dia. Dan mereka akan mengatakan demikian pada hari kiamat. Di antaranya mereka berkata, ma ja'ana min basyir wala nadhir. Tidak ada datang rasul kepada kami. Bohong. Kulitnya akan berkata, bohong. Kakinya akan berkata, bohong. Bohong. Mereka akan diingkari oleh kulit-kulit mereka, oleh kaki-kaki mereka, oleh tangan-tangan mereka. Mereka juga berjidal, kata mereka, haula'i adalluna. Ya Allah, kami dulu tersesat. Ini karena ini, orang-orang ini ngajak-ngajak kami dulu. Kami mau berhijrah, enggak jadi, ditahan-tahan. Akhirnya hijrah kepada musik-musik. Hijrah kepada maksiat, hijrah kepada zina, hijrah kepada riba. Mereka yang sesatkan kami, ya Allah, siksalah mereka. Tidak ada alasan, kata Allah.
2: Tidak ada alasan, kata Allah.
1: Semua hujah, argumentasi yang mereka sampaikan kepada Allah pada hari tersebut, tidak ada nilainya. Manusia, anggota tubuhnya tahu betul tentang apa yang dia lakukan.

0: watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut kami tutup mulut-mulut mereka sehingga enggak bisa ngomong lagi. Maka mulailah ngomong tangan, kaki-kaki. Kemudian menjadi saksi atas perbuatan mereka. Yauma tashhadu alaihim ansinatuhum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun. Kulit-kulit mereka, bahkan lisan mereka akhirnya bersaksi pula dengan apa yang mereka lakukan. Tangan mereka, kaki mereka, semuanya berbicara menjadi saksi atas maksiat yang mereka lakukan. Maka tidak ada manfaatnya uzur-uzur yang mereka sampaikan. Walau alqama azirah, meskipun sang manusia menyampaikan dalil-dalil dia, argumentasi dia pada hari kiamat di persidangan Allah, tidak bermanfaat.
1: ...94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda, Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.

0: 3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Demikian lidah ini digunakan untuk perantara untuk Anda banyak membaca Al-Quran, sehingga lidah Anda lihai untuk berkata-kata baik, untuk mewasiati saudaranya. Tapi kalau lidah ini tidak dilatih dalam hal kebaikan, dia bakal tersibukkan dengan hal-hal yang mubah atau bahkan sibuk dalam keburukan, sibuk dalam kemaksiatan. Dan lidah yang jauh dari zikrullah, jauh dari zikir kepada Allah, mengingat Allah, juga berdampak kepada kosongnya hati. Karena lidah ini layaknya apa? Gayung. Dan hati itu layaknya panci atau wadah. Ketika kita zikir, kita keluarkan apa isi zikir kita dari dalam hati. Seperti Anda istighfar, percuma atau bakal istighfar Anda tidak bermanfaat jikalau Anda istighfar di ujung lidah tapi tidak diambil dari dalam hati. Sebagaimana Anda menggunakan gayung, tapi gayung itu kosong dari air, karena gayung itu belum dimasukkan ke dalam panci atau wadah. Dan panci atau wadah itu adalah jantung. Tapi ketika Anda istighfar, Anda seperti mengambil apa yang ada di dalam isi panci, Anda keluarkan, Anda tuangkan. Demikian pula zikir-zikir yang lainnya selain istighfar. Jikalau lidah ini kosong dari zikrullah, kosong dari perkara mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibuat hati ini lupa, melupakan Allah Subhanahu wa taala.
3: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
4: Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah, bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita FM,
2: tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Masalah finansial menjadi pemicu utama dari perceraian karena adanya suami-suami yang mengecewakan. Ada satu janda anak tiga ditanya, kenapa engkau cerai? Suamiku udah gajinya sedikit dipakai main judi online habis. Ketika habis yang ada marah-marah sama istri. Oh tenang, pinjol, bayangin. Atau ketika dia dapat duit dia makan di warung. Ya kan halal Ustaz. Loh ya memang halal engkau makan di warung. Tapi kalau engkau makan di warung 25 ribu, di rumah cuma 7 ribu. Ada orang yang gak mau sukses. Dia hanya bisa tadi makan, makan, makan. Duit dihabiskan, gak pernah berkembang duit dia. Yang ada habis saja. Maka tadi suami-suami yang mengecewakan istrinya menyebabkan tadi keributan dalam rumah yang akhirnya terjadi gugat cerai. A'udzu billahi minasy

0: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
1: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman, serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
2: Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.

Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami, akan kami berikan kepada jalan-jalan kami. Allah berikan taufik kepadanya. Oleh karenanya, tidaklah pantas bagi kita untuk santai. Nabi kita bersabda SAW, man batta amaluhu lam yusri' bihi nasabu, maka barang siapa yang santai amalnya, maka walaupun nasabnya mulia, tidak akan buatnya lebih cepat mendapatkan kemuliaan si Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berlomba dengan ajal. Jangan menyangka ajal datang nanti ketika 70 tahun atau 80 tahun, tidak. Bahkan ajal pun kadang datang tanpa disangka. Ketika seorang hamba menghilangkan penat, ternyata bukan penat yang hilang tapi nyawanya. Allah firmankan, Allah

Allah mewafatkan setiap jiwa-jiwa manusia, baik dia yang sudah sampai pada kematiannya atau dia dalam keadaan tidur belum sampai pada kematiannya. Adapun yang sampai padanya kematiannya, maka Allah tetap menggenggam nyawanya, dan yang belum sampai pada kematiannya, Allah akan lepaskan kembali nyawanya, Allah kembalikan pada jasadnya sampai ajal yang sudah ditentukan. Dan pada yang demikian ini ada pelajaran yang besar bagi orang yang mau berfikir. Berfikir kita ini hidup untuk mendapatkan nilai taqwa di sisi Allah SWT. Karena dengan itulah kemuliaan. Maka mari jadikan apa yang dikaruniakan pada kita di dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan nilai tersebut. Dengan umur kita yang tidak seberapa lagi, dengan fisik kita yang sudah mulai melemah, dan dengan harta kita yang kita kumpulkan dari muda, dan dengan ilmu kita, karena semuanya itulah apabila kita menaikannya di jalan yang Allah ridhai, maka niscaya Allah akan berikan taufik pada kita sekalian, dan kita akan ditanya Allah azza wajalla itu semua. Oleh karenanya tidak seorang pun melainkan dia akan menyesal. Mengapa menyesal? Karena selama ini saya jauh dari kesolehan. Ingatlah firman Allah azza wajalla menyebutkan tentang penyesalan setiap jiwa.

0: صدق فأصدق ولكم من الصالحين.
1: Berinfaklah kalian dengan segera dengan apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada selasaun dari kalian kematian, maka saat itu dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin karib fasaddaq wa qum minas salihin. Ya Allah, berikan aku tempo waktu saat lagi saja agar aku bisa bersedekah dan dengan itu aku menjadi orang yang saleh yang kuakui sebagai orang yang saleh.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Setiap suara yang mengudara,
4: sedekah tidak mengurangi
3: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
4: Sedekahul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
3: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
5: kita
3: hati kembali.
5: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
3: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
4: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Hartanya semakin bertambah-tambah.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
3: Ara'aitalladzi yukadzdzibu.
4: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
3: Fadzalikalladzi yad'ul yatim.
4: Itulah orang yang menghardik anak yatim.
3: Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin.
4: Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
3: salat,
4: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جزاكم الله خيرا pertama-tama saya ucapkan kepada tim tahsil sebenarnya di sini saya datang bagusnya buat moderator untuk melihat bajunya udah cukup saya beda sendiri harusnya saya yang jadi moderator dari Ustaz Ahmad. Ala kulli hal di sini alhamdulillah saya senang bisa bertemu dengan antum sekalian dan Spirit Info ini perdana saya kesini perdana ke Masjid As-Saff. Mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kita kumpul di sini.
3: Amin.
2: Amin rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT, tadi pertanyaan cukup penting yang disampaikan oleh Kang Alvin itu berkaitan bagaimana supaya rasa takut kita kepada Allah SWT itu menjadi rasa takut yang benar. Ketahuilah jamaah semoga dirahmati Allah SWT bahwasanya Allah itu menciptakan kita sekaligus menciptakan beberapa tabiat dalam diri kita. Kita memiliki sifat yang sangat banyak. Ternyata ada salah satu sifat yang Allah SWT berikan kepada kita itu rasa takut. Yang rasa takut ini sifat mendasar kata para ulama yang perlu kita perhatian terhadap rasa takut tersebut. Kenapa demikian? Karena rasa ini jamaah, kalau ditempatkan pada posisi yang benar, maka dia akan menjadi ibadah yang sangat besar dari Allah SWT. Tapi kalau salah, maka bisa berujung kepada kekufuran. Dia akan jelaskan mungkin sedikit nanti di akhir-akhir bagaimana takut itu bisa menyampaikan seorang itu kepada kesyirikan. Kita tahu syirik adalah dosa yang sangat besar. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat kesyirikan maka diharamkan bagi dia surga, wa ma'wahun nar, tempatnya dalam neraka jahannam. Jadi satu sisi takut ini bisa mendatangkan pahala yang sangat besar, satu sisi bisa mendatangkan dosa yang sangat besar. Menjadi pertanyaan, bagaimana rasa takut itu agar bisa menjadi dosa, pahala yang besar? Para ulama menyebutkan rasa takut yang bernilai ibadah adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu hal yang wajib untuk kita lakukan. Banyak dalil seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhahuhum wa khafuni." Jangan kalian takut kepada orang-orang, tapi takutlah kepada aku. Inna azab rabbika kana mahdhura, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Tuhanmu itu mahdhura, patut untuk ditakuti. Yang menjadi masalah, terkadang ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akhirnya berdampak kepada sifat yang tercela. Saya ulang, takut kepada Allah pada asalnya adalah suatu kebaikan, tapi terkadang bisa mendatangkan seorang kepada sifat yang tercela. Makanya para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang takut kepada Allah itu bisa menimbulkan dua buah atau dua hasil, yaitu sifat yang mamduhah atau sifat yang mazmumah. Sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kebaikan dan sifat takut kepada Allah yang mendatangkan keburukan. Dari mana penjelasan seperti ini yang saya dapatkan adalah pendapat atau penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Saya ingin bacakan jemaah sekalian taala penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau jelaskan bagaimana agar kita bisa membedakan rasa takut kita ini benar apa enggak sih atau salah. Rasa takut kita kepada Allah ini mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan. Saya bacakan jemaah sekalian taala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Al-khawful mandum huwa ma hajazaka an maharimillah." Takut yang terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, itu takut yang mengantarkan kita untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut tersebut akhirnya membawa kita untuk tidak terjun kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma idza zada al-khauf bihaitsu yuaddi ila al-qunut wal ya's. Tapi kalau takut tersebut akhirnya mengantarkan kepada keputusasaan, kata beliau, bahwa khaufun madmum, maka takut tersebut bukan lagi menjadi takut terpuji, tapi menjadi takut yang tercela. Kemudian di akhir beliau menyebutkan, lidzalik labudda an tatawazzana ibadatul khauf ma'a ibadatur raja. Maka untuk solusi supaya takut kita tersebut menjadi takut yang mamdu, yang tidak akhirnya tidak menjadi tercela, kata beliau, takut itu harus dibarengi dengan sifat roja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, saya ringkas perkataan Ibnu Taimiyah ini supaya kita lebih paham. Dalam perkataan Ibnu Taimiyah ini, setidaknya kita bisa rincikan makna takut yang benar itu jamaah semua taala, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kepada amalan saleh, yang mengantarkan kepada kita mengerjakan al-faraid, nawafil, mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan apa-apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah takut yang benar. Kalau antum pengen melihat standar takut antum yang benar kepada Allah, ini berarti yang benar. Adapun takut yang salah, itu takut yang membuat keputusasaan. Takut yang akhirnya membuat kita tidak mau beramal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada syubhat yang menyatakan begini, hadir Allah itu suatu hal rahasia yang sangat terkunci. Kita tidak tahu hasil kita seperti apa. Maka ketakutan untuk ujung apakah kita neraka atau tidak, seharusnya bukan buat kita akhirnya putus asa, tapi harusnya membuat kita lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak berujung mendapatkan apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi teman-teman yang masuk Allah, dalam Al-Quran Allah pun banyak sekali mengingatkan kita jangan sampai kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku yang berkelimang luar biasa." Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wahai hamba-hamba yang berdosa, tidak. Tapi Allah mengatakan wahai hamba-hamba yang sering bergelimang terjatuh dalam dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, "La taqnatu min rahmatillah." Jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa semuanya, apapun dosa jemaah. Maka dalam hadis kursi Allah menyebutkan, "Ya ibadi, law ataitani biqurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'in, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, kalau kau datang kepadaku dengan membawa dosa setinggi langit," artinya dosa yang sangat banyak, "kata Allah, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Saya pun akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar dosamu. Di akhir Allah mengatakan, "Wala ubali," saya enggak peduli dengan betapa besar dosamu. Yang penting kau datang kepadaku minta ampun, kemudian tidak berbuat syirik, insyaallah akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada motivasi bagi kita untuk beramal. Jangan sampai kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam ayat yang lain Allah tegas. Allah melarang kita putus asa. Allah mengatakan, "Wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhalun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah orang yang putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang sesat. Jangan-jangan kita takut sama Allah, kita tidak berlawan, nanti kita bisa terancam kepada orang-orang yang sesat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wala ta'asu min rauhillah." Janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang putus asa dengan rahmat Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Maka jemaah semua taala, untuk menjawab pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa menilai takut kita itu benar atau tidak? Maka takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuncinya adalah takut yang akhirnya memotivasi kita untuk beramal saleh. Kapan takut tersebut akhirnya membuat kita takut, akhirnya tidak mau beribadah, malas gerak sini, malas gerak situ, akhirnya terkunci, terkekang terus karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini permainan syaitan. Justru setan tersebut berhasil mengelabui kita dengan kedok agama, paham? Karena kedok agama pun bisa dipakai untuk kemaksiatan, banyak sekali sekarang. Dan diantara kedok setan untuk kedok tipuan setan berkedok agama kepada kita sehingga kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia membuat ketakutan kepada kita dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhirnya kita malas beribadah. Maka kuncinya di akhir tadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Lidzalik la budda an tatawazana ibadatul khauf ma ibadatul raja." Kalau kita pengen ibadah kita itu benar atau takut kita itu benar, maka ibadah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan apa? Raja. Harus dibarengi dengan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita beribadah dengan ketakutan terus, ya, maaf, kita pada ulama kita bisa terjatuh dalam perbuatan orang-orang khawarij. tidak ada harapan. Kok kafir, kafir, kafir, kafir. Kok akan dosa masuk khus, masuk neraka. Satu sisi kalau kita berada di sisi raja terus berharap terus, kita kata para ulama akan terjatuh dalam sikap orang-orang murjiah yang dia akan menggampangkan apa namanya keburukan. Gampanglah, gampang, nanti Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Maka ibadah harus dijalani bebarengan. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya raja itu raja dan khauf itu seperti hewan yang kedua sayap hewan, yang kalau salah satu sayapnya itu enggak ada, ditimpang. Maka kalau kita ingin mengimbangi takut kita kepada Allah dengan takut yang benar jamaah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi harus dengan apa? Raja. Sehingga takut kita itu terarah kepada yang benar. Dalam sebuah hadis jamaah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW pernah bertemu dengan seorang yang dia dalam sakratul maut. Kemudian Nabi tanya, bagaimana kondisimu sekarang? Kata dia jamaah subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dhunubi. Ya Allah, ya Rasulullah, saya sekarang sedang berharap sama Allah subhanahu wa ta'ala, berharap ampunan Allah, tapi saya juga takut sama dosa saya. Jadi dia mengumpulkan dua sifat. Dia takut, dia juga berharap sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi SAW? La yajtimi'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa atahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Kata Nabi SAW, tidaklah dua perkara ini terkumpul dalam satu hati seseorang dalam kondisi seperti ini kecuali Allah SWT akan memberikan apa yang dia inginkan, dan Allah akan memberikan keamanan atas apa yang dia takuti. Bagi kata para ulama, kondisi seseorang tatkala sakratul maut, hendaknya dia benar-benar pasang yang ini jemaah, berharap sama Allah SWT dan juga takut sama dosanya. Apakah harus sebegini? Kalau kita baca penjelasan para ulama, sulit jemaah. Kita ingin takut terus, takut sama roja itu diimbangi terus, itu sulit. Tapi kata para ulama, tatkala dalam sakratul maut kita nggak bisa mengimbangi antara keduanya, kata para ulama, kita harusnya lebih apa namanya condong kepada takut, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita takut kepada Allah di akhir kematian kita, di ujung kehidupan kita, nanti kita akhirnya terbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan banyak bertobat, kita akan banyak beribadah, dan itu akan mengantarkan kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawaban bagaimana kita bisa menilai rasa takut kita itu benar kepada Allah atau tidak, sekali lagi kuncinya adalah takut tersebut yang benar adalah takut yang mengantarkan kepada amalan saleh. Kapan takut itu justru mengantarkan kita kepada kemaksiatan, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena putus asa dengan rahmat Allah, maka ketakutan tersebut adalah ketakutan yang dibuai kedok agama oleh syaitan, sehingga kita bisa terjatuh dalam kesalahan. Allah ta'ala jamaah subhanahu wa ta'ala, ini yang jawaban yang saya bisa sampaikan. Allah ta'ala
3: Masya Allah, syukur Ustaz, bagaimana pentingnya berilmu ya, sehingga pemahaman tadi mengantar kepada sifat pertengahan saja, Masya Allah. Baik, dan selanjutnya mungkin Ustaz Ahmad, setelah tadi rasa takut itu mungkin memacu seseorang untuk bisa berhijrah, memperbanyak ibadah dan sebagainya, tetapi merasa ketika sudah semakin rajin beribadah, tetapi rasa aman itu belum sepenuhnya datang, Ustaz. Masih khawatir, kemudian juga ngerasa tidak aman, gitu Ustaz ya. Apakah ini seperti itu, atau bagaimana Ustaz menyikapi hal seperti itu, Ustaz?
4: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pertama-tama jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah berikan kemudian kita di majlis ilmu di salah satu taman dari taman-taman surga untuk menuntut ilmu agama. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Menyikapi dari pertanyaan tadi bahwa kita sudah ibadah, sudah amal saleh, tapi masih khawatir. Khawatir apa dulu nih Kang Masya Allah? Karena rasa khawatir dan takut ini sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustaz Gigi, bahwa ketika kita ibadah, memang harus ada rasa takut di dalamnya. Tapi kalau takut terus, bahkan ini jauh lebih mendominasi, bahkan rojaknya gak ada, bahaya. Jadi haruri, khawarij. Yang hanya rasa takut terus, rojaknya gak ada. Kebalikan, Kalau rojak terus luar biasa, bisa dalil kita apa, Bapak Ibu? Allah kan Ghafur Rahim. Dalil kita tuh biasa itu ya. Kita lupa Allah Azza wa Jalla Ghafur Rahim, Allah juga apa? Syadidul Iqab. Azab Allah juga sangat keras luar biasa. Maka ketika kita hanya rojak saja, berharap saja, na'udzubillah, murji'ah. Ada juga orang yang enggak berharap, enggak takut, tapi hanya cinta. Pokoknya cinta Allah. Kita sering dengar nih, saya beribadah bukan karena takut neraka, bukan karena ingin berharapkan surga, tapi ingin dapatkan cinta Allah. Tayyib. Ketika dapatkan cinta Allah, masuk mana? Hah? Masuk mana, Bapak Ibu? Pasti masuk surga, betul ya? Aku muter-muter jawabannya. Ini diantara kaum sufi ya, kata para ulama. Yang beribadah hanya didasari atas dasar cinta, tidak ada khauf, tidak ada raja. Makanya para ulama mengatakan seorang mukmin yang benar, seorang mukmin yang mukhlis, yang muttaqin, ketika dia beribadah menggabungkan itu semua tuh. Al-mahabbah, rasa cinta, al-khauf, rasa takut, ar-raja, rasa harap. Ini seorang mukmin. Ini seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, seorang mukmin yang benar dalam ibadahnya kepada Allah. Jadi gabungkan tiga ini, bahkan tadi tuh para ulama mengatakan rasa cinta itu seperti kepala dari burung, dan rasa harap dan rasa takut seperti dua sayap burung. Subhanallah. Nah, ketika kita dalam masalah ibadah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan satu perkataan yang istimewa luar biasa. Innal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan. Sesungguhnya seorang mukmin dia akan menggabungkan dua hal. Apa itu? Perbuatan baik, amal saleh, dan rasa takut kepada Allah. Ini mukmin nih. Dia terus beramal saleh, dia terus beramal saleh, dia terus beramal saleh, tapi di lain pihak dia khawatir. Khawatir apa? Nanti kita akan sebutkan. Sedangkan sebaliknya, wa innal munafiq jama'a isa'atan wa amna. Sedangkan orang munafik akan menggabungkan dua hal juga, tapi kebalikan yang tadi. Apa itu? Menggabungkan antara amal keburukan, maksiat, dosa, dan merasa aman dari keburukan itu. Ini bahaya nih. Ini munafik nih. Sudah berbuat maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah, bahkan na'udzubillah kesyirikan, tapi merasa aman. Antara juga Allah ampuni. Hati-hati nih. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan perkataan luar biasa ini, Masya Allah. Untuk mengukur diri kita, apakah kita seorang mukmin yang hakiki, seorang mukmin yang mukhlis, ikhlas dalam beribadah, salah satunya ini. Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita beramal saleh, apakah kita merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla? Salah satunya kata para ulama, yang pertama takut akan azab dan siksa Allah. Takut akan neraka Allah. Takut akan siksa Allah. Takut akan azab Allah. Itu memang harus ada ketika kita ibadah, ikhwan. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, dan Allah paling tahu bagaimana sifat dasar manusia ini. Sehingga Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, dan juga Rasul sebutkan dalam As-Sunnah, secara detail surga, sifat-sifat surga, kenikmatannya luar biasa, dan secara detail neraka. Betul gak ya, Pak? Karena kita manusia itu pasti senang diiming-imingi, dan memang harus ditakut-takuti. Betul ya kan? Anak antum anak kecil misal, anak kecil. Ketika anak antum mau termotivasi untuk melakukan satu kerjaan apapun, PR lah apapun itu, antara dua. Kalau nggak dikasih motivasi, nih selesai, kasih hadiah nih. Nggak bisa juga, ini nggak selesai, nggak boleh makan malam. Betul ya? Kerjain nggak? Kerjain. Itu manusia. Makanya subhanallah tadi, raja wal khauf, raja wal khauf, subhanallah, dua ini harus seimbang. Nah, seorang mukmin ketika dia beramal saleh, dia menggabungkan dua hal ini. Dia beramal saleh, beribadah kepada Allah, tapi dia juga takut, takut akan neraka Allah, takut akan siksa Allah, takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Dan salah satunya juga, yang kedua, dia menggabungkan antara amal soleh dan rasa takut. Kata para ulama, takut amal solehnya itu gak diterima sama Allah. Wah, ini lebih luar biasa lagi nih. Takut amal solehnya itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Wah, ini luar biasa, Masya Allah. Apa kata Ali bin Abi Talib? Kunu liqabulil amali ashadd ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian orang-orang yang selalu memikirkan tentang penerimaan amal soleh itu lebih besar daripada beramal soleh itu sendiri. Ini perkataan menunjukkan bagaimana faqihnya Ali bin Abi Talib.
5: Jadilah kalian orang-orang yang memikirkan tentang penerimaan amal saleh ini, itu lebih besar daripada beramal saleh itu sendiri. Jadi kalau kita boleh bahasakan, jadilah kita ini orang yang memikirkan tentang kualitas amal saleh, bukan hanya kuantitasnya. Dua-duanya penting, kuantitas dan kualitas penting, tapi kualitas jelas jauh lebih penting. Beliau melanjutkan, alam tasma'u qaulillahi ta'ala, apakah kalian tidak mendengar firman Allah Azza wa Jalla yang berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bertakwa yang amal salehnya akan diterima sama Allah. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita termasuk golongan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa, yang dengan itu Allah Azza wa Jalla terima amal saleh kita atau tidak? Berarti tadi tuh, pertanyaan tadi, ketika kita sudah beramal masih merasa khawatir, khawatirnya apa dulu nih? Kalau khawatir tadi, ya oh, Allah gak mungkin terima amal saleh saya, bahaya. Bisa masuk apa? Al-qunut, al-ya's, putus asa akan rahmat Allah, was-was dalam kehidupannya, gak boleh. Tapi kalau takutnya di sini menjadikan diri yang tadi tambah semangat termotivasi beribadah, takut akan neraka Allah, enggak berani deketin maksiat dan dosa, bahkan enggak berani deketin yang syubhat aja enggak berani. Oh, ini istimewa, bagus. Takutnya lagi lebih tinggi lagi, takut amal saleh ditolak sehingga dengan itu dia tambah termotivasi memperbanyak amal salehnya, meningkatkan kualitas amal salehnya. Oh, ini istimewa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang beramal sesuatu, berbuat sesuatu dia, memberikan sesuatu, dan hati mereka takut bahwa mereka pasti akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika turunnya ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penting nih kawan, kalau kita tidak tahu tentang masalah agama, jangan sok tahu. Aisyah kita tahu bersama seorang yang berilmu luar biasa. Tapi ketika beliau tidak tahu, tanya kepada orang yang berilmu, itu suaminya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladina yasriqun wa yaznun wa yashrabun al-khamar? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang mencuri, berzina, minum khamar, maksiat maksudnya? Kenapa? Perhatikan ayat ini, orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, maksudnya beramal sesuatu, berbuat sesuatu, setelahnya takut. Berarti kalau kita pakai logika, harusnya itu amal soleh atau amal buruk? Hah? Antum nih, selesai kajian, hati antum tenang atau takut? Ini ada orang lagi, Masya Allah ini. Setelah antum selesai kajian, tenang atau takut? Tenang, fitrah manusia, betul ya? Fitrah manusia setelah dia berbuat amal saleh itu hatinya tenang, nikmat, tayyib. Setelah kita buat dosa, na'udzubillah, laqad darallah. Setelah kita buat dosa, maksiat, kedurhakaan, hati seorang mukmin yang hatinya masih lurus, takut atau tenang?
6: Takut.
5: Ayat ini mengatakan, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, berbuat sesuatu maksudnya, setelahnya takut. Berarti logika kita apa? Amal saleh atau amal buruk? Buruk harusnya. Makanya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah ini maksud dalam ayat ini orang yang mencuri, berzina, minum khamar? Karena setelah dia berbuat sesuatu, setelah dia beramal sesuatu, takut. Ternyata bukan itu. La ya binti Siddiq, bukan itu wahai putri Abu Bakar Siddiq. Walakinnahum alladhina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang salat, yang puasa, yang sedekah. Ujungnya luar biasa nih. Wa yakhafuna an la yataqabbalahu minhum. Dan mereka takut amal-amal saleh yang mereka kerjakan itu ditolak oleh Allah, tak diterima. Istimewa, ikhwan. Luar biasa nih. Ternyata surat Al-Mu'minun ayat ke-60 ini salah satu ciri khas seorang yang saleh, ketika selesai dia beramal saleh, tenang pasti. Berharap harus jelas, tapi harus ada rasa takut. Apakah amal saleh saya diterima atau enggak? Subhanallah. Inilah yang menjadikan kemarin, selesai Ramadan kemarin, apa kata Al-Mu'alla bin Al-Fadl? Kanu yad'una Allah Azza wa Jalla sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Inilah menjadikan orang-orang saleh terdahulu, selesai Ramadan, 6 bulan setelahnya masih doa kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal saleh yang mereka kerjakan. 6 bulan. Saya mau tanya, sekarang tanggal berapa? 15 apa? Zulqa'dah, boleh kasih hadiah. 15 Zulqa'dah.
6: Gimana sih?
5: Siapa tadi jawab? 15 Zulqa'dah?
6: Oh, dua orang.
5: Ada banyak yang jawab, Masya Allah. Masa satu tadi. adakah dari kita semua, ini hadiahnya lebih besar Masya Allah, kalau ada. Adakah dari kita semuanya dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 15 Dzulqa'dah ini setiap hari doa kepada Allah, ya Allah terimalah amal ibadah yang aku lakukan pada bulan Ramadan kemarin. Janganlah Ustaz, takut riak Ustaz. Jawabannya mungkin jarang, betul ya? Ini bedanya Ramadan sama kita subhanallah. 6 bulan setelah Ramadan masih doa kepada Allah, ya Allah terimalah amal ibadah yang aku lakukan pada bulan Ramadan. Luar biasa ya kawan. Luar biasa ini nih. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang saleh ketika dia beramal saleh bukan hanya berharap tapi ada rasa takut kepada Allah. Takut tadi itu. Takut akan azab Allah, takut akan neraka Allah, takut akan siksa Allah. Tapi itu enggak berlebihan karena ada rajanya. Salah satunya adalah takut amal salehnya itu ditolak oleh Allah. Istimewa ini kan. Ini istimewa. Makanya tadi Imam Hasan Al-Basri menyebutkan seorang mukmin mengumpulkan antara amal saleh dan rasa takut. Jadi mukmin. Dan munafik mengumpulkan antara amal buruk, maksiat, dosa, kemudian merasa aman setelah itu. Nanti juga Allah ampuni kok. Nanti tinggal datang umrah selesai. Nanti tinggal sedekah. Nanti salah ini kok. Hati-hati. Ini munafik disebut oleh Imam Hasan Al-Basri. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Maka tolong lihat ikhwan. Semakin bertakwa seseorang, semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin takut kepada Allah. Itu otomatis tuh. Itu Allah masukkan. Semakin bertakwa seseorang, semakin ikhlas seseorang, semakin ilmunya bermanfaat, semakin takut kepada Allah. Makanya Allah Azza wa Jalla mengkhususkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah menggunakan kata-kata innama. Angkat tangannya. Dalam bahasa Arab ada khusus tersendiri nih, innama atau annama dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sering kita temukan. Apa gunanya innama atau annama ini?
7: Kalau inna sungguhnya, kalau innama sungguhnya hanyalah.
5: Berarti apa tuh?
7: Kalau hanya mengecualikan dari lain. Karena innama mu'minu ikhwah, sesungguhnya bersaudara hanya orang mukmin.
5: Berarti
7: selain itu sesungguhnya dia nggak bersaudara, walaupun di dunia sepertinya bersaudara.
5: Pengkhususan, betul ya? Barakallahu fikum.
6: Insyaallah. Siap.
5: Namanya uslubul hasr awil ikhtisas, gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan atau menyempitkan. Betul, inna itu sesungguhnya, innama sesungguhnya hanya, sesungguhnya hanyalah. Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya dari hamba-hamba Allah nih yang punya rasa khasyah, yang punya rasa takut kepada Allah hanyalah ulama. Siapa itu ulama? Orang yang berilmu akan ilmu agama Allah dan dia amalkan ilmu itu. Hanya ulama. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Inni la'alamuhum billah wa ashaddalahu khasyah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling berilmu tentang Allah. Hasilnya apa? Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Nah, meriwayat lain, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti harusnya semakin berilmu seseorang, semakin takut kepada Allah. Semakin lama duduk di kajian, semakin takut melanggar larangan Allah. Semakin banyak ilmu yang dia ketahui, semakin takut dia kepada neraka Allah, kepada siksa Allah. Salah satunya, takut amal solehnya ditolak. Itu istimewa, ikhwan. Itu taufik yang Allah berikan tidak kepada semua hambanya. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah berikan kemudahan kita beramal saleh dan merasa takut. Dengan takut-takut yang tadi, merasa takut akan neraka Allah, siksa Allah, azab Allah, dan salah satunya merasa takut akan amal salehnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata itu ciri khas orang yang saleh. Luar biasa. Semoga dari kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, punya rasa takut dengan benar.
6: Amin. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Dan kita akan berpindah kembali ke Ustaz Gigi terkait realita di kehidupan nyata saat alhamdulillah sedikit demi sedikit belajar timbul rasa takut kepada Allah. Namun pada kenyataannya diri yang fakir ini masih kadang-kadang tergantung dengan rasa takut kepada makhluk, Ustaz. Takut akan penilaian orang, kemudian juga takut kehilangan validasi, kehilangan pekerjaan saat melaksanakan amal soleh, takut dicibir orang. Ini gimana mengaitkan tadi, apakah ada rasa takut yang tabiat manusia atau memang bagaimana korelasinya dengan rasa takut pada Allah? Silakan.
8: Jazakallah khairan. Pertanyaannya tadi
2: bagaimana sikap kita atau rasa ketakutan kita kepada manusia itu, apakah ini boleh atau tidak, intinya seperti itu. Artinya bagaimana juga menyikapi hal seperti itu. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama tatkala menjelaskan tentang al-khauf, takut, mereka membagi ada dua, yaitu khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernilai ibadah, dan itu rinciannya juga banyak. Tadi salah satu disebutkan Ustaz Ahmad, misalnya takut kita apa namanya amalan soleh kita tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga takut sama azab Allah, itu berujung kepada takut sama Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada takut kedua yang disebut dengan al-khauf at-tabi'i, yaitu takut bersifat tabiat atau takut alami dalam hati kita. Contoh misalnya takut ketinggian. Boleh tidak jemaah? Boleh, tabiat. Takut macan, kuyang buas. Itu boleh tidak jemaah? Takut istri. Tabiat atau tidak? Artinya di sana penjelasan para ulama, ada takut-takut yang sebenarnya itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Misalnya juga takut sama hantu. Boleh enggak jemaah takut sama hantu? Antum jalan, terus tahu-tahu ada genderuwo muncul itu, antum takut. Itu tabiat atau tidak? Kalau biasa antum hebat, kalau antum gak takut. Saya takut. Tapi kalau sudah mengarah kepada berlebihan, itu sudah tidak boleh. Tapi kalau kita lihat penampakan, kalau kita takut, sampai kita lawan, kita istighfar, itu kata para ulama, itu takut tabiat. Takut yang wajar. Artinya saya ingin sampaikan jemaah semua ta'ala, ada takut, ketakutan-ketakutan yang dianggap sebagai takut alami, dan itu mubah kata para ulama, yang boleh-boleh saja. Salah satunya yaitu kita takut sama manusia. Apa dalil yang menjelaskan bahwasanya takut yang seperti ini boleh jemaah semua ta'ala? Yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tatkala beliau tidak sengaja memukul orang, akhirnya orang tersebut wafat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakharaja minha khaifan yataraqab, maka Nabi Musa pun pergi khaifan, takut, karena takut ditangkap. Kemudian beliau mengatakan, qala rabbi najjini minal qawmil zalimin, ya Allah selamatkanlah aku dari orang-orang zalim. Saya tanya, Nabi Musa pergi takut atau tidak? Takut. Berarti takut yang seperti ini adalah takut yang alami, takut yang wajar. Hanya saja takut yang alami seperti ini kata para ulama tidak boleh terlalu berlebihan, dan jangan sampai menancap dalam hati sehingga membuat kita ta'zim, membuat kita tadallul, membuat kita hina, membuat kita rendah di hadapan hal-hal yang tadi kita takutin. Tapi selama takut tersebut bersifat wajar, maka kata para ulama boleh-boleh saja. Maka bagaimana cara menyikapi takut seperti itu kata para ulama? Maka kita harus tawakal sama Allah, dan kita juga harus berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya tadi takut setan misalnya. Antum jalan, tahu kelihatan apa? Kelihatan hantu misalnya. Takut wajar, tapi antum enggak boleh takut berlebihan, akhirnya macam-macam. Tapi antum harus berdoa, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada takut kepada manusia. Sekarang saya kasih kasus jamaah semua ta'ala. Antum kerja. Antum takut sama bos. Boleh tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kata para ulama, selama tidak mendatangkan atau mengarahkan kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan takut itu akhirnya menjadi haram jamaah? Tatkala misalnya bos kita mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Misal, kita disuruh kerja dalam waktu sholat. Disuruh kerja, nanti kerja. Ntar sholat dulu bos, kerjain. Kita akhirnya takut, takut dipecat. Boleh tidak jemaah? Yang takut yang seperti ini kata para ulama mengatakan enggak boleh. Kenapa? Sudah mengantarkan kepada kemaksiatan. Yang tadinya boleh-boleh saja, mubah. Tapi kalau sudah mengantarkan kepada kemaksiatan, maka ini sudah tidak boleh lagi. Takut bersifat dengan muharram. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, inna min du'fil yakin anturdiyan nas bisakhatillah. Di antara lemahnya keimanan seorang itu, dia mencari keriduan manusia, tapi dia rela mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi, dia rela menyenangkan bosnya, tapi dia rela apa? Dia rela untuk mendatangkan keridhaan bosnya, tapi dia rela juga mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketakutan seperti ini kepada manusia ini yang tidak boleh. Jangan sampai yang seperti itu. Saya katakan hukum asalnya boleh-boleh saja, tapi kalau sudah mengantarkan kepada kemaksiatan maka tidak boleh. Contoh jemaah semata kasus misal, untuk kerja dalam suatu perusahaan atau dalam suatu instansi, semuanya korupsi, antum doang nggak korupsi. Tapi kalau antum diancam, antum diancam. Kalau antum nggak ikut, antum bisa ditendang atau apa? Kira-kira ikutan tidak jemaah? Tidak, karena nggak ada kesempatan. Kalau ada kesempatan bisa jadi. Orang yang benar dia tidak takut sama manusia. Dia tidak takut sama manusia. Ya sudah, kalau memang dia harus dipecat, qadarullah, dan itulah yang terbaik. Dikira jemaah semata. Saya kemarin dapat cerita dari teman Ustaz Firanda, cerita tentang orang Aljazair. Orang Aljazair itu punya satu kebanggaan. Mereka itu tidak takut sama manusia. Maksudnya seperti apa? Kalau mereka kerja sama orang, mereka tidak hina-hina dalam sama bos mereka. Dan si bos juga tidak berani menghinakan karyawannya. Kenapa? Tatkala ada seorang karyawan, misalnya tukang, dikerja sama bosnya, kemudian bosnya hina-hina dia, dia bakal pergi. Itu siapa? Saya cari kerja lain. Yang ngasih saya siapa? Rizki siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu siapa? Itu hina-hina saya. Sehingga mereka punya tabiat, si bos juga gak berani ngerendahin siapa? Si karyawan. Dan karyawan juga pede-pede aja. Kalau di ini dia bakal keluar. Kenapa? Dia punya keyakinan, saya gak takut sama engkau. Yang berikan rezeki sama saya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, takut kepada manusia boleh, tapi kalau sudah mengantarkan seperti itu, maka juga tidak. Mengantarkan kepada masyarakat, maka tidak boleh. Contoh jemaah semua ta'ala, misal tadi disinggung sama Kang Alvin, takut tidak mendapatkan validasi. Kita ibadah, terus kita berusaha sebaik mungkin, ternyata gak diakui sama orang. Contoh deh yang gampang-gampang, misalnya bikin-bikin, kita membranding diri kita sebagai orang yang soleh misalnya, tahu-tahu yang lain gak ada jemaah, cuma 5. Tatkala antum merasa itu suatu hal yang menyakitkan sama diri antum, berarti antum tidak takut sama Allah, antum justru takut sama manusia itu. Antum pengen antum diakui sama manusia, maka ini juga bisa mengantarkan kepada keburukan, bahkan dosa yang sangat besar, yaitu jatuh kepada penyakit riya. Akhirnya ya ikhwan fillah, harus dipahami, sekali lagi, takut sama manusia ya boleh-boleh saja sebagaimana tadi Nabi Musa alaihissalam, tapi kalau sudah berlebihan maka hati-hati. Dan biasanya ini terjatuh kepada, biasanya secara hubungan pekerjaan atau rezeki biasanya. Kenapa? Kita kurang yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala jamaah. Sekarang saya tanya sama antum jamaah, kalau ada orang antum kasih antum hadiah lewat pak sopir, terus sopirnya ngantar kepada antum duit 50 juta, antum berterima kasih sama siapa? Sama sopir, tapi secukupnya kan? Yang banyak kepada siapa? Sang pemberi hadiah. Nah, kalau kita sedang bekerja jemaah, misalnya kita sama bos kita, bos ini pemberi hadiah atau hanya sekedar sopir? Analoginya dia hanya sopir, dia hanya pengantar apa rezeki buat kita. Maka kita tawakal kita terima kasih kita sepenuhnya kepada sang pemberi rezeki. Sehingga di hadapan bos kita tidak terlalu menghinakan diri kita. Ya kita profesional. Tapi sampai kita ngemis-ngemis, sampai kita jilat, sampai ada yang salah kita benerin, kita puji-puji padahal salah. Makanya namanya ketakutan kepada manusia, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, rezeki di tangan Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah satu kenikmatan yang kalian dapatkan itu kecuali dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah?" Kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan berikan rezeki kepada kalian kalau Allah tahan rezekinya? Sekarang kalau Allah tahan, siapa yang masih rezeki? Bos antum. Enggak. Allah juga mengatakan dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastata'imuni ut'imkum," kata Allah Subhanahu wa taala, "wahai hamba-hamba-Ku, kalian semua lapar kecuali hamba-hamba yang Aku kasih makan. Maka minta makan sama Aku," kata Allah, "saya kasih makan." Allah juga mengatakan, "Kullukum 'arid illa man kasautu," semua kalian itu telanjang, kata Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita lahir telanjang, enggak punya apa-apa. Kecuali hamba-hamba yang Aku kasih pakaian, maka minta pakaian kepada-Ku, Aku akan kasih pakaian kepada kalian. Jadi rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir sehingga berlebih-lebihan kepada manusia. Sekali lagi, kalau kita menggantungkan hati kita kepada manusia, kita tidak akan pernah bahagia, jemaah. Dan biasa kita menggantungkan tersebut karena kita takut sama manusia itu. Kalau kita takut sama manusia daripada Allah, berarti kita kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut sama mereka. Tapi takutlah sama siapa? Saya. Maka ini pelajaran buat kita, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Taala. Takut sama manusia boleh-boleh saja, tapi jangan sampai-sampai kita menghinakan diri kita, sampai kita merendahkan diri kita di depan manusia. Hal tersebut harus kita letakkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
6: Masya Allah Ustaz, semakin menarik dan dalam pembahasan. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke Ustaz Ahmad. Tadi sudah mulai dibahas terkait syirik khafi dan sebagainya, Ustaz, ya. Bagaimana?
7: Terus.
6: Oh, Masya Allah, baik.
2: Nanti yang tanya tulis buat Ustaz Ahmad.
6: Oh, Masya Allah. Sudah ada arahan nih, Masya Allah. Baik, syukur di sana. Ustaz, terkait tadi, Ustaz, syirik khafi sudah mulai terbahas. Berarti bagaimana, apa namanya, menyikapi seberapa bahaya Ustaz, rasa takut kepada selain Allah dalam hal yang Allah kuasai? Kan kita kadang mengejar penilaian manusia gitu Ustaz, ya. Bagaimana cara mengenalinya dalam kehidupan sehari-hari Ustaz, dari syirik khafi, apakah ini segitu bahayanya Ustaz? Silakan.
5: Nah, kalau tadi dibahas tentang takut kepada manusia, dibolehkan sesuai dengan batas kewajaran. Ketika itu berlebihan, maka akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram biasanya. Nah, ada pembahasan disebutkan oleh para ulama, takut kepada selain Allah. Yang takut kepada selain Allah ini bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Nah, ini bahaya nih, hati-hati. Jadi takut kepada selain Allah, kepada makhluk, kepada manusia, kepada makhluk Allah yang lainnya, menjadikan seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Biasa disebut oleh para ulama khaufus sir. Khauf asir, asir itu yang tersembunyi. Nah, biasa seseorang melakukan rasa takut seperti ini, dia tidak menyadari ternyata rasa takut ini menjerumuskan dirinya ke dalam kesyirikan. Ini bahaya, subhanallah. Jadi rasa takut kepada manusia bisa jadi itu tabii, tapi ketika itu berlebihan bisa menjadi sesuatu yang fatal, bahaya. Tadi salah satu, takut kepada manusia menjadikan dia berbuat kemaksiatan. Rasa takut kepada manusia menjadikan dirinya tidak melakukan hal yang wajib, yang Allah wajibkan kepadanya. Ini khauf, ma'asiyah. Ini rasa takut yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Ada juga yang na'udzubillah, rasa takut yang menjadikan seseorang berbuat kesyirikan. Baik dia sadar ataupun dia tidak sadar, ini berbuat syirik ternyata, subhanallah. Para ulama menyebutkan, ketika menjelaskan tentang khaufus sir ini, rasa takut yang tersembunyi di dalam hati kepada selain Allah. Karena kita tahu bersama, khauf ini, itu amalan hati. Rasa takut kepada selain Allah di dalam hati, kepada selain Allah, dalam perkara yang sebenarnya hanya Allah yang mampu melakukannya. Dalam perkara yang sebenarnya perkara ini, hanya Allah yang mampu untuk melakukannya. Sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Jadi rasa takut kepada manusia, kepada makhluk Allah, yang dalam perkara yang sebenarnya hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu, yang bisa melakukannya. Sebagian ulama juga menyebutkan khaufus sir ini adalah rasa takut pada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa memberikan pengaruh. Rasa takut kepada sesuatu, makhluk Allah jelas, yang tidak bisa memberikan pengaruh. Maka disebut khaufus sir, khauf secara rahasia, tertutup atau diam-diam. Subhanallah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla berfirman di antara dalil menunjukkan tidak bolehnya perbuatan ini dalam surat Al-Maidah ayat ke-44. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-44, "Fala takhshawun nasa wakhshawni." Dan janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepada aku. "Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila." Dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Yang menarik kata para ulama, biasanya para ulama membedakan antara khauf dengan khasyah. Kalau khauf, walaupun terkadang dua makna ini bermakna sama, tapi terkadang juga makna ini bermaknanya berbeda. Sebagian ulama menyebutkan khauf ini rasa takut secara umum. Kalau tadi itu, takut kepada binatang buas, takut kepada musuh yang kuat, takut kepada orang yang zalim, takut kepada bos dan seterusnya, itu khauf kepada semuanya. Tapi kalau khasyah, khaufun muqtarinun bi ijlalin wa haibatin wa ta'zim. Para ulama mengatakan khasyiah ini khassu minal khawf. Khasyiah itu lebih khusus daripada khawf. Kata-kata khasyiah dua-duanya bisa diartikan takut biasa dalam bahasa Indonesia. Rasa takut yang diiringi dengan mengagungkan, membesarkan, memuliakan. Nah ini, rasa takut yang diiringi dengan mengagungkan, membesarkan, memuliakan. Nah kalau seperti ini berarti hanya boleh kepada siapa? Allah Azza wa Jalla.

0: Hinakan dirinya.
1: Ah, ini bisa masuk ke khaufus sir nih. Saya ulang. Rasa takut kepada makhluk, siapapun itu, manusia atau selain manusia, yang menjadikan kita mengagungkan makhluk itu, memuliakan makhluk itu, yang menjadikan kita menghinakan diri kita, tadzallul, menghinakan diri kita, maka itu bisa masuk ke khaufus sir nih. Kalau orang sudah mengagungkan sesuatu, menghinakan dirinya, biasa dia akan taat. Biasa dia akan ikutin apa yang orang itu katakan tuh, subhanallah, atau makhluk itu katakan. Dan contohnya luar biasa banyak, masya Allah, luar biasa banyak. Seseorang takut akan kuburan misal, subhanallah, sehingga kemudian menjadikan dirinya, kalau saya nggak berikan sesajen kepada kuburan ini, saya bisa dapatkan apa, balak luar biasa ini. Dalam hatinya berarti apa? Ketika dia memberikan persembahan, sesajen dengan berbagai macam namanya lah. Nah, bukan sesajen, Ustaz, ini sedekah. Nah, dengan sekarang banyak masya Allah nama dibagus-bagusin. Intinya apa? Sesajen. Intinya kesyirikan, alhamdulillah. Daripada nggak dimakan, dikasih ini aja. Tapi hatinya apa? Ada rasa takut kepada penghuni kubur itu bisa memberikan kemadharatan kepada dirinya secara tiba-tiba tanpa ada sebab. Karena yang bisa memberikan itu hanya siapa? Allah Azza wa Jalla, kan gitu. Sehingga dia mengagungkan makhluk tersebut, menghinakan dirinya. Hati-hati nih, subhanallah. Ya, gampanglah antum lewat satu jembatan, satu terowongan. Biasanya suruh ngapain? Tintin, tau Tintin? Klakson. Mungkin cuma masalah klakson bilang syirik, Ustaz. Bukan masalah klaksonnya. Kalau antum tidak mengagungkan makhluk yang di situ, betul ya? Berarti kan seseorang meyakini apa? Adanya makhluk di jembatan itu, di terowongan itu, yang bisa memberikan kemadharatan kepada diri secara tiba-tiba tanpa ada sebab, sehingga dirinya menghinakan dirinya, dia taat. Klakson deh, walaupun gak masuk akalnya. Betul ya? Jadi perhatikan, bukan masalah cuman begitu doang, masuk syirik, Ustaz. Kan gitu ya, kemudian orang ini. Bukan masalah itunya. Tapi ini amalan hati, bahaya ikhwan, subhanallah nih. Seseorang takut kepada, zaman dulu takut kepada berhala, kan gitu ya. Yang menjadikan dia tunduk kepada berhala tersebut, taat kepada berhala itu, mengagungkan berhala tersebut, menghinakan dirinya, bahkan ujung-ujungnya meminta kepada berhala tersebut. Kan gitu. Ini hebatnya syaitan, luar biasa. Bagaimana memberikan talbis kepada manusia, memberikan tashkik kepada manusia. Dan contoh luar biasa, masya Allah, banyak tentang masalah ini, ikhwan. Maka Allah mengatakan, fala takhshawun nasa wakhshawni, jangan kalian takut kepada manusia. Yang takut tersebut menjadikan kalian mengagungkan manusia itu berlebihan, memuliakan manusia itu berlebihan, menghinakan diri kalian di hadapan manusia itu, jangan. Tapi takutlah kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla. Karena takut kepada Allah harus ada ini jelas. Tambah kita mengagungkan Allah, tambah kita memuliakan Allah, tambah kita menghinakan diri kita, Allah tambah cinta kepada kita. Nah, ini bedanya kepada sang khalik dengan makhluk. Kalau kepada makhluk gak boleh kita hinakan diri kita, siapapun makhluk itu, ikhwan. Mau pejabat setinggi apapun jabatannya, orang kaya sekaya apapun harta kekayaannya, ini hebatnya ulama, gak pernah hatinya terpaut kepada manusia. Gak pernah berharap kepada manusia, gak pernah bergantung kepada manusia, gak pernah takut kepada manusia secara berlebihan, gak ada. Bahkan luar biasanya ulama, saking hebatnya Allah berikan kepada para ulama, orang-orang saleh terdahulu, sampai rasa takut yang tabii saja terkadang Allah hilangkan. Zaman ma'ruf luar biasa. Seorang ulama dimasukkan ke kandang singa oleh salah satu pembesar luar biasa. Ulama itu hanya melihat singa tersebut. Dan qadarullah takdirkan singa itu juga melihat dirinya. Begitu masukin kepada apa, logika enggak masuk. Ini salah satu kalau karamatul awliya, kata para ulama, karamah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah yang Allah cintai, ulama. Sampai akhirnya kemudian singa itu tidak memakannya, dia dikeluarkan lagi ulama itu. Ya Syekh, kenapa engkau enggak kabur tadi ada singa dimasukkan ke dalam itu? Aku lagi mikir, subhanallah, ini liur singa ini najis atau tidak ini? Ini kalau kita sih kecoa dengan celala tuh, insya Allah. Bukan singa, subhanallah. Jadi saking istimewanya orang saleh, saking rasa takutnya kepada Allah itu luar biasa besar, bahkan terkadang khauf yang tabii saja Allah hilangkan pada dirinya. Itu istimewa tuh. Allah alam, kita sampai terjadi itu tau gak tuh, ikhwan, subhanallah, ya Allah Akbar itu. Dan kisah-kisah seperti itu sangat luar biasa banyaknya di kalangan orang-orang saleh terdahulu, istimewa. Nah, ini enggak tadi tuh. Suruh klakson, klakson. Suruh kasih sesajen, kasih sesajen, dan seterusnya. Sedekah apa? Sedekah laut. Kalau sedekah di pinggir laut ya boleh. Sedekah di pinggir

0: Boleh. Tapi dia menyedekahkan itu, pasti ada keyakinan, pasti ada etikad dalam dirinya. Apa etikadnya? Penghuni laut ini bisa memberikan madarat luar biasa bala kepada kita, maka kita harus agungkan dia. Mengagungkan makhluk tersebut menghinakan diri kita. Apa contoh yang paling real? Ketika antum datang ke satu daerah, gak boleh pakai baju warna. Nah, antum tahu, insya Allah itu.
1: Kalau bisa, kalau ini.
0: Loh, maksudnya pakai baju warna hijau doang, bosan. Bukan masalah itu. Ini hati nih, i'tiqad, keyakinan seseorang. Ketika mengagungkan makhluk Allah berlebihan, memuliakan makhluk Allah berlebihan, menghinakan dirinya. Apa contoh menghinakan? Taat, tunduk. Gak boleh pakai warna hijau, gak boleh. Walaupun gak masuk akalnya. Betul, walaupun gak masuk akalnya itu. Dan contoh luar biasa, banyak masalah itu, ikhwan. Khaufus sir, hati-hati. Jadi rasa takut seseorang, na'udzubillah min dzalik, kepada selain Allah, bisa menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Coba untuk bayangkan, na'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Di sini pentingnya seorang muslim dan muslimah mempelajari tauhid dengan benar, akidah dengan benar. Lihat bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Luar biasa. Ketika di hadapan mereka jumlah ratusan ribu orang perang Mu'tah. Jumlah para sahabat hanya ribuan orang. Itu kalau logika manusia takut, subhanallah. Tapi Allah Azza wa Jalla cabut rasa takut di hadapan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah masukkan rasa takut itu kepada orang Romawi bahkan, subhanallah. Ketika kita, kata para ulama, apa? Ketika kita takut hanya kepada Allah, Allah akan menjadikan seluruh makhluk takut kepada diri kita. Tapi ketika kita takut kepada makhluk, Allah Azza wa Jalla akan menjadikan diri kita akan takut kepada siapapun. Itu istimewa disebutkan para ulama sana itu. Maka penting masalah ini, khaufus sir, hati-hati ini masalah rasa takut yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan tadi itu. Mengagungkan makhluk tersebut berlebihan, memuliakannya berlebihan, menghinakan diri kita sehina-hinanya sehingga kita taat tunduk akan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh makhluk tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Allah sebutkan juga dalam surat Al-Jin contohnya, betul ya? Ketika lewat dalam satu tempat yang dianggap angker, keramat, kemudian meminta kepada bos dari jin tersebut, fazaduhum rahaqa, kata Allah. Itu tidak menambah kepada mereka kecuali apa? Kehinaan. Kehinaan. Jadi bukan minta kepada bos yang minta perlindungan, tapi minta perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini disebutkan para ulama sekalian. Semoga diri kita bisa jauh dari khaufus sir seperti ini. Wallahu ta'ala alam bissawab.
1: Masya Allah. Kalau takut hujan gimana, Zat? Takut hujan, event, ujung-ujungnya pakai sesaji.
0: Wah, itu dia salah satunya, subhanallah. Takut lebih parah lagi nih, Masya Allah. Yang bisa menurunkan hujan, mengatur alam semesta, itu hanya Allah Azza wa Jal. Itu tauhid rububiyah loh. Mengesakan Allah dalam perbuatan Allah. Salah satu perbuatan Allah, mengatur alam semesta, menurunkan hujan, dan seterusnya. Berarti yang bisa ngatur alam semesta ini cuma siapa? Hanya Allah Azza wa Jalla. Jelas, subhanallah. Nah, ini kita berkeyakinan. Ini beda sama naik helikopter atau naik pesawat, tebarkan garam, itu beda ya. Itu lain cerita tuh. Itu apa, teknologi tersendiri. Dan kalau Allah takdirkan hujan, ya tetap hujan juga, kan gitu ya. Ini beda dengan itu maksudnya. Ini keyakinan seseorang, ada makhluk Allah yang bisa ngatur hujan. Nah, dengan pakai bawang, pakai cabai, pakai apa lagi tuh. Muter-muter, itunya, selesai-selesai itu ya. Ini orang musyrikin jahiliyah terdahulu saja enggak meyakini ini. Coba bayangkan ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an berapa banyak luar biasa tuh. Yang ciptakan langit dan bumi, yang berikan rizki kepada mereka, mereka akan katakan Allah. Orang musyrikin Arab terdahulu meyakini tauhid rububiyah, tapi jatuh mereka dalam tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam beribadah kepada Allah. Orang zaman sekarang tauhid rububiyah, coba bayangkan ini, yang fitrah manusia harusnya ada ini. Tapi kemudian hilang fitrahnya, salah satunya tadi. Takut akan apa? Dan subhanallah, yang seperti itu ternyata ada, Kang. Nanti saya punya teman dulu, satu-satu EO, itu kalau dia bikin bikin proposal, pasti di dalamnya ada uang untuk pawang hujan. Bayangkan kerjaan-kerjaan syirik. Nggak main-main tuh, luar biasa. Jadi ada budget khusus buat bayar pawang hujan supaya eventnya itu lancar, nggak hujan. Na'udzubillah min dzalik. Dan betapa banyaknya manusia masih seperti ini, baik berkeyakinan seperti ini. A'udzubillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Jazakumullah khair, warakallahu fikum. Semoga Allah berikan selalu nikmat kepada diri kita, nikmat dunia akhirat, nikmat di atas tauhid, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dengan itu Allah Azza wa Jalla wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
2: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
3: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
4: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
5: Kalian nikahi wanita-wanita yang subur, yang suka punya anak dan penyayang. Dua nih, suka punya anak, penyayang. Karena kalau suka punya anak gak penyayang, repot antum. Iya, antum datang ke rumah punya anak 8, anak mana? Wallahu'alam. Antum ketemu istri kayak gitu, waduh, bahaya ini. Tanya ke tetangga, kelihatan fulan. Fulan kayaknya di sungai. Satu di sungai, satu di mana. Akhirnya antum bawa kandang ngumpulin anaknya. Ya Allah, pulang semuanya gitu. Makanya dua, mau punya anak banyak dan penyayang. Karena Nabi alaihi salatu wasallam akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatnya.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 103.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Saat lelah bekerja, penat membelenggu pikiran, dan jiwa terasa gelisah.
3: Jiwa terasa gelisah. Dan jiwa terasa

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram.
1: Syahdu, program peneman akhir malam Anda, menghadirkan tilawah Al-Quran dengan penjelasan singkat, menuntun kita memahami makna dan meraih ketenangan. Dengarkan Syahdu setiap hari pukul 9 malam hanya di Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan malam hari ini ya. Kami doakan semoga nanti Asa dalam keadaan sehat walafiat, terus mendengar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala langkah, segala aktivitas kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar setia Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di serangkaian program Syahdu Malam. Malam itu pendengar selalu punya cerita ya. Ada yang mengadu lewat doa, ada yang mencari ketenangan dalam zikir, dan ada pula yang menenangkan hati lewat lantunan ayat suci Al-Quran. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bila hati mulai gelap, bacalah Al-Quran, karena ia adalah cahaya yang tak pernah padam. Malam hari ini pendengar, kita akan temani suara lembut dan menyentuh dari Syekh Badar Al-Turki yang akan melantunkan ayat-ayat dari surat Al-Furqan, surat tentang kebenaran, keadilan, dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Sahabat Syahdu Malam, pada bagian awal ini Allah memperkenalkan Al-Quran sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil, dan di dalamnya ada teguran bagi orang-orang yang lalai, yang menjadikan dunia sebagai tujuan, bukan sebagai jalan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ia mengatakan bahwa siapa yang hidup dengan Al-Quran, maka hatinya tak pernah kering meski dunia tandus. Mari kita buka malam ini pendengar dengan tadabur hati surat Al-Furqan ayat 1 sampai dengan 20 dengan bacaan merdu Syekh Badar Al-Turki.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
3: Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.
4: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
3: Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. What?

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

0: Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.
1: وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
0: Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: مَسْحُورًا.
1: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
0: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau, maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: Maha Suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
1: Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
0: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.
1: Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira.
0: Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.
1: Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura.
0: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.
1: La tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsira.
0: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

0: nasira.
1: Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka?

bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

0: sabil.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

0: khasiran.
1: Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap. Mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masya Allah, mendengar setiap ayatnya seperti hembusan angin malam ya, menyentuh lembut tapi meninggalkan pesan yang dalam, bahwa kebenaran selalu jelas bagi hati yang mau melihat. Sahabat Syahdu Malam dimanapun Anda berada, bagian ini berbicara tentang manusia yang keras kepala, yang menolak ayat Allah padahal tanda-tandanya begitu nyata di langit dan di bumi. Namun di antara ayat itu pendengar juga ada kasih sayang Allah tentang turunnya hujan, tentang kehidupan yang tumbuh darinya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ya pendengar, ia mengatakan hati yang bersih akan melihat rahmat Allah bahkan dalam ujian yang berat. Mari kita dengarkan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada di ayat berikutnya, surah Al-Furqan ayat 21 sampai dengan 54, dibacakan dengan indah oleh Syekh Bajar Al-Turki. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

0: Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Dan mereka berkata, Hijram Mahjuro.
1: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا.
0: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
1: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
0: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.
1: Wa yawma

Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang.

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.

0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan.

Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: وَأَصِيلًا.
1: Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar.
0: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.
1: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

0: Orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya menyertai dia sebagai wazir, pembantu.

Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.

dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.

0: Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا.
0: Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?
1: In kada layudilluna an alihatina lawla an sabarna alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'adaba man adallu sabila.
0: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.

Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

0: dalila.
1: Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya Dia menghendaki, niscaya Dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian Kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian Kami menariknya bayang-bayang itu kepada Kami sedikit demi sedikit.

Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

0: Agar dengan air itu kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat.
1: Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
1: Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira.
0: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran.

Dan dialah yang membiarkan segar dan yang lain sangat asin, lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

0: qadiran.
1: Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Di setiap suara yang mengudara,
4: sedekah tidak mengurangi,
3: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
4: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
3: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
5: kita
3: hati kembali.
5: Bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh

0: Jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
1: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar.

0: put.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzada atau balzada tilmal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
2: Hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
3: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kami sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
3: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
3: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
5: 94,3 Kita meniti ilmu.
6: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
7: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
6: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
7: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
6: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
7: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
6: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
7: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
0: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
8: Subhanallah, mendengar Radio Kita FM, kita belajar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita ya. Setiap tetes hujan, setiap hembusan angin, semua adalah pesan cinta dari langit untuk hati yang mau bersyukur. Dan kini pendengar Radio Gita FM, sahabat syahdu malam dimanapun Anda berada, kita sampai di bagian akhir.

0: pengantara surat ini tentang sifat-sifat hamba Allah yang sejati, yang berjalan di bumi dengan rendah hati, yang memaafkan meski disakiti, yang tak pernah lelah berdoa agar dijauhkan dari siksa api. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa aku tidak peduli apakah doaku dikabulkan atau tidak, karena aku yakin selama aku berdoa Allah sedang mencintaiku. Masya Allah. Ya pendengar Radio Kita FM, mari kita tutup malam penuh cahaya ini dengan mendengarkan surat Al-Furqan ayat 55 sampai dengan 77. Bacaan menenangkan dari Syekh Badar Al-Turki. Dari kami yang bertugas, selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

0: Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia, Maha mengetahui dosa hamba-hambanya.

0: على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
1: Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Yang Maha Pengasih. Mereka menjawab, siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad?
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan hari ini kita bisa kembali berjumpa, belajar bersama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi olehnya. Bapak ibu yang kami hormati, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah menyebutkan, laulal ulama lakanan nasu kalbahaim. Andaikan bukan karena pendidikan yang diberikan oleh para ulama, maka manusia itu tidak ubahnya seperti binatang. Sehingga ketika orang tidak dibina dengan ilmu, tidak dibimbing dengan agama, maka mereka melakukan semaunya. Mereka enggak punya rasa malu untuk mengambil sesuatu yang haram. Mereka tidak punya rasa malu untuk saling mendzalimi. Bahkan sebuah kampung dan desa semakin kaya penghasilannya, rebutan untuk menjadi kepala desa makin kuat, sampai harus apa pak? Main sogok yang besar. Sehingga kalau ada sebuah desa pendapatannya gede, maka pengeluaran ketika pemilihan kepala desa akan semakin besar, karena nanti taruhannya besar. Baik, karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai hambanya yang dekat dengan ilmu, punya kepedulian untuk belajar. Sebab manusia ketika punya kepedulian untuk belajar, dia menyadari bahwa setiap aktivitas yang dia lakukan akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengajarkan kepada para ulama tabi'in, murid-murid beliau. Yang beliau ajarkan pertama kali adalah beberapa surat pendek di juz 30, juz 29, juz 28. Lalu ada yang merasa, kenapa pelajarannya tidak langsung pelajaran tingkat lanjut? Pelajaran misalnya langsung membahas surat Al-Baqarah atau surat yang panjang. Kemudian beliau radhiyallahu anha mengatakan, kenapa kalian tidak begitu semangat ketika mempelajari surat-surat Al-Mufassalat? Surat Mufassalat itu apa? Surat yang ayatnya pendek-pendek. Dan surat Mufassalat dimulai dari surat Qaf yang ada di juz 26 sampai surat An-Nas. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Inna awwala ma nuzila ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mufassalat." Sesungguhnya surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rangkaian surat Al-Mufassalat. Rangkaian surat Al-Mufassalat adalah surat yang berada di bagian akhir dari Al-Quran. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Al-Mufassalat Allah banyak menyebutkan tentang surga dan neraka. Fa idza thaban nasu ilal Islam. Ketika masyarakat mulai berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, nazalal halal wal haram, barulah Allah menurunkan ayat yang berisi penjelasan tentang halal haram. Sehingga pembahasan seputar masalah riba itu turun di bagian akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamar diharamkan itu turun di bagian akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hukum-hukum yang lainnya baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bagian akhir dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Walau kana awwalu ma nuzila la tashrabul khamra." Andaikan yang pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW adalah ayat yang berisi larangan, la tashrabul khamra, janganlah kalian minum khamr. laqalu, niscaya masyarakat jahiliyah akan mengatakan, la nadaul khamra abada, kami tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Walau kana awwalu ma nuzila la tasnu, andaikan yang pertama kali turun adalah larangan untuk berzina, laqalu la nadaul zina abada, tentu mereka akan mengatakan kami tidak akan tinggalkan zina selamanya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mendidik masyarakat musyrikin jahiliyah dengan cara Allah kasih peringatan terkait masalah al-jannah wan-nar, terkait masalah surga dan neraka. Sehingga ketika mereka sudah memiliki kesadaran akan akhirat, sudah memiliki kesadaran akan adanya hari kiamat, barulah Allah kasih aturan. Dan ketika aturan itu turun, sikap mereka masya Allah, mereka selalu mengedepankan prinsip sami'na wa ata'na, kami dengerin dan kami taati. Sebab mereka tahu setiap perbuatan yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena itu salah satu di antara cara untuk memberikan pendidikan mukaddimah bagi masyarakat adalah perbaikan terkait akidah, perbaikan terkait tauhid, terutama penekanan kepada iman terhadap hari akhir. Karena ketika seorang hamba punya iman yang lurus terhadap hari akhir, keyakinan yang kuat terhadap hari akhir, insya Allah dia akan lebih bisa menyesuaikan dengan aturan yang diturunkan oleh Allah, sebab dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan dalam kehidupan ini pasti akan diapakan, Pak? Dipertanggungjawabkan di akhirat. Kajian kali ini mengangkat tema penyesalan manusia di yaumil akhir. Penyesalan manusia di akhirat. Yang ini adalah tema yang sangat berat, karena bisa jadi yang bicara di hadapan Bapak Ibu semuanya juga akan menghadapinya. Karena setiap manusia di akhir zaman, setiap manusia di akhirat, mereka semua akan melakukan penyesalan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hari akhir salah satunya dengan nama Yaumul Hasrah. Salah satu di antara nama akhirat adalah apa? Yaumul Hasrah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Maryam, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Di surat Maryam ayat 39, wa anzirhum, berikan peringatan kepada mereka, yaumal hasri, yaumal hasrati, dengan keberadaan hari akhirat yang disebut oleh Allah dengan yaumul hasrah, hari penyesalan. Disebut sebagai hari penyesalan karena setiap hamba ketika itu mereka menyesal. Orang yang jahat menyesal, orang yang baik menyesal, orang kafir menyesal, yang mukmin juga menyesal. Semua manusia mereka menyesal. Orang yang baik menyesal, apa yang disesalkan? Kenapa dulu saya tidak semakin baik, tidak memperbanyak kebaikan itu semaksimal mungkin? Orang yang jahat menyesal, kenapa dulu berbuat jahat? Orang yang kafir menyesal, kenapa dia kafir? Orang yang mukmin menyesal, kenapa amalnya kurang? Sehingga semua manusia mengalami penyesalan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hari kiamat dengan yaumul hasrah, hari penyesalan, karena semua makhluk ketika itu menyesal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di akhir surat Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, sungguh celakalah aku terhadap apa yang telah aku lakukan di masa silam. Dan itu berlaku baik orang yang saleh maupun orang yang tidak saleh, orang yang taat maupun orang yang suka maksiat. Semuanya mengalami penyesalan di yaumil akhir. Sehingga ketika seorang hamba menyadari hal ini, maka dia akan menyiapkan diri. Apa yang harus aku lakukan? Kalaupun aku tidak bisa menghindari kondisi penyesalan itu, minimal jangan sampai menyesal kebablasan. Karena ketika orang itu pada saat di hari kiamat dan penyesalannya sangat berat, berarti dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Sehingga minimal kalaupun kita tidak bisa menghindari penyesalan, paling tidak kita mengurangi tingkatan penyesalan pada waktu kita di hari kiamat. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengangkat beberapa contoh penyesalan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah penyesalan manusia secara umum, yang kedua penyesalan orang-orang kafir, dan yang ketiga penyesalan orang-orang yang beriman, serta amal apa saja yang ditunjukkan dalam dalil yang ketika itu ditinggalkan menyebabkan orang itu punya penyesalan yang besar. Jamal bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum semua manusia menyesal ketika di yaumil akhir, orang yang baik maupun orang yang jahat. Sebagaimana dalam ayat yang tadi kita baca di akhir surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bagaimana penyesalan manusia di hari kiamat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Sungguh betapa celakalah aku, betapa celakanya aku terhadap apa yang telah aku lakukan. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari ini tidak ada yang sehebat azab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada satupun yang bisa memberikan azab sebagaimana azab yang diberikan oleh Allah. Azabnya luar biasa. Wala yuthiku wathaqahu ahad. Dan tidak ada yang memberikan tali kekang yang lebih kuat dan lebih hebat dibandingkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diselamatkan oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan membawa keridhaan darinya. Sebaliknya ada jiwa yang tercela. Jiwa yang tenang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diminta untuk kembali kepada Allah dengan membawa keridhaan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, ya ayyuhatun nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bergabunglah bersama para hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Ini berlaku bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik ketika mereka disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya untuk masuk ke dalam surga. Sementara hamba yang jahat, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek. Ukhruji ila sakhati minallah wa ghadabih. Keluarlah kamu dari jasad ini menuju murka Allah dan marahnya Allah. Akhirnya ruh itu, karena dia tidak mau keluar, dia mencengkram ke seluruh jasad orang tersebut sehingga dipaksa oleh malaikat untuk keluar dari jasadnya. Hatta digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama tunza'u sufud fi sufil mablul, sebagaimana gancu yang ditaruh di kain suf yang basah. Sehingga mungkin ada pembuluh darah yang sobek, ada daging yang sobek pada saat nyawa itu dipaksa ditarik oleh malakul maut karena sudah waktunya orang ini untuk meninggalkan, terpisah dari rohnya. Dan itu penyesalan yang umum terjadi pada manusia. Allah gambarkan di akhir surat Al-Fajr. Selanjutnya, penyesalan yang terjadi pada penduduk neraka. Orang kafir mereka menyesal sehingga mereka membayangkan andaikan dia menjadi binatang. Sebagaimana yang Allah gambarkan di surat An-Naba ayat 40. Yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari di mana manusia melihat apa yang telah mereka kerjakan. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andaikan aku menjadi tanah. Dan orang kafir mengucapkan kalimat ini ketika kapan? Pada saat dia melihat binatang dijadikan oleh Allah sebagai tanah. Allah bangkitkan semua makhluk yang pernah hidup di alam raya ini. Apa dalilnya? Wa idzal wuhushu khushirat. Apabila seluruh binatang dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, sehingga makhluk yang tidak berakal mereka juga dihidupkan kembali oleh Allah. Kambing yang sudah mati dihidupkan kembali, sapi yang sudah mati dihidupkan kembali, makhluk-makhluk yang lain yang sudah mati, semuanya dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Binatang dihidupkan kembali oleh Allah dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka menjalani hisab. Sehingga siapa binatang yang dulu pernah mendolimi binatang yang lain, keadilan di dunia ini tidak bisa ditegakkan, maka tidak ada kisos binatang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tegakkan di yaumil kiamah. Makanya disebut sebagai yaumul kiamah, hari penegakan, karena ketika itu keadilan 100% ditegakkan. Dan ini salah satu di antara bukti bahwasanya keadilan di bumi ini tidak bisa ditegakkan secara maksimal. Binatang yang pernah mendolimi binatang yang lain, dia tidak terbalaskan sampai mati. Binatang yang pernah mendolimi binatang yang lain tidak terbalaskan sampai mati. Binatang dibangkitkan oleh Allah dalam rangka untuk menjalani hisab. Karena ketika di dunia bisa jadi antar sama mereka saling mendolimi, dan itu belum terbalaskan sampai mati. Binatang yang pernah mendolimi binatang yang lain sampai mati belum pernah dibalas. Maka jika binatang saja diperhatikan dalam masalah ini, apalagi manusia. Sehingga jamaah dimakan Allah, kadang sebagian orang berpikir semacam ini. Banyak kaum muslimin yang ditindas oleh orang kafir. Di Palestina konfliknya sampai sekarang belum selesai. Di Suria sudah berapa belas tahun di Suria belum selesai. Belum lagi di Rohingya, menyusul Uighur, menyusul yang lain di India, kemudian ada lagi di Yaman, dan banyak di negara Islam di mana kaum muslimin ditindas. Dan mereka ketika ditindas sampai berakhirnya zaman ini bisa jadi belum ada pembalasan. Yang pernah membunuh orang kafir, dia mati-mati normal. Yang pernah membunuh kaum muslimin, dia mati-mati normal. Yang pernah membantai kaum muslimin, dia mati-mati sebagaimana umumnya biasanya manusia. Tidak ada hukuman yang diarahkan kepada dirinya, dia juga tidak dieksekusi. Tapi kita yakin bahwasanya di dunia keadilan tidak bisa ditegakkan secara sempurna. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan akhirat sebagai hari di mana seluruh keadilan ditegakkan, sampai pun yang terjadi pada binatang. Begitu binatang selesai diadili, yang pernah mendolimi dibalas oleh yang didolimi, kemudian mereka dijadikan apa jemaah? Dijadikan tanah. Orang kafir yang melihat itu, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andaikan saya menjadi tanah sebagaimana pitik itu, sebagaimana kebu itu, sebagaimana sapi itu, sebagaimana kambing itu. Dia berharap, berangan-angan jadi binatang di saat dia dihadapannya melihat siksa. Inilah penyesalan yang dialami oleh orang kafir. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Walau tara, dan ketika kau melihat, idzil mujrimuna, pada saat orang-orang yang berbuat dosa, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan pandangan, mereka menundukkan kepalanya, 'inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka. Lalu mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lalu mereka mengatakan, ya Rabbi wahai Rabb kami, Rabbana Rabb wahai Rabb kami, absarna, berikanlah kemampuan kami untuk melihat. Wa sami' wa Rabbana absarna wa sami'na, wahai Rabb kami, kami telah melihat dan kami telah mendengar. Farji'na, karena itu kembalikanlah kami, na'mal salihan inna muqinun, kembalikanlah kami agar kami bisa beramal soleh. Sekarang kami yakin kalau kiamat itu benar. Padahal dulu waktu di hari ketika di dunia, mereka ingkar terhadap kehadiran yaumil akhir. Demikian pula di Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100, Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan, rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia, la'alli a'malu saliha, agar aku bisa beramal saleh, fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Lalu apa jawabannya? Kalla, tak mungkin itu bisa terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu adalah kalimat yang diucapkan oleh orang-orang itu saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada barzah, yaitu ada alam kubur sampai terjadinya kiamat, sehingga mereka tidak bisa lagi kembali ke dunia. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan penyesalan orang-orang kafir di yaumil kiamah. Bapak Ibu bisa lihat dalam Al-Quran, Allah banyak menceritakan itu untuk menjadi peringatan bagi mereka bahwa yang saat ini kalian dustakan nanti akan terjadi dan kalian akan mengalami penyesalan. Karena orang kafir, mereka semuanya ingkar kepada yaumul kiamah. Sebagian ulama mengatakan ada tiga titik sengketa antara Nabi Muhammad SAW dan orang musyrikin. Yang pertama adalah masalah la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah karena tidak mau mengakui Tuhan hanya satu. Sehingga mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan yang banyak hanya satu saja? Ini hal yang mengherankan, kami enggak mau terima. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka bersikap sombong, sehingga mereka menolak untuk menjadikan Tuhan hanya satu. Ini titik sengketa yang pertama. Titik sengketa yang kedua adalah tentang status Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Mereka enggak mau terima. Dan mereka katakan tidak pantas ada seorang nabi yang dia makan, dia berjalan dan tidak ditemani oleh malaikat. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan, wa ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq laula unzila ilaihi malak laula unzila alaihi malakun fayakunu ma'ahu nadhira. Kenapa rasul ini dia makan, dia juga kadang jalan-jalan di pasar? Kenapa tidak diturunkan malaikat, lalu malaikat itu menjadi peringatan bersama sang rasul ini? Sehingga mereka tidak mau menerima kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Karena itu pada waktu Suhail, orang yang diutus oleh orang musyrikin untuk membuat perjanjian di Hudaybiyah, di situ dalam perjanjian itu tertulis min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah. Utusan orang musyrikin gak terima dan dia minta ini tolong dihapus. Dan Nabi SAW meminta kepada Ali bin Abi Thalib, umhuh, hapus kalimat ini, karena mereka gak terima. Dan mereka mengatakan, kalau kami mengakui kamu sebagai utusan Allah, ngapain aku tolak kamu? Utusan Allah pasti akan kami terima. Sehingga mereka tidak mengakui status beliau sebagai utusan Allah. Maka pada saat perjanjian Hudaybiyah, di situ tertulis min Muhammadin Rasulillah, mereka enggak mau terima. Akhirnya diganti apa? Min Muhammadin bin Abdillah, dari Muhammad bin Abdillah. Status utusan Allah dicoret di situ, enggak boleh. Yang ketiga adalah masalah al-imanu biyaumil ba'ts. Iman kepada hari kiamat. Mereka menolak bagian ini. dan bahkan mereka bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti manusia ketika mati sudah tidak akan lagi dibangkitkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah dengan sumpah yang sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Sebagian di antara mereka ada yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa tulang orang yang sudah mati. Tulang mayat. Kemudian dilempar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini kalau dia sudah jadi tanah, kalau dia sudah hancur? Allah perintahkan kepada sang Nabi, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Jawab wahai Muhammad, katakan, yang akan menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Sebagaimana dia mampu untuk menciptakan manusia pertama kali, dia juga mampu untuk menghidupkan tulang yang sudah hancur. Karena itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan di surat Al-An'am ayat 31. Penyesalan yang dialami oleh orang-orang musyrikin yang mereka mendustakan hari kiamat. Allah berfirman, "Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim ala sa'ama yazirun." Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan biliqa'illah, yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Maksudnya apa? Mendustakan hari kiamat. Hatta idza ja'atuhumus sa'ah, sampai ketika datang kepada mereka as-sa'ah, kiamat, baghtatan, secara tiba-tiba. Qalu, mereka mengatakan, ya hasratana 'ala ma farratna fiha. Sungguh betapa ruginya kami terhadap amal yang dulu kami sepelekan, terhadap perbuatan yang dulu kami sia-siakan, sehingga mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yahmiluna auzarahum, dan mereka menanggung dosa-dosa mereka, ala dhuhurihim, di atas pundak mereka. Ala sa'ama yazirun, sungguh betapa buruk apa yang harus mereka tanggung, yaitu perbuatan dosa yang mereka lakukan. Baik, ini beberapa ayat yang menyebutkan tentang penyesalan yang dialami oleh orang musyrikin, orang kafir yang mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi SAW, dan mengingkari keberadaan hari kiamat. Selanjutnya kita akan beralih kepada beberapa amalan yang apabila itu terjadi maka orang akan mengalami penyesalan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan khusus di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan agar amalan itu dijaga, agar kita tidak mengalami penyesalan. Salah satunya adalah rajin membaca surat Al-Baqarah. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalah." Rajin-rajinlah membaca surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena mengambil surat Al-Baqarah. Dan yang dimaksud mengambil surat Al-Baqarah maknanya apa? Rajin membacanya, menghafalkannya, memahami maknanya. Sesungguhnya mengambil surat Al-Baqarah artinya memberikan perhatian terhadap surat Al-Baqarah. Barakatun, di situ ada keberkahan. Wa tarkuha hasratun, dan meninggalkan surat Al-Baqarah adalah penyesalan. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan meninggalkan surat Al-Baqarah sebagai tindakan penyesalan. Padahal kita tahu bahwasanya surat yang paling ditakuti adalah surat Al-Baqarah. Begitu Ramadan hari pertama buka halaman pertama Al-Fatihah ringan ya, apal. Masuk surat Al-Baqarah sudah ketakutan. Ini kapan selesai? Kok panjang sekali? Meninggalkan surat Al-Baqarah termasuk diantara salah satu penyebab penyesalan. Wala tastati'u al-batalah, dan al-batalah tidak akan mampu untuk melawan Al-Baqarah. Dan yang dimaksud dengan al-batalah adalah as-saharah, para tukang sihir. Yang dimaksud dengan al-batalah adalah para tukang sihir. Artinya tukang sihir tidak akan mampu untuk melawan dengan sihirnya ketika orang itu meruqyah dengan membaca surat Al-Baqarah. Makanya bagi seorang muslim mukmin yang dia dekat dengan Al-Quran, dia tidak takut dengan yang namanya dunia klenik. Kalaupun ada sesuatu yang mengganggu yang tidak kelihatan, dia sudah siap dengan amunisinya. Karena dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa tukang sihir tidak akan mampu untuk melawan surat Al-Baqarah. Sehingga bapak ibu ketika menjumpai hal yang aneh di dapur ya, jam 12 malam ada bunyi kelutak-kelutak, itu hanya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama kucing, yang kedua tikus. Kalaupun ada yang enggak kelihatan ya, cara ngusirnya gimana? Bacakan surat Al-Baqarah. Tayyib. Selanjutnya, yang kedua adalah membaca doa kafaratul majlis diiringi dengan berzikir pada saat kita bermajlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkuru fihi Allah, apabila ada sekelompok orang yang sedang duduk lalu mereka tidak menyebut nama Allah, bermajelis tapi isinya bahas politik. Kalau enggak bahas politik, bahas masalah pemilu, sama juga ya. Kalau enggak gitu, poligami. Semuanya serba poli, Pak ya. Yang di situ tidak membahas Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa yusallu 'alan nabi. Dan mereka tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Kecuali nanti akan menjadi sumber penyesalan bagi mereka di hari kiamat. Wa in dakhalul jannata lis-thawab, meskipun bisa jadi orang itu punya kesempatan untuk masuk surga dengan pahala yang mereka punya. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dan dimasukkan dalam as-silsilah sahihah. Karena itulah jamaah dimakan Allah, pada waktu kita duduk bareng, biasanya orang membaca tahiyatul, orang membaca kafaratul majlis waktu kapan? Waktu kapan? Kajian. Waktu kajian atau baca Quran bareng, majlis yang di situ membahas ilmu. Ini majlis yang bagus. Dan pada saat kita melakukan majelis yang bagus, kita menjaga kafaratul majelis. Tapi majelis yang lain yang di situ tidak ada kajiannya. Misalnya majelis apa? Majelis kerenengan, majelis bahas politik, majelis bahas poligami, majelis bahas dagangan dan seterusnya. Jarang sekali kemudian ketika kita bubar membaca tahiyat, membaca kafaratul majelis. Jarang sekali. Padahal yang lebih butuh untuk dibacakan kafaratul majlis yang mana, Pak? Majlis yang di situ tidak ada unsur kajiannya, tidak mengingatkan seseorang kepada Allah, tidak ada bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seringnya kita begitu selesai majlis bubar ya sudah selesai. Dan itulah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang duduk di satu tempat bermajlis dengan yang lain, Dan di situ dia tidak menyebut nama Allah, tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, kecuali nanti akan menjadi sumber penyesalan baginya kelak di hari kiamat. Maka iringi dengan berdakwah, ya sedikit-sedikit nyinggung kajian. Kemarin saya ikut ngaji di sini, Ustadz menyampaikan beberapa poin seperti ini, seperti ini. Beliau mengingatkan kami seperti ini. Singgung di situ. Sehingga setidaknya ada peringatan Allah yang dibahas di situ. Karena majlis zikrullah itu ada dua makna. Majlis zikrullah ada dua makna. Yang pertama adalah majlis di mana nama Allah, kalimat-kalimat thayyibah di situ disebutkan. Seperti misalnya kita duduk di masjid, selesai sholat, kemudian kita berzikir. Atau pada waktu kita kumpul bareng, kemudian kita berzikir. Maka di situ ada majlis yang di sana berisi apa? Zikrullah. Yang kedua adalah majlis di mana peringatan Allah dibahas di sana. Sehingga dalam majlis itu ada kajian tentang masalah ilmu. Ada kajian tentang masalah Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena makna zikrullah itu dua ini. Yang pertama kata Allah sebagai objek, sehingga arti zikrullah di situ adalah menyebut Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah. Dan yang kedua kata Allah sebagai subjek, sehingga makna dari kata zikrullah adalah peringatan yang diturunkan oleh Allah. Sebab jumlah idhofah atau kalimat frase, maka mudhof ilai itu bisa berstatus sebagai fa'il, bisa berstatus sebagai maf'ul. Dan dalam kalimat zikrullah ini jumlah apa? Idhofah, kalimat frase. Posisi mudhof, mudhof ilai di situ bisa berstatus sebagai fa'il, bisa berstatus sebagai maf'ul. Kata Allah kalau berstatus sebagai fa'il, maka artinya adalah peringatan yang diturunkan oleh Allah. Sehingga majlis zikrullah adalah majlis yang membahas peringatan yang diturunkan oleh Allah. Dan disitulah makna dari keterangan Atha bin Abi Rabah ketika beliau menjelaskan tentang majlis zikir. Kata beliau, majlisun yudhkaru fihil halal wal haram. Majlis yang di sana disinggung masalah halal dan haram. Karena halal haram adalah peringatan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, kata Allah di situ berstatus sebagai maf'ul. Sehingga makna zikrullah adalah menyebut Allah, yaitu dalam kalimat-kalimat thayyibah. Sehingga dalam majlis itu disinggung zikrullah. Orang membaca subhanallah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, minimal di bagian muqaddimah. Sehingga saat di bagian muqaddimah, dia menyampaikan bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berarti dia sudah apa? Menyebut Allah dalam pujian. Dan ketika itu diucapkan dalam sebuah majlis, maka berarti majlis itu sudah beriringan dengan zikrullah. InsyaAllah majlis seperti ini tidak ada unsur penyesalan di yaumil kiamah. Tapi kalau sama sekali tidak ada zikrullah, maka di majlis itu akan menjadi sumber penyesalan di hari kiamat. Musik, aku tak ngomong sih ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah. Coba, kalau seperti itu gimana Pak? Hah? Ras itu gerenengan saya yakin ya. Antum ngobrol masalah poligami, kemudian tiba-tiba, nanti dulu, saya mau bicara ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ras itu Pak. Cuman kita tidak membiasakan demikian. Tayyib. Biasanya kalau orang mau usul kan langsung ngomong ya, dalam sebuah forum yang gak resmi langsung gantian ngomong. Namun yang terbaik adalah diawali dengan memuji Allah dengan cara alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan seterusnya. Tayyib. Kebiasaan di masyarakat kita, orang ketika bicara gak megang mikrofon, itu enggak pakai mukaddimah. Begitu dikasih mikrofon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya antara pakai mikrofon dan enggak pakai mikrofon? Hah? Biasa lomba. Karena masalah kebiasaan. Padahal kalau kita butuhkan zikrullah dalam setiap majelis, maka pada saat Anda mengungkapkan sesuatu, iringi dengan memuji Allah, bersyukur kepada Allah, mensucikan Allah, dan kalimat-kalimat yang semisal, agar majelis itu tidak menjadi sumber penyesalan di yaumil akhir. Minimal pada waktu mau bubar, salah satu tolong ingatkan, baca doa kafaratul majelis. Sekarang ada pertanyaan, Pak, boleh enggak misalnya salah satu di antara kita mengingatkan, mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Oh, ini berarti ngajak zikir jama'i. Apa tidak termasuk perbuatan bid'ah? Tayyib. Ada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Jibrin rahimahullah. Beliau menyampaikan begini. Memang pada prinsipnya ketika ada salah satu orang yang memberikan ajakan semacam ini, bisa terhitung sebagai ajakan zikir jama'i. Tapi kalau maksud beliau adalah mengingatkan yang lain biar turut berzikir tanpa harus diseragamkan, insyaallah itu yang sesuai sunnah. Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana mereka datang ke pasar ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah lalu mengeraskan takbiran, kemudian penduduk pasar semuanya ikut takbiran. Sehingga yang bisa antum lakukan begitu bubar majelis, antum ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta dengan suara keras, biar yang lain nurut ikut. Yang lain juga ikut. Insyaallah ini masuk dalam kategori man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang dia memprakarsai perbuatan yang baik dalam Islam, maka siapapun yang mengikutinya akan mendapatkan, dia akan mendapatkan pahala dari semua yang mengikutinya. Tayyib. Minimal membaca kalimat itu, semoga itu jadi kafaroh atas obrolan yang kita lakukan selama satu jam, setengah jam, sekian jam, yang itu sama sekali tidak membahas zikrullah di bagian akhir. Keraskan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, biar yang lain mengikuti. Wallahu ta'ala alam. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dinilai sahih oleh Syalbani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fi majlisin fakathura fihi lagatuhu." Siapa yang duduk di sebuah majlis lalu banyak guyonnya. Dan biasanya kebiasaan kita seperti itu. Kalau sudah duduk bareng temannya, yang dilakukan adalah saling membuli. Siapa yang paling pinter dianggap berprestasi. Sehingga jadilah forum itu jadi forum saling membuli. Banyak guyonnya. Faqala qabla ayyakuma min majlisihi dhalik. Lalu sebelum dia berdiri dari majlis itu, dia membaca kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik. Maka Allah Ta'ala akan ampuni apa yang telah dia lakukan di majlis itu. Sebab salah satu di antara sumber dosa lisan adalah ketika orang itu bermajlis. Bagaimana kalau dalam majlisnya adalah majlis yang isinya kebaikan? Majlis isinya nasihat, majlis tausiah, majlis yang isinya membaca ayat Al-Quran, mudarasah, saling belajar, dan seterusnya. Apakah juga dianjurkan untuk membaca ini? Jawabannya dianjurkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, riwayat Abu Dawud dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akharatin idza arada an yakuma min al majlis. kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah berada di ujung majelis, saat beliau mau berdiri, beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, orang yang beramal saleh lalu dia membaca doa ini, maka tubbi'ala, maka ini akan menjadi stempel baginya, sehingga amal itu dipertahankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Ini manfaat membaca doa kafaratul majlis, baik majlis itu majlis yang isinya kebaikan maupun majlis yang sifatnya mubah, apalagi majlis yang disitu isinya maksiat. Selanjutnya, hal yang lain yang menyebabkan orang itu bisa merugi dan merasakan kerugian besar di hari kiamat adalah rebutan jabatan. Rebutan jabatan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kondisi umat beliau. Innakum satahrisuna 'alal imarah. Sungguh kalian akan rebutan untuk mendapatkan jabatan. Wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan. Namun jabatan itu akan menjadi sumber penyesalan, nadamatan, dan sumber penyesalan. Sehingga orang yang mendapatkan jabatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpeluang besar dia akan melakukan penyesalan ketika di hari kiamat, meskipun dia orang yang beriman. Sebab pada saat dia punya jabatan, namanya manusia pasti punya kekurangan, akan ada bagian yang mungkin belum dia tunaikan, ada bagian yang belum dia lakukan, dan di saat itu dia berpeluang untuk dituntut oleh rakyatnya, oleh bawahannya, kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar di kesempatan malam hari ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan kita hisab yang ringan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah hisab kepada kami dengan hisab yang ringan. Dan kita mohon kepada Allah, kalaupun kita tidak bisa terlepas dari bentuk penyesalan ketika di yaumil akhir, semoga penyesalan yang kita alami bukan penyesalan yang berat, namun penyesalan yang ringan. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni setiap dosa-dosa yang kita lakukan dan memasukkan kita ke dalam surganya yang abadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para peserta kajian, bagi yang ingin menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Bagaimana ketika setelah membaca Al-Quran, apakah kita juga dianjurkan untuk membaca doa kafaratul majlis sebagaimana yang tadi kita baca? Setelah membaca Al-Quran, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa kafaratul majlis. Meskipun riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama mengenai nilai keabsahannya, namun setidaknya secara umum dalam setiap majlis yang dilakukan oleh seorang muslim kemudian diiringi dengan membaca kalimat tadi, salah satu di antara manfaatnya, meskipun dalam majlis itu tidak ada bentuk penyimpangan, kita tidak sedang membicarakan orang, kita tidak berbicara tentang sesuatu yang murni duniawi, kita tidak berbicara urusan politik, tidak menyinggung perasaan orang lain dan seterusnya. Anda murni ketika dalam majlis itu isinya zikrullah, apalagi majlis Al-Quran, Anda membaca didengerin oleh orang lain atau saling gantian membaca kemudian menyimak. Apakah diperbolehkan untuk membaca doa tadi? Jawabannya diperbolehkan. Dan di antara harapan yang bisa kita inginkan adalah semoga nanti itu menjadi stempel, sehingga amal soleh yang kita lakukan diabadikan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Wallahu a'lam. Tayyib, kalau kita bermajlis dengan non-muslim yang dia beragama misalnya Nasrani atau Yahudi, orang Nasrani dan orang Yahudi, apakah dia beriman kepada Allah? Dia yakin Allah itu ada? Yakin. Dia punya keyakinan bahwa Allah itu ada, sebagaimana orang musyrikin jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak di antara mereka yang bernama Abdullah. Bahkan seperti yang kita tahu, beberapa musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah. Seperti Abdullah bin Umayyah. Abdullah bin Umayyah bin Khalaf bin Mughirah itu yang mendampingi Abu Jahal pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abu Thalib. Abu Thalib ketika sakit menjelang kematiannya, ternyata dalam satu ruangan itu sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Mughirah. Dan Abdullah bin Umayyah serta Abu Jahal inilah yang mempengaruhi Abu Lahab, mempengaruhi Abu Thalib untuk tidak masuk Islam. Sehingga saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan, ya ammi kulla ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai ammi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, nanti paman akan saya bela di hadapan Allah. Maka dikatakan oleh dua orang ini, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci agama bapakmu Abdul Muttalib? Sehingga Abu Thalib merasa malu kalau dia mati disebut sebagai orang yang benci kepada ajaran agama bapaknya. Malu diarani, Pak. Meskipun dia mati, dia itu merasa malu. Sehingga dia tetap bertahan dalam kondisi memilih agama Abdul Muttalib. Tayyib. Nah, ketika kita bermajelis dengan non-muslim, lalu kita mengucapkan Alhamdulillah dan seterusnya, yang saya ketahui mereka juga kadang mengucapkannya. Sehingga ada sebagian orang Nasrani kadang mengucapkan Alhamdulillah.

0: yang dia anut saat ini. Maka tidak masalah kalau kita tetap mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata di hadapan mereka, dan itu tidak disalahkan. Kecuali yang tidak boleh adalah menyampaikan salam kepada mereka. Namun kalau dalam satu kelompok itu ada muslim, ada non muslim, kita memberi salam dengan niat untuk ditujukan kepada muslim, hukumnya boleh. Sementara untuk zikir yang lain silahkan disampaikan, tidak ada masalah. Masalah ditertawakan dan tidak, dulu Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah, mereka tertawa, mereka bersikap sombong, sampai memberikan bantahan, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan yang banyak hanya jadi satu saja? Sungguh ini adalah hal yang mengherankan. Wallahu a'lam.
1: Bukan hanya dari golongan manusia yang akan mendapatkan hisab di yaumul kiamah nanti, tapi juga dari golongan hewan. Tetapi apakah juga berlaku bagi hewan buas lah, utamanya yang secara naluri atau instingnya emang rantai makanannya adalah binatang lain yang lebih lemah gitu. Yang selanjutnya, apakah akan menimbulkan penyesalan juga bagi kita apabila kita membunuh atau menghilangkan nyawa binatang buas, contohnya ular yang notabene berbisa gitu.
0: Masya Allah. Berarti yang nyembelih kurban itu kan sembelih oh, binatang buas. Tayyib. Yang pertama begini, semua yang diizinkan secara syariat maka statusnya legal, sehingga perbuatan itu adalah perbuatan yang dibenarkan. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang aturan perbuatan yang diizinkan oleh syariat, beliau minta untuk dilakukan yang terbaik. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk dilakukan yang terbaik. Contohnya membunuh binatang. Membunuh binatang itu ada dua. Yang pertama membunuh untuk dikonsumsi, dan itulah menyembelih. Dan ada membunuh karena dia ganggu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua hal itu. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinu al-qitla. Kalau kalian menyembelih, maka nyembelihlah dengan cara yang terbaik. Dan kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda syafratahu falyurih dzabihata. Tajamkan pisaunya agar sembelihannya bisa cepat istirahat. Akhirnya cepat mati. Sehingga ketika seorang muslim pada waktu dia menyembelih binatang, dia membunuh binatang dengan cara menyembelih untuk dikonsumsi sebagai jagal atau bukan jagal, apakah dia nanti akan dikisos oleh binatang itu di hari kiamat, terus sapinya menyembelih dia atau kambingnya akan gantian menyembelih dia? Maka jawabannya, dia lakukan ini secara apa? Legal, sesuai dengan aturan, dan itu diperbolehkan. Kalau tidak ada unsur kedzaliman sebesar pun, maka ini tidak termasuk bentuk kedzaliman. Dan tidak mungkin ini kedzaliman, sebab Nabi SAW menyembelih dan beliau tidak mendzalimi binatang pada waktu dia pada waktu beliau SAW menyembelih. Tapi kalau proses menyembelihnya ada unsur kedzaliman, ya, misalnya dicambuki dulu sampai pingsan, baru setelah itu disembelih, nah ini ada unsur kedzaliman. Dia berdosa karena mendzalimi binatang. Kemudian bagaimana dengan binatang buas yang memang secara tabiatnya dia akan makan binatang yang menjadi sasarannya? Apakah nanti juga akan dikisos di yaumil akhir? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Dan itu bukan bagian dari kepentingan kita, ya. Karena manusia tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh singa. Sehingga kalaupun ada macan yang menerkam kijang, apakah kita perlu bertanggung jawab? Kenapa kamu gak tolong kijang itu? Kalau saya nolong kijang itu gimana coba? Nah, maka kita yang jadi sasaran berikutnya. Wallahu'alam. Nah, termasuk juga diantaranya adalah membunuh binatang karena mengganggu. Bunuh ular, bunuh tikus, bunuh cicak, dan membunuh binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh. Maka saat

0: kita membunuh dan tidak ada unsur kedzaliman, kita tidak berdosa. Tapi kalau pada waktu membunuh ada unsur kedzaliman, ya, tikusnya dicubitin terus sampai pingsan misalnya, baru setelah itu dibunuh. Nah kalau kayak gini berdosa karena apa? Mendzalimi. Kadang ya, nyun sewu, kita kalau jengkel sama tikus, ya, itu setelah tikus ketangkap, diapain pak? Disiksa dulu. Jengkel, ya, kamu sudah berapa kali bikin onar di dapur? Berapa kali makan roti saya? Akhirnya kadang tikus itu ditusui pelan-pelan. Jangan dilakukan ya. Kalau mau membunuh, silahkan dibunuh. Setelah dia ditangkap berhasil, silahkan segera dibunuh dan tidak boleh disiksa. Karena itulah, untuk membunuh cicak, semakin cepat mematikan, semakin besar nilai pahalanya. Semakin lambat proses kematiannya, semakin kecil nilai pahalanya. Ini untuk hewan yang disyaratkan untuk dibunuh. Wallahu a'lam. Nah, kita coba angkat ini dulu ya. Mohon motivasinya bagi muslim yang hampir putus asa karena maksiat yang banyak dan tobat yang tidak istiqomah, kalah dengan syahwat. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kepada para hambanya. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada para hambaku yang mereka telah melampaui batas dalam mendzalimi dirinya sendiri, tenggelam dalam maksiat, berlumur dengan banyak dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua bentuk dosa. Sehingga Allah mengampuni dosa, jangankan hanya sebatas dosa besar, dosa sekelas syirik kalau orangnya bertobat dan serius bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dialami oleh para sahabat yang dulunya mereka musyrik kemudian mereka masuk Islam. Lalu bagaimana kalau dosanya bentuknya syahwat? Selesai dia minta ampun, terus nanti melakukan lagi. Dan terus seperti itu, terus dia tobat lagi, melakukan lagi, tobat lagi, melakukan lagi. Hal semacam ini pernah diajukan oleh para sahabat. Mereka mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kita kalau berada di hadapan Anda, seolah-olah surga dan neraka ada di hadapan kita. Para sahabat ketika berada di majelis Nabi SAW, seolah-olah surga dan neraka ada di hadapannya. Sehingga mereka begitu khusyuk, mereka fokus, mereka bisa menambah iman pada saat berada di majelis Nabi SAW. Karena majelis masing-masing orang itu beda kekuatannya. Semakin hebat seseorang dalam ketakwaan, dalam menyampaikan pesan-pesan dan wahyu Allah Ta'ala, maka suasana majelisnya akan semakin maksimal. Anda bisa bayangkan, pada waktu Bapak Ibu misalnya berada di majelis Ustadz Yazid atau Ustadz Syafiq atau Ustadz Firanda atau yang lainnya, tentu akan berbeda ketika berada di hadapan majelisnya ANB, akan berbeda dengan majelisnya Ustadz yang lain. Kualitasnya berbeda. Tingkat keimanan yang kita dapatkan bisa jadi berbeda. Antum bisa bayangkan gimana majelisnya Nabi SAW pada saat Rasulullah SAW bersabda, lalu beliau menyampaikan penjelasan kepada para sahabat, suasananya kayak gimana? Iman mereka Masya Allah. Kita aja yang berada di majelis kayak gini kadang merasa iman kita sudah naik. Saya mendapatkan kelezatan iman pada saat kita berada di majelis Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Antum bisa bayangkan kalau kita berada di majelisnya Rasulullah SAW, betapa iman itu naik begitu cepat. Maka para sahabat membayangkan seolah-olah surga dan neraka ada di hadapannya. Tapi begitu meninggalkan majelis ini, kumpul bersama keluarga, balik ke pasar, balik ke kebun, balik ke kegiatan sehari-hari, maksiat dilakukan. Kemudian mereka bertobat, lalu mereka ngulang maksiat lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, yang waktu itu ada yang menyampaikan demikian, Andaikan kalian tidak pernah berdosa, kalau kalian tidak pernah berdosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakan kalian semuanya. Lalu Allah ciptakan makhluk, yudnibuna wa yatubun, yudnibuna wa yatubun, yudnibuna wa yatubun. Dia berdosa lalu dia bertobat, dia berdosa lalu dia bertobat, berdosa lalu dia bertobat. Maka sebagaimana syahwat kita selalu mengajak kita untuk mengulang maksiat, iringi dengan perasaan dan khusnudzon kepada Allah, Allah akan selalu menerima taubat dari para hambanya selama dia mau serius untuk bertobat. Sehingga nanti kita bertobat, setelah maksiat muncul maksiat lagi, bertobat lagi. Dan Allah tidak akan pernah bosan untuk menerima taubat hamba. Beda dengan kita ya. Kowe wis bolak-balik salah, saiki njuk ngapura. Wis saiki gak tak ngapura. Itu manusia. Orang kalau ada orang berbuat salah kepada dia, salah sekali, baik saya maafkan. Dua kali saya maafkan. Tiga kali biasanya dia ngomong apa, Pak? Ngomel dia, komentar. Wes bolak-balik tak kandani, jangan melakukan seperti itu. Ini yang terakhir ya, besok lagi sudah enggak saya maafkan. Karena kekuatan manusia dalam memaafkan itu terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala Raufur Rahim. Ar-Rahman, Ghafur. Ra'ufun bi'ibadi, Maha belas kasihan dengan para hambanya. Dan dia menciptakan kita dengan ada kekurangan yang ada pada diri kita. Maka jangan pernah bosan untuk selalu bertobat kepada Allah, meskipun kita sering untuk mengulang perbuatan maksiat itu. Dan salah satu di antara cara agar kita tidak kembali mengulang maksiat itu adalah Anda cegah dari awal faktor yang bisa menyebabkan maksiat itu berulang. Contohnya apa, Pak? Kalau mau tidur, tolong data dimatikan. Data tolong dimatikan. Sudah. Jauhkan HP dari tempat tidur. Kalau Anda butuh alarm, ya yang penting suaranya terdengar, tangan tidak bisa jangkau. Insya Allah lebih aman. Terutama bagi yang belum punya keluarga, yang tidur masih sendirian, antum matikan data, tidur di awal waktu, sudah, jauhkan HP dari jangkauan tangan, insya Allah aman. Sebab salah satu di antara faktor kenapa orang itu berulang melakukan maksiat karena syahwat adalah pegang pegang mendoan, Pak. Pegang HP, Pak. Dan Google paham kemarin buka apa, nanti muncul iklan kurang lebih seperti itu. Sesuai dengan algoritma kebiasaan penggunanya. Nah, saat muncul seperti itu, muncul gambar yang menarik, kepo dia. Ini apa sih isinya? Terus diklik, nanti menjalar kemana-mana. Maka caranya adalah matikan data, sudah taruh HP yang tidak bisa dijangkau oleh tangan, insya Allah lebih aman. Nah, yang ibu-ibu juga seperti itu ya. Hindari potensi maksiat dengan cara matikan data biar enggak suka belanja. Karena kalau sudah megang HP senengannya kunjungan ke marketplace dan seterusnya. Baik. Tafadhal. Baik. Kalau kita bermajelis secara online, apakah perlu untuk membaca kafaratul majelis? Karena dalam majelis online juga kadang ada membuli ya. Meskipun dalam grup WA saling membuli, saling menyudutkan. Dan Masya Allah, orang kalau online biasanya lebih berani daripada offline. Ketika online, kendel dia. Pasang status, komentar. Karena gak kelihatan. Dan dia bisa sembunyi. Bahkan kadang membuat identitas yang gak dikenal. Tapi begitu tatap muka, meneng. Gak berani dia. Makanya bisa jadi ketika orang itu bermajelis secara online, potensi maksiatnya lebih gede daripada offline. Sehingga pada waktu di grup ya, di grup WA atau di mana begitu, saling membuli, salah satu jadi sasaran. Apakah perlu diiringi dengan kafaratul majelis? Jawabannya perlu diiringi dengan kafaratul majelis. Dengan cara diingatkan kepada yang lain, tobat kepada Allah, sudah kita akhiri aja ini. Jangan dilanjutkan untuk saling membuli. Dan antum bisa baca kalimat kafaratul majlis, tidak harus ditulis, ya, dalam rangka untuk menjadi kafaroh dari apa yang kita lakukan dalam majlis tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi orang yang mendebat tentang hukum riba? Nah, tayyib, muslim sepakat bahwa riba itu haram. Selama dia orang muslim dan Islamnya sudah, artinya bukan mu'allaf, pasti dia tahu kalau riba itu haram. Sehingga kita yakin setiap muslim itu sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu kalau sampai ada seorang muslim yang mengatakan riba tidak haram, riba tidak haram, ini bisa sampai keluar dari Islam. Sebab tentang hukum haramnya riba termasuk diantara perkara yang disebut oleh para ulama dengan istilah ma'lumun minaddin bidarurah, bagian dari agama yang diketahui oleh semua orang. Dan mengingkari hukum yang statusnya ma'lumun minaddin bidarurah, bagian dari agama yang diingkari, yang diketahui oleh semua orang, mengingkari bagian ini masuk dalam kategori perbuatan istihlal, menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengingkari hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu termasuk diantara pembatal keislaman. Karena itu untuk haramnya riba, kaum muslimin sepakat riba haram. Ya? Karena yang namanya riba, hukum riba haram, hampir diketahui oleh semua muslim. Sebagaimana khamr itu haram, sebagaimana judi haram, sebagaimana babi itu haram, dan seterusnya. Namun, apakah sebuah transaksi yang dilakukan oleh bank tertentu statusnya riba? Nah, dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat. Sehingga bagi mereka yang melakukannya, mereka menganggap apa yang aku lakukan ini bukan riba. Karena dia anggap itu bukan riba, saat dia melakukannya, dia santai saja, tidak ada beban dosa. Karena bagi dia ini bukan riba. Ada juga yang ketika dia melakukannya, dia beralasan, ya kata kiai itu boleh kok, berarti ini kan bukan riba. Maka dia punya syubhat. Yang syubhat itu menyebabkan dia meyakini bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah bukan praktek riba. Dan itulah realita yang ada di lapangan. Maka tidak heran kalau sampai ada orang yang dia melakukan praktek riba, ya. Dia kerja di bank ribawi misalnya, tapi di saat yang sama dia punya jadwal khutbah. Bukan, dia dianggap tokoh masyarakat, ya. Di sebagian kampung kan tokoh masyarakat adalah orang kaya. Pak ini sudah Pak Haji loh, Pak. Pak Haji ini, Pak Haji dikasih jadwal khutbah Jumat, tapi dia bekerja di dunia bank ribawi. Kok bisa, Pak? Ini kan bertentangan 100%. Beliau melakukan praktek riba, dosa besar, dan itu bahkan menjadi sumber pendapatannya. Maka jawabannya adalah karena mungkin orang ini tidak tahu, atau dia punya syubhat sehingga bertahan di sana. Dan itulah yang dimaksud oleh para ulama dengan makna istihlal amali. Istihlal amali, melakukan perbuatan yang melanggar syariat, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah melanggar, karena dalam keyakinannya itu diperbolehkan. Sehingga makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait kejadian di akhir zaman, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Malik Al-Ash'ari, hadis riwayat Bukhari, sayati 'alan nasi zamanun, sayati 'alan nasi qaumun fi ummati yastahillunal harra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang sekelompok umat di antara, sekelompok kaum di antara umatku yang mereka menghalalkan zina, mengharamkan sutra bagi lelaki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat musik. Pak, menghalalkan apa yang Allah haramkan kan bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Nah, ini menghalalkan alat musik berarti gimana itu? Prakteknya banyak sekali di lapangan. Nah, yang dimaksud menghalalkan di sini adalah istihlal amali, menghalalkan dalam bentuk praktek pelanggaran. Zina tersebar di mana-mana, pelakunya tidak hanya muslim, bahkan kadang tidak hanya non muslim, yang muslim pun banyak. Tapi ini tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam, karena statusnya apa tadi? Istihlal amali. Nah, yang menyebabkan keluar dari Islam itu istihlal qalbi. Ada sesuatu yang jelas haram, terus dia nyatakan halal dan dia yakini itu halal. Babi ini halal, enggak apa-apa. Khamr ini enggak apa-apa. Kalau kamu minum dalam posisi kamu kedinginan. Nek sumuk ra entuk. Kalau panasan enggak boleh, kalau kedinginan boleh minum khamr. Nah, itu istihlal qalbi. Kalau seperti ini berarti sama dengan menolak hukum Allah Ta'ala, dan itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Waliyadu billah. Sehingga kalaupun Anda mengajak orang lain untuk meninggalkan riba, kemudian dia mendebat, nah itu berarti dia masih punya syubhat. Maka tinggal kekuat-kuatan alasan. Kalau Anda bisa memberikan alasan yang lebih kuat, meyakinkan dia, memuaskan dia, sehingga dia paham bahwasanya transaksi yang dilakukan adalah riba, insya Allah dia akan mengikuti Anda. Tapi kalau Anda belum bisa mengalahkan dia dalam debat, ya mungkin dia akan tetap bertahan di sana. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi setiap ilmu yang kita pelajari. Dan kalaupun ada bagian bermanfaat yang Anda dapatkan, silahkan disebarkan ke yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
2: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
2: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
4: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
5: Ah, iya benar, Man.
4: Iya, Bang, biar enak laporannya.
5: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
4: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
5: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
4: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
5: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
4: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
5: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
4: Eh, iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
5: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
4: Aduh, jadi malu.
5: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
4: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
5: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
6: 4,3 kita
7: ini. Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
8: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
7: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
8: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
7: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
8: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
7: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
8: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
9: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Edlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
2: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
2: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
9: La syarika lak. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
10: Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

0: ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama radio kita, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3 Kita FM,
1: tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
3: Jangan sampai anak kita tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Usahakan anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari mulut kita, jangan sampai dari ustaz, ustazah atau orang lain dari selain kita. Karena apabila anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari kita sebagai ayahnya, maka setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita 100% tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan satu huruf dan baca Al-Quran berapa pahalanya? 10 pahala. Dan 10 pahala bisa Allah lipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti seandainya dia membaca Al-Fatihah minimal dalam sholat 5 waktu, setiap kali dia membacanya, sudah berapa pahala mengalir ke kita dan kita sedang berada di alam barzakh? Hah? Tambah lagi sholat sunnah, ya, sholat jenazah. Setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita. Ini baru dari Al-Fatihah. Yang kedua, sholat 5 waktu. Jangan sampai anak kita tahu sholat, doa-doa sholat, zikir-zikir sholat dari guru TK, guru SD. Usahakan dari kita, jamaah. Kalau dari guru SD, berarti guru SD mendapatkan pahala jariahnya, pahala jariah dari sholat. Tetapi kalau dia mengambil sholat yang sesuai dengan sifat sholat Nabi dari kita sebagai ayahnya, setiap kali dia mendapatkan sholat, melakukan sholat, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pertama, pahala sebagai seorang ayah yang telah mendidik anaknya dekat dengan Allah. Yang kedua, pahala sholat yang dia lakukan karena dia tahu sholat tersebut dari kita.
4: Assalamualaikum Ustaz, ana bingung menghadapi lelahnya hidup ini dan selalu ingat kematian, sedangkan ana banyak utang. Keadaan ana sekarang sangat terpuruk, Masya Allah. Itu orang kalau lagi susah kepingin mati, tapi kalau lagi dibukakan hartanya lupa sama kematian. Ingat, mati itu bukan istirahat, ya mah. Kapan istirahat? Nanti kalau sudah masuk surga baru istirahat. Walau anna idza mitna turikna lakana al-maut hatta kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu an kulli syai'in. Andai kata kalau kita mati itu selesai urusannya, paling enak apa? Loncat dari gedung. Set, mati, selesai urusannya. Tapi enggak selesai. Kita kalau mati akan dibangkitkan. Orang yang bunuh diri gak selesai, bahkan dia akan terus menggunakan alat bunuh diri, dia menusuk-nusuk dirinya di neraka jahanam nanti, gak selesai. Jadi kalau yang dikatakan ini karena terpuruk dan banyak hutang, ya banyak-banyak istighfar, lalu perbaiki niat. Orang yang berhutang pun perlu niat. Innamal a'malu bin niat. Banyak di antara kita yang niatnya udah gak benar utang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Barang siapa yang pinjam uangnya orang dan niat untuk mengembalikan, Allah bantu dia mengembalikan. "Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu." Tapi barang siapa yang ngambil uangnya orang, hartanya orang, tapi niat enggak bayar dari awal, ya fulan mah banyak duitnya, enggak mungkin dicari sama dia gitu kan. Dari awal sudah kita seperti itu, Allah akan hancurkan kita bersama harta kita, enggak bisa bayar. Maka perbaiki niat. Kemudian yang utang-utang ini ingat, utang kalau enggak ada perlunya enggak boleh, jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Sebagai pertanda utang ini enggak main-main. Apalagi sekarang nih, orang kadang kala utang karena mau beli HP yang bagus. Apalagi dengan tawaran-tawaran ya. apa sekarang ada kartu kredit tanpa bunga, ya kan? Orang terus ngutang, akhirnya kena bunga dia. Hati-hati dengan sistem-sistem kemudahan-kemudahan yang diberikan itu, ada unsur riba di sana dan kita harus berhati-hati masalah utang. Jadi saudara kita, ya, sarannya buat dia banyak-banyak berdoa, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau punya utang, insyaallah Allah bayarin tuh utang walaupun sebesar gunung. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu supaya aku enggak makan yang haram. Dan ya, berikan kepada aku karuniamu ya Allah sehingga aku tidak butuh dengan orang. Karena memang kalau butuh sama orang itu hina kita jamaah. Maka berusaha kita hanya butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu, maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia. Dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan, rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa, datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menumpuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
3: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
3: Aduh,

0: juga investasi gaya hidup.
1: Nah itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
2: Hasriyan ala mawqi'i nida'il islam. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar.

0: adalah satu dari 4 bulan haram. Dan berbicara bulan haram, maka kita harus kembali ke surat At-Taubah ayat 36. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasyuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Di hari Allah ciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Inilah agama yang lurus, dan janganlah kamu menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Setiap amal soleh di bulan Dzulqa'dah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat kita, setiap puasa kita, kajian, infak, sedekah, berakhlak mulia, jujur, lemah lembut di bulan Dzulqa'dah, itu pahalanya lebih besar. Sehingga bulan ini adalah bulan yang istimewa. Apalagi ketika kita punya masa lalu yang penuh dengan dosa, di musim-musim ibadah seperti inilah kita harus tingkatkan amal soleh kita. Karena ini kesempatan mengejar ketinggalan. Dan kata para ulama, al-muwaffaq manufiqa li'amali waqti. Orang-orang yang diberikan taufik adalah orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal tepat pada waktunya. Mari kita kembali menambah porsi kita. Setelah kita cukup cooling down, kita mengalami penurunan grafik di bulan Syawal ini. Capek, letih, lelah pas Ramadan, itu hal yang wajar. Tapi sekarang kita masuk pintu yang baru, pintu yang bernama Dzulqa'dah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Isi detik-detikmu dengan istighfar.
2: Isi detik-detikmu dengan istighfar.
3: Ketika kita menyapu, ketika kita berada di jalan, kita sedang berjalan-jalan, ketika kita sedang naik motor, ketika kita sedang di atas bus, ketika kita sedang ngantri di rumah sakit, sedang ngantri di apotek, di mana saja kita ngantri, di waktu-waktu di mana kita itu bisa untuk beristighfar, maka beristighfar. Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar, di majelis-majelis kalian. Sungguh kalian tidak tahu kapan ampunan Allah itu akan turun.
1: Kita ini banyak dosa, maka istighfar, astaghfirullah.

0: Nuh menasihatkan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, rajinlah istighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia zat yang maha pengampun. Kemudian Allah sebutkan beberapa janjinya, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian, wa yumtidkum bi amwalin wa banin, kemudian Allah akan lapangkan harta kalian dan Allah akan berikan banyak keturunan untuk kalian bagi mereka yang rajin istighfar.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ala ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan pada dua pertemuan yang lalu atau tiga pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang silsilah para rasul dan juga tentang Nabi Adam alaihissalam. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas nabi dan rasul yang sangat mulia, dialah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah sebutkan kisahnya dalam banyak surat, ya. Di antara surat Al-A'raf, kemudian dalam surat Hud, dalam surat Al-Mu'minun, ya, kemudian dalam surat Nuh, dalam surat Al-Qamar. Allah mengulang-ulang menunjukkan bahwasanya pembahasan tentang kisah kaum Nabi Nuh dan kisah Nabi Nuh pembahasan yang penting. Itu banyak pelajaran di sana, ya. Buktinya Allah ulang-ulang pembahasan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Terutama surat Nuh turun di fase Mekah, ya. Surat Nuh adalah surat Makkiyah. Yang di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat mengalami tekanan intimidasi dari kaum Quraisy dengan luar biasa. Maka Allah ingin menjelaskan kepada Nabi tentang kisah orang-orang terdahulu, bagaimana ada seorang nabi yang pernah sabar luar biasa, dialah Nabi Nuh alaihi salam, ya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami, ya, mengisahkan kepada engkau kisah-kisah para rasul wahai Muhammad buat apa? Manutsabbitu bihi fuadak, yang akan mengkokohkan hatimu dengan mendengar kisah-kisah tersebut, ya. Kemudian juga tatkala Allah menceritakan tentang kisah Nabi Nuh dalam surat Hud, kisah yang panjang, di akhir ayat, di akhir kisah, kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah wahai Muhammad, sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihi salam ini sosok, ya, sosok kesabaran yang luar biasa. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Nuh dan juga kisah-kisah para nabi yang lain adalah kisah yang nyata, bukan kisah yang fiktif, ya. Semua kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah kisah nyata. Tidak ada kisah yang hanya karangan, ya, fiktif, tapi kisah yang benar-benar fakta pernah terjadi, ya. Oleh karenanya Allah mengatakan, ya, maka hadits yuftara, ketika Allah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, kata Allah, laqad qana fi qasasihim ibratu liulil albab, maka hadits yuftara, sungguh pada kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas, dan itu bukan kisah yang yuftara, kisah yang dibuat-buat. Kenapa ini perlu saya ingatkan? Karena ada sebagian orang liberal di negeri kita yang menganggap bahwasanya kisah-kisah yang dalam Al-Qur'an adalah kisah-kisah yang fiktif, tidak nyata. Dia menyangka Allah hanya menyampaikan kisah-kisah tersebut dalam rangka untuk memberi pelajaran, seperti kisah misalnya kancil dan buaya misalnya, kisah yang tidak pernah ada tetapi hanya dibuat, cerita-cerita yang dibuat-buat yang bisa diambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut, sehingga dia meyakini bahwasanya kisah Nabi Nuh alaihissalam yang terjadi itu tidak benar, ya. Bahkan dia nyatakan dalam sebagian tulisannya, orang liberal ini, ya, dia mengatakan kisah Nabi Nuh, saya tidak setuju bagaimana kemudian Nuh berdakwah, kemudian kaumnya tidak menerima, lantas Allah siksa mereka, Allah turunkan banjir yang akhirnya menghabisi mereka. Kenapa dia tidak setuju? Karena kisah-kisah para nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran benar-benar bertentangan dengan landasan agama mereka. Apa landasan agama orang-orang liberal? Mereka mengatakan semua agama sama, semua agama mengantarkan kepada surga, ini yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan kita punya liberal-liberal dalam banyak hal, hurriyah, kebebasan. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan bagi para wanita, kebebasan dalam mengungkapkan, kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam segala hal, dan kebebasan yang paling penting kata mereka adalah hurriyatu diniyah, yaitu kebebasan dalam beragama. Maka kalau dia sudah menetapkan atau orang-orang liberal mengatakan kebebasan dalam beragama, maka tidak boleh seorang mendakwahkan agamanya kepada orang lain, apalagi dengan maksa, apalagi kalau tidak mau dikasih azab seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini benar-benar kisah Nabi Nuh ini benar-benar menghantam akidahnya orang-orang liberal, ya. Saya ulangi, orang liberal mengatakan apa? semua agama benar, ya. Kemudian kita memperjuangkan namanya liberalisme, kebebasan, dan di antara kebebasan yang paling urgen pada diri seorang adalah kebebasan hurriyatul aqidah, kebebasan dalam berakidah, kebebasan dalam bertadayun, dalam beragama. Maka tidak boleh seorang lain otak-atik agama orang lain, ya, mendakwahi, menyalahkan, ini tidak boleh. Apalagi dalam kisah-kisah para nabi, ya, kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh berdakwah tidak diterima, Allah kasih azab. Kemudian Nabi Hud berdakwah, kaumnya tidak terima, Allah kasih azab. Nabi Saleh berdakwah, kaumnya tidak terima, Allah kasih azab. Ini tidak masuk dalam kamusnya orang-orang liberal. Terpaksa mereka mengatakan bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu hanyalah fiktif, hanya dibuat oleh Allah untuk cocok di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang bisa berkeyakinan, bisa berakhlak mulia. Ini sama dengan pernyataan orang, misalnya orang falasifah, ya, yang mengatakan bahwasanya sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada, ya. Ini juga dinukil oleh orang liberal, ya, dalam kitab mereka seperti fikih lintas agama. Mereka menukil semacam ini, ya. Kata mereka bahwasanya sebenarnya surga dan neraka itu enggak ada. Itu hanya dibuat-buat oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang takut. Sebenarnya enggak ada, ya. Dan ini tentunya tidak benar. Ini semua adalah kekufuran, ya. Apa yang dikatakan oleh orang liberal bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Qur'an hanyalah kisah-kisah fiktif, sama persis seperti perkataan orang musyrikin, ya. Wa qala alladziina kafaru in hadza in hadza illa asatirul awwalin. Mereka orang kafir berkata, ini hanyalah dongeng-dongeng terdahulu. Persis seperti para orang musyrikin dahulu. Sama juga, ya, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Kalau dikatakan kepada mereka, apa yang Allah turunkan kepada kalian? Mereka mengatakan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Persis seperti para orang liberal. Maka sebelum saya menyampaikan kisah Nabi Nuh dan juga kisah-kisah yang selanjutnya, maka kita sebagai orang Islam harus yakin bahwa ini kisah pernah terjadi. Kisah pernah terjadi, ya. Adapun kalau tidak masuk dalam logika orang-orang liberal, biarkanlah mereka, ya, karena mereka punya agama sendiri, ya. Ya, adapun kita agama kita dibangun Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan berbicara tentang Nabi Nuh Alaihissalam. Nabi Nuh Alaihissalam, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh dalam sebagian riwayat dari sahabat seperti Ibn Abbas dan yang lainnya, baina Adam wa Nuh asyrat kurun, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada 10 generasi. 10 generasi berapa tahun kita enggak tahu, karena setiap generasi mungkin umurnya panjang. Seperti Nabi Nuh saja umurnya sekitar 1000 tahun kurang lebih. Ya. Berarti generasi dari Adam sampai Nuh. Adam sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, wafat pada usia 960 tahun Nabi Adam alaihissalam dalam hadis yang sahih. 960 tahun. Ya, berarti satu generasi bisa sampai 1000 tahun, ya. Kalau taruhlah satu generasi 1000 tahun, ya berarti antara Adam sampai Nuh kira-kira 10.000 tahun atau kurang lebih segitu, ya. Jadi ini cukup waktu yang panjang, ya. Taib. Sebelum kita bercerita tentang bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, kita akan sebutkan tentang keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Banyak keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, di antaranya beliau adalah Abul Bashar Ash-Sani, nenek moyang yang kedua. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, umruhu, ya, haula alf sana, umur beliau panjang kurang lebih 1000 tahun, dan dakwahnya 950 tahun. Dan ini masa yang sangat panjang. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah awalur rusul ila ahli al-ard, rasul yang pertama yang diutus di bumi, ya. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, Allah menamakannya, menamakan beliau Abdan Syakura. Abdan Syakura, ya. Kemudian di antaranya beliau adalah Ahad Ulul Azmi minar Rusul. Salah satu Ulul Azmi. Ulul Azmi itu rasul-rasul yang begitu sabar, ya. Makanya ketika di Padang Mahsyar, para manusia datang kepada Nabi Adam, kemudian kepada Ulul Azmi minar Rusul. Nabi Adam ditolak, kemudian kepada Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh, Nabi bisa memberi syafaat. Kemudian kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak bisa kasih syafaat. Kemudian kepada Nabi Musa, Nabi Musa tidak bisa. Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan bahas yang pertama Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua. Apa maksudnya? Maksudnya semua manusia adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam sekaligus keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Itu maksudnya. Semua anak manusia adalah keturunan Nabi Adam sekaligus keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dalilnya di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, ya, wa ataina Musal kitaba wa ja'alna hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Allah tatkala berbicara tentang Bani Israel, kata Allah Subhanahu wa taala, dzurriyata man hamalna ma'a Nuh. Keturunan bahwasanya Bani Israel adalah keturunan, dzurriyah itu keturunan, keturunan orang-orang yang kami angkut bersama Nuh. Yang kami angkut bersama Nuh. Bersama Nuh di kapal. Jadi bahkan Bani Israel adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi Allah mengatakan Bani Israel adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain Allah mengatakan Wa ja'alna zurriyatahu humul baqin. Kata Allah, dan kami jadikan keturunan Nuh itulah yang tersisa. Kata Allah, kami jadikan keturunan Nuh, keturunan Nuh alaihissalam yang tersisa. Maksudnya apa para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah di atas perahu, ada khilaf berapa yang bersama Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Allah mengatakan jumlah mereka sangat sedikit. Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Pendapat yang paling banyak di antara banyak pendapat para ulama, yaitu jumlah paling banyak 80. 80 bersama Nabi Nuh. Bersama Nabi Nuh jumlahnya 80. Dan di antara anak-anak Nabi Nuh yang bersama istri-istri mereka, jadi Nabi Nuh bersama anak-anaknya, bersama mantu-mantunya, yaitu anak Nabi Nuh yaitu Sam, Ham, kemudian Yafith. Sam, Ham, Yafith. Yang dari ketiga anak inilah kemudian keluarlah manusia seluruhnya. Adapun sisa yang 80, kemana mereka? Kata para ulama, mereka meninggal dunia dan tidak punya keturunan. Mereka meninggal dunia tidak punya keturunan. Keturunan yang bertahan cuma dari anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Nuh punya anak, ya, yang pertama Ham, kemudian Sam, kemudian Yafith. Ini sudah saya singgung kemarin waktu pembahasan tentang Nabi Adam alaihissalam. Maka seluruh anak-anak manusia kembali kepada tiga orang ini, Ham, Sam, Yafith. Adapun Sam, Abul Arab, katanya orang Arab, Romawi, kembali kepada Sam. Adapun Ham ini suku Kibbut, kemudian Hind, kemudian Sind, ya, semuanya kembali kepada Ham. Nanti termasuk Sudan, nanti Yafith adalah Cina, Mongol, Turki, Ya'juj Ma'juj dari mana? Ya, Yafith. Intinya semua manusia Indonesia, wallahu alam yang mana, ya. Wallahu alam. tapi kelihatannya ya Afif ya. Tapi Allah alam besok. Intinya semua manusia keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karenanya kalau kita kembali seperti kita berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam, kita ingin tahu tentang nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, maka kita juga ingin tahu tentang nenek moyang kita kedua Nuh alaihissalam. Jadi kita semua ini keturunan siapa? Nabi Nuh. Kita semua ini keturunan Nabi Nuh alaihissalam, sekaligus kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Makanya Nabi Nuh diberi gelar dengan Abul Bashar Ats-Tsani. Taib. Ini kesemuan yang pertama. Kesemuan yang kedua. Umurnya Nabi Nuh 1000 tahun lebih kurang lebih. Ada yang mengatakan beliau ketika diangkat menjadi nabi umurnya 40. Dakwanya 950 tahun. Kemudian meninggal setelah itu berapa tahun? Dia umurnya 1000-an ya. 40 tahun baru diangkat. Kemudian berdakwah 950 tahun, kemudian meninggal berapa tahun? Sekitar 1000-an. Ada yang mengatakan waktu diangkat jadi nabi umurnya 300. Kemudian berdakwah 950 tahun, kemudian berapa tahun lagi baru meninggal, totalnya sekitar 1500 tahun. Allah alam bisawab, intinya umur beliau sangat panjang. Allah hanya mengatakan, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa'akhadahumut tufanu wahum zalimun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Itu Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Masya Allah, 950 tahun. Jadi umurnya sangat panjang. 950 tahun yang beriman berapa orang? Hasilnya yang beriman 80 orang menurut pendapat yang terbanyak. Baik, kalau kita rata-ratakan berarti 950 per 80 sama dengan berapa? Coba kalkulator. 950 bagi 80. Berapa tahun? 950 bagi 80. 12 lah, berarti sekitar 12 tahun. Berarti satu orang untuk mendapat ideh satu orang kalau kita rata-ratakan butuh 12 tahun. Ya. Jadi antum bisa bayangkan bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mau dakwah 12 tahun cuma satu orang yang dapat hidayah. Kita baru 3 kali pertemuan enggak dapat hidayah, selamat jalan ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ini sabarnya luar biasa ya, sabarnya luar biasa. Bayangkan dakwah 950 tahun yang dapat hidayah cuma sekitar 80. Jadi 12 tahun baru satu orang dapat hidayah. Kalau kita mau rata-ratakan ini jumlah yang sangat berat. Ya, 12 tahun cuma satu orang dapat hidayah ya. Baik. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, dia adalah rasul yang pertama. Dan ini datang dalam hadis tentang syafaat ketika pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, orang-orang pada datang mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk minta syafaat. Maka Nabi Adam AS menolak. Nabi Adam AS mengatakan, idhabu ila Nuh. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Maka orang-orang pun datang kepada Nabi Nuh AS. Mereka berkata, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahlil ard. Ya, kata mereka, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahlil ard. Engkau adalah rasul yang pertama sama kepada manusia. Ya, rasul yang pertama. Dari sini khilaf ya. Apakah Idris alaihissalam sebelum Nuh atau setelah Nuh? Ada khilaf di kalangan para ahli sejarah ya. Khilaf ya. Khilaf mana yang lebih dulu? Ada yang mengatakan yang lebih dulu Idris. Dan ini rata-rata ahli tarikh mengatakan demikian. Ada yang mengatakan yang lebih dulu adalah Nuh baru Idris. Ya, karena hadis jelas mengatakan anta awalur rusuli, ya. Wadzkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan apa? Nabiyan, ya. Kemudian yang mana lebih dulu, Idris atau Nuh? Wallahu alam bisawab, ya. Apakah Idris dulu atau Nuh lebih dahulu? Yang jelas ayat atau hadis menyatakan Nuh adalah rasul yang pertama. Dan kemudian Nuh bukan keturunan Idris. Nuh bukan keturunan apa? Idris, ya. Seandainya Idris pun lebih dahulu sebelum Nuh, maka dia bukan dari Nuh, bukan dari keturunan Idris, ya. Dalilnya apa? Dalilnya disebut oleh Ibn al-Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran, ya. Dia mengatakan bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama. Pertama dalilnya adalah hadis ini. Yang kedua, ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, waktu Nabi ketemu Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi Adam, maka Nabi Adam mengatakan marhaban bin Nabi Salih wal Ibni Salih. Kata Adam AS, selamat datang kepada Nabi yang Salih dan kepada anakku yang Salih. Kepada anakku yang Salih. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata marhaban bin Nabi Salih wal Ibni Salih. Selamat datang kepada Nabi yang soleh dan kepada anakku yang soleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad keturunan Nabi Adam AS. Makanya Adam dan Ibrahim AS ketika memanggil Nabi, dia mengatakan marhaban bibni soleh, selamat datang kepada anak yang soleh, karena Nabi Muhammad keturunan mereka. Tetapi ketika Nabi SAW ketemu dengan Nabi Idris Isra Mi'raj di langit sana, Nabi Idris hanya berkata sebagaimana nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Yusuf. Semuanya mengatakan marhaban bil akhi salih, selamat datang kepada saudaraku yang saleh. Karena mereka bersaudara. Mereka tidak mengatakan selamat datang kepada anak. Faham? Beda ketika Adam dan Ibrahim, selamat datang kepada anak, karena Muhammad SAW keturunan Adam dan keturunan Ibrahim. Nah, ketika Nabi ketemu Nabi Idris di Isra Mi'raj, maka Nabi Idris berkata marhaban bin Nabi Saleh wa bibni Saleh bil akhi Saleh, selamat datang kepada Nabi yang Saleh dan kepada saudara yang Saleh. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Idris. Seandainya Nabi Muhammad keturunan Nabi Idris, maka Nabi Idris akan berkata selamat datang kepada anak yang Saleh. Intinya, Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat, yang lebih dahulu adalah Nabi Nuh, atau Nabi Nuh yang jelas adalah Rasul yang pertama. Rasul yang pertama. Taib. Di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala menamakannya dengan Abdan Syakura. Ya. Seperti tadi kita sebut dalam surat Al-Isra, wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alna hudal li bani Israila ala tattakhidhu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang paling sangat bersyukur. Nuh adalah hamba yang sangat bersyukur. Hamba yang sangat pandai bersyukur. Timbul pertanyaan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuh alaihissalam dijadikan kisahnya oleh Allah sebagai contoh sabar, bukan contoh bersyukur. Kalau bersyukur mungkin kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, nabi-nabi yang kaya-kaya, ya. Sementara Allah ketika membawakan kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad SAW, tujuannya agar apa? Agar Nabi Muhammad apa? Bersabar. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan wasbir innal akhibata lil muttaqin. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Ya, innal akhibata lil muttaqin. Ya, sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Timbul pertanyaan, kenapa? Kenapa tidak dikatakan hamba yang bersabar? Kenapa Allah tidak mengatakan abdan saburon, hamba yang sabar? Ini yang harus kita pikirkan. Apa yang menyebabkan Nuh dikatakan sebagai hamba yang bersyukur, bukan hamba yang bersabar? Dan ini benar-benar dikenali oleh para manusia tatkala di padang mahsyar. Ketika mereka datang meminta syafaat kepada Nabi Nuh, mereka menyebutkan dua keistimewaan Nabi Nuh. Kata mereka, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahlil ardi, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang diutus di atas muka penduduk bumi. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura, dan Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Dan ini menakjubkan, Nabi Nuh diuji dengan ujian luar biasa. Bayangkan berdakwah 950 tahun. Istrinya kafir, anaknya kurang ajar, kaumnya brengsek. Nanti kita ceritakan, luar biasa. Harusnya dia contoh yang bersabar, tapi ternyata dia contoh yang bersyukur. Kenapa? Kata para ulama, dalam ujian yang begitu berat, dia masih pandai bersyukur. Dalam ujian yang berat, disebutkan setiap dia habis makan, dia memuji Allah. Setiap pakai sendal, dia memuji Allah. Setiap pakai baju, dia memuji Allah. Salam segala hal, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi SAW selalu mengatakan, alhamdulillah ala kulli hal. Dalam segala hal. Apapun Nabi Nuh AS mengedepankan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita, ya paling tidak kita bisa tiru-tiru sedikit Nabi Nuh AS. Ya. Saya kadang mikirin luar biasa Nabi Nuh AS. Harusnya yang paling pas hamba bersabar. Tapi ternyata Allah menamakannya hamba bersyukur. Kenapa? Dalam ujiannya yang begitu berat, ternyata beliau AS senantiasa bersyukur kepada Allah. Tidak banyak mengeluh, ya, padahal ujiannya begitu berat. Alaihi salatu wassalam. Inilah Nuh diberi nama oleh Allah adalah Abdan Syakuran. Adapun keistimewaan yang lain, ini dimiliki juga oleh nabi, lima nabi yang lain. Siapa ulul azmi minar rasul? Yang pertama siapa? Nuh. Yang kedua siapa? Hah? Ibrahim. Kemudian Musa alaihi salam. Kemudian Isa alaihi salam. Yang kelima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi, azmi ini artinya tekad. Jadi mereka ini ulul azmi minar rusul, fasbir kama sabarul azmi minar rusul, kata Allah Subhanahu wa taala. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kata Allah, bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi. Rasul-rasul tersebut meskipun diuji, mereka tetap diuji, mereka tidak pasrah. Dalam kesabaran mereka, mereka tetap berusaha. Mereka punya azm. Jadi ini sering saya sampaikan bahwasanya namanya sabar itu bukan berarti pasrah, tapi ada ikhtiar. Namanya azam, bukan namanya sabar itu bukan pasrah. Misalnya orang sakit, sabarlah, enggak mau kemana-mana. Enggak, kalau sakit ya berusaha, berobat. Itu namanya punya azm. Ya, misalnya berdakwah kemudian maki-maki orang bukan berarti akhirnya berhenti. Enggak. Sabar dengan maki-makian tersebut tetap berjalan berdakwah. Itu maksudnya. Ya. Dan ini nabi-nabi ini semua diuji luar biasa. Ya, Nabi Nuh luar biasa, Nabi Ibrahim ujiannya luar biasa. Nabi Musa ujiannya luar biasa. Memang nabi sabar-sabar semua. Nabi Isa alaihi salam ujian luar biasa. Nabi Muhammad SAW juga sangat luar biasa. Mereka tokoh-tokoh yang sangat sabar luar biasa. Tapi kesabaran mereka bukan berarti pasrah. Jangan sampai salah paham, karena al-azm artinya adalah tekad. Makanya ulul azmi minar rusul, yaitu para rasul yang bersabar, tapi di balik kesabaran mereka, mereka punya azam yang kuat, tekad untuk terus menjalankan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini di antara kesimpulan Nabi Nuh alaihi salam. Kalau sudah tolong dihapus.

Taib, hadirin dan hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada permasalahan yang kedua yang kita bahas tentang metode dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Metode dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Allah mengatakan bahwasanya contoh Nabi yang sangat bersabar dalam dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Makanya di surat Al-Ankabut Allah buka dengan firman Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walakada fatana alladhina min qablihim falaya'alamanna allahu alladhina sadaku walaya'alamanna al-kadhibin. Kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku, apakah manusia setelah mengucapkan kami beriman dibiarkan saja? Enggak, pasti akan diuji. Tak mungkin orang mengatakan saya beriman, berikrar saya beriman, itu tidak diuji. Enggak, itu bukan sunnatullah. Sunnatullah adalah menguji orang yang mengaku beriman. Ya, karena memang manusia diciptakan untuk diuji. Diuji dengan ketakutan, diuji dengan macam-macam. Di antaranya ujian dalam dakwah. Jadi setelah Allah mengatakan di awal surah Al-Ankabut, ahasibanna su'aytraku ayyakulu amanna wa humla yustanun, apakah manusia menyangka dibiarkan mengucapkan kami beriman dan tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falai alamanna allahu ladhina sadaku, agar Allah tahu mana di antara mereka yang imannya benar. Walai alamanna al-kadhibin, agar Allah tahu mana yang dusta di antara mereka. Setelah itu Allah lanjutkan sampai pada sekitar ayat 14. Allah sebutkan kisah Nabi Nuh. Ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aaman fa akhadhahum at-tufanu wa hum zalimun. Kata Allah, maka kami utus Nuh kepada kaumnya dan dia berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Ya. Jadi di antara ujian, kita tahu ujian banyak ya, ujian banyak. Allah berikan ujian dengan berbagai macam ujian. Di antaranya ujian dakwah. Dan di antara contoh orang diuji dalam dakwah adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita bilang tadi, coba dia dakwah 950 tahun, yang dapat hidayah cuma berapa? 80 orang. Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kecuali cuma sedikit. Nah, kita ingin menjelaskan apa sih metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran beberapa metode. Pertama, ya, Nabi Nuh alaihissalam memberi peringatan. Kalau kita bilang apa? Al-Inzar. Kemudian diantaranya memberi motivasi, targhib. Ini terhib, targhib, motivasi. Kemudian diantaranya dakwah siang dan malam. Di antaranya dakwah terang-terangan. Di antaranya kemudian dakwah ya sir, diam-diam. Ya. Di antaranya fokus pada dakwah tauhid. Baik, inilah diantara hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah, yang kebanyakan Allah sebutkan dalam surat Nuh. Dalam surat Nuh, ya. Di antaranya Allah mengatakan, ya, inni lakum nadhirum mubin, dalam surat Nuh, ya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi, faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum in ilahin ghairu. Apa gimana? Gimana suratnya, ayatnya? Ya, di antaranya Nuh berkata, inni lakum nadhirum mubin. Inni lakum nadhirum mubin. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qauma kamin qabli ayatihum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ya. Ya kaumku, sungguhnya aku adalah memberi peringatan yang nyata, yang jelas. Beri peringatan, ya. Apa? Kalau kalian tidak beriman, akan turun azab yang pedih.
Ya. Dalam ayat yang lain, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Ya. Sesungguhnya aku khawatir ini akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Ya kaumku, aku khawatir menimpa kepada kalian azab di hari yang dahsyat. Ya, azab di hari yang dahsyat. Ini namanya memberi peringatan. Ya. Oleh karenanya seorang dalam berdakwah, ya, jangan dia hanya berdakwah yang targib aja, motivasi fadhail amal aja, amal ini, amal ini. Tapi harus juga ada beri peringatan, ya. Ini haram, ini haram, ya. Jangan juga cuma haram-haram doang. Ini haram, haram, haram, haram. Tidak ada motivasi tentang pahala-pahala fadhil amal. Maka digabungkan antara keduanya. Nabi Nuh alaihissalam menggabungkan keduanya. Beliau memberi indar, beliau juga memberi motivasi, ya. Ani'budullaha wattaqu wa ati'un, ya. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Di antaranya Nabi Nuh memberi motivasi, motivasi dunia dan akhirat kepada kaumnya, ya. Motivasi, ya, dunia dan akhirat. Di antaranya dunia di umur panjang, ya. Wa yuakhirkum ila ajali musamma. Itu ditunda, dipanjangkan umur maksudnya. Ini boleh, seorang boleh. Kalau ada motivasi dunia memang datang dalam ayat, dalam hadis, boleh. Seperti kata Nabi SAW, man ahabba an yubusatalu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Itu motivasi dunia atau akhirat? Dunia. Kalau akhirat banyak silaturahmi, pahalanya banyak-banyak, sebab masuk surga dalam surat Ar-Ra'd. Jadi kalau ada motivasi dunia tidak apa-apa. Nabi Nuh AS menyampaikan, kalau kalian beriman, ditunda kematian kalian, ya. Kalau akhiratnya Allah mengatakan yaghfir lakum min dzunubikum, ya. Yaghfir lakum min dzunubikum, akan diampuni dosa-dosa kalian. Kemudian juga dalam ayat selanjutnya, ya, kata Allah, Nabi Nuh berkata, fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya, jadi kata Nabi Nuh, di antara motivasi, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Rabb kalian maha pengampun, dosa-dosa kalian diampuni. Terus apa? Yursilis sama'a alaikum midrara, akan diturunkan hujan yang deras. Sepertinya di zaman Nabi Nuh kaumnya dalam mengalami kekeringan. Ya, sedang mengalami apa? Kekeringan. Yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, banyak anak kalian. Banyak harta kalian. Disuburkan kebun-kebun, dibukakan bagi kalian kebun-kebun, dialirkan sungai-sungai. Jadi lihat, jadi Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah memberi targhib dan terhib, ya. Targhib motivasi, indar terhib. Kemudian ada satu lagi saya lupa di sini, ya. Yaitu Nabi Nuh dakwahnya menjelaskan keagungan Allah. Ini juga penting. Membuat orang ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dilanjutkan dalam surat Nuh, kata Nabi Nuh, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata litasluku minha
subulan fijaja. Apa artinya? Kenapa malakum la terjun lillahi wa qara? Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah, wahai kaumku? Laqad khalaqakum atwara, Allah telah menciptakan kalian dengan tahapan-tahapan, ya. Dari air mani jadi manusia, dari anak kecil sampai besar, ya. Laqad khalaqakum atwara. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa? Tidak kalian lihat bagaimana Allah menciptakan langit dengan bertingkat-tingkat? Wa ja'ala al-qamara fihinna nura, bukankah Allah telah menjadikan rembulan di langit tersebut bercahaya? Wa ja'ala asy-syamsa siraja, dan Allah menjadikan matahari bersinar. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, Allah telah menumbuhkan kalian dari bumi. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, Allah akan bangkitkan kalian lagi nanti dari bumi. Ya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, Allah telah tumbuhkan bagi kalian tumbuh-tumbuhan. Ya. Wallahu ja'alakumul arda bisata, Allah menjadikan, ya, bumi dihamparkan, litasluku minha subulan fijaja, agar kalian mudah untuk berjalan di atas bumi tersebut. Jadi diingatkan tentang gangguan Allah,

keamanan, karena mereka tidak tahu aman itu nikmat contohnya. Kalau mereka tahu aman itu nikmat, mereka akan bersyukur kepada Allah tentang nikmat tersebut, ya. Cuma mata ini nikmat. Orang itu nikmat dari Allah. Orang kalau enggak bisa lihat kayak apa? Mata begitu lihat langsung bisa apa? Fokus, ya. Kalau lihat orang langsung bisa apa? Fokus. Kalau kamera kan harus di zoom dulu, kecilin besar gini. Kalau lihat apalagi monitor langsung syik. Langsung fokus. Jadi subhanallah, nikmat luar biasa, ya. Jadi kalau mata saya coba nikmat, ini kacamata aja harganya berapa? Saya enggak mau kasih tahu, tapi ini mahal. Subhanallah. Orang ada antum yang pakai kacamata, nikmat luar biasa, ya. Jadi perlu diingatkan, itu metode Nabi Nuh, bukankah Allah yang telah begini, Allah yang telah begini, Allah yang telah begini, agar mereka sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dakwah Nabi Nuh alaihi salam, dakwah siang dan malam, ya. Kata Nabi Nuh, "Inni da'awtu qaumi laila wa nahara." Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku mendakwahi kaumku malam dan siang. Kenapa? Sebenarnya mengatakan, kenapa didahulukan malam daripada siang? Karena di zaman itu benar-benar orang bekerja di siang hari. Nabi Nuh tidak ingin mengganggu mereka terlalu banyak di siang hari. Mereka lagi fokus bekerja. Tapi di malam hari, sore, maghrib, Nabi Nuh datang dakwahi mereka. Mereka lagi santai didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ini dalil bahwasanya orang juga melihat kondisi. Ya, artinya boleh dakwah malam, siang, tapi lihat kondisi mana yang pas buat madu'win, buat audiens. Ya. Tapi intinya Nabi Nuh dakwahnya siang dan malam. Siang dakwah, malam dakwah. Subhanallah, berapa tahun? 950 tahun. Ya, kita cuma dakwah pada maghrib. Itu pun banyak mengeluh. Siang dan malam. Bukan setahun, dua tahun, 950 tahun. Ya Allah, ada makhluk namanya Nuh alaihi salam. Luar biasa kesabarannya. Inni da'autu qawmi layla wa nahara. Aku dakwahi kaumku siang dan malam, ya Allah. Falam bisijidum du'ai illa firara. Tidaklah aku berdakwah kecuali semakin mereka kabur. Masya Allah. Luar biasa, ya. Jadi, seorang berdakwah, jangan putus asa, semangat. Apapun yang terjadi, jangan segera putus asa. Kita ini tugasnya berdakwah. Dia dapat hidayah, enggak hidayah, bukan urusan. Tugas Anda punya ilmu, berdakwah. Allah yang kasih hidayah. Kalau Allah enggak kasih hidayah, kita tetap dapat pahala. Bukan berarti kalau enggak ada yang dengar, berarti kita enggak dapat pahala. Kita berharap sih orang dapat hidayah, kita pahala bertambah. Tapi kalau dia tidak dapat hidayah, kita tidak akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Anda menyampaikan dengan semangat, dengan benar. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan pada Isra Mi'raj, "Wan nabiyya ma'ahu rajul wa rajulan." Ada seorang nabi, pengikutnya cuma dua, ada pengikut nabi, pengikut cuma satu. "Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad," dan ada nabi sendirian, enggak ada pengikutnya. Nabi enggak ada pengikutnya, itu ustaz aja banyak pengikutnya. Ini nabi enggak ada pengikutnya. Masya Allah, gimana sabar nabi tersebut. Tapi sudah azan, insyaallah kita dengar azan terlebih dahulu baru kita lanjutkan. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih pada pembahasan tentang metode dakwah Nabi Nuh alaihi salam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kita sudah sebutkan 1 2 3 4 di antaranya Nabi Nuh alaihi salam dakwah terang-terangan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa inni da'awtuhum jihara." Inni da'awtuhum jihara. Dawa diam-diam. Summa inni a'lantu lahum wa asrartum lahu israra. A'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Asrartum asrartu lahum israra. Ini juga a'lantu lahum. Jadi di antara metode dakwah Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah terang-terangan, jiharan terang-terangan, ya. Kemudian tidak sembunyi-sembunyi, ya. Terkadang dengan diam-diam, terkadang dengan terang-terangan, ya. Dan ini dua metode, jadi artinya Nabi Nuh alaihi salam berusaha menggunakan metode apapun yang penting bisa berhasil. Ya, maka beliau berdakwah siang dan malam, terkadang dengan terang-terangan. Terangan maksudnya apa? Terang-terangan itu beliau datang ke perkumpulan kaumnya, kemudian beliau berdakwah. Beliau berdakwah menyampaikan dakwah di tengah-tengah orang, mungkin di pasar-pasar, mungkin di kota-kota, terang-terangan, atau ada sekumpulan orang beliau datang kemudian menyampaikan dakwah agar mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, agar mereka

mendengar risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asrartu lahum israra. Terkadang Nabi Nuh juga dakwah diam-diam, maksudnya diam-diam dakwah, mungkin di antara kalau kita katakan dakwah fardiyah, itu datang sendiri. Datang kepada pribadi, karena ada sebagian orang dia tidak suka kalau didakwahi di depan banyak orang. Dia lebih suka kita dakwah diam-diam, datang ke rumahnya, kita ngobrol. Ada orang macam-macam ya. Seperti sekarang ada orang mungkin dia malu ke masjid mungkin ya. Dia ingin pengajian di rumah misalnya, enggak ada masalah. Ingin di rumah, enggak dilarang. Pengajian di mana saja tidak jadi masalah. Yang penting jangan kita, ah saya khusus ustadz hotel ya, enggak boleh kalau gitu. Ada orang mau di hotel pengajian, oke. Okay. Ada orang mau di seminar pengajian, oke. Okay. Ada pengajian di atas gunung, oke. Okay. Ada pengajian di rumah, oke. Okay. Pengajian di pasar, oke. Okay. Yang penting pengajian, jangan melanggar syariat ya. Ya, semuanya kita dakwahi. Orang miskin juga butuh didakwahi, orang kaya juga butuh didakwahi ya. Ya, adapun ustaz yang kaya-kaya doang aja ini juga jangan. Yang miskin juga butuh ilmumu ya. Yang miskin aja, yang kaya juga jangan dibiarkan ya. Yang kaya juga kalau dapat hidayah, mereka akan banyak memberi bantuan kepada Islam. Jadi intinya dakwah dengan cara apapun ya, silakan. Yang penting tidak melanggar syariat. Nabi Nuh berdakwah terang-terangan, berdakwah diam-diam. Dan kita lihat, ternyata nanti akan kita lihat audiens Nabi Nuh orang-orang kaya. Makanya Nabi Nuh dihina oleh mereka, ya, dianggap rendah oleh mereka, tapi Nabi Nuh terus berdakwah. Kemudian di antara metode Nabi Nuh fokus pada dakwah tauhid. Ya. Ya. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghair. Dan ini semua nabi begitu. Sembahlah Allah, tidak ada sembahan selain kalian. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu tagut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang semua rasul mengatakan an i'budullaha wajtanibu tagut. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Ini dakwah Nabi Nuh alaihi salam juga demikian ya. Ani'buduhu wattaqu wa ati'un. Sembahlah kepada Allah, bertakwalah kepada-Nya, taatlah kepada-Ku. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, waktu itu ada yang mengatakan Nabi Nuh fokus dakwah tauhid, dia tidak bicara syariat, ya. Dia bicara tauhid. Karena waktu itu tersebar kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Oleh karena kita tahu dakwah seluruh nabi, ya, adalah menyeru kepada tauhid. Dakwah inti bukan berarti kita menyepelekan yang lain juga kita sampaikan, tapi semuanya mengarahkan kepada tauhid. Oleh karenanya dakwah ahlu sunnah, setiap dai ahlu sunnah pasti punya ghirah terhadap tauhid. Dia punya ghirah. Lihat orang kesyirikan pasti enggak suka siapapun dia. Dia pakar fikih, dia pakar muamalah, dia pakar poligami, pakar pernikahan, fikih nikah. Dia pakar mawaris, hukum warisan. Ya. Dia pakar akidah, dia pakar apapun. Kalau sudah bicara tauhid, dia pasti punya ghirah. Karena itu ciri da'i-da'i sunnah. Ya. Oleh karena kalau ada penyimpangan dalam masalah akidah, siapapun da'i sunnah tersebut, da'i salafi tersebut, dia pasti jengkel, dia pasti ghirah, dia pasti emosi dan yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena memang kita berdakwah, ya, kita berusaha karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memang kita berusaha untuk menegakkan kalimat tauhid di alam semesta ini. Jadi inilah metode dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Insyaallah kita lanjutkan lagi insyaallah pada hari Senin, karena besok ada kajian kitab tauhid. Ya, insyaallah kisah Nabi Nuh seri 2 kita akan lanjutkan pada hari Senin. Demikian saja kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan, dihindarkan dari penyakit-penyakit berbahaya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita pahala dalam setiap kondisi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أمك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum Ustaz. Ana bingung menghadapi lelahnya hidup ini dan selalu ingat kematian, sedangkan ana banyak utang. Keadaan ana sekarang sangat terpuruk. Masya Allah. Itu orang kalau lagi susah kepingin mati, tapi kalau lagi dibukakan hartanya, lupa sama kematian. Ingat, mati itu bukan istirahat ya, Mak. Kapan istirahat? Nanti kalau sudah masuk surga baru istirahat. Walau anna idza mitna turikna lakana al-maut hatta kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu an kulli syai'in. Andai kata kalau kita mati itu selesai urusannya, paling enak apa? Loncat dari gedung. Set, mati, selesai urusannya. Tapi enggak selesai. Kita kalau mati akan dibangkitkan. Tuh, orang yang bunuh diri enggak selesai. Bahkan dia akan terus menggunakan alat bunuh diri. Dia menusuk-nusuk dirinya di neraka jahanam nanti. Enggak selesai. Jadi kalau yang dikatakan ini karena terpuruk dan banyak hutang, ya banyak-banyak istighfar. Lalu perbaiki niat. Orang yang berhutang pun perlu niat. Innamal a'malu bin niat. Banyak di antara kita yang niatnya udah gak benar utang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Barang siapa yang pinjam uangnya orang dan niat untuk mengembalikan, Allah bantu dia mengembalikan. "Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu." Tapi barang siapa yang ngambil uangnya orang, hartanya orang, tapi niat gak bayar dari awal, ya fulan mah banyak duitnya, gak mungkin dicari sama dia gitu kan. Dari awal sudah kita seperti itu, Allah akan hancurkan kita bersama harta kita, gak bisa bayar. Maka perbaiki niat. Kemudian yang utang-utang ini ingat, utang kalau gak ada perlunya gak boleh jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Sebagai pertanda utang ini enggak main-main. Apalagi sekarang nih, orang kadang kala utang karena mau beli HP yang bagus. Apalagi dengan tawaran-tawaran ya. Apa sekarang ada kartu kredit tanpa bunga, gitu kan? Orang terus ngutang. Akhirnya kena bunga dia. Hati-hati dengan sistem-sistem kemudahan-kemudahan yang diberikan itu. Ada unsur riba di sana dan kita harus berhati-hati masalah utang. Jadi saudara kita, ya sarannya buat dia banyak-banyak berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau punya utang, insyaallah Allah bayarin tuh utang walaupun sebesar gunung. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu supaya aku enggak makan yang haram. Dan ya, berikan kepada aku karuniamu ya Allah sehingga aku tidak butuh dengan orang. Karena memang kalau butuh sama orang itu hina kita jamaah. Maka berusaha kita hanya butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Banyak sekali kesulitan yang muncul disebabkan karena perbuatan-perbuatan demonstrasi-demonstrasi ini. Dan pemberontakan di mana-mana ujungnya adalah sengsara dan juga malapetaka.
2: Di negara-negara Islam, ul-amri, kezaliman ul-amri, disebabkan karena kezaliman rakyat. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, demikian kami jadikan penguasa-penguasa orang yang zalim, disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan.
3: Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan ul-amri di antara kalian, akan tetap tapi apabila ia menjadi pemimpin dan tentunya dengan cara yang tidak sesuai syariat, tetap Rasulullah mengatakan, in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyai, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia.
4: Kalimat adlin inda sultanin jair. Ini kata Nabi, sebesar-besar jihad adalah ucapan yang adil, ucapan yang hak, ucapan yang benar. Di mana? Di hadapan seorang pemimpin yang zalim. Di hadapan, bukan di televisi, bukan di radio, bukan di koran, bukan di Bundaran HI, bukan di Sudirman Tamrin, bukan.
2: Tidak mungkin.
5: Pada masa kita sekarang ini, pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz, atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mungkin. Atau seperti Umar bin Khattab, tidak mungkin. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga.
6: Idza ra'aita rajulan yasubbul hakim fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekkan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsu.
7: Rasulullah SAW bahwa akan muncul nanti di zaman setelah zamanku pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengikuti sunnah-sunnah, dan akan muncul orang-orang yang hatinya itu hati iblis, hati syaitan, jahat minta ampun, rupanya rupa manusia tapi hatinya iblis, jahat ingin melakukan perusakan. Lalu kata Huzaifah, aku berkata kepada Rasulullah, kaifa adna ya Rasulullah in adraktu zalik, apa yang engkau nasihati kepada aku jika aku berjumpa dengan masa itu, ketemu dengan pemimpin seperti itu. Qala tasma' wa tuti lil amir, kata Rasulullah, dengar dan taat kepada pemimpinmu itu. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati, dengar dan taat sekalipun diambil, ya, dipukul punggung oleh mereka, maka diambil hartamu oleh mereka, tetap kau dengar dan taat. Hajjaj bin Yusuf, dia membunuh ribuan nyawa kaum muslimin dengan sebab yang tidak sebenarnya, yang merupakan hak untuk menumpahkan darah.
6: Hajjaj bin Yusuf itu membunuh 120,000 kaum muslimin pelan-pelan. Sudah dulu matanya, diputuskan dulu lidahnya, dipotong telinganya, potong kakinya. Itu yang sudah dibunuh oleh dia seperti itu 120,000 orang. Di antaranya sebagian sahabat dan sebagian ulama tabi'in
7: yang hidup di zamannya seperti Al-Hasan Al-Basri, Ayyub As-Siqtiyani, ya, para imam-imam besar. Ketika mereka ditanya terkait masalah Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, bahkan sebagian sahabat juga termasuk yang mendapatkan zamannya seperti Abdullah bin Abbas, ya, dan juga yang lainnya, ketika mereka itu ditanya tentang Hajjaj bin Yusuf, semuanya mengatakan jangan mencelanya. Mencelanya dilarang, apalagi melakukan perlawanan.
6: Dan tanyakan kepada dia, apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Kalau dapat pahala kita celah. Enggak dapat pahala. Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu kau dapat pahala enggak? Dapat. Masyaallah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Kalau kau cela pemimpinmu, pemimpinmu berubah enggak? Enggak berubah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa enggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa.
7: Karena siapa yang memiliki satu nasihat untuk dia berikan kepada pemimpinnya, mungkin dia lihat pemimpinnya keliru, maka jangan dia tampakkan, ya, nasihatnya itu di depannya orang, karena itu menghancurkan wibawa dia. Tapi hendaknya apa? Falyakhudh yadahu, hendaknya dia ambil tangannya, kemudian dia bersendirian bersama pemimpin itu dan dia sampaikan. Dan kalau apabila dia diterima nasihatnya, maka alhamdulillah. Kalau ditolak, maka dia sudah melakukan, ya, apa yang wajib bagi dia untuk dia sampaikan.
8: Jika seorang pemimpin bersungguh-sungguh berisihat untuk memperbaiki agama rakyat dan untuk memperbaiki dunia rakyat, dia perhatikan dua-duanya. Jika dia sudah bersungguh-sungguh untuk perbaiki sebisa mungkin, berhasil atau tidak berhasil urusan Allah, tapi dia berusaha sebisa mungkin. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu afdalu ahli zamani, dia adalah orang yang paling afdal di zamannya.
7: Dan pemimpin kita alhamdulillah, kita masih dibolehkan sholat, kita masih bisa berhaji diurus, banyak sekali masih
1: ya, kebaikan-kebaikan dan kemudahan, urusan-urusan kita masih bisa terselenggara dan diurusi oleh pemerintah kita.
2: Menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam, yang pertama taubat kepada Allah, yang kedua membersihkan diri kita dari noda-noda syirik, yang ketiga kata Syekh Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Sebab Nabi bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtau imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
2: rezeki suami bakal sempit.
1: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, enggak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang enggak baik peringannya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, "Pak, tolong aku kasih uang sekian ini." Nuntut terus tapi akhlaknya enggak baik. Harus bercermin, gara-gara kamu lah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadabburi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal ladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana.

ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا

0: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
1: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: A'udzu billahi

0: Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Allah telah menanamkan di dalam jiwa kita kecintaan kepada harta. Allah menjelaskan kepada kita.
3: Inna lin-nasi hubbus syahawati minan nisaa'i wal banina wal qanatirin muqanṭati minaz zahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal hurri.
2: Bahwa telah ditanamkan kecintaan syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta yang berlimpah ruah, yang bertumpuk-tumpuk. Dulu kuda-kuda yang mewah, sekarang mobil-mobil yang mewah. Pertanian, peternakan, itu sesuatu yang sudah dicintakan kepada kita. Itu kesenangan kehidupan dunia. Tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Lihatlah orang terkaya di dunia ini, kemana dia bawa hartanya? Dia tinggal selama-lamanya di muka bumi ini. Di negeri ini kita sering membaca 10 orang terkaya. 1 fulan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, semua hartanya ditinggal. Hati-hati dengan dunia. Jangan sampai kita tertipu. Silakan bekerja, silakan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia. Karena kita gak lama tinggal di dunia.
1: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
2: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri ketika suami datang, seperti Khadijah ketika Nabi datang, yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, dari mana engkau? Ngapain aja? Kata dia, ada apa? Coba cerita sama aku. Gak ada. Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa? Mau yang panas atau yang dingin ya? Kemudian dia tidak bertanya sama sekali, engkau dari mana?
4: Suami selalu ingin pulang ke rumah, jemaah.

0: 107.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang membangun istana di surga ya. Tentunya kita tahu bahwasanya di antara kenikmatan yang besar yang kita rasakan di dunia adalah kenikmatan tempat tinggal ya. Apalagi kita yang sudah berkeluarga, betapa sibuk kita memikirkan tempat tinggal ya. Seorang ketika ingin bangun rumah maka dimulai dengan ngontrak dulu ya, biar tahu bagaimana rasanya apa ngontrak ya. Setelah ngontrak bertahun-tahun, kemudian dia mulai mengumpulkan uang, kemudian dia mulai mencari tanah pun mencari lokasi yang tepat dengan harga yang pas, maka ini juga membutuhkan waktu ya. Setelah mencari tanah dengan cukup waktu yang lama, kemudian akhirnya membangun. Kita yang bangun rumah juga meskipun punya uang yang banyak ya, maka pun terkadang ya tidak sembarang bangun rumah, mencari arsitek yang terbaik, sudah digambar bagus-bagus, tiba-tiba tengah jalan dirubah lagi ya. Kadang sudah dibangun bagus-bagus, ketika lihat fisiknya secara real dirubah lagi ya. Ini bukan pengalaman pribadi bukan ya, tapi pengalaman bersama. Jadi intinya kenapa? Karena kita tahu bahwasanya rumah yang indah, rumah yang nyaman adalah salah satu kenikmatan yang dicita-citakan oleh setiap orang. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan arba'un minas sa'adah, empat perkara yang merupakan sebab kebahagiaan adalah diantaranya baitun wasi', rumah yang luas. Tentunya kalau kita tahu bahwasanya membangun rumah di dunia butuh perjuangan, butuh biaya. Padahal rumah yang akan kita bangun tersebut atau rumah yang dibangun oleh seorang terkadang tidak ditempati. Betapa banyak orang bangun rumah indah-indah, dia ingin pindah ke rumah barunya, ketika rumahnya baru selesai dibangun ternyata dia meninggal dunia. Ternyata dia bangunkan rumah buat orang lain. Betapa banyak orang bangun rumah belum selesai rumahnya dibangun dia pun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seorang membangun rumah di dunia dengan begitu susahnya, berhutang sana berhutang sini ya. Kadang utangnya sampai puluhan tahun kalau ngambil KPR dan yang semisalnya ya. Itu pun rumah tersebut ternyata butuh maintenance lah, butuh perbaikan lah, kadang bocor sana bocor sini lah, kadang perlu penambahan. Dan tidak bisa kita nikmati selama-lamanya karena toh rumah itu atau rusak atau kita yang rusak atau kita yang meninggal dunia. Ini tentang cerita rumah di dunia ya. Agar saya memberi isyarat bahwasanya rumah di akhirat pun butuh perjuangan. Membangun rumah di akhirat butuh perjuangan. Terlebih lagi rumah di akhirat tersebut untuk ditinggali selama-lamanya. Maka di antara kedunguan adalah seorang perhatian membangun rumah untuk yang dia tinggal hanya sementara, kemudian dia lalai dari membangun rumah yang untuk dia tinggal selama-lamanya. Di antara merupakan kedunguan seorang menghabiskan seluruh energinya untuk membangun rumah di dunia sebagus-bagusnya sementara rumah di akhirat tidak dia perhatikan. Ada seorang, dia bangun rumah indah, kemudian dia panggil kawannya, lihat rumah alhamdulillah selesai. Namanya orang punya rumah bangga ya, kadang-kadang jadi status profilnya. status, apalagi rumahnya mewah. Karena surga dunianya. Setelah dibangun rumah mewah, dia panggil temannya, lihat rumah saya. Temannya yang baik tersebut berkata, ini rumahmu di dunia. Gimana rumahmu di akhirat? Sudah kau siapkan belum? Sudah kau siapkan belum? Karenanya ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi seorang di dunia punya rumah mewah, tapi di akhirat dia tidak punya rumah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin. Dia sudah mengerahkan seluruh energinya untuk bangun rumah di dunia. Dia ganti lagi rumah yang baru. Belum puas, ganti lagi rumah yang baru. Gonta ganti rumah. Ternyata di akhirat dia tidak punya istana. Sebaliknya bisa jadi seorang di dunia tidak punya istana. Tidak punya rumah. Rumahnya pas-pasan. Atau ngontrak seumur hidup. Atau numpang sama orang tua seumur hidup. Ini terjadi. Numpang seumur hidup. Ngontrak seumur hidup. Tapi ternyata dia punya istana di surga. Dia punya istana di surga. Maka kita hendaknya merenungkan ini semua. Agar kita mengerti akan hakikat kehidupan dunia dan hakikat kehidupan akhirat. Kehidupan kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya kehidupan dunia wa mal hayatud dunia illa la'ib wa lahu. Hanyalah permainan senda gurau. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sejati, yang sungguhnya. Ya, lau kanu ya'lamun, sehingga kalau mereka mengetahui. Makanya Rasulullah SAW ketika menggali khandaq bersama para sahabat, kemudian para sahabat dalam kondisi kelaparan, sampai mereka mengikat perut mereka dengan batu untuk menahan lapar, untuk lambung tetap terikat. Nabi pun mengikat perutnya dengan batu. Ketika itu musim dingin, mereka menggali parit, ya, sampai tubuh mereka penuh dengan tanah. Ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat dalam kesusahan, Nabi berkata, labbaik, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, warhamil ansara wal muhajirah. Kata Nabi, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan kecuali yang sejati, kecuali kehidupan akhirat. Rahmatilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Maka ini yang perlu kita ingat. Ketika kita terpacu untuk mikirin dunia, kita ingat akhirat. Jangan lupa untuk juga mikir apa? Akhirat. Jangan lupa juga untuk mikir akhirat. Ya. Dan ibu-ibu depan saya harapkan memotivasi suami berdua untuk bisa membangun istana di surga. Bilang sama suami, mas, rumah di dunia sudah cukup, masya Allah. Kita sekarang fokus bikin rumah di mana? Akhirat. Bukan sebaliknya, mas, tambah rumah lagi, mas. Ya. Abi, tambah lagi rumah ini kurang besar, bi. Besarin lagi, bi. Karena kenyataan bahwasanya pengaruh istri terhadap suami luar biasa. Jika istrinya tamak, suaminya jadi apa? Tamak. Jika istrinya kona'ah, suami jadi kona'ah. Ini saya bicara secara umum. Secara-secara umum. Ya. Memang benar ada suami yang tamak. Ada. Sehingga mempengaruhi istrinya juga tamak. Ada yang suami kona'ah, mempengaruhi istrinya kona'ah. Tapi banyak wanita yang lebih mendominasi daripada suami. Ini wanita Indonesia ya, bukan wanita luar negeri ya. Indonesia itu subhanallah, suaminya baik-baik sampai sering nurut sama suami. Benar atau tidak ibu-ibu? Jujur, benar atau tidak? Benar ya. Oleh karenanya, pengaruh ibu terhadap suami luar biasa dalam membangun rumah di dunia maupun rumah di akhirat. Terserah ibu pilih mana ya. Saya tidak melarang untuk bangun istana di dunia, silakan. Siapa tidak senang punya rumah yang besar, yang luas, yang indah, yang nyaman ya. Kadang kita masuk ke rumah kawan, tanahnya 1 hektar, tanahnya sih satu. Rumah luas sekali. Sampai mungkin kalau masuk dalam rumah harus pakai Google Map, saking besarnya. Luas. Pembantunya harus berapa bersih-bersih. Saya punya kawan punya rumah beberapa. Mana kita main ke rumah. Rumah lamanya besar, bukan rumah kecil. Dia lampunya aja lupa di mana, enggak tahu kan. Ini bicara orang kaya, kalau orang miskin hafal ya. Karena saklarnya cuma satu, cet. Pintunya sedikit. Enggak perlu pakai Google Map. Jadi maksud saya, kita sampaikan di sini agar ibu-ibu mengajak suami semangat untuk membangun istana di surga. Tapi ibu-ibu, sebelum kita sebutkan amal-amal yang bisa membuat atau membangun istana di surga, ada beberapa mukadimah yang saya sampaikan. Tadi mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua yang saya sampaikan, ya, kita renungkan apa namanya, Allah sebutkan tentang seorang wanita solehah yang ingin istana di surga. Siapa dia? Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, istrinya Fir'aun. Allah sebutkan di akhir surat At-Tahrim, wa daraballahu mathala lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa 'amalihi wa najjini min al-qaumiz zalimin. Dan Allah memberi perumpamaan tentang seorang, bagi orang-orang beriman, tentang istri Fir'aun, namanya Asiyah bintu Muzahim. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, Asiyah binti Muzahim inilah yang memungut Musa waktu Musa dilepas oleh alaihissalam, dilepas oleh ibunya. Maka dia mengambil si kecil Musa dari keranjang, dari tempatnya, ya. Dia bawa, ketika Fir'aun melihat Musa, dia melihat warna kulitnya, warna kulit Bani Israel, karena Bani Israel warna kulitnya coklat, sementara suku Egypt putih. Sementara Fir'aun ingin membunuh anak-anak Bani Israel, maka dia ingin bunuh Musa. Maka apa kata imra'atu Fir'aun, berkata Asiyah binti Muzahim, la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Wahai Fir'aun, jangan kau bunuh dia. Siapa tahu si kecil ini bermanfaat bagi kita dan kita bisa jadikan dia anak angkat. Kata para ulama, ketika Asiyah binti Muzahim berkata asa an yanfa'ana, semoga bermanfaat bagi kita, dan benar, ternyata dia beriman, manfaat akhirat. Gara-gara sekecil Musa ini, akhirnya Asiyah beriman. Dan benar, akhirnya Musa menjadi anak angkatnya. Akhirnya ketika dia beriman, tentu memalukan bagi Fir'aun punya istri yang seluruh rakyatnya kafir kepada Musa, istrinya sendiri beriman kepada Musa. Dan ini membuat Fir'aun sangat jengkel. Maka dia berusaha merayu istrinya agar murtad, meninggalkan agama Musa alaihissalam. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, maka dia rayu Asiyah binti Muzahim dengan istana yang megah di dunia. Dia kasih dua pilihan, kalau kau kafir kepada Musa, saya akan bangunkan istana yang megah, belum mungkin juga akan dibangunkan piramida yang merupakan istana pada kehidupan berikutnya. Ini orang-orang Mesir itu, suku Egypt itu, mereka membangun piramid besar-besar karena mereka tahu, mereka meyakini kehidupan berikutnya mereka akan tinggal di piramid, sehingga mereka bangun yang megah-megah. Dan siapa yang dikubur di situ, maka akan menjadi kenangan yang dibanggakan, yang menakjubkan. Yang maka dia rayu istrinya, kasih dua pilihan, kau kafir kepada Musa, aku akan bangunkan istana di dunia dan mungkin dikasih piramid yang indah. Tapi kalau kau tetap beriman kepada Musa, aku akan membunuhmu. Disitulah kemudian Asiyah bintu Muzahim berdoa. Dia berkata, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Dia memilih istana di surga. Dia rela meninggalkan istana yang biasa dia tempati, istana yang indah, demi untuk meraih istana di mana? Surga. Maka akhirnya dia dibunuh oleh Fir'aun. Disebutkan Allah selamatkan dia sebelum dia dibunuh, ruhnya diambil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh wanita mukminah yang berfikirnya panjang tentang masa depan yang abadi, ya, akhirat. Yang rela meninggalkan kenikmatan dunia, istana di dunia demi untuk meraih istana di surga. Dan dia memilih yang penting bisa di sisi Allah, maka dia mengedepankan di sisi Allah daripada istana. Dia berkata, Rabbi binili indaka, ya Allah, bangunkanlah di sisimu baitan fil jannah, istana di surga. Maka kita sekarang hidup di zaman materialistis, ya, zaman matre, ya. Semua orang pikirannya dunia, kehidupan medsos yang ditonton oleh ibu-ibu isinya dunia. Banyak orang memamerkan kekayaannya, meskipun hasil money laundry, ya. dipamerkan, dipamerkan, dipamerkan. Anak muda pamerkan kekayaannya untuk menarik perhatian. Mobil mewahnya, rumah megahnya, jet pribadinya, semuanya dipamerkan zaman sekarang. Sehingga tontonan-tontonan seperti ini membuat orang cinta kepada dunia, tertarik dengan dunia, lupa dengan akhirat. Hati ini lemah. Sering kita tonton-tonton seperti itu, kemewahan, ya, maka kita terpengaruh. Terpengaruh. Jangan bilang saya nonton saya tidak terpengaruh. Enggak, terpengaruh. Keinginan, keinginan pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu, dari tontonan. Sebagian wanita memamerkan kekayaannya, tas brandednya dia jadikan status, sehingga dilihat oleh semua orang. Bangga dengan kekayaan. Akhirnya lupa dengan untuk membangun istana di akhirat. Maka ingatlah contoh teladan yang dilakukan oleh Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Baik, mukaddimah yang ketiga, sebelum saya sebut amalan-amalan yang bisa membangun istana di surga. Allah menyebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis juga, Al-Quran hadis, bahwasanya tempat tinggal di Al-Quran atau di hadis disebutkan dengan beberapa model. Di antaranya disebut dengan bait, bait. Bait kalau bahasa Arab artinya apa? Rumah. Seperti dalam ayat tadi, baitan fil jannah, ya Allah bangunkan aku rumah di surga. Dan dalam hadis juga banyak, man bana lillahi baitan fid dunya bana Allahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun rumah bagi Allah di dunia, itu masjid maksudnya, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Namun kata para ulama, rumah ini bahasa Arab bukan diartikan rumah seperti kita pahami tentunya, tapi rumah-rumah yang sangat mewah. Sampai sebagian ahli hadis menafsirkan kalau ada lafal rumah, tafsirkanlah dengan qasr, istana. Setiap ada hadis disebut bangun rumah, maka maksudnya adalah istana. Seperti disampaikan oleh sahib Tajil Arus, dia mengatakan wa baitur rajul al-qasr, rumah seseorang diantaranya istananya. Demikian juga dikatakan oleh Al-Munawi dalam Faidhul Qadir, disebutkan juga oleh Ibnu Battal, ya. Intinya dalam Sahih Sharh Bukhari dia mengatakan bi baitin ay bi qasrin, ya. Yuqalu hadza baitu fulan ay qasruhu. Dalam bahasa Arab terkadang istana disebut juga dengan apa? Bait. Ini salah satu yang disebut dalam Al-Qur'an. Kemudian di antaranya disebut dalam Al-Qur'an juga dengan sebut al-ghurfah, al-ghurfah. Al-ghurfah kalau bahasa sekarang diartikan kamar, ya. Tapi kalau istilah dalam hadis, al-ghuraf maksudnya adalah tempat tinggal yang mewah, tempat tinggal yang mewah. Allah sebutkan misal dalam surat Az-Zumar, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Akan tetapi bagi orang yang bertakwa, ya, Allah siapkan bagi mereka ghuraf, yaitu tempat-tempat tinggal yang mewah. Min fawqiha ghuraf, di atas tempat-tempat mewah tersebut ada lagi tempat yang mewah, jadi bertumpuk-tumpuk, bertingkat-tingkat. Mabniyatun, yang benar-benar dibangun oleh Allah di surga, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Sungai-sungai yang indah. Jadi terkadang disebut dengan ghurfah atau ghuraf. Seperti juga Allah mengatakan di akhir surat Al-Furqan tentang ibadur rahman, setelah Allah menyebutkan tentang sifat-sifat mereka, Allah berkata ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah yang akan diberi balasan ghurfah, itu surga yang tinggi. Surga yang tinggi dengan tempat tinggal yang apa? Tinggi. Jadi ghurfah bedanya dengan istana, kalau ghurfah itu istana yang tinggi. Demikian juga dalam surat Saba ayat 37, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun. Mereka di dalam ghurfah-ghurfah mereka dalam kondisi aman. Demikian juga ya, Rasulullah SAW sebutkan juga dalam Al-Quran juga disebut tentang khiyam. Khiyam kalau bahasa kita artinya kemah. Khiyam artinya apa? Kemah. Seperti, tapi kemah tentu di dunia tidak sama dengan kemah di surga. Ya. Pokoknya beda. Karena Rasulullah mengatakan a'datu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, a'datu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan nikmat-nikmat bagi hamba-hambaku yang saleh di surga, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Namanya sama, rumah-rumah, tapi hakikatnya berbeda. Ya. Kemah-kemah, tapi hakikatnya berbeda. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan labidatun min fidda wa labinatun min zahab. Di surga itu rumah atau istana batanya terbuat dari perak. Ada yang batanya terbuat dari emas. Pamilatuha al-miskul azfar, dan semennya atau tempelannya terbuat dari minyak kasturi. Hasba'uha lu'lu' wal yakut, kemudian kerikilnya adalah mutiara dan permata. Ya. Turbatuha za'faran, kemudian tanahnya dari za'faran yang sangat harum. Jadi tidak bisa kita bayangkan. Di antara tempat tinggal di surga disebutkan adalah kemah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang para bidadari, kata Allah Subhanahu wa taala hurum maqsuratun fil khiyam. Bahwasanya di surga ada bidadari-bidadari yang terpingit dalam kemah-kemah. Ya, bayangan kita kemah-kemah kayak di Jambore ya. Tapi di antara penjelasan Nabi tentang kemah misalnya, Rasulullah berkata, "Inna lil mu'min fil jannati la khaymatan." Sungguhnya di seorang mukmin di surga punya khaymah. Jadi seorang mukmin dia punya mungkin beberapa tempat tinggal, ada bait, ada qasr, ada gurfa, ada kemah. Sebagaimana orang kalau raja di dunia punya model-model tempat tinggal, ya atau tidak? Iya. Punya tempat tinggal berbagai macam. Kalau di villa, kalau di sana rumah, kalau di sana macam-macam, mungkin punya kemah yang indah, ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min fil jannati la khaymatan." Sungguhnya di surga bagi seorang mukmin dia punya kemah. Min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin. Ternyata kemah tersebut bukan terbuat dari plastik atau dari terpal, ternyata terbuat dari lu'lu'atin wahidatin mujawwafa. Lu'lu'ah itu mutiara. Mutiara raksasa yang berongga. Terbuat dari mutiara raksasa yang berongga. Tuluha situna milan. Panjangnya 60 mil. 60 mil. 1 mil 1,8 kilo. Kali 60 ya. Itu panjangnya. Lil mu'min fiha ahluna. Dan dalam kemah tersebut bagi seorang dia punya bidadari-bidadari, yatufu alaihimil mu'min fala yara ba'dhum ba'dha, maka dia pun mendatangi bidadarinya satu demi satu, tapi mereka tidak saling melihat satu dengan yang lain. Yang ingin sampaikan di sini, Rasulullah menjelaskan tentang kemah ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kita bayangkan kemah dari terpal, dari kardus, dari plastik ya. Kemah ternyata dari mutiara, mutiara pun seperti apa Allah alam bisawab, dengan panjang 60 mil. Dalam sebagian riwayat arduha situna mil, lebarnya juga 60 mil. Baik, inilah model-model tempat tinggal yang ada di surga. Jadi ada bait, ada qasr, ada gurfah, ada khaymah. Baik, sekarang kita akan bahas amal-amal apa saja yang bisa menjadikan seorang mendapatkan istana di surga. Di antara wanita yang diberi janji istana di surga adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatun atatka. Ma'aha ina'un fihi idamun." Ya Rasulullah, Khadijah sedang datang menuju ke tempatmu. Dia sedang membawa bejana berisi idam, itu semacam sayur atau kuah kuah dengan dagingnya dia bawa untuk dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hiya atatka, kalau dia tiba nanti di rumah bertemu dengan engkau, sampaikanlah bahwasanya fa akri assalamu alaiha min rabbiha, maka sampaikan Allah kirim salam kepadanya, wa minni, dan aku juga kirim salam kepadanya. Wa basyirha bi baitin fil jannah ya min qasabin, ya sampaikan kepada dia, dia dapat istana di surga terbuat dari mutiara. La sakhaba fiha wala nasab, yang dalam istana tersebut tidak ada lagi keletihan dan tidak ada lagi suara hiruk pikuk teriak-teriak. Disebutkan oleh sebagian ulama, ini adalah balasan kepada Khadijah atau ganjaran bagi Khadijah, karena selama dia hidup bersama Nabi, dia menjadi istri yang salehah. Sehingga Allah berikan kepada dia istana dari mutiara yang tidak ada sahab, yang itu teriak suara, angkat-angkat suara, dan tidak pernah juga letih. Kenapa? Ketika di dunia dia tidak pernah angkat suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah angkat suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia tidak pernah, dia selalu letih ngurusi anak-anak Nabi agar Nabi bisa berdakwah. Agar Nabi bisa berdakwah. Maka seorang jika wanita salihah, sangat diharapkan dia mendapatkan istana di surga. Makanya ibu kalau mengangkat suara ditahan. Jangan dilepaskan, tahan. Kalau enggak kuat masuk kamar mandi, teriak di kamar mandi. Jangan depan suami. Saya pernah ngisi baru-baru aja, mungkin beberapa sebulan atau dua bulan yang lalu di satu kota. Saya bilang, siapa? Saya tanya sama bapak-bapak, siapa ikhwan sekalian yang istrinya tidak pernah angkat suara? Tahu-tahu ada yang ngangkat, saya, Ustaz, subhanallah. Jomblo atau bukan? Kalau jomblo memang enggak ada istri yang angkat suara, karena istrinya enggak ada. Lu aja belum tahu, kalau udah nikah lu tahu nanti. Jadi, ada yang katakan satu orang, subhanallah. Seorang dokter, Ustaz. Tidak pernah angkat suara, tidak pernah sama. Sejak nikah tidak pernah sama sekali. Sudah berapa tahun nikah? 15 tahun. Subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Tapi qadarullah, istrinya belum punya anak. Tapi ada. Selama saya putar Indonesia ini, saya baru dapat sekali ini. Karena saya sering nanya, siapa yang istrinya tidak pernah angkat suara? Ternyata ada. Ya. Sekarang mau nanya. Coba ibu-ibu yang tidak pernah angkat suara, angkat tangan. Jujur, di masjid Allah Maha tahu. Coba. Ibu-ibu, ini ratusan ibu-ibu, ada enggak yang enggak pernah, yang enggak angkat suara? Saya tanya bukan lagi tidur ya, jangan yang saya Ustaz, lagi tidur ya. Enggak, yang enggak lagi tidur, lagi di depan suaminya. Tidak pernah angkat suara sama suaminya seumur hidup, ada enggak?
3: Tidak ada.
2: Ya sudahlah. Namanya juga perempuan, mau diapain ya. Tapi kalau laki-laki tidak angkat suara sama istrinya, mungkin ada enggak?
3: Ada.
2: Aneh kan, harusnya perempuan tidak pernah angkat suara sama laki-laki. Tapi di tanah air kita itu ada laki-laki tidak angkat suara sama istrinya, ada. Kenyataan. Baik, jadi diharapkan wanita soleha bisa meraih istana sebagaimana ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, amal yang kedua adalah menjaga solat sunnah rawatib. Hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Itu suaminya sendiri, Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Punya suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man shallat isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailah, buniya lahu baitun fil jannah." Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, bukan salat fardu tapi salat sunnah, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Ummu Habibah, seorang wanita, ibu rumah tangga. Ya. Dan dia meriwayatkan hadis ini. Disebutkan setelah dia mengatakan, setelah saya mendengar ini dari Rasulullah, saya tidak pernah meninggalkannya. Kemudian perawi yang meriwayatkan dari Ummu Habibah juga berkata, setelah saya mendengar ini dari Ummu Habibah, saya tidak pernah meninggalkannya. Perawi berikutnya juga berkata, setelah saya mendengar dari rawi sebelumnya, saya tidak pernah meninggalkan salat 12 rakaat setiap hari, sehari semalam. Dan ujian berat bagi ibu-ibu, karena ini pengajian ibu-ibu, bapak-bapak cuma nebeng ya. Ujian berat bagi ibu-ibu adalah salat rawatib. Kalau bapak-bapak salat rawatib insya Allah mudah selama mereka ke masjid. Karena kondisi salat di masjid mengkondisikan seorang muda untuk salat rawatib. Dia datang pas azan, dia salat qobliyah, kemudian dia salat fardu, kemudian salat ba'diyah. Tapi ibu-ibu yang susah karena di rumah salat fardunya doang. Iya tidak ibu-ibu? Ya. Kadang salatnya sudah menjelang waktu berikutnya. Ya. Maka ini perjuangan bagi ibu untuk bisa salat rawatib. Ini perjuangan luar biasa bagi ibu. Ingat yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang wanita. Yang setelah dia mendengar dari suaminya, maka dia tidak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat sehari semalam. Maka perjuangan. Kalau kita enggak bisa beli rumah mewah, kalau kita ternyata ngontrak cuma suami tidak bisa beli rumah, kalaupun bisa beli rumah, rumah cuma kecil, ya, tipe 60, tipe 45 kadang, ya, sangat kecil. Tidur tumpuk-tumpuk ya. Maka jangan sampai terlewatkan pula istana di surga. Kita di dunia, saya sering sampaikan, kita di dunia ini kita bisa mengukur status orang. Status saya lebih baik daripada dia. Iya. Rumah saya lebih besar, rumah dia lebih kecil. Saya tidak punya utang, dia punya utang misalnya. Kita bisa mengukur status. Mobil saya lebih bagus, itu kelihatan. Tapi kita kan enggak tahu status kita di akhirat. Bisa jadi wanita yang kita rendahkan atau

kata Nabi, umatku antara 60 sampai 70. Yang di atas 50 tahun, coba angkat tangan. Oh, ternyata banyak nenek-nenek ikut pengajian ya. Saya baru sadar. Banyak nenek-nenek ikut pengajian. Alhamdulillah. Sebagian nenek-nenek tidak mau pengajian. Ini ada nenek pengajian. Sudah waktunya ikut ngaji. Yang di atas 60 angkat tangan. Di atas 70. Masya Allah ada. Barakallahu fikunna wa fi umrikunna wa fi ilmikunna wa ibadatikunna. Baik, jadi kita harus mikir, sebentar lagi saya meninggal, saya punya istana apa? Saya sebentar lagi pindah ke tempat tinggal yang abadi. Mukaddimah dengan di alam barzah. Di akhirat selama-lamanya. Rumah alhamdulillah saya sudah tinggal. Mau tinggal rumah kecil, rumah besar, hidup alhamdulillah. Sebagian ibu-ibu rumah kecil, rumah besar tetap gemuk, aman. Ya tidak. Mau rumah kecil alhamdulillah bisa gemuk. Tidak mesti orang kaya aja yang bisa gemuk. Yang miskin juga bisa gemuk. Yang jadi masalah, punya rumah enggak kita di akhirat? Itu jadi masalah. Maka kita harus persiapkan punya rumah di akhirat. Baik, jangan lupa sholat 12 rakaat sehari semalam. Siapa apa itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah, mau 4 rakaat mau sholat di 2-2 atau langsung 4 seperti sholat zuhur sendiri, dengan 2 cara boleh. Atau 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu sudah 12 rakaat. Baik. Yang berikutnya yang keberapa? Yang ketiga. Di antara sebab untuk memiliki istana di surga adalah sabar ketika anak meninggal. Dan ini juga penting bagi ibu-ibu, karena yang biasanya tidak sabar ibu-ibu. Kita laki-laki aja, saya bayangkan kalau anak meninggal tentu sangat pedih dan sangat sedih dan sangat pilu. Tetapi laki-laki masih lebih kuat biasanya ya, biasanya. Tapi ibu-ibu yang biasanya goyang ya. Maka ingatlah hadis ini, siapa yang ketika anaknya diambil dia ridha. Ini hiburan bagi orang-orang yang kemudian melahirkan anaknya meninggal, sudah dirawat kemudian anaknya meninggal. Puasnya kalau dia ridha dia akan mendapatkan istana di surga. Jadi hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qabidallahu waladal 'abdi qala Allahu lil malaikah." Ketika Allah mengambil ruh nyawa anak seorang hambanya, maka Allah berkata kepada para malaikat, "Qabadtum samarata fuadi 'abdi?" Ya. Yaitu qabadtum walada 'abdi? Apa kalian telah mengambil nyawa anak dari putraku? Kata para malaikat, "Iya." Qabadtum samarata fuadihi, apa kalian telah mengambil buah hatinya, sampai Allah menamakan anak dengan buah hati. Subhanallah, karena betapa besar cinta seorang orang tua kepada anak, luar biasa. Qalu na'am, kata malaikat, iya kami telah mengambil buah hatinya. Qala fama qala, apa yang dikatakan hambaku ketika anaknya diambil? Qalu hamidaka wastarja, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia berkata alhamdulillah ala kulli hal. Dan dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya tidak dia bersedih, dia bersedih. Siapa sih anaknya tidak menangis, meninggal tidak bersedih? Nabi saja bersedih, Nabi saja menangis. Tetapi Nabi SAW berkata, "Wala naqulu illa bima yurdi rabbana." Akan kami tidak akan berucap kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Di antara ucapan-ucapan yang membuat Allah ridha, kita bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Yakin bahwasanya di balik keputusan Allah ini adalah yang terbaik, terbaik. Kita enggak tahu anak ini kalau besar nanti jadi kayak apa. Zaman sekarang rusak-rusaknya kayak apa. Kita enggak tahu anak itu besar berbakti atau durhaka, kita enggak tahu. Ya, kita enggak tahu. Betapa banyak orang terfitnah gara-gara anaknya, terfitnah gara-gara

0: Karena anaknya akhirnya dia cari yang haram demi untuk menyenangkan apa? Anaknya. Kita enggak tahu. Oleh karenanya, seorang kalau anaknya dipanggil, kalau dia muji, alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang terbaik. Anak ini akan beri syafaat baginya dan dia akan dapat istana di surga. Wastarja, dan dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi dua kata ini luar biasa. Pertama, mengingatkan kita akan hikmah yang kita tidak tahu. Kenapa anak kita diambil? Kita bilang Allah yang maha tahu. Tapi pasti ada hikmah yang indah. Yang kedua, untuk ingat kita ini anak kita, kita milik Allah, anak kita milik Allah. Kalau Allah ingin ngambil sesekali, sekali-sekali terserah Allah. Makanya kisah yang menakjubkan tentang kisah Ummu Sulaim. Saya sudah pernah ceramahkan tentang Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala. Ketika anaknya meninggal, dia yang menenangkan Abu Talha. Suaminya sampai marah, dia yang tenangkan. Ini jarang terjadi. Biasanya suami menenangkan apa? Istri. Dia Ummu Sulaim radhiyallahu anha menenangkan suaminya. Sampai sebelum dia kabarkan putranya meninggal, dan ini putra sangat disaingi oleh Abu Talha. Putra satu-satunya ketika itu, dia berkata, Abu Talha, bagaimana menurut engkau jika ada orang kasih pinjaman barang terus dia pakai-pakai senangnya, kemudian orang itu ambil kembali? Apakah dia kembalikan? Ya kembalikan. Sudah dibaikin, dikasih barang, kembalikan. Maka dia bilang, sungguhnya anakmu adalah titipan dari siapa? Allah. Itu pun Abu Talha masih agak marah sedikit. Kenapa? Kenapa kau sudah gini baru kasih tahu sekarang? Tapi menakjubkan, ini wanita yang menenangkan apa? Suaminya. Sebagian wanita anaknya sudah meninggal, bonekanya taruh di kamar tidur, nangis tiap hari. Ini membuat dia lama-lama merintis, meratapi, akhirnya tidak ridho dengan pesan Allah. Justru ada sebab-sebab yang buat dijauhkan, bukan malah bonekanya, sepedanya taruh dalam kamar. Tiap hari lihat sepeda nangis lagi, tiap hari lihat boneka nangis lagi. Ya. Berat memang, tapi jangan kita melakukan sebab-sebab yang buat kita semakin menderita. Tapi yang berikutnya, agar dibangun istana di surga, ini bagi yang punya duit adalah membangun masjid di dunia. Bangun masjid di dunia. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, man bana masjidan, bana Allahu lahu mislahu fil jannah. Siapa yang bangun masjid, Allah akan bangunkan semisalnya di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin. Siapa yang bangun masjid karena Allah, kama fasi qatatin, meskipun seukuran tempat bertelurnya burung qatat, itu burung apa, burung kecil, mungkin burung puyuh atau burung semisalnya, au asgar, atau lebih kecil, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Ma fasul qatat, itu burung ini beda dengan burung-burung lain. Burung lain itu mereka kadang bertelur di pohon, terkadang bertelur di gunung, ya. Tapi burung ini enggak, dia taruh telurnya di tanah. Siapkan taruh telurnya di tanah. Sehingga Rasulullah memberi contoh dengan burung ini. Karena burung ini bikin rumahnya di mana? Di tanah. Untuk tempat bertelur di tanah. Sebagaimana masjid dibangun di tanah, bukan di atas pohon. Kemudian burung ini kecil, telurnya pun kecil. Kata Nabi, siapa yang bangun masjid meskipun seukuran ini, dan itu tidak mungkin, hanya sekedar mubalaghah, hiperbola. Kalau ada bangun masjid cuma seukuran gini, Allah tetap akan bangunkan bagi dia istana di surga. Maka ini memotivasi seorang untuk bisa bangun masjid. Kalau dia bisa bangun sendiri itu yang terbaik, kalau tidak bisa bangun sendiri maka dia berpartisipasi, kontribusi. Meskipun dia hanya bisa kontribusi misalnya satu petak tanah, 1 kali 1 meter, tidak jadi masalah. Tentunya semakin dia yang bangun, semakin besar pahalanya, semakin megah istananya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Utsman tadi, man bana masjidan bana Allahu lahu mislahu. Siapa yang bangun masjid karena Allah, Allah bangunkan semisalnya. Itu semakin luas dia bangun masjid, semakin besar istananya yang Allah siapkan di surga. Sebagian masjid butuh biaya besar, sebagian masjid mungkin di kampung-kampung tidak besar. 10 kali 10, 8 kali 8, 12 kali 12, ya, masjid sederhana, tidak perlu megah-megah, sudah bisa dijadikan masjid. Sampai kalau orang bangun masjid pertama, dia bangun misalnya 12x12, terus kemudian dia meninggal, terus 20 tahun kemudian masjid direnovasi, masjid yang dia bangun dibongkar, terus tanah diperluas, jadi masjid megah, dia tetap dapat pahala, tetap mengalir. Kenapa? Tidaklah terbangun masjid yang kedua renovasi kecuali karena ada masjid yang pertama. Tetap dapat pahala. Tidak dapat pahala. Namun, subhanallah, menakjubkan kita dapat manusia ajaib di zaman sekarang. Ada kawan, rumah dia tidak, ya, bermiliar-miliar, tapi tidak terlalu mewah lah. Taruhlah rumah mungkin 2, 3 M, 4 M. Dia bangun masjid sampai 80 M. Sendirian. Saya hanya senudon, mungkin dia lebih mengutamakan istananya di surga daripada istananya di dunia. Luar biasa. Kebanyakan orang lebih perhatian terhadap rumahnya di dunia daripada rumahnya di akhirat. Tapi ada orang yang dia bangun masjid dengan berlipat-lipat harga rumahnya sendiri. Satu masjid. Belum dia bangun lagi masjid berikutnya. Luar biasa. Ini yang benar-benar tijarah. Ya. Berdagang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungannya luar biasa. Ini manusia ajaib di zaman sekarang. Ada? Ada ya. Yang perlu diperhatikan, ketika bangun masjid, Nabi mengatakan, man bana lillahi masjidan. Siapa yang bangun masjid karena Allah, bukan untuk sombong-sombongan, untuk bangga-banggaan. Oleh karena Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan masjid itu milik Allah. Oleh karenanya penamaannya masjid dinamakan cuma untuk membedakan satu masjid dengan masjid yang lainnya. Di zaman Nabi SAW, nama masjid dibedakan bukan karena penamaan, tapi karena untuk membedakan, litamyiz. Bukan untuk pemilikan, karena masjid semuanya milik siapa? Allah. Misalnya disebut Masjid Bani Zuraik. Di zaman Nabi ada Masjid Bani Zuraik, yaitu masjid yang terletak di tempat tinggal Bani Zuraik. Namanya Masjid Bani Salimah. Masjid Bani Salimah itu masjid yang dibangun di kompleks kampung Bani Salimah, yang sekarang namanya Masjid Al-Qiblatain. Ada namanya Masjid Nabawi, yaitu masjid yang Nabi bangun. Ya. Masjidun Nabi, karena Nabi yang membangun dan seterusnya. Ya. Bukan untuk pemilikan, tapi untuk pembedaan. Maka Ibnu Hajar menyebutkan tidak layak jika seorang bangun masjid menamakan dengan nama dirinya. Masjid Firanda Andirja, kan lucu. Ini yang masjid punya siapa? Punya Allah. Maka seorang ketika bangun masjid, ikhlas karena Allah. Jangan sampai dia bangun masjid karena riya, maka pahalanya hilang. Dia tidak dapat apa-apa. Misalnya dia menamakan masjid dengan nama bapaknya. Buat apa? Khawatir supaya orang tahu, saya yang bangun. Ini bapak saya buat bangga-banggaan. Enggak, ini masjid milik Allah. Tidak perlu kau namakan masjid tersebut dengan masjid apa? Bapakmu, enggak perlu. Kita tidak menuduh dia riya, cuma ini peringatan dari para ulama, hati-hati. Karena kalau kita menamakan masjid dengan nama kita, ini potensi riya sangat besar. Meskipun belum tentu riya, tapi potensinya sangat apa? Besar. Nama sahabat, nama Allah, ya, Masjid Ar-Rahman, Baitur Rahman, ya, Masjid Al-Fattah, Masjid atau sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Umar, masjid apa? Sekedar untuk membedakan. Ya, Darul Muttaqin, Darul Musafirin, macam-macam. Nama macam-macam masjid. Ada masjid, ada musafirin yang di masjid itu di tempat orang safar. Orang biar mampir ya. Sekedar. Bukan untuk pemilikan. Karena membangun harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Yang berikut yang berapa? Meninggalkan dusta meskipun bercanda, meninggalkan dusta meskipun bercanda. Selanjutnya yang keberapa? Berikutnya lagi ke? Nah, meninggalkan debat meskipun benar. Yang berikutnya berapa? Ketujuh, memperbagus akhlaknya. Ini tiga perkara ini disebut dalam satu hadis 567. Iya benar ya? 567. Pertama, meninggalkan dosa meskipun canda. Yang kedua, meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Yang ketiga memperbagus akhlaknya. Kata Rasulullah SAW, ana za'imun fi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa inkana muhiqan. Aku jamin istana di pinggiran surga, rabat itu maksud bawahi, itu pinggiran surga, surga luas kemudian dibangun di pinggirannya. Istana bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Udahlah, enggak usah debat lah, udahlah. Mau ngalahin dia bisa, cuma ngapain? Saya mau cari keriduan Allah, bukan keriduan dia, bukan keriduan netizen. Biarin aja. Kita cari, ini berat, karena berat ini, maka Allah, Nabi jamin istana di pinggiran surga. Kemudian, wa baitin fi wasatil jannah, liman tarakal kadhiba wa inkana mazihan. Berikutnya, aku jamin istana di tengah surga, bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Bercanda boleh, tapi jangan dusta. Bahkan kalau dusta dalam rangka menyenangkan orang, membuat orang tertawa, maka celaka. Kata Nabi SAW, wailun liman yakdzib wa yuhadditsul qaum liyadhhika bihil qaum, wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka bagi orang yang berbicara wa yakdzib, kemudian dia berdusta, liyudhika bihil qaum, untuk membuat orang-orang tertawa. Celaka baginya dan celaka baginya. Celaka. Ini bikin bohong terus, orang tertawa, dia bohong. Dia nipu orang, cerita begini padahal enggak ada, cerita begini padahal enggak terjadi, cerita begini padahal enggak jadi. Ini dia bohong. Apalagi dia bohong, apalagi kerjaannya yang buat orang tertawa melulu, buat orang hatinya mati. Maka berkumpul-kumpul di dalamnya, terkumpul berbagai macam pelanggaran. Tapi maka seorang kalau ingin bercanda, dia enggak boleh apa? Bohong. Nabi bercanda, tapi tidak bohong. Dulu Nabi pernah berkata, ada seorang minta angku, apa, tunggangan untuk bisa jihad. Kata Nabi, inna hamiluka ala waladin naqah. Kau ingin jihad? Ya sudah, kami akan kasih engkau tunggangan, tapi anak onta. Dia bilang, apa yang baru saya lakukan dengan anak onta ya Rasulullah? Gimana mau dinaiki? Kata Nabi, bukankah setiap onta pasti anak onta? Meskipun sudah besar, pasti anak juga onta. Emang dia lahir tanpa ibunya? Ini Nabi canda. Ternyata Nabi candain dia. Saya pernah juga candain ustaz saya. Saya bilang, ustaz, di rumah tadi tante istri datang. Tante istri saya datang. Terus dia joget-joget, ustaz, bajunya dibuka di ruang tamu. Innalillah, kata ustaz. Dia bayangannya, saya bilang, tante istri saya masih umur 3 tahun. Jadi kalau orang Bugis itu, ini derajatnya jadi apa? Tante. Kenapa Firanda, gila ya, apa gimana, sakit? Enggak, dia normal aja. Kenapa dia joget-joget buka baju di ruang tamu? Ternyata tantenya masih kecil. Baik. Jadi enggak boleh dusta meskipun bercanda. Yang ketiga, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku jamin istana di bagian atas surga bagi orang yang berindah akhlaknya. Memperindah akhlaknya berarti ada akhlak buruk dia perbaiki, atau akhlak sudah indah dia semakin indahkan. Contoh, misalnya orang tadinya pelit, maka dia lawan sampai dia jadi dermawan. Bisakah orang pelit jadi dermawan? Bisa, bisa. Perlu perjuangan tapi. Bisakah orang pemarah jadi orang sabar? Bisa. Kata Rasulullah SAW, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang berusaha bersabar, Allah akan jadikan dia sabar. Ya. Siapa yang tadinya suka minta-minta kemudian dia tahan diri, dia akan jadi tidak meminta-minta. Wa man yasta'fif yu'affahu Allah. Siapa yang menahan diri tidak minta-minta, Allah akan menjaga harga dirinya. Innamal hilm bitahallum. Hilm itu sifat dia bisa balas tapi dia enggak sabar. Dia enggak balas, dia memaafkan. Sungguhnya hilm dengan belajar berhilm. Jadi akhlak itu bisa dirubah. Kalau akhlak tidak bisa dirubah, ngapain ada hadis-hadis tentang akhlak? Kenapa saya pengen ini? Karena sebagian orang, kalau kita tegur, dia bilang, saya dari dulu begini memang. Nenek moyang saya seperti ini, nenek moyang saya seperti ini. Saya dari kampung yang semua orang seperti ini. Ah, bohong, enggak semua orang seperti itu. Jadi ingin melegalkan kesalahan dia, dia suka marah-marah, temperamental, sumbu pendek, dia ingin melegalkan dengan mengatakan, saya dari dulu begini, saya dari kampung seperti ini. Bahkan dia bangga. Saya suka marah-marah, bangga. Sebagian orang kalau berbicara angkat suara, jangan pelan-pelan aja, jangan marah-marah. Saya tidak marah, memang suara saya seperti ini. Nah, itu namanya marah dalam kamus besar bahasa Indonesia. Marah itu angkat suara, kelihatan urat. Ini namanya marah. Jangan kau rubah kamus bahasa Indonesia. Kemudian dia ingin melegalkan sikap marah-marah. Saya pernah ketemu, ini saya cerita, saya ketemu orang seperti itu. Dia berusaha, kita jangan marah-marah Ustaz. Saya tidak marah, memang saya begitu. Enggak bisa. Dia ingin melegalkan kesalahan dia dengan perangai dia. Enggak, rubah dong perangaimu. Orang pelit bisa dermawan. Bisa. Caranya gimana? Dia pelit 10 ribu, dia paksa. Paksa. Lama-lama terbiasa. Bisa dengan terbiasa, kata orang Indonesia. Ya. Ibu-ibu kalau bisa rubah perangai, tadinya suka angkat suara, bisa enggak angkat suara? 100 kali begitu, insya Allah enggak angkat suara lagi. Dicoba ibu-ibu insya Allah ya. Kasihan suaminya dong, tiap hari diangkat suara. Coba latihan nanti pulang ke rumah, mau angkat suara. Abi, ingat. Kenapa? Enggak apa-apa. 100 kali begitu, insya Allah bisa. Karena bisa dengan terbiasa. Siapa yang bilang bisa? Nabi SAW bisa. Cuma enggak berniat. Kalau enggak berniat, enggak bakalan bisa berubah. Kalau berniat, bisa berubah. Bisa. Pelit bisa dermawan. Yang sudah dermawan, bisa lagi tambah dermawan. Bisa. Dengan latihan. Dengan latihan. Ada orang tadinya tidak sabar, sedikit-sedikit meluh, sedikit-sedikit bikin status, sedikit-sedikit curhat di medsos. Tegur, lama-lama dia bisa tidak curhat. Lama-lama dia bisa berubah. Bisa. Dia tahan diri. Ada masalah sedikit, bikin status. Ya Allah, hanya Engkau tempat yang bisa memahamiku. Subhanallah, satu dunia tidak paham. Ada apa kok statusnya, ya Allah hanya Engkau yang bisa memahamiku. Maksudnya apa ini? Ini pasti suami masalah ini, tidak paham-paham. Makanya statusnya, hanya Engkau yang bisa memahamiku ya Allah. Itu curhat atau bukan? Sebenarnya bukan curhat, tapi ketahuan kalau dia sedang apa? Curhat. Bagi masalah sama suami, terus gambar hati terbelah dua. Apa ini? Orang bingung. Orang berinterpretasi macam-macam. Ini maksudnya apa? Kenapa hatinya kok terbelah dua? Maksudnya. Toto bikin layangan putus. Cuma-cuma. Ada yang telepon saya, Ustaz, gimana layangan? Saya sambung lagi tuh bagaimana layangannya. Berdoa sama Allah, kau yang lebih tahu. Mau disambung lagi boleh, mau ditambah lagi juga boleh, terserah. Kamu yang lebih tahu tentang yang terbaik buat agamamu. Baik. Jadi di antara sebab dapat istana di surga, berusaha perbaiki akhlak. Ini mudah sebenarnya. Artinya kita tidak butuh modal. Ini kan tidak butuh modal. Dari pemarah tidak jadi pemarah, dari suka marah jadi penyabar. Dapat istana di surga. Tapi demikian juga yang berikutnya, yang keberapa sekarang? 8 adalah menyungguh orang sakit. Kata Nabi SAW, man ada maridhan au zara akhon lahu fillah nadahu munadin. Siapa yang menyungguh orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, dia safar ke sana, dia pergi ke sana karena ada temannya karena Allah, karena dia mencintainya karena Allah, bukan karena duniawi. Bukan karena urusan perdagangan, bukan dunia, tapi karena dia, saya mencintainya karena Allah. Urusan dakwah ke, urusan ilmu ke. Nadahu munadin, maka ada yang menyeru, bi antibta wa tibta mamsyak, baiklah engkau dan baiklah perjalananmu, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah menyiapkan tempat tinggalmu di surga. Meskipun tidak disebut istana, hanya disebut tempat tinggal. Tapi tidak ada tempat tinggal di surga kecuali pasti istana. Nah, kalau orang sakit, sempatkan diri untuk apa? Menjenguk. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ke-9, orang yang berusaha memperindah perkataannya. Kata Nabi SAW, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Di surga ada istana-istana atau kamar-kamar yang tinggi yang luarnya kelihatan dari dalam dan dalamnya kelihatan dari luar. Faqama Arabiyyun, seorang Arab beliau berkata, liman hiya ya Rasulullah, milik siapa kamar-kamar atau istana-istana tinggi ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, liman atobal kalam, bagi orang yang memperbaiki perkataannya. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata apa ya, keji. Wa at'amat ta'am, yang bagi makanan kepada orang-orang miskin. Wa adamas siyam, senantiasa puasa, itu paling tidak sebulan tiga hari. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan salat di malam hari, orang-orang dalam kondisi tidur. Tapi di sini Rasulullah gabungkan beberapa amal saleh. Atabal kalam, yaitu memperbaiki pembicaraannya. Atmat ta'am, memberi makan kepada tetangga, kepada siapa, kepada tamu, kepada orang miskin. Wa adamas siyam, senantiasa berpuasa. Siapa yang berpuasa tiga hari dalam sebulan seperti puasa setiap hari, dan solat malam ketika orang sedang tidur. Atabal kalam, ibu-ibu berusaha berbicara, memilih diksi yang terbaik dalam berbicara maupun dalam mengetik maupun dalam berkomentar. Karena pembicaraan itu bukan cuma lisan aja, tapi diksi yang apa yang ditulis dalam berupa komentar, tulisan dalam grup, pilih kata-kata yang enak. Ya. Kalaupun menyinggung dengan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Bukan dengan kata yang pedas, kemudian nyinyir, enggak. Maksudnya kita berusaha kata-kata yang baik. Bukan berarti kata-kata yang baik menghalangi kita untuk beramar nahi mungkar, enggak. Tetap bernahi mungkar, tapi tetap kata-kata yang baik. Allah berfirman, wa kulli ibadi yaqulu lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwa mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk memilih diksi yang terbaik. Yaqulu lati hiya ahsan, ucapkan kata yang terbaik. Jadi kalau ada diksi beberapa, kita mau ngomong sama istri misalnya, saya punya diksi ada 4, saya pilih diksi yang terbaik mana? Ah, kayaknya kurang pas, nanti istri marah nih, nanti istri tersinggung. Kalau terlanjur masih bisa diedit sekarang kan? Diedit. Belum dibaca, diedit. Cari, jadi kalaupun ada 4 atau 5 diksi yang baik, cari yang terbaik di antara diksi tersebut. Itu lebih utama kita lakukan terhadap orang-orang terdekat kita, istri kepada suami. Jangan asal ceplas-ceplas sama suami. Pilih kata-kata yang baik, yang kira-kira suami senang bacanya, tidak salah paham. Kita sama orang tua, kita sama pasangan, sama anak, sama kakak, kadang kesombongan membuat kita tidak memilih diksi seenaknya. Karena kita merasa itu anak orang rendah, dia punya utang budi sama kita. Kita tidak menghargai pasangan kita, sehingga kita asal ceplas-ceplos. Kenapa? Karena kita kurang menghargainya. Itu masalah. Coba kalau kita bicara sama bos, pasti kita enggak sembarang tuh nulis. Karena kita tahu kalau kita cara sembarang omong, kita dipecat. Kenapa? Kita menghargai dia karena dunia kita seakan-akan dia yang pegang. Tapi ketika kita berbicara sama orang yang harusnya kita dituntut untuk menghargainya, tidak kita hargai, kita memilih diksi sembarangan. Apalagi kalau sudah punya kesombongan, ngomong asal ceplas-ceplas. Maka latih diri kita kalau nulis sesuatu WA, pilih kata-kata. Dapat pahala, mudah-mudahan dapat istana di surga. Boleh pulang sekarang, nanti pulang ke rumah, kalau ngomong sama suami yang baik. Gimana caranya di awal kalau mau ngomong sama suami? Sayang, ngapain sayang? Tiba-tiba saya ingat kamu. Iya. Nanti suami bilang, "Oh, lagi di kantor. Kamu lagi di mana?" Ya. Lagi di kantor. Terus kamu di mana? Istriku lagi di hatimu, masya Allah. Kan keren. Gombal. Maksud saya, kita nggak belajar kata-kata indah. Emang yang romantis cuma anak 30-an. Yang 50 juga masih bisa romantis. Nenek-nenek masih bisa romantis. Liman atobal kalam, yang berbagus kata-kata, enak hidup nyaman, dapat pahala, dapat istana di surga. Ini ngomel mulu. Dari mana mas? Kenapa pulang gak bilang-bilang? Ya, marah terus. Kasihan suaminya. kena penyakit gula, kolesterol naik. Itu benar, itu pengaruh loh pikiran. Dokter menyatakan pikiran susah membuat kolesterol apa? Metabolisme tidak stabil, kolesterol cepat naik, gula cepat naik. Jangan-jangan ibu yang bikin suami cepat mati. Ini diomelin terus, stres gak? Tadi rambutnya cepat-cepat, putih, cepat putih. Masih umur 50 udah putih semua. Kasian suami benar. Nah saya akan bicara sama ibu. Kalau suami saya juga bilang kasihan sama ibu, cepat tua, kasihan cepat nenek-nenek. Tapi saya akan bicara sama nenek-nenek depan saya. Maka sama suami kata-kata yang baik. Dapat pahala ibu-ibu. Dapat pahala. Jangan disangka, kita yang hidup berkeluarga bertahun-tahun, kita jangan sampai kita rugi pahala. Tiap hari kita ngomong yang baik, diksi yang baik, pahala. Baik, jangan lupa juga puasa sebulan 3 hari. Tidak harus 13, 14, 15. Enggak. Itu pun hadisnya dipersilakan oleh para ulama. Tapi kapan saja. Kapan saja silakan puasa. Ya. Silakan puasa. Semudahnya 3 hari. Siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka dia telah berpuasa setahun penuh. Ya. Kemudian di antara... Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'a biha darajah." Siapa yang lagi salat kemudian ada kosong, dia maju, Allah akan bangunkan istana baginya di surga. Jadi dia berusaha saf tidak terputus. Ada orang mungkin keluar karena ini atau masih kosong, dia maju menutup saf karena Allah suka orang salat dengan saf yang rapi. Hadis yang terakhir yang di hasil oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yaitu siapa yang sholat 4 rakaat duha dan 4 rakaat sebelum zuhur. Kata Nabi SAW, man sholat duha arba'an, siapa yang sholat duha 4 rakaat, wa qabla al-ula arba'an, dan sebelum sholat zuhur 4 rakaat, bunyalahu biha baitun fil jannah, dibangunkan baginya istana di surga. 4 rakaat duha dan 4 rakaat sebelum apa? Zuhur. Ini saja mungkin ibu-ibu yang bisa sampaikan. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mendapatkan istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini cuma sebentar. Jangan sampai kita sia-siakan nikmat umur, nikmat kesehatan yang Allah berikan pada kita. Berusaha setiap waktu yang kita lewati berpahala. Hati-hati dengan medsos. Sungguh medsos telah banyak mencuri pahala dari kita, membuat kita membuang umur kita, usia kita pada hal yang tidak bermanfaat. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.
1: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, "Wa kana abuhuma salihan." Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Doman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz ini kalau saya mati, nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial, untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu, tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling, gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga, sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, "Sudah, ikuti saja saya. Jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid." Akhirnya suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan mau dia pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, "Wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka." Kata Nabi Musa, "Kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya?" Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh, rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balig, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah balig. Yatim itu, Pak, kapan dia belum balig. Kalau sudah balig berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, "Hei nak, mana zakatnya? Saya anak yatim." Nah, itu salah. Yatim itu anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balig. Kalau sudah balig tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu Saudara Saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang saleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang saleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak, yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh, keturunan ketujuhmu yang saleh, yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan, jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesolehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
2: In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
3: Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian.
2: Alladzi
3: telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam, ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, beri ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Dan demikianlah namanya ujian beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji, orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut, namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya, siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu.
3: Contoh, wallah Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan selalu minta sama istri Ustaz.
2: Ana harapannya Ustaz, bangun tidur udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus ya kayak gitu. Alhamdulillah antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi. Jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusi. Kalau enggak cerai. Iya, ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga aja. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka enggak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah, saya nerimo. Itu intinya jemaah.
4: Overthinking itu kan karena kekhawatiran pada sesuatu, yang ini biasanya pada masa depan. Ini dalam bahasa Arabnya disebut ham. Kesedihan itu ada 3 macam dalam istilah bahasa Arab ya.
5: Ada namanya yang masa lalu itu hazan, ada yang saat ini gham, ada yang akan datang ham.
4: Semuanya ini kadang jadi kurang bermanfaat bagi kita, dikarenakan buat waktu banyak memikirkan terus, buat waktu overthinking terus gitu.
5: Maka solusinya di antaranya, terutama yang ham tadi, pahami takdir dengan baik.
4: Segala sesuatu tetap Allah takdirkan. Jadi enggak usah khawatir dengan masa akan datang.
5: Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh.
4: Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja. Sudah, kejadiannya kan nanti. Maka kecemasan enggak perlu. Oh, nanti kayak gini gimana? Sudah, tawakal saja. Serahkan semuanya pada Allah.
5: Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu dengan hal manfaat.
4: Datang cemas lagi, ya sudah saya cari ini kegiatan orang ngaji ini. Maka waktu habis untuk hal yang bermanfaat, tidak banyak mikir lagi di sini.
5: Kemudian yang berikutnya, kuatkan iman terutama terkait dengan perihal takdir.
4: Ingat janji-janji Allah, Allah akan tolong orang yang susah ketika dia banyak memohon, Allah akan kabulkan permintaannya ketika dia berdoa dan seterusnya.

0: jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail, anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya. Sudah sekian tahun hidupnya, baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.
1: Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musholah kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat.
6: Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu tak akan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah, pasrahlah dengan ketentuan hidupmu yang ada. Lanjutkan saja. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
7: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah la taqnatu min

0: Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah.
1: Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
2: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dan rahmat Allah dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya?
3: Itulah dia Allah.
0: Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah dia ampuni hamba-hambanya itu yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.
4: Maka usahakan kalau di rumah ibu-ibu ini, demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kalau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga, di kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu. Dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya, pegawai pajak atau apa. Tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan sudah. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh. Di kantor aja enggak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.

0: 104,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Allah murka dengan riba.

0: riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
1: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
2: Fa'danu biharbi minallahi wa rasul.
1: Perang sama Allah.
3: Perang melawan Allah dan Rasul.
4: Sudah ditarik paksa oleh debt collector Garbi Alisi.
5: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
2: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akilar riba wa mukilahu.
2: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
0: Wa katibahu.
2: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
2: Wa syahidai.
0: Hilak.
2: Wa qalahum sawa'un.
0: Sama dosanya.
2: Untuk
0: Allah pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Wa idza

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu

0: indah di lawan indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dzulqa'dah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat, namun kekuatan terbesar mereka ada pada birrul qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati. Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah, karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Itu kekuatan terbesar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas, karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum, sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amalan-amalan zahir, walaupun amalan zahir itu sangat penting, amalan hati ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan, hanya berharap kepada Rabbul Alamin. Sabar, inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin.
2: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah, kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
3: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
2: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
3: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
2: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
3: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
2: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian, khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

0: الأخير تعلن الخطوط الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Kita FM. Tilawah Al-Qur'an disiarkan.
3: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' ibn al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi gimana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam, salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf min Allah, wa syaraf min Allah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siang banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa min hatun anil ithmi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafadz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafadz yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, Anda dari sini ketahui, maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja, sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan anak gak hilang tat." "Lu kok bisa, canggih banget dan sombong banget kamu, gimana hilang tat?" "Saya gak punya hafalan tat."
4: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang, itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya, sangat subur tanahnya, sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain nggak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. itu dukuh, namanya dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan, ya. Lengger itu kayak kuda lumping, dan yang main itu cewek, dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu, setiap malam seperti itu, sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali, petir sana sini, petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang, tetap berbuat maksiat, tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam, ketika lewat pertengahan malam hujan berhenti, sunyi senyap, tiba-tiba terdengar suara boom, suara yang keras sekali seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang, tapi nggak ada satupun yang berani keluar karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu nggak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung, namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh gak ada. Separohnya gunung gak ada. Mereka, ah, gunung hilang kemana ini? Gak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah, kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat, dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut, siap-siap.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ibu-ibu dengerin ya. Dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya. Pikirannya gak kemana-mana. Karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah. Mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik sampai rumah. Gak dilayani sama istri. Kadangkala ada suami pulang ke rumah, ketuk pintu, "Assalamualaikum." Yang buka pembantu, "Mana ibu?" "Tidak ada. Yang ada saya di rumah, bapak." Waduh, syaitan hadza. Maka bahaya yang seperti itu. Oleh karena itu masalah ranjang, tolong kalau suaminya manggil, nurut sama suami. Oh capek, lelah, ini itu. Perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami. Iya. Tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan. Tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah, sampaikan kepada suami, "Bang, maaf bang, aku capek bang." Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
3: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simpel. Dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
4: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
3: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat, Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27.

عاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, kenapa? Padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, kenapa? Padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana, dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum, mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang berat.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya, nah hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapak. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu seneng kalau anak-anak telepon. Kadang-kadang anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang-kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita. Baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
3: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata Iqra, bacalah. Kemudian kata Nabi, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku. Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka la tasilu rahim. Engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasdukul hadis, engkau suka jujur berkata, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Engkau membantu orang yang kesusahan, engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. Wa taqrid dhaif, engkau suka menjamu tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik ya tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jazaa' min jinsil amal. Ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang. Orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
4: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrain."
3: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya?
5: Ya bun.

0: Wahai putraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: teman sepermainan, dia bisa begitu sopan kepada orang-orang itu, tapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi yang akhirnya kemudian ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Kata dia, pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Gak kenal, kesenggol, langsung cepat-cepat mengucapkan apa? Minta maaf. Sangat sopan sekali. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda begitu saya sampai di rumah. Pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya ketika saya sedang asyik nelfon dengan kolega saya dengan bahasa yang terbaik. Tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: بمملكه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.
1: Oh.

0: Di waktu pagi, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapa kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memuji

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

0: تحت عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

0: Ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama radio kita, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر

0: Rasulullah SAW ketika memerintahkan kepada para sahabat untuk bersedekah, beliau perintahkan secara umum, tasaddaqu. Enggak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan, dengan apa saya bersedekah, saya enggak punya uang. Begitu ada kalimat tasaddaqu, bertebaran mereka mencari untuk bersedekah infak fi sabilillah. Ada yang membawa harta yang banyak kepada Rasulullah, ada yang membawa harta yang sedikit. Enggak ada seorang pun di antara mereka berkeluh kesah, pesimis, saya enggak punya uang, gimana bersedekah.
1: Bahkan Allah Azza wa Jal banyak menyebutkan anjuran, bahkan perintah, agar orang yang beriman menjadikan sedekah sebagai jalannya dalam kehidupan.
2: Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakumul maut fa yaqul.
1: Janda kalian menginfakkan harta kalian di jalan Allah sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Sebelum datang ajal dekat, dia akan mengatakan, ya Allah, berikan aku tempo sebelum ajal datang, walaupun waktu sesaat, agar aku bisa bersedekah, dengan itu aku menjadi orang yang saleh. Angan-angan setiap orang, dia ingin bersedekah kapan akhir hayatnya. Dia minta tempo untuk bisa bersedekah. Tetapi apabila Allah sudah menetapkan ajal, la yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun, Allah tidak akan mempercepat atau juga tidak akan berikan tempo kalau sudah tetapkan ajalnya datang. Sehingga jadikan sedekah sebagai jalan hidup bagi setiap orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla di hari akhir. Apalagi Nabi SAW menyebutkan, ma naqasa malun min sedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang, justru akan menjadi berkah harta yang ada padanya.

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
3: Tahukah
4: kamu orang yang mendustakan agama?
3: Itulah
4: orang yang membalik anak yatim
3: dan
4: tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya,

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Tuh. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, pendengar Radio Kita FM, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pendengar, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini, kembali menemani Anda di serangkaian program Smart ya, satu jam meh takwa atau di kajian hikmah kita pagi bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Thohar Elsi Hafizahullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Insyaallah pendengar Radio Kita FM, kita hadirkan secara live ya di kesempatan pagi hari ini. Jadi mangga bagi para pendengar Radio Kita FM yang sudah berinteraktif ya, atau Anda pendengar Radio Kita FM yang sudah saya tune di frekuensi 94.3, Anda juga bisa menyimak kami pendengar Radio Kita FM di live streaming sosial media, baik Facebook, YouTube maupun Instagram ya, di akun kami Radio Kita FM atau di channel YouTube kami kesempatan pagi hari ini UMT atau Ustadz Muhammad Thohar. Baik pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan bahas ya pendengar Radio Kita FM tema kita di kesempatan pagi hari ini tentang jangan merasa cukup untuk berbuat kebaikan. Masya Allah, sebuah teguran ya mendengar Radio Kita FM yang mungkin tersirat bagi kita semuanya dalam melakukan segala kebaikan ya. Jangan pernah merasa cukup ya. Misalkan baru satu kali, dua kali, bahkan kita yang mungkin seminggu sekali ya mendengar Radio Kita FM, semoga nanti asa bisa istiqomah ya mendengar Radio Kita FM dan kuantitasnya bisa ditambah. Mendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya ya insya Allah akan disampaikan oleh saya di kesempatan pagi hari ini, yang alhamdulillah saat sudah hadir ya di studio. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, gimana kabar? Sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Semoga saya dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat terus nih ya, masya Allah.
1: Amin.
0: Amin ya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allahumma amin. Semoga dimudahkan juga segala aktivitasnya saja ya. Apalagi masya Allah di hari ini udah berapa jadwal nih saja, ngisi kajian nih saja. Tiga ya kayaknya ya. Menjelang pada zuhur ada juga ya pendengar Radio Kita FM kajian tafsir saja. Di Masjid Jamiah Sunnah Kota Cirebon ya, kurang lebih jam 10-an saja atau 10.30 ya. Anda bisa bergabung, hadir ya ke taman-taman surga pendengar Radio Kita FM ya. Mungkin juga sekaligus mengajak keluarga, apalagi di weekend ya, pendengar Radio Kita FM kesempatan hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa insya Allah kita juga akan hadirkan dua sesi. Pertama insya Allah kita hadirkan penyampaian materi, dan sesi kedua kita hadirkan sesi tanya jawab. Jadi mangga bagi para pendengar Radio Kita FM yang ingin berinteraktif ya di kesempatan pagi hari ini, Anda juga bisa banget ya. Anda bisa kirimkan di nomor WhatsApp kami 0852 10 943 943, atau Anda juga pendengar Radio Kita FM ya yang ingin interaktif ya, atau Anda yang ingin berinteraksi di sosial media, bisa banget Anda bisa langsung aja ya tuliskan di kolom komentar baik Facebook, YouTube maupun Instagram. Baik pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, untuk mengefektifkan waktu langsung aja kita akan simak ya sesi pertama, sesi penyampaian materi kepada saya, disilakan.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka tema kita kali ini adalah jangan merasa cukup untuk berbuat kebaikan. Kita manusia setelah menjalani kehidupan di dunia ini pasti akan mati dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki hari akhirat. Dan di sanalah seluruh manusia akan menyesal. Jangankan orang-orang yang zalim, orang-orang yang taat, yang beriman saja, juga mereka menyesal, dalam arti mereka menyesal karena kenapa saya tidak bisa melakukan kebaikan yang lebih lagi daripada apa yang telah kami lakukan semasa di dunia. Untuk mendapatkan kenikmatan surga yang lebih nikmat lagi. Itulah penyesalan orang-orang yang beriman, yakni merasa kurang, merasa tidak cukup ya, apa yang sudah mereka lakukan dari amal-amal kebaikan, inginnya mereka menambah lagi, lebih banyak lagi kebaikan itu, sehingga mereka akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih nikmat lagi dan lebih bahagia lagi. Maka dari itu, saudara sekalian, Allah menggambarkan nanti suasana di akhirat di dalam firman-Nya di surat Thaha ayat yang ke-111 hingga 113-nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنت الوجوه للحي القيوم dan wajah-wajah pada hari akhirat nanti mereka tertunduk merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya demikian. Kemudian Allah katakan, وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَ وَقَدْ خَابَ, dan sungguh celaka sekali, merugi sekali, bangkrut dan gagal alias binasa. مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَ, orang yang membawa kezaliman, dosa-dosa, kezaliman yang dulu mereka lakukan selama hidup di dunianya. Itulah manusia-manusia yang celaka. Manusia yang gagal tidak mendapatkan kesuksesan. Dan mereka menjadi orang-orang yang binasa, yang diazab oleh Allah di dalam neraka. Karena mereka semasa hidup di dunia melakukan kezaliman dan kezaliman. Adapun sebaliknya, wa man ya'mal minas salihat, dan barang siapa orangnya yang beramal dari amal-amal yang soleh, wa huwa mu'minun, sedangkan dia betul-betul hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalnya adalah amal yang soleh, perbuatannya sesuai dengan syariat Islam, tidak menyimpang dan tidak melanggar daripadanya, kemudian hatinya pun betul-betul beriman dengan keimanan yang lurus, yang murni, yang sejati, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya inginkan. Maka Allah menjamin, fala yakhafu dzulman, maka dia, orang tersebut, tidak akan takut mendapatkan kezaliman, dalam arti dizalimi, yaitu tidak akan dibebani, yakni hukuman, azab, dosa, apa yang tidak dia lakukan sendiri. Artinya, tidak mungkin orang tersebut akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menimpakan azab kepadanya dari, yakni dosa yang tidak dia lakukan, artinya ditambahkan ini azab melebihi dari apa yang mereka lakukan. Tidak akan. Allah ma'adil. Begitu juga wala hadma, dan tidak pula hadma. Hadma artinya dikurangi pahala kebaikan yang dilakukannya. Tidak mungkin terjadi di akhirat. Allah tidak akan mungkin menambahkan dosa kepada hamba kecuali dari apa yang dia lakukan, dan tidak akan mengurangi pahala sedikit pun dari apa yang mereka perbuat. Allah Maha Adil. Allah akan membalas setiap amal perbuatan setimpal dan sesuai dengan apa yang mereka lakukan masing-masing. Kemudian saudara sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, derajat hadisnya adalah hasan dan hasan sahih, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilm, barang siapa orangnya yang keluar tentu dari rumahnya untuk mencari ilmu tentang agama Islam ini, fa huwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Artinya mendapatkan pahala jihad di jalan Allah, hatta yarji', sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Betapa besar pahala orang yang mencari ilmu tentang agama ini. Kebaikan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai setara dan sama mendapatkan pahala orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperang di medan jihad. Padahal mencari ilmu tentu tidak ada risiko untuk dibunuh oleh musuh. Bahkan mencari ilmu amat sangat menyenangkan. Duduk di majelis ilmu kita merasa aman, merasa tenang. Tidak ada suara desingan peluru ataupun meledaknya bom-bom yang dijatuhkan. Tidak ada. Tenang, hening. Hatinya khusyuk, sejuk, tenteram. Namun pahalanya seperti pahala berjihad di medan perang. Ini sangat luar biasa kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Wa qala sallam, dan Nabi sallam juga bersabda, lan yashba'a, tidak akan merasa kenyang mukminun, seorang yang beriman, min khairin, dari berbuat kebaikan, hatta yakuna muntahahul jannah, sampai ia masuk surga.

mengharapkan kebaikan-kebaikan yang bisa ia lakukan selama hidup di dunianya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fala tuzakku anfusakum wa alamu biman ittaqa. Maka jangan kalian merasa suci diri-diri kalian sendiri, artinya jangan merasa cukup untuk berbuat kebaikan, dan jangan merasa cukup untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan. Jangan sudah sekalian. Terus secara kontinu kita memperbaiki dan meningkatkan amal-amal kebaikan serta menghindari dan menjauhi segala amal-amal keburukan. Itulah sifat orang yang beriman, tidak berhenti, tidak merasa cukup sehingga malas dan berhenti dari berbuat kebaikan. Sampai-sampai Nabi kita SAW pun menyatakan dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya habul a'mali ilallah ta'ala adwa muhwa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, tidak pernah berhenti sekalipun hanya sedikit. Ini membuktikan bahwa orang yang beriman itu tidak merasa cukup dengan melakukan amal kebaikan yang sudah dilakukannya, melainkan terus setelah selesai melakukan kebaikan ini, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Luar biasa. Bahkan mereka bersemangat untuk berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka berlombalah kalian semua dalam kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya berlomba adalah tetap semangat, terus bergelora semangatnya untuk melakukan amal-amal kebaikan, tidak pernah berhenti sampai ajal menjemputnya. Dan itulah yang pada akhirnya dia sampai memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah janjikan untuk mereka, orang yang beriman dan beramal soleh. Saudara sekalian, nunggu apa lagi selagi kita masih hidup, bahkan selagi kita masih sehat, apalagi kita masih muda, masih gagah perkasa, bahkan masih memiliki kemampuan, potensi yang bisa kita curahkan dan kita kerahkan dengan semaksimal mungkin untuk berbuat kebaikan demi kebaikan. Ingat, orang beriman, kata Nabi SAW, tidak merasa kenyang, tidak merasa cukup untuk berbuat kebaikan. Ini membuktikan, mengisyaratkan bahwa orang beriman itu selalu tidak dinamis, tidak statis, tidak berhenti, melainkan terus bergerak dan berbuat untuk berbuat kebaikan, berbuat dan beramal di jalan yang Allah ridhai dan Allah cintai. Itulah orang yang

0: 94,3 FM Kita Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Abdul Tuasikal, yang mungkin saudara, bapak, ibu, dan para pendengar semuanya biasa membaca tulisan kami di rumahisro.com. Kita dapat pelajaran penting bahwasanya belajar memang butuh di majelis. Kita hadir langsung. Tapi ada sebagian kita, atau ada juga yang berada di, mesti di rumah, hanya bisa meraih ilmu ketika berada di sana, ketika berada dalam rumah, atau ketika berkendara, ya kemudian melihat di situ ada waktu luang, ada waktu yang bisa dipakai untuk mendengarkan sesuatu, maka kita bisa mendengarkan langsung lewat radio. Radio kita 94,3 FM ini adalah suatu sarana yang dapat menjembatani kita untuk tetap terus belajar dimanapun berada. Ketika kita berada di waktu luang, ketika kita berada bahkan di kesibukan, bahkan ketika mungkin kita berada di atas kendaraan, ya untuk para ummahat, para ibu muslimah yang berada di rumah, bisa mendapatkan pelajaran seputar akidah, seputar fikih, seputar muamalah, tentang konsultasi keluarga, tentang perjodohan, dan juga tentang masalah mendidik anak. Semuanya bisa didapatkan di situ. Tapi ingat bahwasanya ini semua juga butuh support Anda. Dakwah tidak bisa berjalan begitu saja. Ya butuh bantuan-bantuan, uluran tangan dari orang-orang yang Allah beri kelapangan rezeki. Kami doakan bagi siapa saja yang turut serta membantu, menyupport, mendukung, bahkan mendoakan, nah ya, radio ini tetap terus berjalan, dakwah ini lewat media seperti ini tetap terus berjalan. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya, dan Allah ganti dengan rezeki yang dikeluarkan tadi dengan yang lebih baik. Semoga Allah beri taufik. Dengarkan radio kita FM Cirebon 94,3 FM, meniti ilmu, menata hati. Semoga Allah beri taufik.
2: Uangnya 50.000, berarti kembalinya 500 rupiah ya, Dek?
3: Iya, Kak.
2: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
3: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
2: Kemana ya?
3: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
2: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
3: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
4: Kenceleng infak dakwah. Kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
2: Dede, sebentar, Dek.
3: Kenapa, Kak?
2: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Termasuk diantara yang menjadikan kita berbahagia dan menyejukkan mata adalah apa yang kita lihat di Cirebon berupa antusias dan juga semangat para saudara-saudara kita, kaum muslimin dan juga muslimat, untuk menuntut ilmu, menghidupkan sunnah Nabi SAW di saat manusia banyak di antara mereka yang lalai dari agamanya. Dan termasuk di antara yang mengembirakan adalah adanya media yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, radio kita di Cirebon ini yang memiliki slogan prinsip meniti ilmu, menata hati.

0: mati dan diampu, diasuh oleh para asatidah kita, asatidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dikenal dengan sahihnya manhaj mereka, sahihnya akidah mereka. Tentunya nikmat yang besar ini hendaknya kita syukuri dengan cara kita manfaatkan dan beristifadah, mengambil faedah dari media ini, mengikuti kajian, dan tentunya sebisa mungkin kita mendukung baik dengan doa kita, baik dengan infak materi yang kita miliki. Karena yang namanya dakwah, selain dia perlu SDM, perlu tenaga, juga di sana ada kebutuhan-kebutuhan yang daruri untuk dikeluarkan supaya media ini bisa terus berlangsung memberikan manfaat kepada umat. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan saudara-saudara kita yang mereka berada senantiasa di belakang untuk keberlangsungan media ini, dan semoga Allah membalas mereka dengan balasan yang lebih baik, memberkahi ilmu, tenaga, keluarga dan harta mereka. Amin. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio kita FM Cirebon ya. Subhanallah. Gak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di radio kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat. Bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan. Dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke radio kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan radio kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari jadi bagian dari dakwah TV Sunnah. Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122521658 atas nama Radio Kita TV, kode bank BSI 451.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya Muhammad Al-Fisham, Ketua Artivisi Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia tahun 2023-2028. Simak dan dengar terus radio kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,3 FM Kita Radio.
1: Terima kasih pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Masih bersama kami ya di serangkaian program Smart 1 Jam Meraih Takwa bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Thohar LC Hafidzullah Ta'ala yang semoga Allah muliakan beliau. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk di sesi yang kedua ya, sesi tanya jawab. Mangga bagi para pendengar yang ingin berinteraktif di kesempatan pagi hari ini, Anda bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943, atau bagi para pendengar Radio FM yang menyimak di sosial media, Anda bisa gunakan kolom komentar untuk bertanya. Kita akan bacakan pendengar Radio Kita FM di sini, datang dari komentar YouTube ya. Jadi akun Muhammad ya, pendengar Radio Kita FM. Ustaz, bagaimana cara bertaubat dari kezoliman yang kita tidak tahu bahwa kita telah berbuat zolim, katanya Ustaz. Nah, ini mohon cerahnya Ustaz. Padahal Ustaz.
2: Baik, berkenaan dengan cara bertobat tentunya sama ya seperti dosa-dosa yang lain pada umumnya, yaitu pertama harus menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan, kemudian yang kedua bertekad tidak akan lagi mengulangi dosa tersebut, yang ketiga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca istighfar. Yang keempat, meningkatkan amal-amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, manakala ada terkait dengan hak adami, menyangkut hak sesama anak Adam manusia, maka segera diselesaikan ya dengan yang bersangkutan. Itulah lima syarat agar taubat kita menjadi taubat tanasuha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentu kita manusia menyadari bahwa siapapun kita, bahkan semulia apapun kita, selagi bukan nabi dan bukan rasul, maka tidak ada yang maksum, pasti banyak berbuat salah dan dosa. Nabi kita bersabda, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam manusia itu pasti banyak berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang mau bertobat dari kesalahan yang dia lakukan. Itulah manusia terbaik, manusia yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, sehingga Allah pun mencintainya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan membersihkan diri. Ya, kadang-kadang memang kita tidak merasa melakukan kesalahan atau kezaliman, ya, tidak menyadari. Maka itu pun kita lakukan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memohon ampunan kepada Allah, baik dosa-dosa yang kita sadari maupun dosa-dosa yang kita tidak menyadarinya. Mohon diampuni dosa-dosa semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang melakukan kesalahan tanpa disengaja atau karena lupa atau karena dipaksa oleh orang, maka Allah pun dengan sendirinya memaafkan dosa dan kesalahan tersebut, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam akhir dari surat Al-Baqarah. Allah katakan, la yukalliful nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kewajiban kepada seorang jiwa pun kecuali dengan kemampuannya. apa yang tidak mampu, maka gugurlah kewajiban tersebut. Laha makasabat wa alaiha maktasabat, baginya mendapatkan pahala kebaikan apa yang dia lakukan dari amal kebaikan, dan menimpa keburukan dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, wahai Allah, jangan kau mengazab kami, innasina, jika kami lupa, au akhtana, atau kami berbuat salah tanpa disengaja, tanpa kami menyadarinya. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir dibawakan atau dinukilkan riwayat yang sahih bahwasanya dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala mengampuni semuanya itu. Jadi apabila hamba lupa atau berbuat salah tanpa disadari, tanpa sengaja, atau diancam oleh orang lain untuk berbuat kesalahan atau dosa, dipaksa begitu, maka semuanya Allah memaafkan. Tidak akan Allah menghukum, tidak akan Allah mengazab hamba tersebut dengan sebab hal-hal tersebut. Artinya, yang namanya dimaafkan, sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang melakukan kesalahan, tapi kesalahan yang tidak disengaja, yang tidak disadari, Allah memaafkannya. Artinya mengabulkan apa yang dimintakan oleh hamba tersebut. Ini diterangkan dalam hadis qudsi. Namun tetap kita selaku hamba, walau sudah diampuni sekalipun, kita tetap bertobat dan memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW pun mencontohkan kepada kita, walaupun dosa beliau itu sudah dijamin diampuni, baik dosa sebelumnya yang telah berlalu atau bahkan dosa yang akan datang yang belum beliau lakukan, sudah dijamin diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau sendiri setiap harinya tidak kurang dari 100 kali, dalam riwayat juga yang lain 70 kali dalam seharinya beliau bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita selaku umat beliau yang tidak ada jaminan pengampunan dosa dan tidak maksum dan pasti banyak berbuat salah dan dosa? Maka lebih patut lagi untuk lebih banyak lagi kita bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah taala.
1: Ya, terima kasih, masyaallah. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan ya pendengar di kesempatan pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi cerahan ya buat kita semuanya. Dan bagi para pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada yang mungkin baru bergabung ya, masih ada setelah waktu yang ingin bertanya bisa di nomor WhatsApp kami 0852 10943943, atau di nomor atau di kolom komentar ya yang ada di sosial media kita, baik Facebook, YouTube maupun Instagram. Baik pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita akan bacakan ya pertanyaan selanjutnya datang dari Fadli ya, pendengar di kita FM di sini namanya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz Afan mau bertanya, seorang yang selalu beramal soleh, infak, sedekah, selalu ke kajian sunnah, namun dalam bekerja lisannya selalu menyakiti perasaan orang lain, apakah lisannya akan menggugurkan amalnya atau gimana Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz.
2: Ya, saya teringat dengan riwayat hadis yang sahih. Ada seorang yang ibadahnya sangat getol, bahkan sholat tahajudnya tidak pernah tinggal, puasanya juga sangat rajin, infak dan sedekahnya begitu penuh dengan semangat. Namun dia menyakiti tetangganya, maka apa kata Nabi? Dia ahli neraka. Dia ahli neraka. Artinya, kebaikan yang dia lakukan tiada berarti atau tidak berguna manakala dia menzolimi atau menyakiti orang lain, apalagi tetangganya sendiri, apalagi sahabatnya sendiri. Maka dari itu, hendaklah kita menjaga ucapan kita dan bahkan perbuatan kita. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, hendaklah diam. Jangan menyakiti orang lain. Jangan menzalimi orang lain. Begitu juga min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan keislaman seseorang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah meninggalkan apa yang tidak berguna, apa yang tidak berarti, apa yang tidak bermanfaat. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat tersebut, apalagi sampai membahayakan atau merugikan orang lain. Tinggalkan, kata beliau. Ini adalah merupakan tanda kebaikan keislaman seseorang. Mulutnya dijaga dan perbuatannya pun dijaga. Itu yang semestinya kita lakukan. Jangan sampai keburukan-keburukan kita lakukan yang pada akhirnya memberangus dan menghanguskan kebaikan yang kita kumpul-kumpulkan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya hindari, saudara sekalian, ya, perbuatan-perbuatan yang buruk, terutama menzalimi, menyakiti orang lain, karena bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, menggugurkannya, bahkan menjadikan kebaikan tersebut sia-sia, tidak bermanfaat bagi kita, karena ancamannya adalah neraka. Demikian Allah Ta'ala alam.
1: Iya, tapi Masya Allah, syukur jazakallah khairan atas coba yang telah disampaikan. Demikian ya, pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada, jawaban dari Ustaz, semoga ini bisa menjadi cerahan ya buat kita semuanya. Mengingat juga bagi kita ya, untuk nantiasa berbuat baik atau beramal soleh secara keseluruhan ya, mendengar Radio Kita FM, kita menjaga seluruh misalkan anggota badan kita ya, atau hal-hal berbuat baik ya, secara keseluruhan ya, pendengar Radio Kita FM, tidak mungkin dalam satu sisi saja misalkan ya, namun sisi lainnya kita tidak menjaga hal itu. Pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada, kita kembali bacakan di pertanyaan selanjutnya ya, pendengar Radio Kita FM. Di sini datang dari pendengar kita dan menyebut namanya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, afan ini mau saya mau bertanya. Saya kadang berpikir, Ustaz, yang penting tidak berbuat jahat. Akhirnya jadi mungkin malas nambah ibadah atau amal, Ustaz. Apakah rasa nyaman seperti ini termasuk jebakan yang membuat seseorang berhenti berkembang dalam kebaikan, Ustaz? Atau tidak mengapa, Ustaz, akan hal ini, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz.
2: Ya tentu, Islam tidak mengajarkan kita bermalas-malasan atau berputus asa atau pesimis. Rasul SAW mengajarkan kepada kita selaku umatnya untuk bersemangat dalam berbuat kebaikan dan merasa takut andai kata berbuat keburukan. Artinya, Allah Subhanahu wa taala juga berwasiat, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasul datangkan dan yang Rasul berikan, maka ambillah, dan apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Jangan berani-berani melanggar larangan beliau. Demikian, wallahu taala alam.
1: Ya, masya Allah, syukran sadzan khairan atas coba yang telah disampaikan di pagi hari ini. Dan demikian pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mengikuti jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini. Pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, mungkin pertanyaan terakhir saja ini ada masuk datang dari Fahrul ya, pendengar Radio Kita FM. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz Afan, apakah benar amal soleh itu bisa mencegah musibah, Ustaz? Dan bagaimana caranya agar bisa terhindar dari musibah atau mencegah dari musibah? Fadal, Ustaz.
2: Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal di ayat yang ke 33 nya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim," dan tidaklah Allah mengazab mereka manakala engkau wahai Muhammad sallallahu masih berada di tengah-tengah mereka. "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun," dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka beristighfar. Artinya istighfar itu adalah merupakan amal soleh, amal kebaikan, bahkan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah betul-betul mencintai mereka. Allah mengatakan ya, Allah berfirman, "Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin," sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan membersihkan diri. Bagaimana mungkin Allah cinta kepada mereka kemudian Allah mengazab mereka, Allah mendatangkan bencana dan petaka kepada mereka? Tidak mungkin. Nah, disinilah saudara sekalian, manakala kita berbuat kebaikan, apalagi kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertobat, kembali ke jalan yang benar, maka segala murka Allah pasti akan Allah angkat. Dan juga sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-A'raf ayat 96 nya kata Allah, "Walau anna ahlul qura amanu wa taqau," dan kalau saja sekiranya penduduk negeri dimanapun mereka berada semuanya beriman dan bertakwa. Ingat, iman dan takwa pasti terkait dengan amal-amal soleh. "Lafatahna alaihim," sungguh pasti kami Allah akan membukakan kepada mereka barokatin, keberkahan-keberkahan yang banyak, baik minas samai, dari langit, dari atas, wal ardi, dan juga dari bumi. Itu apabila mereka beriman dan bertakwa, beriman dan beramal soleh. Maka dengan sendirinya yang Allah turunkan, yang Allah datangkan, yang Allah berikan kepada mereka adalah keberkahan-keberkahan. Bukan bencana dan petaka, bukan musibah dan yakni azab Allah atau kemurkaan Allah. "Walakin kadzabu," akan tetapi mereka mendustakan, tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah. "Fa'akhudnahum," maka kami azab mereka, kata Allah, "bima kanu yaksibun," dengan sebab apa yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Artinya, true, dosa dan kemaksiatan itulah yang akan memicu datangnya murka Allah, datangnya azab Allah, bencana dan petaka. Adapun amal soleh, adapun amal kebaikan, iman dan takwa kepada Allah justru akan mencegah keburukan-keburukan tadi. Dan di surat Ar-Rum juga di ayat yang ke 41 nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zahara al-fasadu fil bari wal bahri," telah nampak kerusakan, kehancuran, bencana dan petaka yang terjadi di daratan dan di lautan, bima kasabat aidinas, dengan sebab ulah manusia melakukan dosa dan kemaksiatan. Liudziqahum ba'dallazi amilu, untuk memberikan rasa kepada mereka sebagian azab, balasan dari sebagian dosa yang mereka lakukan. Itu pun la'allahum yarja'un, agar supaya mereka, kata Allah, kembali ke jalan yang benar, bertobat padanya. Jadi sebab terjadinya petaka, bala, bencana itu karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Andai kata mereka justru bertobat, minta ampun kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, beriman dan bertakwa kepadanya, sudah pasti Allah cinta kepada mereka dan Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan untuk mereka, baik datang dari langit maupun dari bumi. Itulah yang Allah janjikan, dan janji Allah pasti benar. Demikian wallahu ta'ala alam.
1: Ya, masya Allah, syukran jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini. Dan demikian ya pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kajian kita di Smart 1 Jam Meraih Takwa bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Tohar LC Hafidhullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi keberkahan ya buat kita semuanya, menambah wawasan keilmuan ya pendengar Radio Kita FM, yang dengan hal itu bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, pembatasi perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, sekali lagi mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan ya atas kebersamaan Anda. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan yang kurang berkenan ya di hati para pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Syukran syedah yang kerata waktu yang dilongkan kesempatan pagi hari ini. Barangkali ada tambahan, Zat?
2: Cukup.
1: Dan sekali lagi syukuran jazakumullah khairan. Dan pada akhirnya pendengar Radio Kita FM, saya Anda juga Ustaz Muhammad Tohar LC Hafidhullah Ta'ala pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akhiri pendengar dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 94,3 FM Kita Radio. Kita FM.
3: Tilawah Al-Quran disiarkan.
4: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
5: Iya, Kak.
4: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
5: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
4: Kemana ya?
5: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
4: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
5: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
6: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di Radio Kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
4: Dede, sebentar, Dek.
5: Kenapa, Kak?
4: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995. Beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan Bunda, Memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang menguda.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
2: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.

0: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ liyashhadu manafi'a lahum. Allah mengatakan, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki, dengan menunggang unta. Mereka datang dari seluruh segala penjuru negeri. Liyashhadu manafi'a lahum. Agar mereka menyaksikan manafi'ah, banyak manfaat. Ya, kalau dalam segi bahasa Arabnya disebutkan dalam bentuk nakira dan dalam bentuk jamak, menunjukkan banyak manfaat dari ibadah haji tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat mulia, merupakan salah satu rukun Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dalam beberapa hadis beliau tentang keutamaan ibadah haji tersebut. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhanba kama yanfi al-kiru khabathal hadid." Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, "Iringilah ibadah haji dengan umrah, atau seringlah kalian beribadah haji dan umrah, karena keduanya bisa menghapuskan kefakiran dan dosa sebagaimana bara api bisa menghilangkan kotoran dalam besi." Keutamaan yang luar biasa dari ibadah haji, meskipun mengeluarkan harta yang banyak, namun Allah menjamin tidak akan mungkin orang ibadah haji mengalami kefakiran ataupun kemiskinan.
1: Tidak akan mungkin orang ibadah haji mengalami kefakiran ataupun kemiskinan.
0: Bahkan Allah menjamin ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh seorang muslim ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW akan bisa menghilangkan kefakiran maupun dosa. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man hajja walam yafsuk walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladatu ummuhu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beribadah haji dan dia tidak mengucapkan ucapan yang kotor dan dia tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke rumahnya, ke tanah airnya, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya Allah akan menghapuskan dosanya, dia pulang dari haji tanpa dosa yang dia pikul. Ini adalah keutamaan yang luar biasa daripada ibadah haji tersebut. Demikian pula Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
1: Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
0: Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana keutamaan, kemuliaan dan kedudukan

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
0: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
2: Tahukah
3: kamu orang yang mendustakan agama?
2: Itulah
3: orang yang menghardik anak yatim
2: dan
3: tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
2: salat,
3: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.